0: atas. Jadi dari agenda atau slot kurang lebih 5.500 yang kita siapkan, pendaftar selama 4 hari dibuka itu mencapai di atas 336.000 pendaftar gitu. Jadi sekali lagi kami menyampaikan terima kasih, ini menandakan dan membuktikan antusias masyarakat untuk dapat hadir mengikuti peringatan detik-detik proklamasi sangat tinggi. Dan oleh karena itulah kemarin kami memutuskan sebagai panitia akan membuat tambahan satu blok lagi yang kurang lebih kapasitasnya mencapai 3.400. Nanti tentu akan kita bagi menjadi dua sesi, yaitu upacara pagi dan upacara penurunan bendera, untuk menambah atau mengakomodir jumlah supaya jauh lebih banyak.
1: Sementara itu, salah satu warga yang berhasil mendapatkan tiket undangan, Novi, mengaku senang dapat menghadiri upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka. Novi mengatakan tidak mudah untuk mendapatkan tiket. Ia harus menggunakan dua perangkat untuk mendapatkan tiket dan salah satu perangkat berhasil. Novi rencananya akan memakai kebaya.
2: Itu senang banget. Sampai saat ini saya juga masih nggak menyangka kalau saya bisa mendapatkan tiket upacara kemerdekaan Indonesia ke-81. Kebetulan dari kecil saya sangat ingin untuk mengikuti upacara Hari Kemerdekaan Indonesia ini di Istana Negara, ya. Selama ini saya hanya bisa melihat dari layar televisi saja, dan akhirnya pada tahun ini saya diberi kesempatan untuk bisa menghadiri dan mengikuti upacara Hari Ulang Tahun Indonesia ke-81 ini secara langsung.
1: Menteri Prasetyo mengajak masyarakat untuk memeriahkan kemerdekaan RI dengan berbagai perlombaan tradisional, mengibarkan bendera merah putih di masing-masing rumah. Pemerintah juga akan menyiapkan pesta rakyat pada tanggal 17 Agustus di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
3: KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi menahan 4 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB yang merugikan negara ratusan miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan 4 tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan jasa penempatan iklan di Bank BJB untuk tahun 2021 sampai 2023. 4 tersangka ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK mulai 10 Agustus 2026. 4 tersangka yang ditahan adalah Widi Hartoto, Ikin Asikin Dulmanan, Suhendrik, dan Elang Sopan Jaya Kusuma. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan bahwa dalam perkara ini sebelumnya KPK juga telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Namun salah satu tersangka yaitu mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Renaldi yang dipanggil penyidik KPK memberikan penjadwalan ulang dengan alasan sakit.
4: Sebelumnya pada tanggal 13 Maret 2025 KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Yaitu yang pertama saudara YR, selaku Direktur Utama PT Bank BJB tahun 2019 sampai dengan Maret 2025. Kemudian yang kedua saudara WH, selaku pemimpin divisi Change Management Office Bank BJB, sekaligus pemimpin divisi Corporate Secretary Bank BJB 2020-2024. Yang ketiga saudara ID, selaku Direktur PT Cakrawala Kreasi Mandiri dan pemilik PT AM. Yang keempat, Saudara SHD, selaku Direktur PT WBSE. Dan yang kelima, Saudara SJK, selaku Komisaris PT CKSB.
5: Sementara itu, keempat tersangka memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret para tersangka tersebut.
6: Pak, jangan dimana dong. Pak, tunggu aja. Pak, ngomong dong.
5: Pada 2021 hingga semester pertama 2023, Bank BJB telah menganggarkan 801 miliar untuk promosi umum dan produk bank. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar disetujui untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan daring pada 2021-2023. KPK menduga terdapat skema pengadaan yang digunakan untuk mengakomodasi dana non-anggaran atau non-budgeter. Pada 2020, Widi selaku korporat sekretari disebut memerintahkan bawahannya untuk mencari agensi periklanan untuk mengelola dana melalui pengadaan tersebut. Dan untuk memuluskan skema tersebut, Widi diduga memerintahkan untuk memecahkan paket pengadaan menjadi dua kategori, yakni pekerjaan di bawah 200 juta dan pekerjaan 200 juta hingga 1 miliar rupiah. KPK kemudian menemukan sejumlah pelanggaran dalam proses pengadaan jasa agensi iklan tahun anggaran 2021. Di antaranya harga perkiraan sementara atau HPS tidak berupa nilai pekerjaan, melainkan presentasi fee agensi. Atas perbuatan melawan hukum dalam pengadaan tersebut diduga menimbulkan kerugian keuangan negara yang cukup besar, yaitu 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah melepas 1.476 mahasiswa dan peneliti dalam program Ekspedisi Patriot 2026. Melalui program ini, pemerintah mengarahkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis potensi lokal. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
6: Laporan khusus.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat.
8: Kementerian Transmigrasi melalui program Tim Ekspedisi Patriot atau TEP 2026 mengirimkan sebanyak 1.476 patriot muda yang terdiri dari mahasiswa dan peneliti muda ke 53 kawasan transmigrasi di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk memetakan potensi, peluang ekonomi baru, hingga solusi atas persoalan masyarakat di berbagai daerah. Sebagai langkah awal, pemerintah memfokuskan penugasan 1.200 anggota ekspedisi di sejumlah kawasan transmigrasi di Papua. Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman menjelaskan, tim tersebut akan melakukan riset hingga mendampingi masyarakat, mengembangkan potensi lokal, mendorong hilirisasi, serta menarik investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah memastikan penugasan di Papua telah dikoordinasikan bersama TNI, Polri, dan tokoh masyarakat setempat. Program ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan dan mempercepat pemerataan pembangunan di Indonesia.
7: Tahun ini adalah tidak hanya sekedar riset, tetapi pengabdian masyarakat. Apa yang sudah dilakukan riset di tahun yang lalu dan pemetaan potensi ekonominya, tahun ini diimplementasikan sedikit demi sedikit kami bantu kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan, terutamanya adalah masalah infrastruktur dasar. Tetapi yang ingin kami fokuskan pada tahun ini adalah bagaimana tim ekspedisi ini mampu melihat hasil riset dan potensi ekonomi itu untuk mengundang investasi datang ke kawasan-kawasan transmigrasi.
8: Sejalan dengan itu, pemerintah kini mengubah pendekatan pembangunan kawasan transmigrasi dengan menitikberatkan pada pengembangan potensi daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjadikan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus menarik investasi dan perpindahan penduduk. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, paradigma transmigrasi kini tidak lagi sekedar memindahkan penduduk. Pemerintah mendorong kawasan transmigrasi menjadi wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi dan mampu berkembang secara berkelanjutan.
9: Yang dulu paradigmanya dalam memindahkan penduduk keluar Jawa, kini paradigmanya menjadi bagaimana membangun kawasan-kawasan tersebut sehingga menjadi daya tarik bagi perpindahan penduduk, investasi, dan juga pembangunan atau pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Jadi peran mereka nanti benar-benar berada di lapangan, tetapi secara keilmuan bisa dipertanggungjawabkan.
8: Penguatan kawasan transmigrasi juga melibatkan perguruan tinggi untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan masyarakat. Kementerian Perguruan Tinggi, Sains dan Teknologi mendorong hasil pemikiran akademik diterapkan melalui kajian dan pendampingan yang sesuai kebutuhan daerah. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan mengatakan, perguruan tinggi memiliki potensi besar untuk membantu menyelesaikan persoalan di kawasan transmigrasi. Menurutnya, perguruan tinggi dapat mengatakan mengerahkan konsorsium di berbagai daerah untuk memberikan kajian spesifik dan penanganan yang lebih efektif.
6: Maka Pak Menteri Transmigrasi, kita bisa melihat, mengidentifikasi problem apa yang ada di daerah-daerah transmigrasi itu. Kita ini juga bisa, umpamanya di daerah mana? Di daerah Teluk Bintuni, umpamanya. Kebetulan di sana ada daerah transmigrasi. Atau di Seram bagian timur, umpamanya. Di sana juga ada kawasan transmigrasi. Apa kira-kira yang menjadi kendala? Maka ketika itu memerlukan kajian-kajian yang lebih spesifik dan treatment yang lebih efektif, maka perguruan tinggi kami tinggal pencet tombol konsorsium yang ada di daerah-daerah itu. Nah, inilah sebenarnya potensi yang sangat besar yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Dan itu semua bukan berarti lepas dengan tridharma perguruan tinggi.
8: Melalui ekspedisi Patriot 2026, pemerintah berharap pemetaan potensi daerah dapat mendorong investasi dan membuka lapangan kerja baru. Program tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pengurangan kemiskinan sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan program Ekspedisi Patriot 2026 dan sejauh mana masyarakat juga menilai manfaatnya bagi kawasan transmigrasi?
10: Menurut saya, keterlibatan perguruan tinggi memang penting ya, karena mereka sudah dibekali pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat di daerah. Saya harap sih semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat dalam jangka yang panjang.
11: Menurut saya, program ini bisa menjadi peluang ya, Kak, untuk mengenalkan potensi daerah kepada investor. Terus kalau investasi masuk, masyarakat tentunya juga bisa mendapatkan kesempatan kerja dan pastinya mengembangkan usaha sih. Namun, menurut saya, pembangunannya juga harus tetap memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat gitu, Kak.
12: Menurut saya program ini bagus ya, karena bisa membantu pemerintah kan melihat potensi daerah secara langsung. Selain itu, masyarakat di kawasan transmigrasi juga bisa mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. Harapannya potensi daerah bisa berkembang dan membuka lapangan kerja baru.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir bukan sekedar mendata, tuntaskan sengketa tanah transmigrasi. Naskah disusun Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keterlibatan tim ekspedisi Patriot 2026 dalam memetakan persoalan pertanahan di kawasan transmigrasi patut diapresiasi. Namun harus dipertegas, negara tidak boleh berhenti pada mekanisme pendataan semata. Persoalan tanah di kawasan transmigrasi bukan sekadar urusan administratif. Di baliknya, tersimpan sejarah perih, penguasaan tanah, potensi konflik, tumpang tindih klaim, hingga ketidakpastian hukum lintas generasi. Oleh karena itu, program Trans Tuntas dan sinergi Kementerian ATR BPN dengan Kementerian Transmigrasi harus diukur dari hasil nyata. Berapa konflik yang tuntas? Berapa bidang tanah yang mendapat kepastian hukum berkeadilan? Berapa banyak warga yang hak dasarnya dipulihkan? Tim Ekspedisi Patriot adalah mata dan telinga negara. Tentunya harus diingat, jangan biarkan keringat mahasiswa di lapangan berujung sia-sia pada tumpukan arsip berdebu, sementara masyarakat terus menunggu kepastian. Data harus berujung pada keputusan, dan keputusan harus berujung pada penyelesaian. Pemerintah wajib transparan dan melibatkan masyarakat transmigran sebagai subjek utama, bukan sekadar objek program. Selain itu, percepatan investasi dan tata ruang atau RDTR tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Semua mendesak adanya mekanisme konkret yang mengikat, garis waktu penyelesaian yang jelas, serta kanal evaluasi terbuka yang bisa dipantau publik. Pada akhirnya, tanah bukan sekadar petak bidang di atas kertas, melainkan ruang hidup dan tumpuan asa masa depan. Transmigrasi baru berhasil jika rakyatnya merdeka secara hukum dan sejahtera secara nyata. Itulah esensi kehadiran negara di tengah rakyatnya. Sekian editorial, selamat pagi.
14: Halo.
3: Enam bandara di Kolombia bagian barat mengalami kerusakan dan harus ditutup menyusul gempa bumi dahsyat yang mengguncang wilayah tersebut. Hal itu diungkap oleh otoritas penerbangan sipil Kolombia, Aerosivil, pada Senin kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sebelumnya, Lembaga Seismologi Eropa Mediterania, Mediterania, melaporkan bahwa kekuatan gempa tersebut mencapai magnitudo 6,8. Para ahli seismologi Eropa kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7,4. Sama dengan hasil analisis dari para pakar Amerika Serikat. Titik pusat gempa dilaporkan berada di dekat kota San Jose del Palmar yang terletak di kawasan Coco. Dari dunia olahraga, tim nasional atau timnas bola basket putra Indonesia menargetkan untuk lolos ke fase penyisihan grup Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang dengan melawan tim-tim kuat dari grup A. Hal itu dikatakan oleh Managing Director Badan Tim Nasional atau BTN, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi, Jeremy Manuel Santoso di Jakarta pada Senin kemarin. Dia menjelaskan target tersebut menyusul kepastian Indonesia tampil pada cabang olahraga bola basket 5x5 Putra Asian Games 2026 yang dimulai pada 19 September sampai dengan 4 Oktober. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Indonesia sebelumnya tidak termasuk dalam daftar peserta berdasarkan pemeriksaan dari FIFA Asia. Timnas bola basket putra Indonesia kini menempati peringkat ke-94 dunia FIFA, sedangkan Jepang berada di posisi ke-22, Korea Selatan 54 dan Arab Saudi 65. Namun mundurnya salah satu negara yang berada di atas Indonesia membuat tim merah putih mendapatkan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut. Baik, nanti kita hadirkan juga ya bagaimana perkembangan terkini untuk info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri pada kesempatan berikutnya. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

0: Top Indonesia.
1: Hormat guru.
2: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
2: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
2: Jurus.

0: Ya, pendengar, kita sampai di warga berbicara ya tentang fokus kita hari ini, pendengar. Serangan umum Solo memperkokoh semangat nasionalisme. Baik, serangan umum Solo merupakan salah satu episode penting, pendengar, perjuangan ya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dan peristiwa ini menunjukkan keberanian persatuan, kemudian juga ada strategi dan pengorbanan para pejuang ya dalam menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar pada saat itu yang melibatkan tentara pelajar ya, di mana saat itu mereka meskipun masih berstatus pelajar menyingsingkan lengan dan ikut berjuang dengan bergerilya sehingga membingungkan lawannya ya, seperti cerita dari Pak Gun dan juga Pak Adianto kemarin ya. Dan ini akan menjadi perbincangan kita juga nanti pukul 8, pendengar, bersama narasumber Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, dan beliau ini juga seorang penasehat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surakarta. Nanti akan hadir di studio Arief Sarifuddin SEMM, dan melalui Zoom tentunya nanti pukul 8 ya, bersama pegiat komunikasi Komunitas Kebangsaan, staf pengajar sosiologi FISIP UNS Surakarta Dr. Ahmad Romdon SSMA, yang nanti akan berbincang melalui Zoom. Anda bisa memberikan pendapat Anda, pendengar, di 638055 maupun juga di 081-3901-5525. Ada Bu Seno di Klaten yang sudah menuliskan tanggapannya ya. Menanggapi tema pagi ini, ya mungkin ada hubungannya dengan tema kemarin yang betul sekali ini kelanjutannya ya. Semoga para pemuda di era sekarang ini merenung bahwasannya Indonesia ini kemerdekaannya direbut dengan perjuangan mempertaruhkan nyawa seperti yang terjadi di serangan umum 4 hari di Kota Solo. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, ya ini nanti akan saya sampaikan langsung kepada narasumber, izin deh Bu Seno. 638055, silakan. 638055, pendengar yang akan bersama kami untuk memberikan tanggapan Anda. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Wiwi.
0: Waalaikumsalam Mbak Tarmi.
1: Sehat?
0: Nggih Mbak Tarmi, sehat Mbak Tarmi.
1: Pun sarapan dereng.
0: Kulo, sampun Mbak.
1: Kalih napa Mbak?
0: Sarapan apa ya? Sarapan roti.
1: Wah, roti. Waduh. Wong luar mawon.
0: Lah kan pun kathah mriki Mbah sing
1: kampil. Lho sing padha mara, Mbak.
0: Oh nggih. Nggih.
1: Enten loncang, enten sledri, enten wortel, enten bakso, enten tahu.
0: Komplit-plit nggih.
1: Tak wajan nika.
0: Iya.
1: Temane napa niki?
0: Temanya ini masih terkait dengan kemarin, Mbah. Serangan umum Solo memperkuat semangat nasionalisme loh.
1: Semoga semangat.
0: Semoga semangat.
1: Semangat selalu para muda-muda.
0: Nggih. Mbak Tarmi semangat to, Mbak?
1: Ampun, ampun nenten sing edreng-edreng.
0: Edreng-edreng niku pripun, Mbak?
1: Ya edreng-edreng.
0: Bahasa ecreng-ecreng. Oh, nggih.
1: Terus semangat kerja sedanten kadine sehat.
0: Betul.
1: Ning yen pun kulina ngenten niku kan kerja ngen bangunan legah, Mbak.
0: Oh, abot.
1: Bot. Lah sak niki nek mboten rekoso ya mboten nyekel duit.
0: Oh iya.
1: Ye, sehat selalu ya Mbak Wiwi.
0: Baik, terima kasih Mbak Tarmi.
1: Keluarga sedaya semoga sehat sukses.
0: Baik.
1: Kuwi Mbak Nana dereng beto kondur to?
0: Hari ini sepertinya belum.
1: Oh, okay. Gerah apa to, Mbak? Pun sepo.
0: Ya.
1: Ye, semoga lekas sembuh. Okay. Sehat kados wingi uni.
0: Amin.
1: Kadenge lek siaran meleh ke kangen nek mboten nenten Mbak Nana.
0: Lah nggih.
1: Mbak Wiwi nek mboten siaran nggih kula batin. Semoga sehat selalu.
0: Amin nggih.
1: Tuhan ya,

0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Tarmi yang selalu semangat ya, apalagi di Agustusan ini ya. Baik, ada Bu Agustin di Mangkubumen. Telat menyapa meruput. Telat mendengarkan religi. Oh, nggih, yang penting sehat, Bu. Ya, pokoknya kokoh bakoh sepanjang hari juga ya. Ya, pokoknya selalu sehat happy. Lagu-lagunya bikin happy. Oh ya, harus semangat nih. Lagu-lagunya juga mudah-mudahan juga bisa menemani Bu Agustin untuk menikmati sepanjang pagi hari ini. Baik, pendengar masih lagi silakan 638055 dan juga menulis ya di 081-3900-15525 ya, silakan. Kemudian pendengar terkait dengan tadi ya, perjuangan serangan umum di Solo selama 4 hari yang memang menjadi salah satu catatan sejarah penting bagi perjalanan Indonesia ya. Dimana dalam sebuah peristiwa serangan umum itu pasti ya ada keberanian, kemudian juga ada strategi, dan juga pengorbanan para pejuang menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar. Nah, ketika perjuangan fisik telah berganti dengan tantangan seperti disinformasi, kemudian juga polarisasi, individualisme dan intoleransi, serta melemahnya kepedulian sosial. Nah, semangat perjuangan itu perlu diterjemahkan ya dalam konteks kekinian. Jadi nasionalisme bukan hanya mengenang sejarah, tetapi bagaimana generasi muda saat ini mengisi kemerdekaan melalui kepedulian dan lain sebagainya. Itu nanti pendengar yang akan diperbincangkan ya di bincang pagi kita hari ini. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Sementara line telepon dan juga WhatsApp tetap kami buka untuk pendengar

0: Di dunia yang bergerak serba cepat ini, semua orang ingin menjadi yang pertama. Semua orang ingin cepat sampai. Tapi pernahkah kita sadari ada satu ruang di mana kedewasaan kita diuji? Ya, di dalam sebuah antrian. Berdiri dalam barisan bukan sekedar menunggu giliran. Antri adalah cermin cara kita menghargai waktu orang lain yang juga sama berharganya dengan waktu kita. Saat kita tertib mengantri di kasir swalayan, halte bus, atau fasilitas publik lainnya, kita sedang mempraktikkan keadilan terkecil. Di sana tidak ada yang lebih tinggi atau lebih penting. Kita semua sama, menghormati hak sesama. Budaya antri adalah tanda sebuah bangsa yang beradab dan menghargai ketertiban. Yuk, mulai dari diri sendiri. Karena keren itu bukan yang maju paling depan dengan memotong jalan, tetapi yang berdiri tegap menghargai antrian.
1: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
2: Itu rusaknya parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
1: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
3: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
1: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
4: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
1: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan. Dan solusi bersama diupayakan.
5: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
1: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Iya, mendengar saya ke Bu Agustin ya di Mangkubumen yang sudah menuliskan pendapatnya ya. Saya senang Mbak melihat anak-anak muda di kampung saya semangat mengisi kemerdekaan dengan mengikuti lomba menghias gapura, memupuk kebersamaan. Sementara menorehkan 10 lomba hias gapura, semoga nanti tanggal 13 diumumkan di Balai Kota, anak-anak muda di kampung saya bisa mendapatkan atau meraih juara 1, 2, atau 3. Pokoknya begadang yang positif sampai malam-malam ya, kalau dikerjakan siang panas Mbak, gak tenang. Oh iya benar ya, memang betul ya. Ini Kota Solo tahun ini luar biasa karena ada lomba gapura ya. Ada lomba gapura, di kampung saya juga sama, tapi kemarin sudah terlikuidasi, sudah tereliminasi. Dan memang sangat-sangat bagus-bagus ya, dan sangat-sangat kreatif. Ada Mas Arya Bantar Angin di Penumping. Selamat pagi RRI Pro 1. Sungguh luar biasa semangat para semangat juang para pejuang pada pertempuran 4 hari di Solo. Walau tak seterkenal dengan pertempuran 8 jam di Jogja, semoga para penerus dan penyelenggara negara saat ini dapat meneladani semangat juang para pahlawan, menghargai pengorbanan beliau-beliau yang gugur demi kesatuan NKRI, yang diwujudkan dengan semangat amanah dan jujur dalam mengelola NKRI dengan satu tujuan kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata untuk seluruh rakyat plus 62. Ketidakjujuran dalam bentuk apapun dalam penyelenggaraan negara adalah sama dengan tidak adanya penghargaan kepada pengorbanan para pahlawan kita. Terima kasih, merdeka gitu ya Pak Arya ya. Iya, harus sangat semangat. 638055, silahkan. Selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Begini.
1: Iya.
6: Saya melihat pertempuran 4 hari itu, jadi teringat saya sama teman saya, seorang Minba, berantem. diskusinya atau rampung.
1: Iya.
6: Dia bilang lah lebih menggigit anu jantung kuning. Bapak Anda ngono. Menggigit iki no ngono. Kok bisa? Bayangkan itu kejadiannya kapan jantung kuning tahunnya. Kalau Solo itu kan masih tahun berapa Solo itu?
1: 49 ya.
6: 49. Duluan mana? Kita bisa ngantem saya mimpin siapa? Cah Nom. Mana kemarin sore sampai jenderalnya sepor sama ngomong dulu ternyata lawannya seperti seumur dengan yeah, anakku. Jadi harus tahu siapa salah satu pendiri Kopassus pasukan elit itu. Selamat Triadi memang sama putra siapa satu putra Sulawesi itu Kawilarang atau siapa yang mendirikan salah satunya juga ikut punya gagasan pasukan elit itu aku. Jadi kalau saya temu dia itu pasti heran-heran mong itu. Nah, terus kebetulan ada dosen kewiraan. Gagal-gagal nanti bisa menyabut asal kereta api dari Purwasari sampai Kartosuro. Kan Kartosuro itu kan dulu ada kereta api. Sampai sekarang juga masih ada. Tapi ketutupan sama lemah. Bahkan ada stasiun pembantu di daerah Gembongan itu. Yang mau ke pabrik tembakau bat itu. Saya bilang, gelagat di Solo ini menggebarkan dunia bahwa Indonesia masih eksis dan dipimpin anak muda namanya Slamet Triadi dan konco-konconya. Jangan menafikan yang itu aku. Ya iki beberapa wong jeneng pro kontra kan kowe wong Solo lah kowe ya wong Yogyakarta ngono. Apa bedane? Terus saya ketemu kowe karo ora tau udur-uduran atau rampung lho ya ora no iki sejarah kita kembalikan sejarah. Memang semua ada perannya masing-masing. Yang penting jiwa Indonesia ngono, rasa nusu. Dan cepet kopi ini aku dibayar. Mah, di dasar mahasiswa mung jalo udur mung jalo kopi gratisan gitu. Jadi nikmatnya segitu. Jadi sekali lagi 4 hari itu memang kalau kita tahu memang penulisannya sejarah 4 hari di Solo itu tidak menggema seperti di jalur apa kasus Jogja itu jalur kuning. Pembatasnya kurang ditulis di mass medianya kurang, tapi kalau di dunia internasional lebih kuat di 4 harinya di Solo itu kata Obama. Orang lain beda ya apa-apa tuh mbak.
1: Iya
6: bener loh. Iya seperti kemarin sama tadi ada teman saya gue membuat luka lama loh orang loh ngarep gue sama tadi juga kok yang tutik gue. Iya nah temennya pejuang gue yang tutik itu di Laskar Wanita siapa? Yang Giarso yang dulu dalamnya mana etan gedul lalu-lalu gedul itu loh Giarso aja yang bicara meledak-ledak yang sudah sedo nih. Nah itu ya oh kok tau tuh cablet-cablet itu ada cablet-cablet saya terharu itu. Jadi sekali lagi monggo semangat 4 hari semangat juangnya selama tadi kita tiru. Pertanyaannya satu, dia belajar intelijen dari mana? Itu yang belum saya temukan. Siapa Slamet Triadi belajarnya itu dari mana? Apakah belajar dari kepanduan? Memang kepanduan itu ada pelajaran mencari jejak aja. Tapi Slamet Triadi itu belajar intelijennya dari mana? Sampai saya nggak ketemu. Tapi yang terakhir Pak Harto itu fotonya Pak Jenderal Sudirman, terus Slamet Triadi, terus Pak Harto. Pak Harto itu kita juga mengagumi Slamet Triadi. Tata Presiden Mbak. Nah, di situ coba lihat. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Nih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kapten Obama. Nanti bisa langsung interaksi dengan kedua narasumber kami gitu ya. Dan pendengar bahwa ada lagi mungkin 638055 dan juga WhatsApp silakan ya, saya masih tetap buka. Dan ada makna yang mungkin bisa diambil ya. Salah satunya adalah bukti bahwa perjuangan Republik Indonesia itu masih hidup. Gitu ya, bukti kemampuan TNI dan rakyat itu melakukan koordinasi. Kemudian 83081 3900 ada Bu Maharani ya di Sydney. Halo apa kabar, selamat pagi, merdeka.
7: Selamat pagi Sugeng Enjing. Merdekanya kecil saja soalnya gak maju-maju.
1: Ini kan progres terus Bu Maharani.
7: Cuma bercanda ya.
1: Betul.
7: 80 tahun loh, 80 tahun loh.
1: 81.
7: 81.
1: Iya. Ya,
7: sekarang kan masih 80 tahun. Mm-mm. Nanti 17
1: pas
7: baru
1: ya. Melaku gitu ya.
7: Iya, berjalan ke sana gitu. Kok iya. Kok tambah ruwet gitu loh.
1: Iya, nanti kita ya, upayakan bersama bercanda. Ya, betul.
7: Betul. Rasa nasionalis ya. Itu ya. Sebetulnya dibentuk waktu sejak anak-anak sebetulnya sih. Mm-hmm. Nah, dari mana itu? Ya, mula-mula ya dari keluarga, kemudian dari sekolah, kalau guru sejarahnya itu bagus banget gitu ya. Mm-hmm. Saya sangat beruntung dapat guru sejarah. Kalau nggak salah itu beliau itu dari Rembang kalau nggak salah. Mm-hmm. Itu ceritanya yeah. Tuh sampai kita bisa membayangkan terjadi benar-benar di depan mata kita gitu. Hebat nggak?
1: Wow, storytellingnya bagus ya.
7: Bagus-bagus sekali. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Kalau dari keluarga, karena saya tinggal dengan Mbah ya. Mbah saya tuh selalu cerita sebelum saya tidur tuh. Mm-hmm. Ini masalah perjuangan tuh. Karena kami ini keluarga yang paling banyak mayoritas tuh dari NU gitu ya.
1: Iya.
7: Yeah. Tentu saja kita ngelihatnya dari NU gitu. apa namanya? Perjuangan di Surabaya itu luar biasa. Yeah. Jadi tidak hanya dari buku sejarah, tetapi memang benar-benar terjadi gitu ya. Mm-hmm. Waktu itu kalau nggak salah sudah merdeka, tapi kan kalau merdeka itu harus suatu negara merdeka itu harus ada yang mengakui dari yeah. negara lain kan?
1: Betul.
7: Nah, negara pertama yang mengakui itu Palestina. Jadi kita tuh kalau berterima kasih ya ke Palestina, bukan ke Amerika gitu.
1: Yeah.
7: Terus,
1: okay.
7: Iya. Mereka tuh kembali pada tahun berapa ya? Pokoknya bulan Oktober itu pasukan Inggris dan Amerika ke Indonesia. Terutama pasukan Inggris itu berada di Surabaya gitu, kalau nggak salah. Dipimpin oleh Brigadir Malabi, mm-hmm. kalau nggak salah ya.
1: Iya.
7: Yeah. Itu gugurnya itu lucu.
1: Gimana?
7: Jadi santri-santri ini kan kita tuh kan nggak punya senjata apa-apa kan ya. Jangan kan pistol apa bom, nggak tahu cara buatnya gimana. Nah santri-santri ini katanya mas, mm-hmm. membuat ini bom ini ya, ya coba-coba gitulah. Terus begitu maju ke depan itu dilemparkan ke ini apa namanya ke mobilnya Jenderal Malabi itu Brigadir Malabi itu. Mm-hmm. Nah
1: yeah.
7: ini kan katanya lo ya.
1: Iya iya iya.
7: Di ini di acak teman-teman, ayo udah kita lari aja sekarang. Nggak mau dia, nanti dulu, nanti jangan-jangan bomnya nggak meledak. Ya begitu meledak ya dia ikut juga dong, mati gitu.
1: Iya.
7: Kasihan. Terus perebutan ini, perebutan bendera juga gitu. Ya bendera Belanda kan merah putih biru.
1: Mm-hmm. Yeah.
7: Itu dinaikkan di hotel, kalau dulu namanya LMS ya. Kemudian ganti Mojopahit, gak tahu sekarang namanya apa. Itu ya ini nih pemuda-muda santri-santri ini naik tuh. Dirobek yang biru. Nah, bendera apa orang Belanda kan marah juga. Mm-hmm. Di situ. Tembak-menembak. Wah, pokoknya banyak sekali korbannya tuh di terutama di sekitar Tugu Pahlawan di Surabaya tuh banyak sekali, ribuan katanya.
1: Mm-hmm.
7: Jadi apa namanya? Dari cerita-cerita yang seperti itu membentuk atau membangun prinsip dalam hati anak-anak tuh ya. Dan pilihan anak ya, yang ini mendengarkan sejarah baik-baik, kalau yeah. enggak ya, yang enggak tahu.
1: Mm-hmm.
7: jadi prinsip saya untuk nasionalis itu, ya itu dari dasar itu gitu. Sampai sekarang walaupun saya di sini, kata orang, ya kan kamu ganti warga negara itu apa namanya sudah mengkhianat. Siapa bilang? itu yeah. kan hanya administrasi untuk mempermudah perjalanan saya ke sana kemari kan gitu.
1: Iya,
7: iya. Iya kan?
1: Iya.
7: Terus soal berbakti, ya saya masih berbakti kok. Di Indonesia apapun itu saya sharing kok. Saya juga masih mendukung kebudayaan Jawa kok. Jadi hanya itu saja kira-kira cerita saya.
1: Oke.
7: Terima kasih.
1: Terima kasih sekali sharingnya Bu Marani.
7: Semoga tetap semangat ya.
1: Amin. Selalu semangat. Oke, baik. Terima kasih Bu Marani di Sydney, Australia ya, sudah berbagi cerita bersama kita. Baik, pendengar, masih ada lagi kah yang akan bergabung bersama kami ya? Dan yang pasti nanti hadir di studio, ini sudah hadir malah ya. Dia wakil ketua pimpinan wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, ada Mas Arief Sarifuddin sudah bersama kami, nanti kami akan segera mengundang beliau. Baik, selamat pagi.
8: Pagi, Mbak Mimi.
1: Pagi, merdekanya mana?
8: Oh, pagi, merdeka. Okay. Saya setuju sama Ibu Maharani tadi loh. Jadi mungkin sekarang yang kurang itu gitu ceritanya ya. Itu sejarahnya hilang. Saya malah nggak tahu loh Mbak kalau ada yang 4 hari di Surakarta, di Solo.
1: Belum pernah mendengar.
8: Iya.
1: Belum. Wih.
8: Belum.
1: Wow, bagus itu. Dulu sekolah di mana Mbak?
8: Puno. Sekolah di Cilacap.
1: Oh, sekolahnya di Cilacap. Oke, maklum.
8: Iya. Oke. Jadi benar-benar kalau yang Surabaya tahu 10 November tahunnya masih sama berarti 49. Jadi dulu saya tuh pas sekolah dapat cerita tentang sejarah itu saya bingung loh, katanya udah merdeka, kenapa 49 perang lagi kayak gitu kan?
1: Iya. Ternyata ada yang mau merebut kembali. Ya kan, iya, mau menggerogoti. Nah itu.
8: Jadi dulu setiap ada nyanyian halo-halo Bandung, terus kemudian itu semangatnya luar biasa, Mbak. Jadi saat kami disuruh menyanyikan lagu-lagu kebangsaan, itu penuh disuruh ekspresi, disuruh gimana. Nah, disitulah membangun satu karakter bahwa kita itu kayak membayangkan mana dulu pahlawan-pahlawan perjuangan negara ini untuk kemerdekaan itu luar biasa gitu loh Mbak. Oh, nah sekarang itu gimana ini di sekolah? Wis nggak tahu cerita nih, nggak tahu yang nyatanya nih. Bu Marani masih mungkin dapat cerita yang ini ya. Kalau yang anak sekolah kayak saya pun cerita nggak tahu, saya juga dapat ceritanya dari guru.
1: Oke. Oke oke.
8: Jadi ini berharap sejarah pelajaran sejarah jangan hilang. Gitu.
1: Oke okay, baik.
8: Okay. Terima kasih Mbak Wiwi.
1: Baik, sama-sama Bu Nur, semangat terus. Oke, terima kasih Bu Nur ya, yang ada di Nusuan yang selalu berbagi bersama kami pendengar. Dan baik, serangan umum Surakarta ya atau di Solo yang berlangsung pada 7 sampai 10 Agustus 1945 memiliki signifikansi yang besar dalam memperkokoh kedaulatan nasional Indonesia sebelum penandatanganan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Peristiwa ini membuktikan kepada dunia internasional bahwa kekuatan militer Indonesia dan rakyat atau tentara pelajar masih eksis. Nah, kalau kemarin kita sudah berdiskusi tentang mengenang serangan umum di Solo ya. Pagi ini kita akan mendiskusikan kembali dengan dari sisi generasi muda. Bagaimana mereka memahami sejarah tersebut dan bagaimana pula mereka atau generasi saat ini melalui momentum ini menjadi penyemangat rasa nasionalisme anak bangsa. Baik pendengar, kami akan hadir di Bincang Pagi sesaat lagi. Tetap bersama kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik pendengar, kita akan segera mulai diskusi kita hari ini. Sementara nanti kita juga akan menantikan Dr. Ahmad Romdoni ya, gabung di Zoom kami atau mungkin akan hadir juga. Karena di studio sudah hadir bersama saya Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah, dan beliau ini juga penasehat pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Surakarta. Ada Mas Arief Sarifuddin. Mas Arief, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sambil kita menantikan Pak Romdoni ya, ya bersama kita pagi hari ini, kita berbicara tentang serangan umum di Solo ini memperkokoh semangat nasionalisme, terutama bagi gerak generasi muda.
1: Betul.
0: Kami kemarin sudah berdiskusi tentang mengenang serangan umum bersama keluarga dari Brigjen Slamet Riyadi dan juga dari Tunas Patria ya. Jadi beliau adalah putra putri dari tentara pelajar yang sampai sekarang ini organisasi masih eksis ya Mas ya.
1: Betul.
0: Oke. Nah kalau kita berbicara tentang serangan umum di Solo ini Mas Arief ya, nilai perjuangan apa sih yang menurut penjenengan ini paling relevan diwariskan kepada generasi muda kita saat ini?
1: Ya, jadi kalau kita bicara tentang serangan umum Solo,
0: yeah,
1: ya mungkin banyak generasi sekarang tidak begitu tahu Mbak ya.
0: Ada yang tidak tahu,
1: tidak
0: bahkan
1: tahu juga, kan? Yeah. Karena kan memang kalau generasi sekarang itu kan lebih kenalnya kan dengan serangan umum 1 Maret Jogja.
0: Iya,
1: kan?
0: Yeah, betul.
1: Padahal di Solo itu ada satu histori sejarah, ada serangan umum Solo,
0: yeah,
1: yang tanggal 7 sampai tanggal 10 Agustus,
0: yeah,
1: ya. Ini merupakan kalau kita bicara tentang serangannya kan komposisinya kan juga dari militer, mm-hmm, kemudian pemuda,
0: yeah,
1: dan juga dari beberapa kaum bangsawan. Ini artinya menunjukkan kepada kita semua bahwa jiwa-jiwa nasionalisme yang dimiliki oleh pemuda saat itu yang ingin benar-benar menginginkan kedaulatannya Republik Indonesia Serikat itu benar-benar ada. Ya, ditunjukkan dengan adanya patriotisme untuk melaksanakan serangan umum mengepung Kota Surakarta, mengusir saat itu yaitu penjajahan Belanda di Kota Surakarta.
0: Yeah.
1: Ya. Kalau kita bisa sejarahnya, mereka menginisiasi gerakan itu dari Sragen. Ya. Kemudian mereka menyerang dari 4 penjuru dengan, yeah, kolaborasi, salah satunya dengan Mayor Ahmadi, kemudian dengan Brigjen Slamet Riyadi dan juga tentara pelajarnya mengepung Kota Surakarta dengan 4 penjuru. Dan akhirnya Belanda terdesak sampai ke Benteng Vastenburg. Ini menunjukkan pemuda ini saat itu benar-benar memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Dan ini dapat kita lihat ketika seperti itu kan nilai tawar kita di konferensi meja bundar yang saat itu akan digelar di Den Haag itu menjadi menunjukkan, oh ternyata tentara Indonesia gabungan pelajar dan pemuda masih sangat kokoh di khususnya di Indonesia sendiri begitu.
0: Ya, kalau pada waktu itu para pejuang kita ini sudah berjuang secara fisik ya. Kemudian juga kalau tadi diceritakan Mas Arief ini dengan satu strategi yang luar biasa, bahkan mungkin tidak terduga ya oleh musuh kita pada waktu itu. Nah, ini kan mereka menghadapi musuh yang jelas ya, jelas di depan mata mereka. Tapi kalau hari ini menurut Mas Arief ini ya, musuh bersama generasi muda untuk mempertahankan semangat nasionalisme itu apa sih?
1: Ya, kalau kita untuk saat ini yang menjadi musuh bersama saat ini yaitu yang pertama tentunya saat ini pemuda mungkin kehilangan arah dan tujuannya bagaimana kita berkorban untuk Republik Indonesia.
0: Iya.
1: Salah satu contoh terkenalnya yaitu tentang belajar. Ya, tentang belajar. Ini belajar ini menjadikan salah satu tugas pemuda bagaimana sebagai amanah dari perjuangan itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini maka saya katakan pemuda yang belajar itu salah satunya yaitu menunjukkan jiwa yang nasionalisme. Kemudian yang kedua, pemuda untuk saat ini tantangannya amat berat karena tantangan teknologi, kemudian perkembangan zaman, dan juga beberapa pemuda ini dijadikan alat atau dijadikan media untuk penyebaran-penyebaran berita-berita yang hoax. Nah, yang terkadang berita ini kebenarannya tidak dapat istilah diuji dengan kebenarannya. Ya, maka tugas pemuda saat ini, bagaimana pemuda ini menempatkan posisi dirinya ikut membangun negara ini menuju negara yang tentunya adil dan sejahtera. Begitu.
0: Oke. Di Zoom kita telah terhubung dengan Dr. Ahmad Romdon, S.Sos.MA. Beliau adalah pegiat komunitas kebangsaan dan juga staf pengajar sosiologi FISIP UNS Surakarta. Selamat pagi Pak Romdon, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak Bibi.
0: Iya, ada Mas Arief Sarifuddin bersama kita juga. Bisa disapa Bapak?
1: Pagi Mas Romdon.
2: Baik.
0: Semangat selalu Mas Romdon. Baik, saya langsung ke penjenengan ini Pak Romdon ya. Dari perspektif komunitas kebangsaan ini, sebenarnya apa yang makna yang bisa diambil dari serangan umum Solo yang seringkali belum dipahami oleh masyarakat, bahkan generasi muda ini ada yang gak tahu sama sekali kalau di kota Solo ini pernah terjadi satu peristiwa bersejarah dan sangat heroik, yaitu serangan umum 4 hari ini. Pak Romdon, silakan.
2: Ya, saya pikir bagian yang paling penting yang bisa kita ambil apa namanya catatan gitu ya. Jadi peristiwa Agustus itu bukan hanya sebuah peristiwa yang terkonsentrasi di Jakarta. itu poin penting gitu. Jadi sejarah revolusi fisik adalah sejarah panjang yang memang dia menyebar, bukan hanya terpusat di Jakarta, terpusat hanya pada apa namanya pada peristiwa jelang bacaan proklamasi, atau kemudian hanya ada di peristiwa proklamasi gitu. Catatan sejarah sebenarnya memanjang gitu, baik sebelum maupun sesudahnya. Dan bagian pentingnya adalah peristiwa revolusi fisik dan perjuangan rakyat Republik Indonesia pada saat itu, ia memang menyebar. Kisah kepahlawanan itu bukan hanya kisah tentang para tokoh yang hari ini fotonya atau ilustrasinya ada di ada di dinding-dinding sekolah misalnya. Tentu itu penting dan anak-anak familiar mengenal mengenal Bung Karno, mengenal Bung Hatta dan seterusnya. Tapi sepertinya kita juga punya pekerjaan rumah bahwa di setiap daerah dia akan punya bentuk kepahlawanannya sendiri, termasuk di Kota Solo. Kisah pertempuran 4 hari, kemudian kisah heroiknya para tentara pelajar dan seterusnya tentu menjadi bagian penting yang mesti kita transformasikan, kita transfer cerita dan peristiwa ini itu ke anak-anak kita hari ini, sehingga kita sadar bahwa kepahlawanan bukan tentang sosok 1-2 orang yang kita kenal, tapi ia adalah kepahlawanan tentang seluruh segenap bangsa yang kemudian memperjuangkan hak kemerdekaannya, dan itu luar biasa. Tentu ini pekerjaan rumah yang memang harus kita kita maksimalkan, bahwa anak-anak kita mungkin banyak yang belum mengenal, tentu ini pekerjaan rumah. Saya pikir itu Mbak Livi.
0: Oke, kemudian bagaimana ini komunitas kebangsaan ya untuk hari ini bisa mengubah ingatan sejarah menjadi gerakan nyata untuk memperkuat nasionalisme, terutama untuk anak-anak muda yang memang sebagian ada yang sama sekali tidak tahu tentang sejarah ini.
2: Tentu ini beban kami gitu, beban saya dan mungkin teman-teman di institusi pendidikan gitu, untuk memastikan bahwa pengetahuan masa lalu sepertinya berjarak dengan realitas anak-anak muda hari ini gitu. Jadi cerita tentang sejarah atau cerita tentang pendidikan moral yang ditransfer di pendidikan dasar, menengah, sampai perguruan tinggi sepertinya harus berhadapan dengan kenyataan yang tidak seperti kita harapkan gitu. Tentu ini lagi-lagi kalau mau disebut tadi rumah, tentu ini tantang. Nah, jadi saya atau Mas Arief atau Mbak Wi jenengan, tentu kita mengalami sebuah generasi sejarah tidak terlalu dia ada, tapi informasi di luar itu mungkin tidak terlalu banyak. Dan hari ini anak muda menghadapi gelombang pasang informasi yang sedemikian dahsyat. Jadi semua narasi tentang pendidikan, memberikan semua narasi tentang petua-petua bijak sepertinya harus berhadapan dengan gelombang pasang informasi itu. Dan disitulah titik-titik kritisnya, bahwa anak-anak muda kemudian cenderung, hari ini cenderung pilih-pilih untuk memastikan mana yang mereka suka, dan kemudian problem di pendidikan berdampak ke situ. Itu kalau disebut secara teknis sepertinya lebih pada begini, lebih pada hari ini anak muda include bersama teknologi dan algoritma yang dibangun oleh platform apapun itu kemudian mendevelop anak muda seperti yang diinginkan oleh algoritma itu, dan pendidikan sepertinya gagap menghadapi situasi itu. Pada akhirnya kemudian cerita masa lalu, kebaikan masa lalu, cerita tentang kepahlawan itu berjarak dengan sejarah itu sendiri. Tapi mungkin butuh proses kreatif semua pihak untuk memastikan bahwa semangat ini mesti ditransfer. Pada ini suka tidak suka, generasi muda itu yang akan mewarisi masa depan kita di masa yang akan datang sebenarnya. Jadi suka-suka itu harus kita lakukan. Diingatkan terus-menerus untuk memastikan bahwa ini pekerjaan yang harus kita lakukan bersama-sama.
0: Oke, baik. Nah, Mas Arief, seperti tadi disampaikan oleh Pak Romdon ya, bahwa ada gap di sini ya. Jadi antara kemampuan teknologi yang luar biasa, sebenarnya kalau informasi tentang sejarah, tentang bahkan tentang serangan umum ini kalau di media sosial tuh atau di internet itu kan sangat-sangat luar biasa ya. Nah, tapi literasi digital yang mestinya harus menjadi kemampuan bagi generasi muda kita ini nampaknya belum bisa menyaring itu.
1: Betul.
0: Gimana nih?
1: Iya, saya sangat setuju dengan apa tadi yang disampaikan Mas Romdon, bahwa memang terjadinya gap dengan pemuda ini terhadap arus informasi yang ada saat ini. Karena mungkin literasi yang mereka dapatkan, kemudian wawasan tentang kebangsaan, tentang sejarah, itu memang belum bisa benar-benar menjadi bagian yang sangat fundamental dalam diri mereka, bahwa dalam diri mereka itu merupakan salah satu tonggak nanti yang akan meneruskan estafet perjuangan bangsa ini, Mbak. Ya. Mereka mungkin dengan adanya media sosial yang saat ini, yang mungkin secara keterbukaan informasi mereka bisa dapatkan itu, mereka saat ini mengacuhkan itu semua. Mereka lebih senang dengan keterbukaan media ini, mereka jadikan sebagai euforia bahwa media ini untuk hanya untuk kesenangan saja. Mereka lupa bahwa media ini juga membuka mata wawasan untuk lebih mengetahui bagaimana nilai-nilai kebangsaan, perjuangan yang dihadapi oleh para pendahulunya untuk mendapatkan kedaulatan yang benar-benar mereka rasakan saat ini. Kalau kita menengok sejarah, kenapa sih kok ada serangan umum 1 Maret di Jogja, kemudian yang fundamental yang di kota Solo ini, ini merupakan suatu gagasan yang sangat bagus sekali, bagaimana pemuda dengan segala komponennya itu berjuang secara fisik untuk menunjukkan eksistensinya kepada dunia bahwa kita masih memiliki kekuatan untuk mempertahankan republik ini. Sedangkan di kaum tua saat itu di KMB ada Dr. Andes Muhammad Hatta yang memperjuangkan kedaulatan Republik Indonesia Serikat di Den Haag melalui konferensi meja bundar, yang akhirnya disepakati bahwa terjadinya terbentuknya RIS ini benar-benar berdaulat secara adil dan mandiri dari hasil konferensi meja bundar seperti itu. Jadi artinya kalau kita memang mau memperjuangkan, mempertahankan dan mau mengembangkan apa yang kita miliki saat ini, tentunya ada kolaborasi antara kaum tua dan juga kaum muda. Dan yang kedua, pemuda saat ini harus melek terhadap teknologi informasi, bukan hanya untuk euforia saja, tetapi juga menambah wawasan dan pengetahuan tentang kemajuan teknologi saat ini.
0: Begitu. Oke, kalau secara aplikatif ini GP Ansor, apa yang sudah dilakukan untuk menjaring generasi-generasi muda ini untuk bisa menempa tadi rasa nasionalismenya?
1: Saat ini yang kita lakukan, bagaimana GP Ansor ini khususnya di kota Surakarta ini, kita mulai menjaring pemuda-pemuda yang mereka memiliki kemampuan dalam pengembangan teknologi. Saat ini kita bicara tentang AI yang saat ini mungkin sangat marak sekali. Ya, kita kembangkan teknologi ini untuk dakwah kita, untuk memperjuangkan, mengembangkan nasionalisme kita di tengah-tengah masyarakat saat ini. ini yang kita inginkan saat ini, Mbak.
0: Oke, baik. Dan pendengar, saya tetap membuka ya line telepon untuk Anda semuanya yang akan nanti langsung berinteraksi bersama narasumber kami. Ada Mas Arief dari GP Ansor, ada Pak Romdon ini dari Akademisi, dan beliau ini juga pegiat komunitas kebangsaan ya. Ada program-program khusus nggak nih Pak Romdon untuk komunitas kebangsaan ini, menjaring anak-anak muda supaya tadi tidak apa namanya, tidak terjebak pada algoritma yang ya saya boleh katakan bukan menyesatkan ya, tapi lebih banyak ke hal-hal yang negatif, Pak Romdon?
2: Ya, kalau saya pribadi tentu di universitas hari-hari ini kita momentumnya bersamaan dengan mahasiswa baru gitu ya, jadi keberadaan mahasiswa baru tentu menjadi objek penting bagi proses pembelajaran yang akan dibangun oleh universitas gitu. Mungkin bagian yang lebih ingin saya coba pertajam, dan saya pikir tadi Mas Arief juga sudah menegaskan itu, bagian yang penting dalam skema mendorong mempromosikan ataupun memperluas diskusi kita tentang gagasan kebangsaan, nasionalisme, saya pikir di kota Solo hari-hari ini sebenarnya ada momen-momen krusial ya. Kalau tidak salah di media kita bisa lihat pemerintah kota sedang merevitalisasi rumah
0: Brigjen Slamet Riyadi
2: misalnya. Yeah. Terus kemudian di Taman Jarsari, saya pikir sebagai salah satu titik tonggak peristiwa serangan 4 hari itu, tentu hari ini artefaknya masih ada. Atau kemudian patung Mayor Ahmadi juga terpampang gagah, yeah, gitu. Patung Slamet Riyadi sendiri berdiri tegak gagah di ujung di atau tengah-tengah Jalan Slamet Riyadi di Geladak gitu. Saya pikir ini artefak yang sangat penting, bukan hanya memorabilia fisik, tapi kemudian bagaimana itu bisa ditransfer sedemikian rupa ke proses edukasi gitu. Saya lagi membayangkan proses kreatif yang bisa dilakukan adalah memastikan bahwa anak-anak di tingkat pendidikan dasar menengah itu terkoneksi dengan memori masa lalu itu gitu. Saya mau bayangkan mungkin Mbak Wiwi atau pendengar atau Mas Arief kemarin bisa melihat sebuah film yang lagi diperbincangkan di banyak tempat gitu, tentang Odyssey itu, sebuah mitologi Yunani yang ribuan tahun kemudian tampil dalam teknologi terbaru video IMAX, dan kemudian dengan narasi yang luar biasa gitu. Yeah. Film ini mendapatkan apresiasi yang luar biasa tentang itu gitu. Saya lagi membayangkan memori ribuan tahun yang lalu tentang mitologi Yunani menjadi sebuah perbincangan bagi seluruh penggemar film di belahan dunia gitu. Tapi kata kuncinya adalah bagaimana proses kreatif untuk menghadirkan itu menjadi penting. Jadi membayangkan proses kreatif kita, guru, media, komunitas, ormas dan seterusnya untuk menghadirkan kebanggaan kita terhadap peristiwa kepahlawanan di masa lalu itu menjadi penting sebenarnya. Nah, tentu lagi-lagi kita belum mendapatkan format yang ideal. Perbincangan ini menurut saya menjadi inisiatif penting media untuk mempromosikan, mengambil momentum, memastikan bahwa nasionalisme tidak hanya ada di bulan Agustus, dan nasionalisme bukan hanya tentang kepahlawanan tokoh-tokoh nasional, tapi ia bercerita tentang kota kita. Ia bercerita Kisarwik di tempat di mana setiap hari kita lalu anak atau membeli makanan. Jadi ruang-ruang yang bersifat historis itu sebenarnya harusnya menjadi memorabilia bagi kita semua gitu. Tapi lagi-lagi ya ini pekerjaan rumah yang memang harusnya dirancang lebih serius. Saya membayangkan, saya membayangkan tentu Solo punya investasi hari ini, ada apa namanya? Terakhir ada Tahir Foundation museum gitu. Yeah. Saya pikir cerita tentang ini semua gitu ya, cerita tentang kepahlawanan tokoh kita atau sejarah kota Solo terpampang di sana misalnya. Tapi setahu yang saya lihat di media sosial itu belum ya. tentu kita bisa melihat beberapa gambar planet dan seterusnya, gambar Jurassic Park, tapi sepertinya mungkin moga-moga ke depan Solo punya atensi khusus menjadikan sejarah kota Solo, kepahlawanan para tokoh di kota Solo itu menjadi bagian dari yang harus diedukasikan ke publik.
0: Oke, baik. Mungkin dengan cara seperti itu yang menghadirkan sejarah masa lalu, menghadirkan sejarah masa lalu, mungkin diwujudkan dalam sebuah bentuk film. Kan sekarang AI itu luar biasa, betul, ya, betul. Bisa menghadirkan sejarah masa lalu hadir saat ini dengan model kekinian, dan ini bisa ya untuk mendekatkan sejarah perjuangan bangsa itu kepada generasi Z sekarang. Ya.
1: Saya kira kreativitas ini merupakan ide yang baik, Mbak. Yeah. Artinya dari begitu pemuda, kemudian generasi kita lebih mendekatkan diri lagi, mengenal sejarah perjuangan di kota Solo ini. Ya. Minimal dengan begitu memupuk rasa nasionalisme bahwa di kota Solo ini pernah ada peristiwa besar yang merupakan tonggak berdirinya Republik Indonesia saat ini. Begitu.
0: Oke, okay. Kalau sekarang ini nasionalisme hari ini kan mungkin sebagian juga mengatakan bahwa ini adalah berartinya adalah berani untuk melawan disinformasi. Iya. Kemudian juga ujaran kebencian kan juga luar biasa ini.
1: Betul.
0: Intoleransi dan juga sikap apatis. Gimana nih menyikapi ini? Ya.
1: Ini tentunya tadi pekerjaan rumah kita semua ya, bahwa ini tidak hanya peran kita sebagai pemuda, tapi juga pelaku-pelaku informasi dan pemerintah juga ikut juga bagaimana memberikan informasi yang tentunya dengan keadaan kenyataan sesuai. Kemudian juga pemuda ini memiliki rasa sharing, tidak hanya sharing berita-berita saja, dapat juga disaring berita itu.
0: Iya.
1: Ini. Soalnya di lingkungan kita masih kita temukan berita-berita yang hanya mampir lewat WA, media sosial, mereka langsung meneruskan ke teman yang lain. Nah, ini tentunya PR kita semua bagaimana menanamkan kepada pelaku-pelaku media sosial ini untuk lebih berhati-hati dan waspada. Ya. Tentunya kita juga meminta peran pemerintah, terutama dinas terkait, bagaimana memberikan saringan-saringan informasi ini sehingga informasi yang tentunya tidak benar, hoax atau yang tidak sesuai ini bisa disaring di media-media yang dimiliki oleh pemerintah secara baik. Begitu.
0: Oke, baik. Pak Romdon dan juga Mas Arief, kita break dulu, dan pendengar, setelah informasi dan lagu yang kami hadirkan untuk Anda, saya akan membuka line telepon untuk Anda semuanya ya. Kita akan berdiskusi bersama dengan topik yang sama, Serangan Umum Solo Memperkokoh Semangat Nasionalisme. Tetap bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kita berbeda, tapi kita satu.
1: Dari Sabang sampai Merauke,
2: dari Miangas hingga Rote,
0: kita bicara dengan beragam bahasa,
1: berdoa dengan cara yang berbeda.
0: Tapi langkah kita satu, maju bersama.

0: kita adalah Indonesia. Bukan hanya karena tanah ini tempat kita berpijak, tapi karena jiwa kita tertanam di dalamnya.
1: Karena di setiap gotong royong, di setiap senyum tetangga,
2: dan di setiap peluh para petani dan nelayan, ada cinta, ada harapan, ada kita.
0: Mari kita jaga bangsa ini, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita Indonesia.

Pendengar, kita kembali di bincang pagi kita hari ini masih bersama Mas Arief Syarfuddin. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah ya, dan sebagai penasehat di yayasan yang sama atau di organisasi yang sama ini di Kota Solo ya. Kemudian juga ada Dr. Ahmad Ramdun, sudah masih bersama kami di Zoom ya. Baik, ini tadi pagi sudah ada yang WhatsApp ya. Beliau adalah Pak siapa ini, lupa saya namanya. Pak Arya Bantar Angin. Wow, namanya luar biasa ya. Oke, ini saya bacakan kembali. Luar biasa semangat juang para pejuang pertempuran 4 hari di Solo, walau tak seterkenal dengan pertempuran 8 jam di Jogja. Semoga para penerus dan penyelenggara negara saat ini dapat meneladani semangat juang para pahlawan, kemudian menghargai pengorbanan beliau yang gugur demi kesatuan NKRI yang diwujudkan dengan semangat amanah dan jujur dalam mengelola NKRI dengan satu tujuan, kemakmuran dan kesejahteraan yang adil dan merata. Ketidakjujuran dalam bentuk apapun dalam penyelenggaraan negara adalah sama dengan tidak adanya penghargaan dari pengorbanan para pahlawan. Nah, ini intinya adalah ketidakjujuran dalam penyelenggaraan negara sama saja tidak menghargai pengorbanan para pahlawan. Boleh menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Arya Bantar Angin ini? Silakan.

0: Mas Arief.
1: Iya, yeah. Iya. Yeah. Ini memang fenomena yang kita hadapi saat ini, Mbak Wi. Okay. Jadi memang saat ini kita menyaksikan para penyelenggara negara dengan terang-terangan melakukan istilahnya, saya bilang ya kriminal,
0: mm-hmm.
1: Nah, kriminal yang mungkin merugikan negara, memperkaya diri sendiri. Ya. Ini sangat kita prihatin sekali. Para pendahulu kita membangun bangsa ini dengan berdarah-darah, memberikan harta bendanya, bahan keluarganya. Tapi saat ini kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri bagaimana oknum-oknum ini yang sudah merasakan kemerdekaan tanpa mengeluarkan sepeser pun darahnya, tapi marah mereka memperkaya, memanfaatkan negara ini untuk kepentingan individu atau bahkan keluarga atau kelompok.
0: Yeah.
1: Nah, ini kita sebagai generasi muda sangat miris sekali menghadapi fenomena seperti ini. Yeah. Seharusnya kalau mereka memiliki jiwa kebangsaan, nasionalis yang tinggi, Pak Atasan Dunia, mereka melihat para pendahulunya itu, oh bagaimana mereka memperjuangkan kemerdekaan ini dan diwariskan kepada anak cucunya sehingga mereka bisa merasakan kenikmatan kemerdekaan ini. Mereka sudah malu untuk berbuat seperti itu. Minimal mereka menahan diri dari seperti itu sudah menghargai jasa-jasa para pahlawannya seperti ini. Ya, kita tentunya sangat berharap negeri ini bebas dari adanya korupsi, bebas dari adanya oknum-oknum para pejabat yang hanya mementingkan kepentingan individu kelompok atau bahkan golongan, dan mereka mengesampingkan kepentingan rakyat dan bangsanya. Begitu.
0: Oke. Okay. Monggo Pak Romdon bisa menanggapi juga. Jadi ketidakjujuran dalam bentuk apapun dalam penyelenggara negara sama dengan tidak menghargai pengorbanan para pahlawan.
2: Ya, saya pikir pada saat jeda lagu tadi jadi penting sebenarnya.
0: Jadilah legenda.
2: Superman is dead.
0: Iya.
2: Anak muda enak apapun itu berhak mencintai negeri ini gitu.
0: Iya.
2: Jadi apapun ekspresinya, ketika kemudian komitmen dia terhadap apa bangsa, saya pikir kreativitasnya menjadi kompleks dan kemudian menjadi penting untuk ditransfer ke semua orang gitu. Nah, tadi statement tadi penting. Maksudnya kita memang sedang berhadapan dengan situasi situasi kurang ideal gitu. Jadi hari ini suka tidak suka kita harus mengatakan bahwa ada situasi yang sulit terkait dengan banyak upaya penegakan kebijakan di negeri ini gitu. Tentu itu paradoks gitu. Paradoks untuk memastikan bahwa negara harusnya berkomitmen pada upaya membangun cinta tanah air dan seterusnya. Tapi pada saat bersamaan oknum dari beberapa bagian dari mengambil keputusan kemudian melakukan banyak hal yang tidak pada tempatnya. Saya pikir ini pelajaran menyedihkan, pelajaran buruk bagi anak-anak muda atau bagi kita yang berada di luar sistem kekuasaan itu. Tapi saya pikir bagian pentingnya catatan ini menegaskan tentang kesadaran kita untuk tetap kritis terhadap apa yang dilakukan oleh pengambil keputusan.
0: Yeah.
2: Kalau boleh merefleksikan mundur setahun terakhir misalnya, saya pikir tentu kita masih ingat peristiwa Agustus tahun 2025, situasi sulit di mana ada banyak kerusuhan di mana-mana. Dan itu kalau tidak saya salah ingat, itu juga dipantik oleh peristiwa elit, segelintir elit yang kemudian melakukan banyak hal yang tidak pada tempatnya. Jadi tentu harapan saya Agustus tahun ini alami Agustus di tahun 2020, itu kenapa kemudian keteladanan menjadi kata kunci. Penegakan hukum itu penegakan hukum atau komitmen aparatur negara itu mesti tegas. Dan saya pikir di situ fungsi dalam konteks check balances, dalam konteks itu juga fungsi kontrol dari semua pihak untuk melakukan penegakan hukum pada tempatnya. Media bekerja, masyarakat sipil bekerja, publik mengawasi dan seterusnya. Dan itu harusnya cukup untuk memastikan bahwa mereka harus bekerja pada porsinya. Kalaupun kemudian mereka melakukan hal-hal di luar itu, tentu tugas aparat penegak hukum. Masalahnya apa yang kita lihat itu juga terjadi pada aparat penegak hukum. Tapi apapun itu, bangsa ini terlalu besar untuk hancur oleh segelintir orang. Saya pikir doa para pendiri bangsa membayangkan doa bangsa ini 1000, 2000, 3000 tahun. Jadi itu yang harus kita hargai bersama-sama.
0: Oke, baik. 638-055. Selamat pagi.
3: Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam. Kapten Obama, silakan.
3: Ini yang dari pemuda ya,
0: Pak. Mas Arif.
3: General Arif.
1: Selamat pagi.
3: Begini, Bung. Itu kan Gus Arif ya. Saya baca di media 6 Gus ketangkap kasus korupsi.
1: Iya. Yeah.
3: Saya itu mutah tuh. Baca itu lihat gambar itu mutah akhirnya. Nah iya toh. Putra Kiai dalam tanda petik darah biru mengenai PMI darah merah. Kok nganti kaya ngono? Di internal panjenengan bagaimana kepengkaderannya? Isi-isi nih, Mbah.
1: Iya.
3: Iya bener loh ya.
1: Iya betul-betul, Pak.
3: Isin saya. Kalau sama Yusuf Darori, tau kan Yusuf Darori?
1: Tahu.
3: Yang memberi tanah wakaf untuk NU itu loh.
1: Iya, betul.
3: Itu dikerento apa-apa loh, Wi.
1: Betul.
3: Ya, nah itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa hanya peristiwa pas event-event tersebut saja? Semangat Pak Menteri Adi, semangat kemudian sing Maluku sama jadi gantung tuh dulu di film sama Roy Martin, Mungin Sidi.
1: Mungin Sidi.
3: Terus Bung Tomo, lalu dari sebagainya. Event itu hanya diulang setahun sekali. Makanya kalau dibikin film, kapan dibikin filmnya? Tapi gunakan yang benar-benar yang menjiwai, jangan disetting gaya sponsor. Misalkan kandang kepanjangan dari Kalingan Nahdilin, dari Kelompok Nahdilin tampilkan yes, Nyun Sewu Lepewetan apa itu tampilkan prosesnya tadi katanya Bung Nananing ya. Yang dapat menghargai film itu prosesnya itu loh yang mahal.
1: Betul.
3: Kita tuh melihatnya prosesnya itu yang berkorong untuk citra apa piala gentong itu tidak masalah bagi saya. Tapi caranya, prosesnya itu bagaimana?
1: Betul, Pak.
3: Saya melihat yang sekarang, saya sangat kesinggung waktu lihat ini duduk sana duduk kadang pemilik Batik Dana Radi dicuci sama Bung Kai, Bung Kaisang. Siapa wakil presiden itu maksudnya?
1: Gibran, iya.
3: Nah, saya lupa sampai nama berapa. Nonton Gibran, nonton Batik, terus Pak Dana Radi almarhum sama Bu Dana Radi gitu. Lah kok pengusaha Dika nyek banget dintuti arep canom sing ora mudeng apa-apa. Aku ya dipilih. Mbok Kaisang itu juga di atas Gibran itu diceritakan sejarah perjuangannya. Itu juga anak muda yang sukses loh. Dengan lompatan luar biasa.
1: Betul.
3: Aku ngajar matematika kayak meter, desimeter, sentimeter ini enggak. Meter dari milimeter langsung meter lompatannya apa? Dukunnya siapa tau ilmunya nanti lho ceritakan dong
1: beliau
3: masih hidup jadi fair
1: dukung
3: Mas Jibran oleh Nasul gitu ya.
1: Iya betul lah,
3: dukungnya oleh Nasul lho ya.
1: Iya
3: kan yang gue tahu Banser juga tau dia.
1: Iya
3: nah panjangnya lawanin ngegor aku bunga bunganya RRI ya ini sekali lagi Amar Ma'ruf Nahi Mungkar begitu ya Bung Rom Donaneng ini juga Amar Ma'ruf Nahi Mungkar gue orang dibandelnya RRI ini ngerti RRI di brandel Obama di backlist orang kosong aku ke Amerika tuh. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam, terima kasih Kapten Obama. Bisa langsung aja ditanggapi
1: ya, terima kasih Kapten Obama. Memang ini menjadi pekerjaan rumah kita ya. Jadi nasab keturunan itu belum menjamin akhlak atau akidah seorang menjadi baik ya. Artinya apa? Gelar entah itu gelar A, B, C, D, walaupun bapak E bagus, ayahnya bagus, simbahnya bagus, itu belum menjamin seseorang itu berperilaku bagus. Kalau memang itu batil, ya katakanlah batil. Kalau itu memang hak kebenaran, ya katakanlah kebenaran. Maka di kita ya, alma mater yang seharusnya di situ ada gelar-gelar ketokohan, gelar-gelar kerohaniawan, itu harus bisa kita jaga sesuai dengan marwah yang ada. Jangan sampai gelar yang melekat itu malah mencoreng keluarga, mencoreng ayahandanya atau bahkan kakek-kakeknya terdahulu. Kemudian yang kedua, di kita bagaimana kita saat ini generasi muda, minimal kita bisa memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Inilah bentuk rasa nasionalisme kita sebagai pemuda saat ini. Tadi sudah saya sempat dijeda on air, kita sempat ngobrol. Di kita Bapak, Pak Kapten Obama, kita ada kegiatan sosial yang dari hari Senin sampai Sabtu kita memberikan pelayanan kesehatan gratis. Dokternya gratis dan obatnya juga gratis. Kita memberikan nilai-nilai yang bermanfaat kepada masyarakat. Bahkan saya ceritakan, kalau hari itu tidak ada obatnya, kita berikan obat pada hari berikutnya, kita antar ke rumahnya. Artinya apa? Masyarakat itu butuh bukti kerja nyata. Butuh apa? Oh, bahwa ini tidak hanya teori, hanya bicara saja, tapi ada langkah nyatanya. Seperti itu. Dan nanti kalau Bapak ingin mengecek, silakan datang ke Klinik Bhinneka di Jalan Kahayan RT7 RW6 Jotakan Serengan Kota Surakarta. Buka dari Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 1 siang. Kita berikan pelayanan yang maksimal mungkin kepada warga masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Itu. Kemudian yang ketiga, tadi sampaikan juga bahwa apa? Saat ini PR yang kita hadapi bagaimana menanamkan akhlak kepada pemuda kita, kepada generasi kita. Maka dalam suatu hadis baginda Rasul pernah menyampaikan bahwa apa? Akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Artinya apa? Ilmunya tinggi tapi akhlaknya kurang bagus juga tidak pas. Tetapi jadilah muslim yang sempurna, yaitu apa? Akhlaknya bagus, ilmunya juga bagus, seperti ini. Maka PR kita sebagai orang tua, generasi muda, bagaimana kita hidup berkebangsa ini bisa proporsional, saling berimbang antara ilmu dunia dan juga ilmu akhirat, antara akidah akhlak juga dengan ilmu-ilmu dunia yang saat kita hadapi saat ini. Begitu Pak Kapten Obama. Matur nuwun.
0: Ya, Pak Romdan, ada menanggapi apa yang disampaikan Kapten Obama?
2: Ya, saya pikir saya hormat setinggi-tingginya apa yang beliau sampaikan, dan apa yang beliau sampaikan itu kan sebenarnya cermin masyarakat kita hari ini gitu, kesadaran publik yang sudah semakin luar biasa, akses informasi yang semakin terbuka, itu sebenarnya membangun ruang bagi publik untuk kritis sebenarnya. Jadi cerminan yang beliau sampaikan itu kan cermin ketika kita melihat postingan media dengan komen publik sedemikian banyak untuk mengeluh gitu. Jadi mestinya itu harusnya jadi alarm bagi para pemangku kebijakan publik untuk memastikan bahwa tentu memperbaiki sistem tidak butuh situasi ekstrim gitu ya. Situasi ekstrim itu saya sebut Agustus tahun lalu misalnya, kerusuhan di mana-mana. Tentu kita tidak berharap itu. Bahwa kewajiban melayani itu sudah mandatori, bahwa upaya negara memenuhi hak warga negaranya itu sudah kewajiban di undang-undang. Jadi fungsi aparatur negara, fungsi aparatur sipil negara adalah memang menjadi bagian dari instrumen kekuasaan untuk memenuhi semua hak warga negaranya. Jadi saya tidak bisa komen banyak karena apa yang beliau sampaikan itu juga mencerminkan kegelisahan kita selama ini. Tapi yang membedakan peristiwa ini dengan peristiwa sebelumnya adalah hari ini media sangat terbuka. Media yang berfungsi sebagai kontrol akan menjadi bagian untuk mentransformasikan edukasi publik secara lebih luas. Tentu nggak bisa dipungkiri. Mungkin tadi saya tidak membayangkan RRI di Bredel, karena RRI itu instrumen negara sebenarnya. Tapi fungsi edukasi menjadi kata kunci untuk memastikan bahwa negara harus dikawal. Nasionalisme bukan hanya menjadi propaganda, tapi nasionalisme akan menjadi instrumen untuk bekerja dan merawat gagasan kebangsaan. Kritik, perspektif kritis, masukan, apapun itu, sikap-sikap politik yang berbeda harusnya menjadi bagian yang kita hargai bersama-sama. Gitu okay. Kurang lebih Mbak Wiwi.
0: Oke, baik. Ini ada satu lagi dari Bu Seno ya. Beliau sangat mengapresiasi dengan perjuangan para pahlawan ya di serangan 4 hari di Kota Solo. Dan yang menjadi pertanyaan beliau adalah apakah serangan umum 4 hari itu di Solo itu sama dengan yang dinamakan kelas kedua. Nah, karena waktu itu beliau melihat masih kecil dan beliau melihat di rumah beliau ini banyak sekali pengungsi yang berasal dari Solo karena ayah beliau adalah seorang kepala desa. Mungkin bisa diceritakan sedikit Mas Arief. Ya.
1: Terima kasih Bu Sino tadi sampaikan apakah serangan umum ini apa Mbak tadi?
0: Apakah serangan umum ini sama dengan yang dinamakan kelas kedua? Kan ada kelas kedua ada beberapa ini kan? Ya.
1: Ya. Memang ini tadi sudah sampaikan di awal bahwa serangan umum ini kita kalau melihat di Jogja itu tanggal 1 Maret ada serangan umum Yogyakarta. Ya. Waktu itu dipimpin oleh Kolonel Soeharto. Nah, kemudian di Solo itu dilaksanakan pada tanggal 7 sampai 10 Agustus. Nah, ini merupakan tindak lanjut yang mana para pemuda tentara itu menunjukkan eksistensinya bahwa kedaulatan, kekuatan yang dimilikinya masih ada. Dan ini otomatis memberikan nilai tawar yang nantinya akan dibawa ke konferensi meja bundar di Den Haag yang waktu itu di Indonesia diwakili oleh Dr. Landis Mamerhata menjadi tinggi, menjadi kuat. Ya, ya. Dan alhamdulillahnya ya, dari hasil KMP salah satu poinnya hasilnya yaitu memberikan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat untuk merdeka dan berdaulat. Begitu.
0: Oke, seperti itu ya Bu Seno. Ini yang terakhir nih Pak Romdon juga Mas Arief. Kalau perjuangan dulu itu adalah mempertahankan kemerdekaan ya. Nah, apa yang harus kita perjuangkan hari ini agar Indonesia tetap berdiri kokoh bersama dengan generasi-generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme yang sangat kuat begitu.
1: Yang saat ini kita hadapi yaitu tadi. Yang pertama tugas pemuda saat ini itu belajar menggali wawasan lebih luas lagi dan juga memperbaiki pengetahuan ilmu teknologinya. Kemudian yang kedua, bagaimana menciptakan kreativitas untuk membangun nasionalisme di tengah-tengah kondisi bangsa yang saat ini mungkin secara akhlak, secara moral mungkin kita bisa melihat fenomena yang kita hadapi sangat bertolak belakang dengan perjuangan para pahlawan pendahulunya. Yang ketiga tentunya pemuda itu memiliki PR yang besar sekali, bagaimana melanjutkan estafet perjuangan para pahlawan yang dulu mungkin dengan fisik, dengan perundingan, saat ini kita memperjuangkan estafet para pendahulu, para pahlawan kita dengan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang tentunya lebih baik, adil, makmur, dan sejahtera. Minimal kita mulai dari lingkungan kita terkecil, kita mulai dari teman-teman kita terdekat, kita mulai dengan komunitas-komunitas yang ada saat ini yang tentunya komunitas ini memberikan dampak positif terhadap perkembangan kemajuan bangsa negara kita saat ini.
0: Oke, baik Pak Romdon silahkan.
2: Iya, kalau mau dipelajari sebenarnya titik transformasi pembentuknya negara ada di sebuah momentum geopolitik internasional juga sebenarnya. Jadi peristiwa penjajahan Jepang 42 sampai kemudian kita merdeka 45 sampai kemudian kles agresi militer kedua 48 49 gitu. Sebenarnya bentangan tahun yang dalam konteks geopolitik internasional juga sedang menghadapi situasi yang luar biasa sulit gitu. Saya tidak tahu, tapi diskusi kita hari ini itu juga relevan dengan geopolitik yang juga sedang berubah. Yeah. Pertengahan saya pikir bergejolak luar biasa. Indochina juga menegak tegang, beberapa negara Asia juga sedang berkonflik. Jadi pada akhirnya kita sedang menghadapi ujian bahwa pemimpin kita sedang diuji seberapa mereka bisa menjadi teladan dan memberikan kepahlawanan bagi kita semuanya. Tentu doa kita semuanya sebagai warga bangsa, doa terbaik untuk para pahlawan kita di masa lalu dan para pemangku kebijakan hari ini. Harapan kita Indonesia tidak hanya berumur 80, tapi 1000 atau 2000 tahun yang akan datang. Seperti mantra para pendiri bangsa kita di masa lalu untuk merawat Indonesia di masa depan. Saya pikir itu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Romdon. Dan pendengar, itulah tadi perbincangan kita hari ini tanpa terasa sudah hampir berakhir. Mas Arief, terima kasih sudah bersama kami. Mudah-mudahan semangat yang nyalakan hari ini juga berkobar-kobar bagi para generasi muda kita ya. Dan Pak Romdon, terima kasih juga untuk pencerahannya. Mudah-mudahan juga pemuda-pemuda yang mendengarkan kita hari ini semakin tersulut semangatnya ini untuk membangun bangsa kita. Dan pendengar, hanya sampai di sini bincang pagi kita bersama Wakil Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Tengah dan Penasihat Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Solo, Arief Sarifuddin SEMM, dan juga Pegiat Komunitas Kebangsaan, Staf Pengajar Sosiologi FISIP UNS Surakarta, Dr. Ahmad Romdon Esos MA. Dan Serangan Umum Solo mengajarkan bahwa kemerdekaan tidak lahir dari sikap diam, tetapi dari keberanian, persatuan, dan kepedulian. Dan kini perjuangan itu ada di tangan kita, bukan lagi dengan senjata, melainkan dengan menjaga persatuan melawan ketidakpedulian dan memberi kontribusi terbaik bagi negeri. Karena sejarah bukan sekadar untuk dikenang, tetapi untuk menjadi bekal menentukan kemana Indonesia akan kita bawa. Saya Wiwi Martani mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Golden Frozen Foodindo atau AICE ya. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tenbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Sejak tahun 2017, melalui akun Facebook resmi AICE, perusahaan sudah menegaskan bahwa setiap informasi rekrutmen hanya disampaikan melalui laman resmi aice.co.id atau aice.co.id/karir.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution, dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget, ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawangmangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo, ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.
3: Halo Bude.
4: Halo Sherly, baik-baik kah?
3: Baik Bude.
4: Sher, ini Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
3: Wah.
4: Kok bisa temani kah?
3: Bisa dong, siap Bude.
4: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
3: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
4: Masa?
3: Sama.
4: Oh iyo kah?
5: Iya bener, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Berkelana ke ujung dunia, nasionalisme tetap harus kuat ya. Oke, pendengar, salah satu lagu yang mungkin selalu berwarawiri ya di radio atau di apapun gitu ya, media apapun ya, kalau pas nuansa kemerdekaan seperti ini, salah satunya adalah lagu Halo Halo Bandung ya, yang menggambarkan semangat perjuangan rakyat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, lagu karya dari Ismail Marzuki itu berkaitan erat dengan peristiwa Bandung Lautan Api pada masa revolusi kemerdekaan. Jadi kalau di Jogja punya Janur Kuning ya. Di Solo ada serangan umum 4 hari, kemudian di Surabaya di sana ada yang terkenal itu Jembatan Merah ya Mas ya. Yang ini ya Bung Tomo ya. Kemudian di Bandung, nah ini Bandung Lautan Api ini juga menjadi satu peristiwa heroik yang sangat bersejarah. Nah, pendengar, melansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lagu Halo Halo Bandung diciptakan oleh Ismail Marzuki tahun 46. Dan lagu itu lahir ketika peristiwa Bandung Lautan Api dan membawa nilai perjuangan serta kecintaan terhadap tanah air ya. Dan Ismail Marzuki sendiri dikenal sebagai komponis yang banyak menciptakan lagu-lagu dengan semangat kebangsaan. Selain Halo Halo Bandung, ia juga menciptakan lagu Rayuan Pulau Kelapa, kemudian juga lagu Indonesia Pusaka dan Gugur Bunga. Nah, dalam lagu Halo Halo Bandung, Bandung digambarkan sebagai kota yang memiliki kenangan bagi penciptanya. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya kerinduan ya kalau terhadap kota yang harus ditinggalkan karena dalam situasi perjuangan. Nah, kerinduan itu kemudian diubah menjadi semangat yang semangat untuk kembali ke Bandung. Jadi pesan itu tergambarkan di bagian akhir lagu yang mengajak masyarakat untuk merebut kembali kota tersebut. Nah, pada tanggal 23 Maret 1946, rakyat dan pejuang membumi hanguskan sebagian wilayah Bandung sebelum meninggalkan kota. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah wilayah Bandung digunakan pasukan Sekutu dan Belanda. Dan kondisi tersebut membuat Bandung berubah menjadi kawasan yang dipenuhi dengan kobaran api. Nah, peristiwa inilah yang menjadi salah satu latar sejarah yang melekat dengan lagu Halo Halo Bandung. Dan makna lagu tersebut, pendengar, tidak berhenti pada kerinduan terhadap sebuah kota, tetapi juga menggambarkan keberanian menghadapi keadaan dan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Hup, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
4: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
3: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
4: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
3: Piye solusinya apa?
4: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
3: RRI?
4: Iya.
3: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
5: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.
6: Isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
7: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
8: Banjir kan kira gete mah kok ono wae mareki lucu to Mbak Sisi kamu tuh.
6: Request lagu.
9: Lagunya lupa-lupa ingat aja.
7: Lupa-lupa ingat dari kuburan band dan, ya?
9: Ya.
6: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
3: Makanya jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

Slipping Through My Fingers dari ABBA. Lagu ini dirilis pertama kali pada tahun 1981 dalam album ABBA yang berjudul The Visitors. Lagu ini dibawakan dengan penuh emosi oleh ABBA yang menggambarkan rasa kehilangan yang dirasakan oleh seorang ibu ketika menyadari betapa cepatnya waktu berlalu dan menyaksikan anak perempuannya tumbuh dewasa. Inilah Slipping Through My Fingers dari ABBA.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Jangan biarkan lelah menghentikan langkah kita hari ini, karena memang setiap usaha kecil hari ini akan membawa lebih dekat pada impian kita. Surakarta siang ini bersama saya Renani Surya, sampai menemani Anda sampai jam 3 sore nanti. Anda bisa bergabung di WhatsApp kami, di line telepon kami, dan jangan lupa selalu ikuti media sosial kami di Instagram, di Facebook, di TikTok, di YouTube kami, di RRI Surakarta Live gitu ya. Dan sesaat lagi kami awali Surakarta siang ini dengan obrolan siang. Nanti saya sudah bersama narasumber, tapi sesaat lagi ya saya persembahkan sebuah lagu dulu untuk Anda. Nanti Anda bisa bergabung di obrolan siang kami dengan temanya siang hari ini, bagaimana makna kemerdekaan, toleransi, upaya untuk memperkuat persatuan umat bangsa dan negara. Armada dulu, awas jatuh cinta.

0: Obrolan Siang Opsi. Pendengar, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan saja, dan kemerdekaan ini juga tentang bagaimana kita mampu berdampingan, menghargai perbedaan, dan menjaga persatuan di tengah keberagaman. Indonesia lahir dari banyak perbedaan, beda suku, agama, budaya, bahasa, maupun latar belakang. Namun dari perbedaan itulah tumbuh sebuah kekuatan besar bernama Indonesia. Dan ketika tantangan persatuan hadir dalam berbagai bentuk, termasuk perbedaan pandangan, kemudian gesekan di tengah masyarakat, hingga mudahnya kita terpecah oleh informasi di ruang digital, toleransi menjadi semakin penting. Lalu apa sesungguhnya makna kemerdekaan bagi kehidupan kita sejauh ini? Sejauh mana toleransi dapat menjadi jalan untuk memperkuat persatuan umat bangsa dan negara kita? Dan siang hari ini kita akan ngobrol di obrolan siang. Saya sudah bersama atau sudah tersambung dengan narasumber kami melalui line Zoom dengan Ibu Maghfiroh, Sarjana Agama, Penyuluh Agama Ahli Madya dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen melalui Zoom. Saya menyapa dulu Ibu Maghfiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Maghfiroh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ria.
0: Baik, apa kabarnya Ibu, sehat?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Baik, terima kasih sudah menunggu sesaat Ibu ya. Baik, siang hari ini obrolan kita ya masih berhubungan dengan bulan kemerdekaan kita Republik Indonesia gitu ya. Dan bagaimana seperti yang tadi saya sampaikan di awal, toleransi menjadi bagian yang sangat penting sekarang ini di tengah keberagaman masyarakat Indonesia, baik suku, agama, budaya, agama juga. Nah, kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, Bu Maghfiroh, sebenarnya apa sih makna kemerdekaan yang paling relevan bagi masyarakat sekarang ini?
1: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat siang Mbak Ria. Ya. Pagi menjelang siang. Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Baiklah, Mbak Ria, kita senantiasa manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bisa berjumpa kembali di obrolan siang inspiratif untuk agenda siang hari ini RRI Radio
0: Republik Indonesia,
1: yang insya Allah akan dimuliakan, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah pada keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan syafaat tersebut. Amin.
0: Amin.
1: Dan Mbak Ria, alhamdulillah kali ini kita akan ngobrolin tentang makna kemerdekaan dan bagaimana toleransi ini bisa memberikan upaya untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan umat, terutama juga bangsa dan negara. Nah, perspektif kami bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar bebas dari penjajahan, ya. Kali ini sudah dunianya sudah berbeda, tapi mengandung makna bahwa makna yang paling mendalam tentang hak individu dan kolektif untuk membentuk nasibnya sendiri itu sudah menjadi sebuah kewajaran gitu. Maka kemerdekaan ini memberikan ruang bagi warga negara kita Solo dan sekitarnya itu untuk berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan dan membangun masyarakat yang adil dan merata gitu ya, ininya idealisnya.
0: Idealisme.
1: Iya, dari keberagaman yang ada di Indonesia, terutama kita di Solo Raya ini, ini merupakan sesuatu kekayaan terbesar. Namun juga dapat memberikan sumber ketegangan, gesekan tadi ya, karena banyaknya
0: perbedaan
1: agama yang ketika tidak dikelola dengan baik, maka akan tidak bijak dan menimbulkan mungkin hal-hal yang akan memberikan gesekan tersebut. Maka kita ini multikultural dari segi ras, kemudian agama, dan lain-lain. Maka di sini termasuk program dari Kementerian Agama itu namanya Moderasi Beragama. Ya, Moderasi Beragama ini mengajarkan nilai-nilai tentang toleransi. Kalau moderasi beragama itu adalah cara pandang kita ya tentang perbedaan itu, tapi kalau toleransi itu ke actionnya, action. Bagaimana kita bersikap gitu, upaya untuk mempersatukan, meningkatkan ya, meningkatkan persatuan. Artinya kita sudah apa namanya lebih maju dari setelah kemerdekaan itu. Akan tapi faktanya di lingkungan kita ini masih juga gesekan-gesekan itu dari semua lini itu masih ada, ya. Intern umat beragama, kemudian antar umat beragama, umat beragama dengan pemerintah, itu masih kita ketemukan. Maka dari sini moderasi beragama, kemudian peningkatan toleransi ini memang harus kita apa namanya bangun, ya, harus kita bangun terus untuk meminimalkan konflik dan kepercayaan. Begitu, ya. Mbak.
2: Baik, di tengah keberagaman rakyat atau masyarakat Indonesia begitu ya, dari suku, budaya, bahasa, agama sendiri. Artinya memang toleransi ini adalah hal yang paling penting sekarang ini untuk bisa menyatukan perbedaan itu tadi, begitu ya Bu Maghfirah ya. Oke, bagaimana kemudian kalau kita sering mendengar toleransi gitu sebagai konsep yang besar gitu kan? Sebenarnya seperti apa sih bentuk toleransi yang paling sederhana di lingkungan masyarakat itu yang mungkin bisa meminimalisir apa ya gesekan-gesekan yang akan terjadi dengan perbedaan-perbedaan yang ada begitu, Bu Maghfirah?
1: Baik, terkait dengan toleransi itu ya. Tadi saya katakan bahwa program moderasi beragama itu tidak kalah penting dengan bagaimana kita action dalam ini toleransi. Nah, jadi kita itu bisa memberikan, menampilkan pribadi yang toleran itu, kita tidak fanatik dengan segala sesuatu yang secara berlebihan. Dalam konsep kita beribadah itu juga enggak lebih-lebih ngelihatin simbol-simbol dan sebagainya, atau kita memahami dalam sebuah persahabatan gitu, itu juga kita jangan berlebih-lebihan, artinya membedakan antara bestie yang satu dengan yang tidak bestie dan lain-lain seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak merasa dirinya itu paling benar gitu ya. Itu paling yang benar. Kemudian kita juga pandai kalau kita mau mengedepankan toleransi itu, mau mendengar dan menghargai pendapat orang lain, perspektif orang lain. Kemudian kita bisa bersikap, bertindak adil, bermoral, tegas terhadap satu kesalahan. Artinya orang lain berbuat salah, didiemin karena dia pesan kita atau dia besti kita dan lain-lain. Sementara dengan orang yang tidak disukai terlalu keras seperti itu. Kemudian dalam prinsip menjalankan agama itu sungguh-sungguh tadi, jangan berlebih-lebihan. Artinya orang yang benar-benar kafah itu justru tidak, malah bersikap yang intoleran seperti itu. Itu malah orang yang semakin solih itu justru yang menampakkan ke toleransinya begitu.
2: Oke, baik. Kalau tadi Bu Maghfirah sempat sampaikan gitu ya, moderasi beragama, kemudian toleransi, ini menjadi salah satu program dari Kementerian Agama juga begitu ya, dalam memaknai apa kerukunan antar umat beragama begitu ya. Oke. Sebenarnya mungkin sebagian orang masih mengawang-awang atau mengira-ira moderasi beragama sebenarnya apa sih wujud nyatanya atau contoh nyatanya seperti apa begitu, Bu Maghfirah?
1: Baik. Contoh moderasi beragama ini kan adalah cara memahami dan menjalankan agama itu secara seimbang ya. Tadi tidak ekstrem kiri, tidak ekstrem kanan, kemudian dalam bentuk aktivitas apapun dalam menjalankan agama itu tidak terlalu ekstrem kanan ekstrem kiri tadi, jadi umatan wasaton ya gitu ya, jadi wasit yang bisa menerangi lingkungan masyarakatnya. Kemudian Generasi beragama itu akan membantu keberagaman itu menjadi sebuah persatuan. Okay. Jadi bukan memodernkan agama, bukan, tapi bagaimana cara pandang, cara kita melakukan beragamaan kita.
2: Gitu. Hmm. Pada faktanya, pada kenyataannya masih mungkin masih ada kejadian atau terjadi itu tadi dalam beragama itu masih ada yang mungkin terlalu fanatik, terlalu kalau boleh saya bilang terlalu ke kanan begitu ya. Nah ini sebenarnya kalau dalam hal ini Kementerian Agama menyikapinya seperti apa untuk memberikan pengertian kepada masyarakat yang masih agak sedikit ekstrim begitu, Bu Makfiroh?
1: Iya. Karena begini, sebelum kita upaya itu, apa yang sudah kita lihat di masyarakat itu sikap-sikap yang harus dihindari itu memang misalnya takfirisme ya, takfirisme mudah mengkafirkan dan menyalahkan orang lain karena dianggap berbeda, menganggap orang lain keliru karena yang benar adalah pendapat kami, golongan kami dan sebagainya itu masih kita temui. Kemudian terkait dengan sikap-sikap kekerasan, menggunakan sikap keras dalam menghadapi perbedaan ini perlu kita hindari ini ya, terkait dengan beragama. Kemudian karena terjadi kekerasan banyaklah ya terjadi akhir-akhir ini juga, saya nggak mau up kejadian ini. Artinya memang kita harus hindari sikap-sikap yang seperti itu. Kemudian karena sikap itu sehingga menimbulkan mengabaikan persatuan, sehingga tidak setia pada nilai kebangsaan. Maka yang harus dilakukan adalah yang pertama dialog, kemudian banyak-banyaklah empati, kemudian menjadi teladan. Kita harus mengedepankan keteladanan dan persaudaraan. Di internet saja ini kan bisa jadi kalau orang mungkin beda benderanya gitu, maka ketika ada majelis taklim, kamu jangan ngisi pengajian di golongan ini dan sebagainya seperti itu sudah sebuah pengakuan yang memang bukan golongan saya seperti itu. Padahal ilmu itu kan bisa kita dapat dari siapapun.
2: Betul.
1: Terus
2: tujuannya kita sama begitu ya, untuk satu tujuan begitu. Nah, di tengah keberagaman agama, kemudian suku, budaya, pilihan hidup, bahkan pandangan politik sekalipun, sebenarnya apa sih Bu Makfiroh tantangan terbesar untuk menjaga toleransi saat ini itu seperti apa?
1: Kalau tantangan terbesarnya ini adalah tadi masih menganggap dirinya itu paling benar,
2: paling hebat,
1: dirinya paling benar sehingga mengkafirkan orang, menyalahkan orang, sehingga tidak mengakui bahwa orang lain itu juga punya pendapat, orang lain itu juga punya dalil begitu kan, punya hal yang memang itu dijadikan satu pijakan yang itu berdasarkan syar'i kalau secara agama seperti itu. Kemudian kalau dari segi berbangsa, bernegara, kemudian bertetangga, kemudian secara nasionalisme seperti itu kadang merasa dirinya paling benar seperti itu.
2: Oke. Baik, kemudian di tengah situasi masyarakat ini ya, antara toleransi dengan makna persatuan begitu, antar umat bangsa dan negara gitu, dalam situasi masyarakat yang semakin mudah terpecah oleh isu atau mungkin oleh kabar-kabar yang tidak benar, bagaimana untuk menyikapi hal tersebut supaya tidak mudah terprovokasi begitu, Bu Makfiroh?
1: Gambar-gambar artinya leaflet-leaflet yang ada di medsos,
2: info apapun mungkin hoax atau info-info di media sosial seperti itu, atau mungkin juga dari kabar-kabar burung begitu kan, dari mulut ke mulut seperti apa menyikapi situasi yang
1: artinya
2: demikian.
1: Kita sebagai penyuluh agama Islam yang setiap kali kita bersambung dengan mereka ini, kita menyampaikan bahwa perlunya sharing dulu ya, saring dulu baru sharing, kemudian kita harus mencari bahwa informasi itu benar atau salah, itu baru kita sampaikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang pertama kali menjadi pelaku hoax gitu. Kadang kita kan, apalagi perempuan ini, sebagai bukti bahwa ini ya, apa, menurut penelitian yang paling cepat untuk memberikan share itu adalah wanita, ya? Perempuan. Makanya itu kita edukasi bagaimana kita bisa mengupayakan saring dulu, baru kita share gitu.
2: Sejauh ini bagaimana tindakan atau apa yang sudah dilakukan dari Kementerian Agama dalam penyuluhan atau mungkin sosialisasi untuk itu tadi, meminimalisir bahwa terutama untuk kaum-kaum kita begitu ya, yang gampang untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin belum tentu benar begitu, Bu Magfiro.
1: Iya. Nah, itu kami sudah apa namanya mengupayakan hal tersebut untuk menyampaikan kepada masyarakat dengan edukasi-edukasi yang sangat penting. Jadi ketika masyarakat atau kaum ibu-ibu itu sudah kita beri edukasi tentang pembelajaran, kemudian tentang arti moderasi, tentang arti toleransi. Jadi ketika ada orang lain gitu ya, ketika ada orang lain di medsos misalnya, itu ada apa namanya, upload sesuatu yang kira-kira tidak sesuai dengan kita, itu ya kita jangan mudah untuk tersulut, kemudian kita komentar, kemudian membenci dan sebagainya.
2: Oke. Dengan karena keberadaan ya, baik. Artinya di tengah keberadaan apa namanya teknologi sekarang ini serba digital begitu. Kalau menurut Bang Firo sendiri, media sosial saat ini tuh lebih banyak membantu atau malah justru menguji toleransi masyarakat itu sendiri, Bang Firo?
1: Ya, sebenarnya apa, medsos itu kan seperti pisau ya, pisau yang ketika kita gunakan untuk yang baik, itu bisa membunuh kita. Kalau kita manfaatkan untuk hal yang terbaik, itu kan kalau yang jelek itu bisa membunuh, kalau yang baik itu sangat bermanfaat untuk kita sebenarnya. Itu sangat menolong sekali, apalagi di dunia AI ini, kita mau cari materi apapun ada sudah ini ya. Nah, itulah makna toleransi yang kita apa namanya kedepankan kepada para jamaah. Ini jangan sampailah kita itu mudah untuk tersulut. Karena di situ sikap kita saling menghormati, menghargai, kemudian menerima perbedaan itu, ketika kita ingin apa, mempertahankan apa yang menjadi ini kita, itu apa ya, pandangan kita, itu jangan sampai menyulut sebuah permusuhan, karena dengan kita toleransi ini akan memperkuat persaudaraan, sehingga kita akan leluasa untuk kerjasama. Maka di sini kita kedamaian.
2: Begitu. Mulutmu harimaumu, sekarang jarimu harimaumu, begitu ya, kalau di media sosial begitu ya. Baik, bijak dalam bermedia sosial, artinya seperti itu ya, Bu Magfiro. Bu Magfiro, kita rehat sejenak ya, sambil kita mengundang pendengar untuk bisa bergabung di obrolan siang hari ini. Dan pendengar, Anda bisa bertanya langsung kepada narasumber kami bagaimana tema kita siang hari ini, makna kemerdekaan, toleransi, upaya memperkuat persatuan umat bangsa dan negara, sesaat lagi di obrolan siang melalui line telepon.

0: obrolan siang. Opsi.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami di obrolan siang hari ini dan saya masih bersama Ibu Magfiroh SAG, penyuluh agama ahli madya Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen. Kita siang hari ini membicarakan makna kemerdekaan, toleransi, upaya memperkuat persatuan umat, bangsa, dan negara. Dan terima kasih Ibu Magfiroh sudah menunggu sesaat. Sebelum kita lanjutkan, sudah ada yang bergabung di line telepon, saya izin untuk mengangkat dulu. Selamat siang, obrolan siang.

0: Halo, selamat siang Pak Waluyo.
1: Ini Pak Waluyo.
0: Monggo silakan, ada Ibu Makfiroh. Pak Waluyo dari Solo Timur.
2: Dari Solo Timur ya.
0: Karanganyar ya, sekitar itu ya.
2: Karanganyar ya.
0: Baik, silakan Pak Waluyo.
1: Toleransi Mbak ya.
0: Ya.
1: Ya. Toleransi menyeluruh Mbak ya. Terus pahami toleransi jangan sampai lewat dengan Pancasila dan agama. Agama ada Pancasila, Pancasila ada agama.
0: Ya.
1: Jangan sampai ya boleh perbedaan tapi nggak boleh melanggar Pancasila dan agama. Toleransinya harus itu. Jangan kebablasan toleransi. Ada agama lain atau bangsa lain di sini bikin ya bikin menjajah atau ngaco tidak boleh itu gitu loh, ajaran itu tidak boleh, harus selektif ya, semua harus selektif, bebas tapi terbatas. Indonesia itu Pak Karno gitu, bebas garis miring terbatas, semua harus begitu kan.
0: Okay. Ya,
1: Indonesia kan kebablasan semua, HP kebablasan, kendaraan kebablasan, pengusaha kebablasan. Ya semua tidak ada, tidak ada batasnya. Gitu.
0: Yeah.
1: Ya, tak terbatas itulah. Akhirnya kita yang nanggung kita sendiri.
0: Hmm.
1: Yang saya yang dari negara lain, gitu.
0: Baik, itu saja.
1: Nah, ini gini Mbak, sama ini kata-kata dipermudah bisa kok. Kenapa dipersulit? Ini yang mengatur ini kalau dipermudah baik, pengusaha baik-baik mau menjatuhkan rakyat. Ikut undang-undang negara boleh, tapi kalau tidak didatangkan rakyat ingin memperkaya dan dipersulit gitu Mbak.
0: Baik.
1: Menghabiskan hutan itu karena dipermudah, kenapa dipersulit, jadi menghabiskan hutan itu nanti harus diteruskan, bahaya itu Mbak.
0: Baik.
1: Ya, gitu ya Mbak. Ya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Waluyo, monggo silakan. Langsung Ibu Magfirah mau menjawabnya dari pertanyaan Pak Waluyo di Solo Timur ini. Bagaimana yang apa ya, toleransi yang apa ya, kebebasan yang kebablasan gitu ya.
3: Iya.
0: Monggo.
3: Baik Pak Waluyo, semoga jawabannya tidak memuaskan kan. Saya bukan pemuasnya Pak Waluyo. Ya begini, kita hidup di negara Indonesia bukan negara Islam, akan tapi kita hidup di negara yang berdasarkan Pancasila. Maka di sini kebebasan beragama dan keyakinan adalah salah satu pilar hak asasi manusia. Maka Indonesia ini memang majemuk luar biasa. Ada bahasa beda, beda-beda bahasa, beda ras, beda agama dan lain-lain. Maka di tengah keragaman inilah Pancasila ini menjadi kompas moral. Ya, menjadi kompas moral yang meneguhkan keberagaman bukan sebagai ancaman, akan tapi bagaimana ini menjadi rahmat yang harus dirawat. Akan tetapi, maka ada istilah moderasi beragama, ada istilah toleransi. Nah, toleransi ini bukan berarti kita menyamakan agama lain itu dengan satu agama yang sama. Ya. Paham maksudnya Pak Mul, kita beragama itu memiliki keyakinan masing-masing. Nah, jangan sampai adanya toleransi ini semuanya dianggap sama sehingga termasuk ibadah pun kebablasan, begitu ya. Kita ada rem khusus. Ya, kita semakin kita moderat dalam memahami cara pandang beragama, insya Allah mana yang harus saya hormati, mana yang harus saya cut gitu. Ya. Jadi intinya mungkin, mohon maaf saya tidak membuka masalah terkait dengan toleransi ini. Mungkin agama satu ikut perayaan di agama lain dan sebagainya seperti itu. Nah ini ketika seseorang itu sudah paham betul secara kafah agamanya sendiri, insya Allah dia tidak akan mencampur adukan. Lalu bagaimana dengan keadaan realitas sekarang, terutama remaja ini menganggap bahwa kita kan toleransi gitu ya, apa-apa toleransi dan sebagainya. Maka ini sangat disayangkan. Maka perlulah di situ pemahaman agamanya masing-masing untuk difahami dengan serius, dengan kafah gitu ya, karena ini bukan kompromi iman ya, moderasi beragama itu bukan, toleransi itu bukan kompromi iman, melainkan penguatan cara beragama ini harus ramah, inklusif, kasih sayang. Monggo, kalau dengan sesama lakum dinukum waliyadin gitu ya, kalau dengan sesama umat beragama, kita kan lana amaluna lakum malukum, seperti itu.
0: Oke.
3: Itu
0: Pak Waluyo ya.
3: Pak Waluyo.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Magfiro. Kalau kita berbicara, sering mengatakan gitu ya, kalau Indonesia ini adalah bangsa yang toleran gitu kan. Sebenarnya apa Bu Magfiro indikator bahwa toleransi itu benar-benar hidup di masyarakat, bukan hanya sekedar slogan saja?
3: Iya, betul. Sebenarnya toleransi itu adalah bangunan dari persaudaraan, ya. Toleransi itu action dari kebersamaan. Kenapa? Karena dari bersaudara itu akan menumbuhkan empati, kemudian mencegah untuk menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain itu sekarang kan ada tren bullying gitu ya, dari anak-anak. Mungkin harus kita antisipasi bagaimana mereka menjadi korban maupun menjadi pelaku bullying. Nah, ini kalau sejak dari awal kita bangun, kita beri edukasi kepada anak-anak, di rumah saja itu bullying sering loh.
0: Iya,
3: kekerasan di rumah sering loh. Tawuran itu di rumah, adik sama kakak itu ribut begitu gitu ya. Sebenarnya sejak awal di keluarga seperti itu. Maka ketika remaja-remaja itu kita edukasi, kita bersamai, itu insya Allah program-program yang kita kolaborasi dengan semua lintas itu akan jalan, kemudian akan membawa anak-anak generasi muda ini, generasi yang lebih moderat ya, lebih mampu menjadi wasit, sehingga persatuan yang berbeda-beda ini menjadi sebuah kekuatan, begitu Mbak Ria.
0: Oke, baik, terima kasih Bu Magfiro. Anda masih bisa bertanya, mendengar di line telepon kami atau WhatsApp kami, yang ingin bertanya langsung kepada Ibu Magfiro bagaimana tema kita siang hari ini, memaknai kemerdekaan, toleransi, upaya memperkuat persatuan umat, bangsa, dan negara. Kalau tokoh agama atau mungkin organisasi keagamaan dalam membangun budaya toleransi di tengah masyarakat ini seperti apa sejauh ini, Bu Magfiro?
3: Kalau tokoh agama, terutama juga kita di Kementerian Agama ini, bagaimana upaya untuk melakukan toleransi ini bisa tumbuh sejak dari keluarga-keluarga itu, kita membuat satu gerakan ya, gerakan namanya gerakan moderasi beragama kepada siswa. Itu sudah kita gaungkan kepada siswa-siswa kita di madrasah, bagaimana cara menghormati teman yang mungkin sepatunya enggak bagus, tidak wudu dan sebagainya, kemudian pakai jilbabnya yang mungkin tidak baru seperti yang dipunyai oleh si kaya dan lain-lain, itu kita tumbuhkan di situ. Kemudian mungkin kita memperkuat pendidikan gitu ya, di yang berbasis toleransi gitu, atau moderasi beragama. Itu kita upayakan baik di tingkat TK atau PAUD, itu kita sampaikan sampai di perguruan tinggi. Kalau di kami Kementerian Agama itu punya program namanya BRUS, Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Sekolah itu di kegiatan non waktu efektif itu kita masuk di sana, kita sampaikan tentang moderasi beragama, bagaimana metode yang kita sampaikan dengan metode diskusi. Dia akan menyampaikan bahwa kami ini punya masalah seperti ini nih Mbak, gitu ya. Kita punya seperti ini, bagaimana ini. Ternyata ketika kita sudah diskusi dengan mereka yang bisa ngomong gitu ya, itu ya Allah, mereka tidak sambung komunikasi dengan orang tuanya, orang tua sibuk bekerja, orang sehingga teman dekat, teman sebaya, orang tua menjadi figur itu masih kurang seperti itu.
0: Oke, baik.
3: Kita memperkuat jaring, Mbak.
0: Iya. Betul.
4: Dengan lintas sektoral. Ketika kita punya SDM,
0: yeah,
4: kemudian di sekolah-sekolah itu sasarannya adalah anak-anak, maka di sini dari kepolisian, dari puskesmas, dari PLKB dan lain-lain, kita kolaborasi bagaimana kita menciptakan generasi yang berkualitas, remaja yang berkualitas, ini kita bersama-sama punya program, ayo bareng seperti itu, sehingga yang terakhir kita juga punya program untuk deteksi dini. Deteksi dini, apakah ini lingkungan di sekitar kita itu sebenarnya banyak konflik, termasuk pengelolaan masjid, termasuk pengelolaan sekolahan, termasuk bagaimana remaja-remaja kita, seperti itu kita deteksi dini. Seperti
0: artinya berarti siapa yang paling bertanggung jawab menjaga toleransi ini? Kita semua atau mungkin siapa gitu? Oke, baik. Oke. Keluarga mungkin juga ya, Bu Maghfirah ya. Oke. Baik. Kalau kita berbicara toleransi di tengah generasi muda sekarang ya, mungkin dari bawaannya emosional atau mungkin gampang terprovokasi begitu ya oleh hal-hal yang yang anak-anak muda biasa hadapi begitu. Nah, bagaimana membangun bagaimana membangun karakter mereka agar mereka ini tidak mudah terprovokasi isu-isu perbedaan sendiri begitu, Bu Maghfirah?
3: Iya. Untuk generasi muda dan media digital ini memang sebuah perjuangan ya, sebuah perjuangan bagi para remaja. Ini kita punya pendekatan namanya pendekatan sahabat gitu ya, harus menjadi sahabat dengan anak-anak remaja. Kalau mereka itu kita biarkan, dia akan tersesat. Kalau kita memberikan sebuah informasi kekerasan, itu dia tidak akan mau dengan kita. Kita tidak dimaui oleh mereka, maka kita harus bisa mampu menjadi sahabat oleh para remaja. Kita sudah melakukan pendekatan seperti sahabat dengan mereka, metode diskusi, metode banyak komunikasi, itu akan menjadikan komunitas-komunitas mereka itu kita bisa masuki bagaimana anak muda menjadi pelopor penting. Itu harus membangun sikap toleransi sejak awal. Jangan mudah menjadi pelaku, apalagi korban. Ketika Anda menjadi korban, segeralah untuk bisa lapor dan sebagainya, seperti itu. Kemudian menggunakan media digital ini memang wasi malakama.
0: Betul.
3: Tapi biarkan, ya akan tersesat tadi kalau tidak di ini. Masa sih anak sekarang tidak dibolehin untuk memanfaatkan media? Artinya jangan mudah terprovokasi oleh konten kebencian dan lain-lain. Memang perlu anak-anak muda terkait dengan media digital ini untuk kita bersama. Jangan sampai sendirian.
0: Iya. Baik. Oke. Bu Maghfirah, ini yang terakhir nih ya. Artinya sekarang bagaimana di tengah perbedaan masyarakat yang ada sekarang ini yang beragam gitu ya. Bagaimana pesan mungkin yang akan Ibu sampaikan kepada masyarakat agar bisa memaknai kemerdekaan tidak hanya dengan mungkin upacara atau perlombaan saja, tapi juga memaknai kemerdekaan dengan toleransi antar umat bangsa dan negara begitu. Apa yang mau disampaikan?
3: Ya, baik. Terkait dengan toleransi juga tentang perayaan ini, jangan sampai kita menjadi orang yang tidak peduli. Karena kemerdekaan ini adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita, sehingga ada negara yang luar biasa ini. Andaikan tidak ada negara yang berdasarkan Pancasila ini, kita pasti bercerai-berai, kita pasti bermusuhan. Maka kesyukuran ini, ya kita tetaplah menjadi orang yang terdepan untuk bersyukur atas kelimpahan Allah dengan kemerdekaan ini. Nah, maka ketika kita mengedepankan toleransi ini, ayo kita menghormati keyakinan dan hak orang lain dalam semua kehidupan, saling membantu dalam kehidupan sosial tanpa mempersoalkan perbedaan. Artinya kita menjadi apa namanya hamba yang soleh juga harus soleh secara sosial.
0: Baik.
3: Ya, betul, betul. Jangan sampai hanya untuk berpikir dirinya sendiri. Tawadhu, kemudian taat, menjadi kata kalau anak-anak bilang itu muslimin wal muslimat itu gitu ya. Tapi enggak peduli dengan kawan, enggak peduli dengan agarisme, kemudian ada karang taruna dan lain-lain. Nah, ini enggak toleran ini namanya. Maka ini harus menjadi kebiasaan sehari-hari, harus dimulai sejak sekarang. Kemudian kerukunan adalah bukti bahwa keberagaman ini dapat hidup berdampingan.
0: Ya.
3: Keberagaman apapun itu bisa saling berdampingan dan kita akan hidup damai bersama-sama.
0: Amin. Mudah-mudahan semuanya terwujud begitu ya, hidup berdampingan dengan bahagia, dengan rukun begitu, walaupun perbedaan ada di sekeliling kita begitu. Baik, Ibu Mafira, terima kasih untuk waktunya siang hari ini karena terbatasan waktu juga gitu kan. Ya, mudah-mudahan apa yang penjenengan sampaikan bisa menjadi apa ya, tambahan ilmu juga untuk kita bagaimana kita bersikap toleransi terhadap sesama begitu ya. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih untuk waktunya di tengah kesibukan Anda. Sehat selalu ya Ibu Mafira ya. Baik. Saya izin menutup. Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menutup line Zoom kami ya, Ibu Makfiroh. Selamat siang.
3: Sehat, semangat.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Anda sudah menyimak obrolan siang kali ini, pendengar, dan tetap bersama kami di Surakarta siang ini.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
5: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
6: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
7: Dinamika olahraga.
6: Liverpool umumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona. Iga Swiatek melaju ke semifinal Canadian Open 2026. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Salam olahraga, salah sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Konfederasi Sepak Bola AFC, UEFA, dan CONCACAF melayangkan surat terbuka kepada FIFA untuk menolak proyek FIFA Forward Enterprise atau FFE. Proyek tersebut dinilai mengancam integritas dan independensi Piala Dunia melalui rencana penjualan saham komersial. Meski FFE telah dibatalkan, ketiga konfederasi itu menilai persoalan tata kelola FIFA belum sepenuhnya selesai. Mereka menilai kontroversi tersebut bukan sekedar masalah komunikasi, tetapi juga kegagalan dalam pengambilan keputusan. AFC, UEFA, dan CONCACAF juga mempertanyakan kepemimpinan FIFA di bawah Presiden Gianni Infantino, dan ketiganya menyerukan transparansi serta pertanggungjawaban demi memastikan kepemimpinan FIFA tetap mengabdi kepada sepak bola.

0: Liga Primer Inggris, Liverpool resmi mengumumkan peminjaman Ronald Araujo dari Barcelona, sementara Tottenham Hotspur memperpanjang kontrak Mickey van de Ven. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Firstly, Ronald, a warm welcome to Liverpool FC. How does it feel?
2: Liverpool mengumumkan kedatangan pemain baru Ronald Araujo. Bek asal Uruguay itu dipinjam dari Barcelona. Kabar transfer Araujo diumumkan melalui laman dan media sosial resmi Liverpool dini hari tadi. Liverpool meminjamnya selama semusim dan memberi sang pemain nomor punggung 33. Ronald Araujo antusias dengan masa peminjaman di Liverpool tersebut. Pemain berusia 27 tahun itu berharap bisa memulai karir barunya di Anfield.
3: Bueno, ahora que fue todo muy rápido.
2: Semuanya terjadi dengan sangat cepat. Terima kasih kepada Liverpool atas minatnya. Saya telah berbicara dengan direktur olahraga, saya juga berbicara dengan pelatih, dan tidak ada keraguan bahwa saya akan bergabung dengan institusi yang hebat. Dengan penuh antusiasme, saya pun memutuskan untuk bergabung karena saya tahu saya akan menjadi bagian dari klub yang hebat dan bisa menikmati apa yang saya inginkan di lapangan. Ronald Araujo menjadi pemain keempat yang bergabung ke Liverpool di musim panas 2026. Merseyside Merah sebelumnya mengamankan jasa Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, Victor Munoz dari Osasuna, dan Yves Ani Ndukwe dari Austria Vienna. Sementara itu, Tottenham Hotspur memperpanjang bek Mickey van de Ven dengan kontrak jangka panjang baru yang membuatnya bertahan di London Utara hingga tahun 2031. Pemain timnas Belanda itu sebenarnya masih memiliki sisa kontrak 2 tahun, namun Spurs bergerak cepat untuk mengamankan salah satu bek terpenting mereka dengan kesempatan yang mencakup peningkatan nilai kontrak. Mickey van de Ven mengaku senang dipercaya oleh klubnya dengan perpanjangan tersebut. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang istimewa. Ini seperti di rumah sendiri. Jadi menurutku itu perasaan yang wajar saja. Tapi perasaan yang kurasakan tentu saja adalah kepercayaan yang kudapatkan dari klub, serta kepercayaan yang kudapatkan dari manajer. Dan kepercayaan yang kumiliki terhadap klub ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Dan hal itu memberikan perasaan istimewa karena aku tahu aku bisa bertahan di sini selama bertahun-tahun lagi. Van de Ven sebelumnya bergabung dengan Tottenham dari Wolfsburg pada tahun 2023 dengan nilai transfer yang dilaporkan mencapai 43 juta pound sterling termasuk biaya tambahan, dan sejak saat itu telah mencatatkan 96 penampilan untuk klub tersebut. Ia menjalani musim yang sangat produktif pada musim lalu dengan mencatatkan 45 penampilan dan mencetak 7 gol saat Spurs finish di peringkat ke-17 Liga Inggris. Ia juga sempat memimpin tim sebagai kapten dalam 18 pertandingan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dari kompetisi Piala Inggris, hasil undian putaran kedua Piala Liga Inggris atau Carabao Cup pada musim 2026-2027 akan mempertemukan sejumlah klub Premier League dengan tim dari kasta bawah. Chelsea akan menjamu Luton Town dari League One, sementara Tottenham Hotspur menghadapi klub Championship Charlton Athletic. Nottingham Forest akan bertemu dengan Leeds United dalam satu-satunya duel antar klub Premier League pada ronde kedua. Seluruh pertandingan putaran kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan ke-4 Agustus dengan pemenang ditentukan lewat adu penalti jika hasil imbang. Sementara itu, 9 klub Premier League yang tampil di kompetisi Eropa akan langsung masuk ke putaran ketiga Carabao Cup.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Polandia, Iga Świątek, berhasil mengamankan tempat di babak semifinal Canadian Open 2026 setelah menaklukkan Diana Schneider di Sobey Stadium dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: What a stunning performance.
2: Iga Świątek melaju ke semifinal Canadian Open 2026 setelah tampil dominan atas Diana Schneider. Unggulan ketujuh itu hanya kehilangan 3 game dan menang 6-2, 6-1 dalam 64 menit di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Świątek langsung mematahkan servis Schneider pada game pertama dan mengendalikan permainan melalui servisnya. Ia kembali

0: Scott Service Snyder untuk memimpin 2-1. Petenis Polandia itu kemudian memenangi 6 game terakhir dan memastikan kemenangan tanpa menghadapi satu pun break point. Usai pertandingan, Świątek mengaku puas dengan gaya permainannya kali ini.
1: Yeah, it was a tricky match, you know, with the conditions and then
0: pertandingan ini cukup sulit, terutama karena kondisi angin. Ini pertama kalinya saya bermain di sini dengan kondisi angin seperti itu, jadi saya harus menyesuaikan diri. Dalam kondisi seperti ini, Anda tidak bisa benar-benar menjalankan rencana permainan secara persis. Karena itu, saya hanya ingin bermain lebih solid. Diana juga memiliki pukulan khas pemain kidal dengan putaran yang sangat kuat, baik pada servis maupun forehand. Itu juga menjadi tantangan yang harus saya hadapi dan sesuaikan. Namun, sejak awal saya sudah tahu apa yang harus dilakukan dan langsung menerapkannya. Saya merasa mampu mendominasi pertandingan dan saya cukup senang dengan cara saya bermain.
1: I was quite happy with the way I played.
0: Beralih ke pertandingan lain, Elina Svitolina juga memastikan tempat di semifinal Canadian Open setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di Sobey Stadium pagi tadi. Svitolina sempat kehilangan set pertama 3-6 sebelum bangkit dan menyapu bersih set kedua dengan skor 6-0. Memasuki set penentuan, Svitolina tetap mengendalikan permainan dan mampu mengamankan kemenangan 6-3. Usai pertandingan, Svitolina mengaku dukungan penonton membantunya menjaga semangat bertarung hingga berhasil memastikan kemenangan. Saya benar-benar berusaha menunjukkan kecepatan saya malam ini. Saya harus bangkit pada set kedua dan tentu saja bermain bagus pada set ketiga. Saya sangat puas dengan penampilan ini, terutama semangat juang yang saya tunjukkan. Dia bermain sangat baik pada set pertama, jadi saya benar-benar harus masuk ke mode bertarung. Dengan seluruh dukungan yang saya dapatkan, rasanya sungguh luar biasa. Jadi, terima kasih. Pada babak semifinal, Iga Świątek akan bertemu dengan Elina Svitolina untuk memperebutkan tempat ke partai puncak Canadian Open 2026. Keduanya dipastikan tampil maksimal untuk menjaga asa merebut gelar WTA 1000 tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Jannik Sinner mundur dari turnamen tenis Cincinnati Open 2026 setelah mengalami gangguan pada lutut kanannya. Petenis putra peringkat 1 dunia itu mengambil keputusan tersebut setelah berkonsultasi dengan dokter dan tim medisnya. Sinner mengaku kecewa tidak dapat tampil dan kini memfokuskan persiapan menuju turnamen Grand Slam US Open. Petenis Italia itu terakhir bertanding di Wimbledon dan berhasil mengalahkan Alexander Zverev pada partai final. Kemenangan tersebut menjadi gelar Grand Slam kelima Sinner sekaligus memperbesar keunggulannya atas Zverev menjadi 11-4. Mundurnya Sinner menyusul Carlos Alcaraz yang juga absen karena masih memulihkan cedera pergelangan tangan. Dan Cincinnati Open 2026 berlangsung mulai 13 hingga 23 Agustus mendatang dengan sejumlah petenis unggulan seperti Zverev dan Novak Djokovic yang tetap dijadwalkan tampil.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Indonesia resmi menjadi tuan rumah FIFA ASEAN 2026. Jakarta dan Bandung menjadi kota pelaksana. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Itiloli.
1: Ya, mudah-mudahan event ini bisa tidak hanya berjalan sukses secara tentu kegiatan, tapi administrasi dan juga mudah-mudahan tim nasional kita juga bisa berkembang.
2: Federasi Sepak Bola Dunia FIFA secara resmi menunjuk Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN yang pertama. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Jakarta dan Bandung akan menjadi kota pelaksana atau host city FIFA ASEAN 2026.

Pak Presiden sudah mengeluarkan surat government guarantee yang langsung dikirimkan kepada FIFA, dan FIFA sendiri alhamdulillah sudah menjawab bahwa kita menjadi tuan rumah, dan sekarang masih ada sedikit lagi negosiasi mengenai host kontraknya saja, isi-isinya. Tetapi memang isi daripada host kontrak tidak berbeda dengan waktu itu kita menjadi tuan rumah kejuaraan dunia U17. Jadi tidak banyak berbeda. Cuma ini ada

0: atau tujuan wisata olahraga. Karena itu pemerintah Jakarta pasti akan memberikan semua dukungan yang dibutuhkan untuk menyukseskan turnamen ini.
1: Ya, seperti yang selalu diamanatkan oleh Pak Gubernur bahwa yang akan menjadi destinasi tourism. Jadi kita juga mempunyai pengalaman yang panjang dan banyak untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat internasional. Pastinya tidak hanya pelaksanaan game-nya saja atau pertandingannya saja, tapi ya unsur-unsur yang cukup kegiatan itu pastinya kami akan total melaksanakan ya.

Kabar seputar sepak bola dalam negeri, Persib Bandung menggelar latihan di Bali 11 hingga 19 Agustus mendatang sebagai persiapan menghadapi musim 2026-2027. Pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengatakan agenda pertandingan di Bali penting untuk meningkatkan komunikasi antar pemain. Persib juga dijadwalkan tampil dalam turnamen persahabatan Dewata Challenge Series di Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Badung, Bali. Dan Maung Bandung akan menghadapi Sabah FC pada 15 Agustus mendatang, kemudian bertemu tuan rumah Bali United 3 hari berselang. Tolik menilai kedua laga tersebut menjadi kesempatan untuk mengukur perkembangan tim setelah menjalani latihan intensif. Menurutnya Sabah FC dan Bali United merupakan lawan tepat untuk menguji kesiapan Persib Bandung dalam menghadapi musim baru.

Sementara itu, Persik Kediri mematangkan persiapan menghadapi musim 2026-2027 melalui pemusatan latihan di Solo selama sepekan. Pelatih Persik, Marcos Reina, menilai perkembangan pemain semakin baik, terutama dari sisi segi fisik dan taktik. Dalam pramusim, Persik berlatih bersama dengan PSIS Semarang dan Persita Tangerang untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi. Reina mengatakan agenda tersebut membantu pemain baru untuk beradaptasi dengan pola permainan Persik. Tim berjuluk Macan Putih itu terus meningkatkan kebugaran dan pemahaman terhadap model permainan sebelum kompetisi dimulai.

0: Dari cabang olahraga panahan, ajang para archery Indonesia Open 2026 menjadi persiapan atlet para panahan Indonesia dalam mengikuti turnamen Asian Para Games Nagoya dan World Para Archery Championship di India. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Asian Para Games Nagoya dan World Para Athletic Championship di India, atlet para panahan Indonesia Ken Swagumilang tengah mempersiapkan diri dengan matang. Ia pun berharap dapat kembali ukir catatan manis di turnamen tersebut. Hal itu dikatakannya usai Ken meraih prestasi manis di ajang Parameter Archery Indonesia Open 2026 yang digelar di lapangan FKIP UNS Solo pada 7 hingga 8 Agustus 2026 kemarin. Ken berhasil meraih 2 medali emas sekaligus. Ken tetap dominan di nomor individu kampon. Ia mengalahkan Dimas Maulana di final dengan skor 142-138. Sebelumnya di semifinal, ia menyingkirkan juara POMNAS 2025 Muhammad Faris Ardiansyah dengan skor tipis 147-145. Ken kembali meraih emas di nomor mix tim kampon bersama Theodora Audi. Pasangan ini mengalahkan Dimas Kanita Syaukina di final dengan skor 152-147. Ken menyebut turnamen ini adalah bagian dari persiapannya menuju ke ajang Asian Games Nagoya maupun World Para Athletic Championship di India.
2: Pentingnya kejuaraan ini tuh melatih pressure sih, melatih pressure, uncomfortable shooting di shooting line, karena tadi juga kita kalau yang para archery itu biasanya kan satu target untuk kualifikasi itu cuma 2 orang. Jadi kita ibaratnya space-nya itu lebar, kalau ini itu ada 3 orang. Jadi space-nya sempit-sempitan dan kita juga nggak bisa banting kanan, banting kiri. Kita juga harus berhati-hati untuk masuknya biar nggak nyenggol teman yang di sebelah-sebelah. Dan itu uncomfortable sebenarnya, tapi dengan uncomfortable itu kita juga bisa melatih diri kita dengan ya ada pressure lah.
1: Senada dengan Ken, pelatih Idya Putra Harjianto menjelaskan kehadiran atlet non disabilitas sangat membantu persiapan mental jelang kejuaraan besar.
3: Baik, ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang untuk persiapan menuju World Champ atau Asian Champ di India nanti. Tentunya juga akan menuju ke Asian Para Games Nagoya, di mana di train kali ini kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia, meskipun ada. Nah, dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
1: Indonesia menjadi juara umum dengan koleksi 2 emas dan 1 perak. Perak diraih dari nomor mix tim recurve lewat Kholidin Noviera Rose. Indonesia mengungguli PPOP Jateng 2 emas 1 perunggu dan Kota Solo 1 emas 1 perak 1 perunggu. Turnamen ini diikuti 65 peserta termasuk 40 atlet non disabilitas. Ajang ini menerapkan sistem alternate shot untuk membiasakan atlet sebelum kejuaraan dunia di Seiko dan Asian Para Games 2026. Tim para panahan selanjutnya akan mengikuti Hyundai World Archery Para Series di India pada 5 hingga 9 September 2026. Ajang ini penting untuk memburu poin menuju Paralimpiade Los Angeles 2028. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke cabang olahraga triathlon. Pengurus Pusat Federasi Triathlon Indonesia menyiapkan 6 atlet triathlon untuk memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Komposisinya terdiri dari 3 atlet putra dan 3 atlet putri. Manajer Tim Nasional Triathlon Indonesia, Reswanda, mengatakan komposisi atlet masih dapat berubah sesuai dengan kondisi. Persiapan dilakukan melalui pemusatan latihan selama Januari dan Februari, kemudian berlanjut secara mandiri hingga September mendatang, dan Indonesia menargetkan 8 besar individual putra, 5 besar putri, dan 5 besar nomor mixed relay.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh, Mas? Kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Jendela cerita Anda di Surakarta siang ini sudah saya buka line telepon untuk Anda di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525. Tapi sebelumnya ada informasi dulu dari Klaten ini pendengar, Pemkab Klaten melalui Satpol PP dan Damkar setempat hari ini menggelar Lomba Pemadaman Kebakaran dalam Fire Safety Challenge 2026 di Alun-Alun Klaten. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Adam Sutanto sudah siap untuk melaporkannya di Surakarta. Jakarta siang ini. Adam Sutanto, silakan laporan Anda.
2: Baik, ya, dapat kami sampaikan suasana di Alun-Alun Klaten pagi sampai dengan siang ini memang cukup meriah karena adanya gelaran Fire Safety Challenge 2020.

0: swasta, pemerintah ataupun kantor-kantor pemerintah dan juga dari kelompok relawan yang ada di wilayah tersebut, terutama di masing-masing kecamatan di Kabupaten Klaten. Hanya dua kecamatan yang tidak ikut serta dalam kegiatan ini. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten, Sumino, kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan upaya mensikapi, memberikan pembekalan kepada para relawan dan tim damkar di masing-masing perusahaan atau kantor agar mereka selalu siap saat terjadi bencana kebakaran. Dan harapannya lagi dorongan dari masyarakat untuk keamanan di lingkungannya. Berikut sampaikan Sumino.
1: Ini kami dari Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten sebagai perangkat daerah dari pemerintah Kabupaten Klaten menyelenggarakan Klaten Fire Safety Challenge untuk 2026 dalam rangka hari jadi Kabupaten Klaten yang ke-222 dan juga hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Kategori yang kami perlombakan yaitu untuk tim tanggap darurat pada bangunan gedung dan juga untuk relawan kecamatan.
0: Dikatakan Sumino, melalui kegiatan lomba pemadaman kebakaran ini diharapkan para peserta nantinya akan mempunyai kecakapan saat melakukan tugas dalam penyelamatan termasuk dalam pemadaman kebakaran. Dan kegiatan ini diharapkan pula dapat menginspirasi berbagai tempat termasuk gedung-gedung pemerintah yang selama ini belum ada terkait dengan peralatan kebakaran dapat juga dilakukan upaya penyediaan. Harapannya kondisi di Klaten tetap aman. Namun dia juga mengatakan berdasarkan data yang kami peroleh bahwa sampai dengan Agustus ini data kasus kebakaran yang terjadi di Kabupaten Klaten sudah cukup banyak, mencapai 170-an kasus dan sebagian besar merupakan kebakaran lahan. Ria Adam Sato laporkan.
2: Terima kasih Adam Sato untuk laporan Anda di Surakarta siang ini.
3: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
2: Jendela cerita Anda, line telepon di 0271-638-055 dan di WhatsApp 0813-900-15525 sudah saya buka untuk Anda pendengar yang mau bercerita siang hari ini, cerita yang ringan-ringan dan yang lucu-lucu saja ya. Selamat siang untuk Ibu Agustin di Mangkubumen, selamat tugas Mbak Ria di Surakarta siang, sehat, semangat, bahagia selalu, sukses lancar sampai selesai Surakarta siangnya, ditemani sambil nyimak-nyimak acara yang dipandu Mbak Ria sejak tadi dan nikmati selingan lagu-lagu yang diputar Mbak Ria bikin terhibur. Terima kasih Bu Agustin. Kemudian ada siapa ini? Belum tersave kontaknya ya. Siang Kak, mau request lagu sesi potret dari Ari Lesmana ya. Ditunggu, makasih. Nanti ya requestnya di, oh jam santai hari ini gak ada deng. Hari ini kita relay ke RRI Pro 1 Jakarta 100% Indonesia. Cerita dari Klaten ini, grup paduan suara anak dan remaja asal Klaten, Vokalista Angels, ini kembali menunjukkan kualitas mereka dan membawa harum nama Indonesia. Mereka menjuarai ajang kompetisi paduan suara dunia bernama World Choir Games di Helsingborg, Swedia pada 6 sampai dengan 10 Agustus 2026. Vokalista Angels tampil pada Jumat Sabtu 7 dan 8 Agustus 2026 dan dinobatkan sebagai World Choir Games Champion 2026 pada kategori Folklore with Accompaniment dengan perolehan nilai 94,60 poin. Selain itu juga vokalista Angel meraih medali emas dengan nilai 88,88 poin dan menempati peringkat keempat pada kategori Children's Choir. Prestasi ini diraih setelah vokalista Angels menjalani 7 bulan latihan dan persiapan intensif di Helsingborg. Generasi baru vokalista Angels sendiri tampil menghadapi sejumlah paduan suara terbaik dari berbagai negara dalam rangkaian Champions Competition World Choir Games 2026. Gelar ini menjadi gelar juara dunia ketiga bagi vokalista

Angel sebelumnya mereka menjadi juara dunia kategori Folklore with Choreography pada World Choir Games 2010 di Tiongkok dan kategori Children's Choir pada World Choir Games 2012 di Amerika Serikat.

Pernahkah saat membuka keran dan tak ada air yang keluar? Pernahkah melihat sawah mengering retak seperti kulit tua? Atau mendengar anak-anak harus berjalan jauh hanya untuk setetes air? Itulah wajah kekeringan. Ia datang tanpa suara, tapi meninggalkan luka. Kekeringan bisa dicegah jika kita siap. Hemat air mulai dari rumah. Gunakan air seperlunya, jangan berlebihan. Tampung air hujan untuk cadangan. Tanam pohon untuk menjaga kelembapan tanah. Gunakan irigasi hemat air untuk pertanian. Air bukan cuma kebutuhan, tapi sumber kehidupan. Mitigasi sekarang sebelum kekeringan jadi bencana. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Surakarta.

0: Jeda. Jendela cerita Anda. Jeda.
1: Siapa pecinta kopi? Ini ada cerita dari Klaten juga. Ini budidaya kopi di lereng Gunung Merapi, wilayah Sapuangin, Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang, Klaten kembali menggeliat selama beberapa tahun terakhir. Dan penanaman kopi di lereng Merapi di wilayah Tegal Mulyo ini sebenarnya sudah ada sejak era kolonial. Namun ada penebangan tanaman kopi besar-besaran oleh petani pada tahun 90-an. Alasannya memang harga kopi saat itu jatuh di pasaran dan petani baru mulai bangkit lagi menanam kopi sekitar tahun 2017. Ini sambil saya cerita, sambil saya menunggu telepon Anda yang mau bercerita atau bergabung di telepon kami atau WhatsApp kami ya. Dan petani di kawasan Sapuangin Tegal Mulyo ini kembali menanam kopi pada tahun 2017. Ada penanaman bibit kopi Arabica varietas Yellow Bourbon dari Classic Bean Bandung. Dan sejak saat itu para pemuda Sapuangin ini belajar tentang cara menanam kopi hingga pengolahannya. Beberapa tahun kemudian mereka mulai menuai hasil. Kopi Sapuangin Desa Tegal Mulyo Klaten ini disukai pasar dan banjir pesanan dari berbagai daerah. Dan Sri Jono menjadi salah satu pegiat yang mengawali budidaya kopi di masa kebangkitannya. Selamat siang untuk Ibu Ririn di Pucangan Jeda Jendela Cerita Anda. Assalamualaikum Mbak Ria, waalaikumsalam. Dulu saya sewaktu masih di Jakarta beli sayur di warteg, di depan warteg ini banyak yang mau makan. Mata saya tertuju seorang lelaki yang sedang ngobrol. Saya spontan memanggil dia karena kenal. Saya tanya ke dia, sama dia dijawab terus, tapi sama bingung. Dianya Mbak Ria, dia saya suruh mampir ke kos tapi dia jawab kapan-kapan saja. Habis beli sayur saya ketawa sendiri di jalan, gak taunya dia bukan teman saya yang dari Semarang karena dia ngobrol sama temennya pakai bahasa Inyong. Waduh Mbak, saya malu sekali, saya sampai kos cerita sama suami. Sama suami malah dibilang so akrab. Begitu Mbak Ria cerita saya, terima kasih. Iya, so akrab so dekat gitu ya, SKSD Palapa. So akrab so dekat padahal tidak tahu apa-apa. Ini berarti salah sasaran gitu ya Bu Ririn ya. Baik, terima kasih ceritanya Bu Ririn. Halo, selamat siang Jendela Cerita Anda.
2: Jendela Cerita
1: Mas Anda. Andi, oke. Ada cerita apa dari Batam?
2: Mbak Ria.
1: Ya.
2: Kok suara Mbak Ria tadi kayak Mbak Citra loh.
1: Apa iya?
2: Iya, makanya Mas Andi biasanya kan cerita Mbak Ria gitu kan. Kok caranya takut
1: takut keliru ya. Oke. Okay. Iya. Ini kenapa ya kok suara jadi mirip-mirip gitu ya? Saya katanya mirip Nana Herdan, sekarang mirip Citra.
2: Kalau Mbak Nana, iya, cuman kan kalau Mbak Nana kan dia bulat. Mm-hmm. Kalau Mbak Citra kan Mbak Citra, Mbak Ria kan agak
1: kurus. Padahal lebih besar saya. Nah, kan bahagia sehat, sekalian. Sehat, sehat, alhamdulillah sehat, dong.
2: Alhamdulillah.
1: Sehat. Mas Andi sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Ini Batam cuacanya apa ya, panas tapi berangin.
1: Panas tapi berangin.
2: Kalau di Solo? Gimana?
1: Di Solo ini panas. Kalau siang, kalau malam itu terus dingin banget.
2: Wih, pengen dong.
1: Pengen ya, ya sudah pulang ke Solo lah.
2: Iya dong.
1: Iya dong.
2: Hari Rabu naik Jakarta.
1: Oke.
2: Okay. Jakarta naik kapal laut.
1: Oh, dari Batam berarti naik kapal laut ya?
2: Iya, betul. Okay, karena kalau naik pesawat ngeri dia.
1: Ngerinya kenapa? Kenceng lagi, kenceng ya?
2: Iya, takut nanti berubah arah, nanti malah
1: malah sampai Hong Kong gitu ya.
2: Oh, ke Hong Kong pula.
1: Oke, mudah-mudahan di apa namanya lancarkan perjalanannya. Amin. Sampai ke tempat tujuan dengan selamat,
2: iya,
1: gitu ya.
2: Bisa jumpa Mbak Ria.
1: Iya, insya Allah. Baik.
2: Terus apa nama? Oh ya, berduka juga nih ya, Kolombia kena gempa ya. Udah
1: langsung
2: di
1: dong, ini langsung ngetik nih, langsung.
2: Nah, ngetik. Itulah. Jadi apa ya, memang lagi ini cuacanya pun lagi ekstrim juga di Batam. Kan dibilang katanya ada El Nino. Kepulauan Riau lah.
1: Iya.
2: Gitu, makanya kan Basarnas itu udah siap siaga. Gitu. Jadi semoga ya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya. Kalau seandainya terjadi pun itu udah kehendak Yang Maha Kuasa.
1: Betul.
2: Karena kan itu hukum alam.
1: Betul, tidak bisa ditolak gitu ya.
2: Kecuali maaf ya, kalau korupsi nah itu baru bukan hukum alam, itu udah hukum
1: udah hukum yang sudah enggak bisa berkata-kata gitu ya.
2: Iya betul. Jadi hari Senin ya itu 17 Agustus ya.
1: 17 Agustus hari Senin, betul.
2: Jadi Mas Andi punya pengalaman yang ya dibilang menggembirakan ya. Jadi momen ikut lomba di Radio RRI.
1: Lomba apa itu?
2: Itu kurang di RRI Batam.
1: Oke.
2: 17 Agustus. Itu kalau nggak salah 5 tahun yang lalu apa 7 tahun yang lalu gitu lah.
1: Oke. Ikut lombanya ya memang, apa?
2: Ya itu dia memang lombanya berat banget itu Mbak Ria.
1: Apa?
2: Makan kerupuk.
1: Kenapa berat? Kerupuknya sekaleng?
2: Enggak, karena ditiup angin.
1: Jadi perjuangannya berat gitu ya?
2: Iya betul.
1: Kerupuknya sih enteng-enteng saja gitu ya. Saking entengnya jadi kebawa-bawa udah.
2: Iya.
1: Oke.
2: Udah gitu kan anginnya kencang, jadi bukan makan kerupuk.
1: Makan angin. Terus kembungnya.
2: Kan nggak mungkin kan kita lama makan kerupuk mingkem.
1: Mingkem, iya benar. Jadi, jadi anginnya yang masuk kerupuknya nggak kena gitu kan? Pasti juara satu pasti ya.
2: Ini kalau almarhum yang Nayo denger ketawa beliau. Tapi memang kalau Mas Andi orangnya real. Dan alhamdulillah juga itu hadiahnya bukan kaleng-kaleng.
1: Bukan kaleng-kaleng yang menyimpan kerupuk ya?
2: Ya, kan alhamdulillah Mas Andi kan juara satu loh.
1: Oke, okay, dapat apa?
2: Ya itu dia, hadiahnya mewah banget. Kayaknya di antara lomba 17 Agustus seluruh Indonesia kayaknya itulah yang paling mewah.
1: Apa?
2: Tumbler.
1: Tumbler? Tumbler?
2: Itu, buat apa namanya? Apa sih?
1: Buat minum kan?
2: Tupperware.
1: Oh iya, iya tempat minum juga gitu kan. Iya. Oke, tapi itu sekarang memang mahal loh. jangan dilihat mewah. Plastiknya, mereknya yang bikin mahal kan gitu. Anti tumpah, anti tumpah gitu kan. Ternyata jadi, pecinta juga.
2: Jadi apa nama? Kita kalau ada lomba di radio, kita ikutin Maria, apalagi kalau rumahnya dekat.
1: Iya benar.
2: Kayak Mas Andi nanti kalau di kebetulan pas di Jakarta, Radio RRI ngikut, apa ada lomba?
1: Ada,
2: Mas
1: ikut
2: Andi
1: ya. Benar. Di foto nanti ya, sebagai eviden atau bukti gitu ya.
2: Iya betul, apalagi itu kan momennya setahun sekali.
1: Betul.
2: Jadi insya Allah nih, kalau Mas Andi nanti jadi balik, bukan jadi balik, jadi kan. Itu kan nanti mau, itu Radio RRI kan mau ulang tahun kan bulan.
1: Iya, bulan September. Tanggal 11.
2: Siapa tahu RRI Surakarta kan ngadain itu biasanya.
1: Biasanya jalan sehat. Pokoknya jalan. Rangkaian dari hari ulang tahun RRI nanti pasti ada.
2: Iya dong. Gitu. RRI gitu.
1: Iya dong. Di udara. Kan. Betul.
2: Kayak semboyan kemerdekaan kan sekali merdeka.
1: Tetap merdeka.
2: Iya itu kan 11-12.
1: Iya memang. Betul. Ininya sama lagi umurnya.
2: Iya betul. Kalau temanya sih mungkin beda.
1: Beda.
2: Kalau Radio RRI kan insya Allah udah apa namanya, udah berdaulat, adil dan makmur. Kalau Indonesia, walau alam.
1: Harusnya seperti itu dan optimis dong.
2: Sebenarnya tema tagline kemerdekaan itu, maaf ya, nyentil pejabat juga loh. Iya kan, berdaulat, adil dan makmur. Gitu. Itu kalau pejabat yang maaf ya, yang pikirannya jernih ataupun sadar diri, itu sebenarnya tagline-nya itu nyentil mereka. Kalau nggak adil ya, kalau nggak makmur gitu kan. Ya makanya ke depannya sih kalau
1: ya mungkin harapannya ya, ucapan adalah doa gitu kan.
2: Iya gitu dia makanya kan. Jadi kita positive thinking
1: betul,
2: aja.
1: Betul.
2: Gitu. Memang kalau bahasa Jermannya agak abot. Agak berat gitu.
1: Jerman, kan. Jejer ngapeman itu agak abot gitu ya.
2: Iya, Mas Barian semoga sehat.
1: Amin. Sukses. Amin.
2: Jadi Mas Andi penelpon ke berapa?
1: Penelpon ke sekian puluh dua. Ya, hari ini kan iya. Kenapa belum? Enggak tahu kok sepi ya hari ini ya. Pada kemana gitu ya?
2: Pada persiapan lomba mungkin.
1: Oh iya, bisa jadi. Asal jangan lomba lari dari kenyataan ya.
2: justru harus lari dari kenyataan, kalau enggak terpuruk nanti.
1: Ya kalau kenyataannya jelek, kalau kenyataannya bagus masa harus lari?
2: Jangan
1: dong ya. Apapun kenyataannya kita hadapi dengan sukacita saja ya.
2: Iya betul. Rifki Minop dia siaran kapan?
1: Rifki nanti malam.
2: Oh nanti malam.
3: Kenapa?
2: Iya, dia kan manggil Mas Andi kan bapak, jadi Mas Andi manggil dia ananda, karena kan ada anak bertanya pada
3: bapaknya. Benar.
2: Iya itu aja Mbak Ria.
3: Siap.
2: Matur nuwun sanget.
3: Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat juga untuk Mas Andi dan mungkin pendengar yang ada di Batam gitu ya. Salam apa ya? Salam kenal, salam sejahtera pokoknya dari RRI Surakarta. Gitu kan? HUT ke-81 Republik Indonesia, temanya adalah Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Dan tadi juga informasi yaitu tadi ikut berduka cita begitu ya dengan gempa yang terjadi di Kolombia yang menewaskan ternyata 111 orang gitu. Halo, selamat siang. Jendela cerita Anda.
4: Selamat siang, jendela cerita Mari.
3: Jendela cerita Bu Nur dari Nusuan, dari Batam langsung larinya ke Nusuan.
4: Oh, Solo
3: lah. Iya, ada cerita apa ini, Bu Nur?
4: Ceritanya apa Mbak Ria saja?
3: Ceritanya menyapa saja gitu. Sudah masak apa nih hari ini?
4: Hari ini saya tidak masak, Mbak.
3: Tidak masak, kenapa? Lagi males kah? Kadang-kadang muncul lagi seperti itu ya?
4: Sibuk, Mbak. Oh. Alhamdulillah, anak WTI dapat itu daftar Bagahub, alhamdulillah diterima di Jogja.
3: Alhamdulillah.
4: Oh, jadi kalau pagi,
3: Pokoknya hektik banget gitu ya. Jadi tinggal beli aja, simple, tinggal makan gitu kan, menikmati gitu kan.
4: Iya, karena siang sendirian kan.
3: Iya, itu makanya. Rekoso-rekoso masak, kotor, berantakan, yang makan cuma sendiri atau berdua kan, ini mending makan langsung ya.
4: Nanti bentar lagi Mbak buat sore.
3: Baik. Temanya apa? Menunya apa rencananya?
4: Menunya hari ini mau itu sawi diosong aja.
3: Oke, sawi putih.
4: Gampang aja. Sama buat tahu isi.
3: Waduh, mantap. Tahu isi itu agak dipedesin gitu. Jadi kayak ada mercon-merconnya gitu, enak kayak.
4: Sayurnya gitu. Dimasak dulu kan,
3: iya. Dikasih cabai. Benar. Jadi isian tahunya tuh dikasih cabai. Jadi agak enggak usah pakai cabai rawit, tapi udah ada pedes-pedesnya. Oh, enak banget itu. Saya paling suka kalau mama saya bikin itu udah ngentek kayak sego. Jadi lapar saya. Bu Nur sih tanggung jawab loh, Bu Nur. Saya belum makan ini. Pamer-pamer tahu isi kan.
4: Itu tahu isi Mbak, kalau di daerah saya namanya tahu berontak Mbak.
3: Oh, tahu berontak.
4: Iya.
3: Kenapa bisa disebut tahu berontak?
4: Itu nggak tahu, karena mungkin isinya dalamnya kan macam-macam.
3: Okay.
4: Terus kalau di tempat saya kan rasanya mesti pedas ya. Itu kali ya.
3: Kalau nggak gini, kalau nggak begitu digigit kan terus isinya berantakan terus berontak.
4: Aduh ya Allah.
3: Macam-macam ya istilah-istilah makanan gitu ya. Padahal sama tapi sebutannya beda gitu kan?
4: Iya.
3: Nah, benar.
4: Saya cerita gini loh Mbak, minggu kemarin kan saya ke Jogja cari kos-kosan gitu kan. Cari kos-kosan buat anak saya. Sementara sih masih laju KRL dulu, belum ke kos gitu. Cari yang lewat internet itu. Ditujulah gitu rumahnya. Ya Allah Mbak, ternyata rumahnya itu kosong sama sekali, tidak ada penghuninya. Dan rumahnya rusak.
3: Lah kok masih diiklankan? Itu iklan berapa puluh tahun yang lalu mungkin. Bu Nur enggak ngecek.
4: Iya. Orang pas mau ke situ itu ngecek dulu kayak yang punya rumahnya itu. Cuma yang punya rumah balasnya gini, mau ngeliat toh, iya itu Pak, gimana? Oh boleh, tapi sayanya sedang di luar kota, tidak ada di rumah gitu. Lah ini saya kan posisi sudah di Jogja, mau ngeliat itu Pak, mau survei dulu gimana gitu. Iya boleh, nggak apa-apa, nanti terus dikasih tahu alamat tepatnya gitu kan. Nah, terus di Sherlock juga gitu kan. Udah tuh sampai, nanti tuh, saya bingung. Ada tulisannya juga Mbak di situ, masih ada kamar kosong.
1: Oh, tapi realitanya bentuknya kayak begitu. Oh, ya masih banyak yang kosong itu berarti ya. Belum terisi sama sekali, harusnya itu tulisannya begitu, Bu.
4: Iya, harusnya. Sampai saya tuh kan rumahnya kan masuk ke gang rada, ya, itu dalam gitu. Dan sebenarnya dari Danaya nggak begitu jauh, cuman karena gangnya ada di dalam gang kayak gitulah. Masuk mobil itu cuma benar-benar gangnya masuk mobil satu, tidak bisa untuk papasan apapun gitu. Jadi kan sempit gitu kan. Sampai pas tanya ke orang warga sekitar itu sampai kaget ya Mbak ditanya. Beneran kayak gitu kan. Saya tuh bingung kok wajah ekspresinya seperti itu, ada apa gerangan kayak gitu.
1: Enggak salah ini ya gitu kan.
4: Ya, barang itu sebelah mana Ibu? Itu loh sebelah sana kayak gitu ya. Beneran ya Ibu tadi ditanya kaget ya beli itu. Ya dia benernya langsung oh gitu.
1: Itu pede banget ya yang ngiklanin gitu ya. Oh, mau dilihat silahkan.
4: Ya Allah.
1: Nah itu makanya orang itu kan memang apa beda-beda gitu ya.
4: Iya kok bisa ya Mbak.
1: Nah
4: aduh,
1: itu
4: ya
1: makanya Allah, bisa.
4: Kita semua.
1: Nah itu buktinya juga ada.
4: Okay. Akhirnya saya tuh tanya-tanya lagi, daerah sini ada nggak kos putri kayak gitu kan? Untungnya kan memang daerah kos-kosan kali ya, nggak begitu jauh. Ada lagi kayak gitu.
1: Ada salam nih Bu Nur dari Mas Andi, katanya salam semangat. Kalau di Batam itu namanya tahu ambrol. Oh beda lagi kan?
4: Oh iya. Ambrol ya Mbak.
1: Ambrol begitu digigit terus ambrol kabeh isinya gitu kan. Tahu ambrol. Terus kalau Bu Nur tadi tahu apa? Tahu berontak gitu ya.
4: Berontak,
1: ada tahu isi, ada tahu susur. Ya kan?
4: Kalau tahu susur tolong.
1: Tahu susur ya. Sebutannya begitu ya. Nah, ini sebutan-sebutan yang lain apalagi nih, mungkin pendengar nanti bisa berbagi di cerita siang hari ini ya Bu Nur ya. Tentang tentang tahu isi ya.
4: Salam kembali buat Mas Andi.
1: Iya, salam kembali katanya Mas Andi. Itu.
4: Oke, Mbak Ria, semangat selalu ya. Nanti cari lagi tuh nama.
1: Siap.
4: Kasih tahu.
1: Oke. Oke, Bu Nur, salam sehat selalu, tetap semangat dengan tahu berontaknya.
4: Oke,
1: okay, baik. Siap.
4: Ya, terima kasih.
1: Kembali kasih. Oke, okay. Cerita siang hari ini masih berlanjut. Bagaimana, apakah ada tahu-tahu yang lain sebutannya atau mungkin cerita-cerita yang lain di cerita siang hari ini di jendela cerita Anda? Masih saya tunggu pastinya di line telepon ataupun WhatsApp kami.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: company.
1: Harus tetap bahagia menjalani hidup ini seperti kata GAC gitu kan, harus semangat walaupun di depan banyak rintangan, kita itu tidak menjadi persoalan, namanya hidup ya, pasti tidak selurus atau semulus apa yang kita inginkan, dan pastinya bagaimana menghadapi permasalahan itu dengan kepala yang dingin, dengan hati yang dingin, dan pastinya dengan penuh kesemangatan. Semangat juga saya siang hari ini menemani Anda pendengar di Jendela Cerita Anda. Anda masih bisa bergabung untuk bercerita bersama kita di sini ya, sampai nanti jam 1 kurang lah ya, di line telepon di 638055 dan di WhatsApp di 081 3900 15525. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui frekuensi 101 FM, kemudian di 96,8 FM atau di streaming kami. Nah, di www.rri.co.id dan di aplikasi mobile RRI Digital. Sudah ada yang bergabung lagi di telepon. Aduh, ini WhatsApp-nya kok enggak bisa diangkat, kenapa ya? Oke, ini di sini dulu deh. Halo, selamat siang, Jendela Cerita Anda.
2: Halo, selamat siang, Cedah.
1: Halo, selamat siang.
2: Ria, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Mbak Tarmi?
2: Kecuali tinggal film.
1: Oh lah, enak dong ya, sudah bangun tidur ya.
2: Darah tuh adem-adem ripen.
1: Iya ya, cuacanya ya memang ya.
2: Semeribet.
1: Iya betul. Jadi cocok untuk merem sejenak gitu ya.
2: Untuk glendo, makler, glendo, makler.
1: Nah, sekarang bangun tidur, tinggal laparnya terus dahar. Alhamdulillah sehat, kakinya yang agak sedikit tidak terkondisikan.
2: Jalan kenapa?
1: Biasa, kemarin habis jalan sehat.
2: Oh,
1: biasa.
2: Kalau pun buatan anu jalan sehat ngeten niku pun males.
1: Iya, jalan sehat udah gitu mending kalau jalan.
2: Ketelen, Mbak.
1: Iya, betul.
2: Kata jengkelan ngeten niku kali.
1: Mau enggak mau? Yang,
2: anu masalah tahu, ngen kula desa mriku le, Mbak.
1: Kenapa tahunya?
2: Tahu niku kados iwak ati le.
1: Berharga banget.
2: Pripun?
1: Kenapa
2: di
1: rasa?
2: Iku eto, Mbak.
1: Oh, oke. Iya.
2: Kalau nanti kalau nggak acara arisan bapak-bapak, iki tahu apa iwa ati tapi.
1: Enak gitu ya? Apa dibacem gitu? Kok rasanya kayak ati? Oh, iya benar.
2: Bacem kan pun digoreng, tahunya yang mereka magel ngoten niko. Tapi gurih gede, Mbak. Setunggal niku dados kalih niku men saya gede.
1: Oke.
2: Anu zaman cilikan kula meng murah tak niki siji 2000 napa 3000 ngoten.
1: Oh, iya.
2: Eta tenan, Mbak, atos tahune.
1: Iya.
2: Nyaltur mboten enten campurane niku. Enak tenan niku.
1: Pakai digoreng panas-panas gitu ya, pakai sambel makannya. Mesti lombok. Kalau enggak, kalau enggak sambel apa namanya kecap, mah udah.
2: Nah, kecap mah bukan pengen gua awet-awet sih, Mbak.
1: Enggak ya, oh kalau saya suka. Tadi Bu Nur Mameri apa tadi?
2: Tahu gerontak.
1: Tahu susun.
2: Tahu gerontak toh, Mbak Nur.
1: Lah. Namanya dari daerah masing-masing punya kekhasan gitu ya. Benar.
2: Nah, ini kula ngoseng-ngoseng tahu.
1: Oke.
2: Bakso tani bakso tangga kula. Kan saya giling dhewe.
1: Iya benar,
2: Surah kula disukani. Iki kula masak kula kaya wortel, lontang, seledri.
1: Komplit ya pokoknya ya.
2: Kawasan
1: kebak. Nah itu makanya, terus makanya pakai kerupuk gitu, kalau enggak pakai.
2: Ibu gue Mbak Nana gereng tenggang.
1: Belum, doanya ya.
2: Iya pun kulo dongakno.
1: Iya.
2: Ten rumah sakit pun itu Mbak?
1: Kemarin sih udah pulang ke rumah. Cuman kayaknya kemarin itu 2 hari yang lalu kayaknya opname lagi di mana itu Indriati. Tapi enggak tahu ini hari ini belum berkabar lagi, mudah-mudahan segera bisa pulang gitu kan.
2: Ya, Mbak. Cepat sembuh
1: nggih. Iya, betul.
2: Mesake.
1: Iya, heeh.
2: Ten rumah sakitnya mboten kerasan le, Mbak.
1: Lah iya.
2: Kula sebutan swengi menalah pengen dang mulih.
1: Mbok sak api-apike rumah sakite ya, enak paling enak di rumah sendiri ya. Betul.
2: Dalam Mbak Nana ni pun dia Mbak Solo napa?
1: Daerah sana itu loh, dekat IAIN itu loh. Daerah mana itu? Dekat IAIN.
2: Oh, IAIN.
1: Daerah-daerah sana lah, namanya apa? Nah, ya masuknya nggak tahu gawok, nggak tahu mana ya.
2: Itu. Kuliah itu toh?
1: Ya, betul.
2: Betul. Semoga ibu Mbak Ria sehat selalu.
1: Amin.
2: Mbak Ria sehat tak keluarga.
1: Iya, panjenengan ugi sehat.
2: Pamenganteng.
1: Iya.
2: Menyakinkan serius. Sehat selalu.
1: Iya, amin.
2: Ibaratnya sehat niku mangan kalih sambel bawang tahu.
1: Itu enak. Iya, betul.
2: Loro niku mbok dicepi wak mboten doyan.
1: Heeh, ilate pahit ya.
2: Heeh. Mm-hmm,
1: betul.
2: Ya, sehat selalu ya Mbak Ria.
1: Iya,
2: tunder ngatos
1: atas. Insyaallah. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya temanya pertahuan ya. Oma di Gentan temanya tahu juga atau assalamualaikum, selamat siang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeda. Jendela cerita Anda.
1: Jendela cerita Oma di Gentan, ada cerita apa ini?
0: Jangan tahu lah.
1: Tahunya udah diwakili sama Mbah Tarmi sama Bu Nur gitu ya. Jadi Oma cerita yang lain begitu ya.
0: Cerita apa ya? Tentang ini aja. Aku kan sekarang ini Mbak udah di apa? Yang aplikasi online itu.
1: Oke.
0: Okay. Aplikasi yang online itu kan. Ternyata itu emang ada gitu loh Mbak. Maksudnya kalau kita belanja itu emang benar-benar pure nggak bayar itu emang ada gitu loh Mbak.
1: Oh iya, aku karena potongan-potongan atau diskon gitu ya?
0: Enggak, pas Piala Dunia itu kemarin.
1: Oh, oke.
0: Okay. Itu emang dikasih dari aplikasinya itu potongan sekitar 50%.
1: Hmm.
0: 50% itu tiap malam Mbak.
1: Tiap malam?
0: Jadi kita udah sendiri, ya iya.
1: Hmm.
0: Itu aku beli itu di bawah sekali harga pasar.
1: Oke. Okay.
0: Kalau minyak itu bisa setengahnya Mbak. Jadi kita beli minyak harga 2 liter,
1: mm-hmm,
0: misalnya 40-50 ya Mbak. Itu bisa aku cuma bayarnya 1 liter gitu.
1: Oh ya.
0: Iya,
1: mirip banget ya separohnya. Benar.
0: Terus beli yang susu kayak kental manis itu ya di bawahnya Mbak. Jadi
1: yeah, yeah,
0: kalau kita beli di pasar itu di warung 1-2 ribu, mm-hmm, satu random itu kita, mm-hmm, bisa 100 ribu Mbak, mm-hmm, seribuan gitu.
1: Tapi mungkin Opi tergantung juga masing-masing akunnya kali ya.
0: Iya, ya gini Mbak, tergantung kita bisa kembangin akun orange kita enggak gitu.
1: Oh, oke. Okay,
0: itu
1: baik.
0: Juga iya banget itu. Jadi itu ternyata kita tiap kita nonton live itu jadi kita ketika masuk ke orange itu istilah halusnya kita jadi membernya di situ,
1: mm-hmm,
0: member secara tidak langsung,
1: mm-hmm,
0: itu kita dapat koin. Jadi itu setiap kita nonton yang punya live kayak di misalnya aku ikut di
1: perusahaan
0: ini, nah aku lihat ini terus,
1: mm-hmm,
0: dari Mbak Eka ngasih aku koin gitu,
1: mm-hmm,
0: dan koinnya itu bisa 1.500 koin gitu,
1: mm-hmm.
0: Terus pas Piala Dunia itu aku sempat dapat 10.000 koin gitu,
1: mm-hmm,
0: misalnya gitu. Terus potongan 50%, jadi pas itu sampai aku tiap hari mami kan seneng gitu kan, kalau ibu-ibu ya Mbak,
1: yeah, yeah,
0: beli minyak itu apa mau mandi minyak ya tiap hari beli minyak, aku sampai kayak gitu Mbak,
1: yeah,
0: karena
1: yeah,
0: emang bukan murah
1: ya,
0: itu
1: tapi ya lumayan murah gitu kan, benar
0: Mbak, murah emang,
1: mm-hmm,
0: jadi di bawah harga pasar. Kalau kita beli susu kental manis di pasar 2.000,
1: mm-hmm,
0: istilahnya Mbak kita beli 1.000 gitu,
1: yeah,
0: ada yang dikasih gratis tuh aku banyak loh Mbak, mm, sampai aku alamatin ke itu pacarku Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Ke Klaten sana. Ya udah, aku buang ke sana aja karena terlalu banyak dan akunnya itu harus bagus gitu.
1: Okay.
0: Ini tuh membernya itu ternyata ketika aku masuk di situ, aku lama enggak telepon RR berapa bulan gitu, aku ternyata aku masuk ke situ ke aplikasi Orange ini, mm-hmm, banyak banget kan orangnya seperti apa Mbak, penggemarnya gitu, mm-hmm, maksudnya, mm-hmm, kayak penggemar radio gitu,
1: yeah,
0: kumpulan,
1: yeah,
0: penggemar radio itu sama kayak, yeah, gitu Mbak,
1: mm-hmm,
0: jadi membernya itu seperti itu,
1: mm-hmm,
0: terus itu kalau kita dapatkan koinku aja sampai hampir 200.000 koin itu, mm-hmm, Mbak aku,
1: mm-hmm,
0: dan ketika aku udah masuk situ aku gampang karena orang-orang kayak aku di radio ini, wah Mbak Ria, wah orang Pro 1 tuh sayang ke aku. Sama ketika aku masuk ke Oren ini, orang-orang itu sayang ke aku dan mereka itu apa kenal aku seperti di Pro 1 kenal Oma gitu. Karena juga nama aku juga, karena akunku juga namanya Oma. Jadi mereka sayang ke aku tiap hari. Malah setiap hari itu kayak apa, hangout bareng gitu loh Mbak. Tiap pagi, dari pagi itu ada yang live sampai 24 jam. Dan itu ibu-ibu itu banyak banget Mbak. Yang itu kan kalau memburu diskon, ibu-ibu itu beli sesuatu dan itu berbeda selisih harga 5.000 pun kayak dapat emas Mbak.
1: Iya betul, betul. Oke. Harus belajar dari Oma ini kalau mau yang online-online gitu ya, banyak banyak apa namanya diskonnya ya.
0: Itu baik. Aku dapat koin, dapat potongan harga gitu-gitu. Okay. Sampai sekarang belinya juga lebih jauh, lebih murah, bisa gratis.
1: Udah gitu enggak capek pula ya. Udah gitu enggak capek lagi ya. Ya kemana-mana ya, tinggal nunggu saja. Ya betul, betul. Oke. Okay. Siap, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Iya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kangen juga, Oma.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di

0: jendela cerita Anda. Dan tadi Pak Tri sempat nelpon ya, tapi lagi diputar lagu. Mau telepon lagi gak Pak Tri? Atau ada informasi aja kali ya dari kota Surakarta ini dalam rangka, biasanya kalau di apa namanya, di saat bulan-bulan Agustus seperti ini dalam rangka hari kemerdekaan ini, banyak orang memasang apa namanya bendera gitu dari bambu gitu kan, yang panjang-panjang kayak gitu. Tapi ini informasi dari kota Surakarta, ini penjualan bambu hias dan bendera di Solo ini lesu, merosot dibandingkan tahun lalu. Apakah demikian faktanya? Jadi memang permintaan bambu untuk kebutuhan perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di kota Solo ini mengalami penurunan yang signifikan, pendengar. Jadi pedagang bambu di Nayu, Banjarsari, Solo, Ani Nur Cahyani mengaku penjualan tahun ini jauh lebih sepi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ani mengatakan hingga awal Agustus 2026 penjualan bambu bumbung ini hanya mencapai sekitar 3.500 batang. Jumlah ini masih menyisakan stok lebih dari 500 batang yang belum terjual. Padahal pada tahun lalu penjualannya mampu menembus lebih dari 4.000 batang. Bahkan saat masa pandemi COVID-19 penjualannya pernah mencapai sekitar 5.000 batang. Dan menurut Ani, lesunya penjualan terlihat dari berkurangnya pesanan dalam jumlah besar. Dan jika pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak pengiriman ke berbagai daerah, tahun ini pembelian didominasi secara eceran dalam jumlah yang kecil. Dan ia menduga penurunan tersebut dipengaruhi oleh bertambahnya lokasi penjualan serta melemahnya permintaan pasar. Halo, selamat siang jendela cerita Anda.
1: Selamat siang jendela cerita Anda.
0: Selamat siang Pak Kris, di menit-menit terakhir apa yang mau diceritakan siang hari ini?
1: Penjualan bendera saya juga lesu.
0: Apa iya? Beneran ya?
1: Iya, biasanya ambilnya per RT itu Kodi. Yang 6. Banyak kan ini eceran, Mbak.
0: Oh gitu ya, menurun berarti ya? Atau
1: karena
0: mungkin
1: kan juga masih bagus.
0: Betul, mungkin stoknya memang masih bagus mungkin ya.
1: Iya, saya menyadari itu.
0: Betul.
1: Variasi banyak kan. Sebenarnya kan banyak perumahan-perumahan juga ya, Mbak.
0: Iya, perumahan-perumahan baru juga memang banyak begitu kan. Atau mungkin ya, tidak berwujud bendera yang kain, atau mungkin dari kertas-kertas gitu kan. Bisa jadi gitu ya. Tapi kalau yang dipasang di depan rumah kan memang harus kain ya benderanya ya, Pak Kris ya.
1: Ya, selain kain kan anu, Mbak, bahannya kan kostum sama mengkilap itu loh.
0: Iya, iya, oke, benar.
1: Tapi sekarang saya sudah nyetok yang mengkilap sama yang katun, jadi tinggal pilih.
0: Oh, oke, kembali ke selera
1: ini,
0: ya.
1: Ada yang 2 tahun, 3 tahun sudah
0: meledus.
1: Apa ya, maksud saya sudah lawas itu loh, Pak.
0: Betul.
1: Itu kan yang ngejreng kan jadi lihat bagus.
0: Betul, betul sih. Betul. Ii, tapi ada juga kok yang bilang apa istilahnya, ya masih kelihatan ini, padahal kan warnanya pasti pudar ya Pak Kris ya. Jadi bukan merah lagi, agak keping-ping-ping gitu kan.
1: Kadang saya kan gini, ini Pak lurahnya baru, Pak camatnya baru, BD-nya baru, benderanya diperbarui lagi ya enggak marah saya kan gitu. Okay. Saya berbagai bentuk, ukuran.
0: Ada ya.
1: Model-model itu, Mbak. Seperti yang di sini kalau disebut cuma kain yang di biru-biru itu loh.
0: Iya, betul.
1: Kalau yang di Jawa Barat namanya kan background.
0: Betul.
1: Kalau di sini cuma ya itu seperti di biru-biru tuh.
0: Yang lengkok-lengkok itu toh.
1: Ya, tahun kemarin malah bulan Juni aja udah tanya.
0: Oh, oke. Sekarang udah masih ini ya. Kurang ya peminatnya ya, Pak Kris ya?
1: Ya, ya kurang, Mbak. Padahal saya ini masih terakhir mungkin saya ke sekolahan-sekolahan untuk menghadapi kemah atau jambore itu, Mbak.
0: Iya, iya, betul.
1: Untuk kegiatan di lapangan, atau setiap tenda mengirimkan berapa bendera untuk di tenda di depan perkemahnya, juga di kepanitiaan itu kan harus meriah, Pak.
0: Iya, betul.
1: Itu dulu cerita saya.
0: Oke.
1: Waktu disambung lagi.
0: Baik. Terima kasih Pak Kris. Ya. Ternyata memang benar ya, ceritanya sama dengan yang saya baca tadi di artikel dari rri.co.id. Ini permintaan bendera sama bambu ini juga berkurang di Kota Solo. Ternyata realitanya dari Pak Kris di Tasikmalaya juga berkurang gitu. Apa penyebabnya? Entahlah. Apakah memang karena daya beli masyarakat menurun atau seperti apa, atau mungkin memang masih dianggapnya masih layak yang kemarin-kemarin gitu, siapa tahu gitu kan. Pak Suprapto di Jaten, selamat siang Mbak Ria, semangat bertugas, sehat selalu. Soal tahu, ada tahu gegrot, wah tahu gejrot kali ya. Kalau tahu gejrot itu kan dari Cirebon ya Pak ya. Kalau tadi yang dibahas Bu Nur sama Mas Andi tadi itu tahu isi. Jadi tahu pong itu tapi diisi ini. Tahu gejrot kan memang tahu pong tapi di apa sih kayak diulekin di apa, diulekan gitu, kecil kayu gitu kan bentuknya. Bukan kayu, apa sih bahan kayak genting gitu, apa sih namanya istilahnya. Itu seperti itu ya kalau tahu gejrot itu ya. Aroma bawang putihnya tuh kerasa banget. Terima kasih untuk ceritanya siang hari ini. Sudah saya tutup ya line telepon WhatsApp untuk Anda, sambil kita menunggu nanti cerita-cerita warta terbaru atau terupdate yang sudah disiapkan oleh teman-teman reporter dan teman-teman redaktur dari RRI Surakarta, yang pastinya dirangkum dalam Warta Siang RRI Surakarta.
2: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
3: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk, gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
4: Loh, piye Thomas, kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
3: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
4: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
2: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang RRI Surakarta.
1: Ya tergantung perspektif ya, kemarin itu di DTSN itu desil 1 dan 2 itu ada sekitar 20 ribu RTLH.
2: Karena dari awal hibah itu kita di khususnya DPRD ini jarang menerima informasi tersebut.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta, Selasa 11 Agustus 2026 selengkapnya bersama saya Riana Nisurya. Seorang pria berinisial VY alias V, 46 tahun warga Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, diringkus polisi lantaran kedapatan membawa narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 1,23 gram. VY diketahui merupakan residivis atas kasus yang sama. Kapolres Wonogiri AKBP Haris Munandar melalui Kasih Humas AKP Anom Prabowo menyampaikan VY ditangkap tim Opsnal Satres Narkoba Polres Wonogiri di pinggir jalan raya kawasan Wonokarto, Kecamatan Wonogiri kemarin. Pengungkapan kasus ini bermula dari laporan serta informasi masyarakat. Polisi menerima aduan mengenai keberadaan seseorang yang dicurigai sering mengkonsumsi dan bertransaksi narkoba jenis sabu-sabu. Menindaklanjuti informasi, polisi bergerak cepat melakukan penyidikan dan pemantauan di lapangan. Saat pemantauan pergerakan target di kawasan Wonokarto, polisi mendapati bahwa VY melakukan aktivitas mencurigakan. Tidak lama berselang, ia pun dihadang dan digeledah oleh polisi. Sekitar 20 ribu rumah tidak layak huni atau RTLH milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSEN kini sedang diverifikasi dan divalidasi atau verval sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Omah. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Inovasi Daerah Baperida Sragen Dwianto kemarin.
1: Ya tergantung perspektif ya, kemarin itu di DTSN itu desil 1 dan 2 itu ada sekitar 20 ribu RTLH. Ya, kemarin
3: pemerintah Kabupaten Sragen mencatat sekitar 20 ribu rumah tidak layak huni RTLH milik keluarga miskin yang masuk desil 1 dan desil 2, data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional DTSN. Kini diverifikasi dan divalidasi verval sebagai dasar pelaksanaan program Dandani Omah. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Sragen Dwianto menjelaskan pendataan RTLH diprioritaskan kepada keluarga miskin yang masuk desil 1 dan 2 DTSN. Padahal keluarga yang semestinya menjadi sasaran intervensi mencakup desil 1 hingga 4. Meski demikian, Pemkab Sragen memfokuskan proses verval pada desil 1-2 sebagai prioritas program. Verifikasi dan validasi data dilakukan oleh tim desa dan kelurahan dengan melibatkan mahasiswa kuliah kerja nyata KKN. Dwianto menjelaskan intervensi terhadap RTLH sebenarnya telah dimulai sejak 2023. Hingga 2025 sekitar 500 unit rumah berhasil diperbaiki. Pada 2026 intervensi ditingkatkan karena dukungan anggaran yang lebih besar termasuk hasil lobi Pemkab Sragen kepada pemerintah pusat. Program tersebut dijalankan secara bertahap dari tingkat desa dan kini telah menuntaskan persoalan RTLH di 16 desa.
1: Saat ini 2 tahun terakhir itu ya tahun 2025 ya itu sekitar 500 RTLH. Ini bertahap. Tahun ini kan belum sih, karena kan kita masih lobby dengan pemerintah pusat juga yang Pak Aris Pergim itu. Ya semoga lebih dari itu. Sehingga kita pelan-pelan, Pak Bupati punya skema itu secara spasial. Jadi menyelesaikan desa-desa tertentu. Contoh saat ini kan sudah 16 desa itu yang mentas.
3: Dwianto menjelaskan prioritas verval memang difokuskan pada RTLH milik keluarga desil 1-2. Namun keluarga di desil 3 dan 4 tetap berpeluang memperoleh bantuan apabila memenuhi kriteria penilaian. Dia mengatakan dalam proses verval telah ditetapkan indikator penilaian. Rumah dengan skor 13 poin ke bawah tetap diprioritaskan untuk memperoleh bantuan perbaikan. Sebelumnya Bupati Sragen Sigit Pamungkas mengapresiasi bantuan dan dukungan dari berbagai pihak termasuk dari anggota DPR RI untuk penanganan RTLH di Sragen. Menurutnya pengentasan kemiskinan akan lebih cepat bila dilakukan secara gotong royong.
4: Program-program untuk pengentasan kemiskinan sangat banyak, apalagi Pak Presiden inline dengan agenda itu. Jadi kita menyesuaikan dengan apa yang menjadi agenda Bapak Presiden untuk pengentasan kemiskinan. Ada fokus pada perbaikan rumah tidak layak huni.
3: Terpisah Camat Sidoarjo, Dwi Cahyono mengatakan di wilayahnya terdapat 493 unit RTLH berdasarkan hasil verbal keluarga desil 12 DTSN yang tersebar di 12 desa. Menurutnya, proses penilaian dilakukan terhadap berbagai komponen rumah, mulai dari kondisi lantai, dinding, atap, hingga aspek lainnya yang memiliki bobot penilaian. Dari Surakarta, Meletusan melaporkan.
0: Pendengar Warta Siang RRI Surakarta ini bisa Anda akses melalui situs di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali terus mengingatkan masyarakat waspada bahaya kebakaran di musim kemarau ini.
5: Kondisi kering saat ini sebenarnya bukan hanya di Boyolali.
6: Seiring kemarau panjang saat ini, potensi terjadinya kebakaran sangat besar, sehingga Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Boyolali terus mengingatkan kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati. Seperti disampaikan Kepala DLH Kabupaten Boyolali Suraji saat dikonfirmasi, masyarakat selalu diingatkan agar tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan dan tidak merokok di lokasi yang banyak sampah.
5: Banyak material kering, daun, rumput, sampah, kayu, ranting-ranting, dan tentunya itu mudah terbakar. Dan banyak kejadian di beberapa hari terakhir ini, lahan bahkan tempat tinggal juga terbakar, yang menyebabkan kerugian material yang lebih banyak. Sebenarnya kita harus melihat bahwa memang ini kondisi kering ini kan berpotensi terjadi kebakaran. Oleh karena itu, sebenarnya kita harus hati-hati. Kita lihat beberapa penyebabnya yang sering hanya disebabkan oleh karena membakar sampah, mungkin sisa daun-daun.
6: Masyarakat juga diingatkan selalu waspada dengan kondisi listrik serta kompor yang dapat memicu adanya kebakaran. Tambah Surasi.
5: Dan tentunya juga kondisi listrik, instalasi listrik rumah tangga yang sering juga menyebabkan kebakaran. Dan juga keteledoran dari kita biasanya meninggalkan api atau memasak, sehingga api menyambar kondisi rumah. Kemudian mesti upaya-upaya yang kita lakukan atau himbauan dari kami, harap masyarakat tidak melakukan kegiatan bakar-bakar di area terbuka, terutama sampah, termasuk juga tidak merokok di area kering.
6: Dengan kewaspadaan dari masyarakat, tambah Suraji, kebakaran tidak akan terjadi. RRI Surakarta, Amas Kusno melaporkan.
0: Belajar memahami budaya bangsa lain secara langsung memberikan pengalaman hidup yang jauh lebih berharga daripada sekedar teori di dalam kelas. Hal itulah yang dirasakan oleh Frederico Laurenco Barosnes, seorang siswa pertukaran pelajar asal Brazil yang kini bersekolah di SMA Al-Azhar Sifabudi Solo.
7: I have to choose between Indonesia, India, Mexico, Colombia and Argentina. I found out Argentina and Colombia are really close to Brazil. I found Mexico and India really cool, but Indonesia had my eye and I think it's going to be a great experience.
8: Daya tarik keberagaman budaya Indonesia selalu memikat perhatian masyarakat internasional, termasuk bagi para peserta pertukaran pelajar antar bangsa. Pengalaman berharga tersebut kini tengah dirasakan seorang siswa asal Brazil, Frederico Lorenzo Barosnes, yang menjajal pendidikan di SMA Al-Azhar Sifabudi Surakarta. Frederico mengaku sengaja memilih Indonesia dibandingkan negara lainnya karena memang ingin merasakan culture shock secara nyata. Meski sempat kaget dengan perbedaan cara bersalaman dan tidak terbiasa dengan makanan pedas, dirinya sangat menikmati keramahan masyarakat lokal serta kelezatan kuliner seperti sate dan bakso.
7: People in Indonesia and Brazil are really welcoming, so that's not really different. But in Brazil, people hug each other a lot and are really touched with each other. And here you guys only do a handshake and I find it really different.
8: Program pertukaran lintas negara ini diselenggarakan oleh Rotary International guna menumbuhkan perdamaian dunia melalui interaksi generasi muda. Ketua Yayasan Pertukaran Pemuda Rotary Distrik 3420, Febri Dipokusumo menegaskan, para siswa tidak hanya belajar di sekolah, tetapi juga harus berbaur dengan masyarakat lokal melalui sistem keluarga angkat.
9: Mereka akan tinggal di keluarga angkat yang keluarga Rotary. Jadi keluarga Rotary di negara-negara setempat sebanyak kurang lebih minimal 3 keluarga. Jadi mereka dalam 11 bulan itu berpindah 3 keluarga, kemudian akan hidup bersama-sama dengan keluarga di sana.
8: Kesempatan emas untuk mengikuti program pertukaran pemuda antar bangsa ini masih terbuka lebar bagi para pelajar di Kota Bengawan hingga akhir Oktober mendatang. Partisipasi aktif generasi muda sangat dinantikan agar mereka mampu membawa nama baik daerah sekaligus merajut relasi di kancah global. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pendengar, Komisi 2 DPRD Kota Surakarta meminta pemerintah kota memperjelas dasar hukum dan tata kelola Tahir Solo Museum. Dewan juga menyoroti jeda 4 tahun sejak hibah diterima pada 2022 hingga museum mulai beroperasi, termasuk mekanisme pengelolaan tiket dan pendapatan museum.
2: Karena dari awal hibah itu, kita di khususnya DPRD ini jarang menerima informasi tersebut.
10: Komisi 2 DPRD Kota Surakarta menggelar rapat dengar pendapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah dan Perumda Pauperdaringan untuk membahas kejelasan dasar hukum serta tata kelola Tahir Solo Museum. Ketua Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Agung Harsakti Pancasila mengatakan, DPRD masih membutuhkan penjelasan terkait proses hibah dan pengelolaan museum. Minimnya informasi yang diterima DPRD sejak hibah pada 2022 menjadi salah satu alasan Dewan meminta persoalan tersebut dimatangkan.
2: Setelah pengelolaannya ini, pemerintah siap atau belum, tarif tiketnya seperti apa, pengelolaannya itu jatuhnya seperti apa. Karena dari awal hibah itu, kita di khususnya DPRD ini jarang menerima informasi tersebut. Ini kan hibah tahun 2022, tangan ini sudah 2026, sudah 4 tahun dan baru beroperasi saat ini.
10: Agung mengatakan, DPRD juga mempertanyakan mekanisme tiket masuk museum, termasuk pihak yang menerima pendapatan, dan bagaimana pengelolaannya. Berdasarkan penjelasan dalam rapat, pada tahun pertama operasional museum masih dikelola oleh Yayasan Tahir. Perumda Pauperdaringan dalam forum tersebut menyampaikan, dalam skema tersebut, pendapatan dan biaya operasional museum akan dihitung selama 1 tahun. Jika terdapat kelebihan hasil pengelolaan, akan diserahkan kepada pemerintah kota. Sedangkan apabila terjadi kekurangan biaya operasional, maka yang menanggung akan Yayasan Tahir. Sementara itu, anggota Komisi 2 DPRD Kota Surakarta, Sakidi, menyoroti persoalan konstruksi hukum hibah, terutama berkaitan dengan status tanah yang sebelumnya menjadi aset Perumda Pauperdaringan.
11: Pemberian hibah dari Tahir Foundation ini memang ada landasan hukum yang ditabrak, yaitu Permendagri tahun 2018, yang mana memang BUMD itu tidak boleh menerima hibah dalam bentuk barang. Ini kan kerjasama ini kan antara Tahir Foundation dengan PD Aneka Usaha Pedaringan. Status tanah ini dari Pemkot sudah dihibahkan ke daringan itu. Sementara daringan ini kan tidak boleh menerima hibah.
10: Menurut Cakidi, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menarik kembali aset tanah dari Perumda kepada pemerintah Kota Surakarta. Dengan demikian, pengelolaan museum dapat ditempatkan pada kelembagaan pemerintah daerah. Sakidi menilai pengelolaan oleh pemerintah kota lebih sesuai dengan karakter museum yang berorientasi pada pendidikan dan kepentingan masyarakat. Pengelolaan juga dapat dilakukan melalui perangkat daerah terkait maupun skema BLUD sesuai regulasi. Komisi 2 DPRD Kota Surakarta menegaskan tetap mendukung keberadaan Tahir Solo Museum sebagai fasilitas edukasi dan wisata bagi masyarakat. Namun, kejelasan status aset, dasar hukum pengoperasian, pengelolaan, hingga mekanisme pendapatan dan pembiayaan dinilai perlu segera diselesaikan. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Sebanyak 40 tim dari perusahaan, lembaga pemerintah, dan relawan mengikuti Lomba Kecakapan Pemadaman Kebakaran dalam Klaten Fire Safety Challenge 2026 yang berlangsung di kawasan Alun-Alun Utara Klaten hari ini. Selengkapnya bersama Adam Sutanto.
12: Salah satu bentuk reward mengapresiasi beliau sehingga akan terjalin komunikasi yang baik antara petugas pemadam kebakaran dan kelompok masyarakat di sana.
13: Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Klaten menggelar Lomba Kecakapan Pemadaman Kebakaran. Kegiatan dengan nama Klaten Fire Challenge tahun 2026 tersebut berlangsung di kawasan Alun-Alun Klaten. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Joko Hendrawan mengatakan kegiatan perlombaan pemadaman kebakaran tersebut diikuti 40 tim baik dari lembaga pemerintah, perusahaan, dan juga kelompok relawan kecamatan. Lomba tersebut dirancang untuk menguji keterampilan, ketangkasan, kecepatan, dan kerjasama tim dalam penanggulangan kebakaran serta penyelamatan darurat.
14: Klaten Fire Safety Challenge dalam rangka menghadiri Jadi Kabupaten Klaten yang ke 222 tahun 2022 diikuti 40 peserta dari relawan kecamatan maupun juga dari tim penanganan kebakaran yang ada di rumah sakit maupun perusahaan.
13: Secara terpisah, Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino mengatakan Fire Safety Challenge tersebut selain sebagai upaya meningkatkan keterampilan peserta, juga sebagai upaya membangun kebersamaan dan komunikasi dengan potensi masyarakat termasuk para relawan. Sedangkan materi yang dilombakan antara lain mematikan api skala kecil, memadamkan api menggunakan kain basah, pemadaman menggunakan apar, dan juga pemadaman menggunakan hidran, dan juga penyelamatan korban.
12: Untuk perjalanan lomba KFSC 2026 ini, yang pertama dari peserta ini melewati obstacle Monkey Bar. Ini Monkey Bar ini ibaratnya kita ada di lorong ya, ada lompatan. Kemudian yang kedua ada pemadaman menggunakan teknik semut kering. Di situ menggunakan kain basah atau menggunakan fire blanket ya. Diibaratkan api masih kecil. Kemudian yang kedua obstacle adalah pemadaman menggunakan apar. Kemudian yang ketiga pemadaman menggunakan hidran. Kemudian yang terakhir seandainya ada korban, ini diibaratkan lomba ini sudah menyelamatkan korban.
13: Harapannya, kata Sumino, melalui kegiatan itu sebagai upaya mengingatkan kembali setiap perusahaan atau lembaga untuk selalu menyiapkan alat pemadam kebakaran, mendorong personel untuk selalu berlatih kemampuan dalam memadamkan api, serta bagi relawan membantu respon cepat dalam penanganan bencana kebakaran, serta bentuk ketangguhan masyarakat. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Pendengar RRI Surakarta mengenalkan program Jagat Wayang kepada siswa SMK Mikael Surakarta sebagai upaya memperluas akses generasi muda terhadap budaya wayang melalui platform digital. Sosialisasi tersebut mendapat respon positif dari pihak sekolah karena dinilai dapat menjadi media pembelajaran sekaligus memperkuat kecintaan siswa terhadap budaya bangsa.
15: RRI berusaha mengenalkan budaya wayang melalui platform media.
10: Program Jagat Wayang diperkenalkan tim RRI Surakarta kepada siswa SMK Mikael Surakarta. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengenalkan wayang kepada generasi muda melalui berbagai platform digital, termasuk YouTube, TikTok, dan situs Jagat Wayang. Kepala SMK Mikael Surakarta, Elizabeth Sri Nuryanti, mengapresiasi kegiatan tersebut. Menurutnya, penggunaan media digital membuat pengenalan wayang lebih dekat dengan karakter siswa saat ini.
15: Kami sungguh mengapresiasi kegiatan ini karena RRI berusaha mengenalkan budaya wayang melalui platform media, itu ada TikTok, dan saya merasa memang anak-anak sekarang itu kan kalau disuruh mendengarkan radio saja tentu kan akan mengalami kesulitan, kurang bisa interaktif. Nah, namun kalau dengan adanya media TikTok, YouTube kayak gini, saya rasa ini akan menambah wawasan mereka.
10: Elizabeth mengatakan pengenalan wayang sejalan dengan pendidikan di SMK Mikael yang tidak hanya berorientasi pada prestasi, tetapi juga membangun penghargaan siswa terhadap budaya. Sementara itu, Guru Seni dan Budaya SMK Mikael Surakarta, Sujarwo Joko Prihatin menilai, Jagat Wayang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pembelajaran. Materi wayang juga menjadi bagian dari kurikulum mata pelajaran seni dan budaya di sekolah tersebut.
16: Materi wayang itu sebagian dari mata pelajaran ini, bagian dari kurikulum kami, jadi siswa-siswa bisa dapat informasi mengenai wayang lewat website Jagat Wayang. Itu sangat berguna sekali. Saya pasti akan menggunakan website itu untuk pembelajaran saya.
10: Sosialisasi Jagat Wayang juga mendapat respon positif dari siswa. Salah satunya Dimas Richard Natalino yang mengatakan bahwa platform tersebut membantunya mengenali wayang sekaligus memahami pentingnya menjaga warisan budaya Indonesia.
17: Dari Jagat Wayang ini, sebagai kelas saya bisa belajar mengenai wayang, mengenali wayang, serta menjaga budaya yang menjadi identitas bangsa. Sehingga saya bisa melestarikan budaya wayang itu tetap ada dan dikenal oleh masyarakat muda. Dan juga menjadi sebagai bahan pelajaran untuk saya sebagai pelajar di SMK Mikael Surakarta ini.
10: Menurut Dimas, pengenalan wayang melalui media digital membuat generasi muda memiliki akses yang lebih mudah untuk mempelajari budaya tersebut. Melalui pemanfaatan berbagai platform digital, Jagat Wayang diharapkan dapat menjadi salah satu sarana edukasi bagi generasi muda untuk mengenal tokoh, cerita, serta nilai-nilai yang terkandung dalam dunia pewayangan. Sosialisasi di SMK Mikael Surakarta juga membuka peluang kolaborasi lanjutan antara RRI Surakarta dan pihak sekolah dalam mengenalkan budaya kepada pelajar. RRI Surakarta, Riana Sidiki melaporkan.
0: Solo Urbana mengembangkan hunian di kawasan Bolon Colomadu Karanganyar dengan menyediakan 99 unit rumah. Hal itu disampaikan konsultan strategi pemasaran dan desain produk Agung Techland Group, Andi Natalail, kepada wartawan kemarin.
18: Ini adalah Yang kedua dari yang Solo Urbana City, yang Ring Road itu di Solo.
0: Solo Urbana mengembangkan kawasan hunian baru di wilayah Bolon, Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Proyek yang dikembangkan Agung Tex Land Group tersebut menyediakan 99 unit rumah dengan lokasi yang dekat Bandara Adi Sumarmo. Konsultan strategi pemasaran dan desain produk Agung Tech Land Group Andi Natanail mengatakan pengembangan Solo Urbana Bolon menyasar masyarakat yang membutuhkan hunian khususnya di kawasan sekitar bandara. Menurutnya lokasi Bolon memiliki potensi pertumbuhan karena berada dekat dengan Bandara Adi Sumarmo. Kondisi tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan kawasan termasuk sektor hunian, perhotelan, pergudangan, dan kegiatan ekonomi lainnya.
18: Yang kita bangun cuma 99 unit dengan 8 ruko. Kita ada lebar 7, ada lebar 8, dan ada lebar 9. Semuanya 3 kamar tidur.
0: Harga rumah ditawarkan mulai dari Rp825 juta hingga Rp1,3 miliar. Khusus selama Agustus 2026, konsumen mendapatkan fasilitas bebas biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Serta kanopi. Pembangunan ditargetkan akan selesai dalam waktu sekitar 18 bulan. Pengembang optimis seluruh unit dapat terserap pasar selama periode tersebut.
18: Ya, kita berterima kasih, kita bekerja sama dengan agen-agen di Solo Raya. Jadi yang kita undang ini adalah agennya Solo Raya. Jadi ada dari Promex hadir, ada dari Brighton hadir, dari Era hadir, ya, terus kemudian dari LJH hadir, ya, terus banyak lagi. Baik, in-house kita ada, Pak. Kita ada in-house, kita juga ada agent. Kenapa? Karena kita agent ini membantu untuk mengkomunikasikan kepada konsumen-konsumen mereka yang ingin membeli atau yang tertarik untuk tinggal di daerah Bolon di sini.
0: Solo Urban Bolon menjadi salah satu proyek Agung Tex Land Group setelah pengembangan Solo Urban City di kawasan Ring Road Mojosongo yang memiliki luas sekitar 25 hektar. RR Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan. Pendengar, atlet para panahan NPC Indonesia Ken Swagumilang meraih hasil terbaik dalam turnamen panahan bertajuk Parameter Archery Indonesian Open 2026. Event yang berlangsung selama 3 hari di lapangan FKIP UNS itu diikuti 65 peserta, 40 atlet diantaranya berstatus non-difabel.
19: Ini adalah kejuaraan Parameter Archery Indonesia di mana kita rancang
20: untuk saudara atlet para panahan NPC Indonesia Ken Swagumilang meraih hasil terbaik dalam turnamen panahan bertajuk Parameter Archery Indonesia Open 2026. Event yang diinisiasi oleh NPC Indonesia itu sengaja membuka pintu bagi atlet non disabilitas. Total dari 65 peserta yang bersaing di lapangan FKIP UNS, 40 peserta diantaranya berstatus atlet non difabel. Kendati demikian, para atlet disabilitas terutama yang diproyeksikan menuju ASEAN Paragames APG 2026 tetap bisa bersaing hingga fase akhir, dan satu diantaranya adalah Ken Swagumilang yang sukses menguasai nomor compound. Ken Swagumilang meraih medali emas di nomor individu setelah mengalahkan atlet asal UMS Dimas Maulana dengan skor 142-138. Dominasi Ken berlanjut di nomor mixed team saat berpasangan dengan Theodora Audi Ayudia dan kembali bertemu dengan Dimas Maulana yang berpasangan dengan Kanita Saukina dengan meraih 152 poin. Ken Swagumilang mengaku puas atas penampilannya dalam event yang diikuti atlet non-difabel. Atlet asal Jawa Timur itu berharap event tersebut dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang lebih banyak.
21: Sangat bagus sekali, karena kita kan ibaratnya bertemu di satu lapangan, itu kan memadukan kualitas atlet yang non-disabilitas sama yang disabilitas. Saran saya kalau bisa, tahun depan ada lagi dan lebih besar, lebih banyak atletnya.
20: Selain meraih 2 medali emas, tim NPC Indonesia juga meraih medali perak dari nomor mix tim rekap melalui pasangan Kolidin dan Noviera Rose. Kolidin Novi harus mengakui keunggulan wakil PPLOP Jawa Tengah Dava Indika Vinete Natasha pada partai perebutan medali emas dengan skor 1-5. Pelatih para panahan Indonesia Idia Putra Harjianto mengaku terkesan dengan penampilan anak asuhnya dan dapat menambah jam terbang serta membentuk mental bertanding sebelum tampil di APG 2026. Apalagi regulasi yang dipergunakan juga standar internasional, salah satunya adalah penggunaan satu bantalan untuk tiga peserta dari biasanya dua peserta dan penggunaan panggung bagi para atlet terutama pada ronde kedua.
19: Kita memberlakukan sistem alternate yang mungkin jarang kita jumpai di Indonesia meskipun ada. Nah dari sinilah nanti kita akan membiasakan diri untuk menuju ke panggung alternate yang akan diselenggarakan di India dan Nagoya nantinya.
20: Raihan dua medali emas dan satu medali perak membuat tim para panahan NPC Indonesia menjadi juara umum dalam ajang para arseri yang berlangsung selama 3 hari mengungguli PPLOP Jawa Tengah dengan 2 emas dan 1 perunggu serta tim Kota Surakarta meraih 1 emas, 1 perak dan 1 medali perunggu. RRI Surakarta, Edwi Boryono melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian Warta Siang RRI Surakarta hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Sebelum berpisah, kami sampaikan warta utama. Pemkab Sragen catat sekitar 20 ribu rumah tidak layak huni RTLH milik keluarga miskin Sragen masuk desil 1 dan desil 2 data tunggal sosial ekonomi nasional. Komisi 2 DPRD Surakarta minta perjelas dasar hukum dan tata kelola Museum Tahir Solo. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh, Mas? Kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawangmangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.

0: Pendengar, saatnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia. Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: bisa nambah sendiri aja memang
1: bisa. Selamat siang mendengar, kita di 100% Indonesia
0: Nasional, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Hari bersama ini, saya Dede Firdaus.
0: Iya, hari ini Dede Firdaus bersama dengan Ihsan Tarure.
1: Betul.
0: Ya, enak ya lagunya, lagu lama dinyanyiin sama orang-orang lama gak sih? Enggak. Ini lagu lama tapi dikemas dengan segar gitu.
1: Betul.
0: Jadi tetap enak buat dinikmatin.
1: Nah, itu dia.
0: Salah ya.
1: Enggak salah, tapi nanti kita sebelum ngobrol-ngobrolnya ya kan. Yang pasti siaran kita di siang hari ini pendengar ini di Relay Indonesia ya.
0: Iya.
1: Yes. Betul. Yang pasti juga untuk Anda nanti boleh bergabung untuk WhatsApp di 0811 7972 7912,
0: atau juga via telepon kita di 0213440696 dan juga 0213441499.
1: Betul. Kita sapa dulu ya untuk pendengar yang ada di Ambon, Bandar Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
0: Cepat ya Dede ya.
1: Iya.
0: Kita menyapa semuanya ya.
1: Biar kita awalnya nyapa-nyapa dulu.
0: Supaya ya kan? Nanti kita ngobrolnya enak.
1: Iya
0: gitu ya.
1: Bener.
0: Jadi aku juga mau nyapa.
1: Jadi PR-nya udah selesai kan?
0: Iya banget lagi. Aku juga mau nyapa teman-teman yang lagi dengerin dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, dan juga Makassar.
1: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
0: Dari Sabang juga, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan, dan juga Yogyakarta.
1: Oke, jadi ada siapa sih yang hari ini, San?
0: Ada, ini, aduh, nih kalau dibacain sebenarnya panjang banget karya-karyanya ya. Ada, jadi gini, beri aku waktu untuk bangun cinta, agar diam-diam suka, perlahan menjadi cinta yang tak pernah salah. Matahari di mata hati membuat energi cintaku tetap ada. Meski pemberi harapan palsu pernah membuatku ragu, bagiku cinta mungkin jodoh, belum tentu salah benar. Tapi masih ada rasa yang tersimpan gara-gara cinta. Agak repot ya ini produser gue ya.
1: Ini emang effort banget ya.
0: Effort.
1: Tapi cukup berhasil.
2: Kreatif ya.
0: Kreatif. Belum di spill bintang.
1: Belum.
0: Sama.
1: Kau udah ngomong. Kayaknya belum gue ngomong ya.
0: Udah ngomong aja. Ya, yang pasti hari ini bintang tamunya itu tadi adalah judul-judul lagu mereka.
1: Iya.
0: Ya kan? Terus dijadiin satu kata. Jadi judul lagu
1: jadi
0: baru kayaknya deh.
1: Jadi sajak ya. Apa sih bahasanya?
0: Jadi lirik lagu.
1: Lirik lagu.
0: Lirik lagu baru nih.
1: Bener.
0: Buat mereka. Karena mereka ini adalah tiga komposer.
1: Oke.
0: Dimana tiga-tiganya ini maestro di bidangnya. Hasil karyanya udahlah gak usah perlu
1: diragukan. Gak usah dibahas lagi gitu ya. Kita sama saja ya langsung.
0: Langsung aja. Selamat.
1: Halo, selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Nah gitu dong.
1: Katanya baru. Tiga.
0: Iya kenapa dua? Karena aku satunya.
1: Oh gitu. Ngambil job lagi kan. Nyari job lagi.
0: Nambah-nambah ya San. Apa kabar abang-abangku yang ganteng-ganteng?
2: Baik.
3: Istimewa.
0: Kayak itu ya, ini, yang apa? Itu.
1: Mau jadi ini. Apa namanya? KDMP ya. Apa
0: sih? Itulah pokoknya MLM ya.
1: Istimewa. Aduh, ini beberapa lagi hari yang lalu ya kita ngobrol ya.
0: Iya.
1: Beberapa minggu kita yang lalu ya.
0: Iya dong.
1: Iya kan.
0: Iya.
1: Kapan datang ke sini?
0: Soalnya tiga komposer itu baru ngeluarin lagu, baru ngeluarin album baru gitu. Jadi kapan ya diundang ke sini? Dan ternyata hari ini tiga komposer. Tapi satu lagi mana?
2: On the way.
0: Oke.
3: Mungkin sekitar berapa menit lagi dia akan sampai.
0: Sampai mana?
2: Sampai depan.
3: Sampai. Jauh kayaknya.
0: Yang masih sekarang ada Bang Tengku Safik dan
2: hadir
0: juga Bang Mario Kaca.
1: Hadir.
2: Yeah.
1: Lagu barunya Gara-Gara ya?
0: Gara-Gara.
2: Iya, karena banyak banget orang-orang mencari gara-gara sama kita.
0: Kenapa sih? Kemarin kan ada gara-gara cinta juga ya.
2: Ya itu dia. Itu. Oh ya Isan dengerin ya.
0: Waktu
2: di label ya.
0: Waktu itu aku sempat dengerin spoilnya sedikit. Waktu mereka lagi recording.
1: Okay.
0: Dan itu memang aku bilang enak banget lagu ini. Harus cepat rilis. Dan ternyata alhamdulillah sekarang sudah rilis.
2: Sudah rilis single.
0: Gara-gara cinta.
2: Gara-gara judulnya.
1: Gara-gara aja.
0: Oke, okay. Gara-gara. Kenapa gara-gara?
2: Kenapa Kak MK?
3: Kan kalau dinyanyiinnya kan pas dinyanyiin gara-gara cinta kan. Pas judulnya cuma gara-gara.
0: Kenapa?
3: Ini ya, biarin ada obrolan aja.
0: Oh,
1: ya bebas sih dia ngitain juga kan sebenarnya. Kenapa kita pakai tanya?
0: Ya kalau enggak nanya kita enggak ngobrol.
2: Iya benar.
0: Aduh.
3: Itu Bambi sih. Bambi keke maunya gara-gara.
1: Gara-gara cukup.
3: Saya waktu itu gara-gara cinta karena kan dinyanyiin gitu. Tapi Bambi gara-gara aja Kak. jangan ada cintanya gitu. Tahu
1: nggak? Okay.
3: Dia belum datang, ntar kita tanya dia.
1: Ya udah bebas.
3: Sambil itu
0: mungkin cari itu. Cari wangsit kali dia ya.
1: Bebas.
3: Kita tapi ngobrolin yang lain aja.
0: Apa berarti seperti biasa, gara-gara cinta ini kalian yang kompos bertiga atau ciptaan siapa?
3: Bertiga. Bertiga.
0: Gara-gara bertiga, kadang-kadang kan ada salah satunya tapi betul. Dinyanyiin tiga-tiganya. Tapi kalau yang ini benar-benar bertiga. Tiga-tiganya ada andil di sini.
3: Betul. Tiga. Di album ini ada nanti ada 10 lagu kan? 7 lagu itu bertiga.
0: 7 lagu bertiga.
3: Bertiga.
0: Satu lagu
3: yang sisa itu satu. Saya sendiri
0: Adil ya?
1: Benar.
0: Ya, kalau enggak adil enggak jadi
1: iya, tiga kompos. Makanya harus tiga-tiganya ikut semua.
2: Betul.
1: Walaupun sekarang satu enggak ada hadir ya.
0: Belum. Karena dia memang selalu
1: apa tuh?
0: Hadirnya itu kayak surprise
1: gitu. Oh gitu.
0: Udah enggak hal yang aneh lagi
1: karena kan bintang tamu gitu. Biasa terakhir datangnya.
0: Benar. Ini juga iya bintang kan? Tamu.
1: Itu bintang tamu dari bintang tamu soalnya.
0: Kayaknya dia berbintang-bintang dia.
1: Bintang tamu dari bintang tamu. Kayaknya tamu udah enggak sabar ini dari tadi ya, produser iya. Kita udah nunggu-nungguin.
0: Ini ada penelpon kita
1: Albert. Halo bergabung. Albert.
0: Bang Albert.
2: Bang Albert bau-bau nih.
0: Hafal Bang Safiq.
4: Indonesia.
0: Mantap. Pak Albert, mau tanya apa nih Pak Albert?
4: Ya luar biasa, bangun cinta daripada jatuh cinta lebih baik bangun cinta.
0: Itu lirik lagunya itu.
4: Gara-gara apa kira-kira?
0: Gara-gara apa ini emang? Kira-kira gara-gara
1: apa coba?
4: Judul lagu gara-gara. Jangan sampai.
0: Memang
4: begitu, tidak ada waktu gara-gara tidak makan begitu. Ya artinya gara-gara apa?
1: Oke, okay, itu aja berarti ya.
0: Gara-gara apa ya?
1: Makasih ya Bang Albert ya.
0: Oke, siap.
1: Oke, terima kasih. Satu lagi kita sapa ya. Bung Benny, selamat siang dari Banado.
5: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia, karya anak-anak.
0: Cakep tuh.
1: Silakan Bang Benny.
5: Bersama Dede Firdaus ya.
1: Betul. Baik.
0: Kita alhamdulillah.
1: Sama tiga komposer yang hari ini Bang Benny, silakan.
0: Monggo.
5: Oke, kita langsung ke bintang tamu ini. Dua yang hadir ini yang Alpha Fab nih yang nggak hadir.
0: Belum hadir lebih tepatnya, lagi di jalan dia, terjebak macet dia. Tiga-tiganya ada kok.
5: Oh, berarti yang sudah di studio siapa? Tengku Safiq bareng Mario Kacang ya?
0: Betul.
5: Nah, kita langsung ke kedua bintang-bintang ganteng dan legend-legend ini. Pertanyaan pertama ini kan ada lagu single terbaru gara-gara ya itu. Itu jangan dulu, ini pertanyaannya ya. Sebelum terbentuk tiga komposer, apakah ketiga legend ini pernah berkarir solo? Maksudnya berkarir solo ya.
0: Okay.
5: Sebelum
0: terbentuk
5: tiga komposer. Terus pertanyaan kedua, bagaimana sih cara menjaga kekompakan di antara personil tiga komposer agar agar maksudnya agar tetap eksis terus? Bagaimana trik-triknya itu menjaga ya? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Siap Bang Benny, terima kasih.
0: Siap.
5: Kita menyapa dulu ya yang lagi menyiar di Pro 1 Manado, yang pasti ada Ibu Ike Darsono Mamuaya. Salam sehat ya Ibu Ike, tetap semangat. Ada Uncle Gazi di Sumatera Barat, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Peride Paut di Kuria Jakarta, Ibu Ana di Sorong, terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Ica di Bone. Itu aja.
1: Oke Bang Benny, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi penelpon.
2: Ada lagi. Tadi yang disalami nih Ica.
1: Ica.
0: Iya.
1: Kok tahu sih?
2: Tahu dong.
0: Oh, baca di yang ngintip barusan.
1: Ngintip ya.
2: Dan kita tampilkan bintang tamu kita.
0: Ya udah deh, siaran sendiri, wawancara sendiri.
1: Boleh deh. Halo Ica, selamat siang Ica.
0: Halo Ica.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Indonesia, expression karya banggakan Indonesia. Indonesia banget.
1: Oke.
0: Okay. Oh, Indonesia banget.
1: Ditambahin
0: ya.
1: Indonesia banget ya.
6: Iya, kan ada juga tuh. Katanya Indonesia banget.
1: Oke. Okay. Silakan Ca dengan tiga komposer ya.
6: Mau nanyain. Kalau boleh tahu tadi kan ada itunya, ada lagunya. Aku diam-diam suka kamu.
0: Iya. Oke, okay. Itu ciptaan salah satu dari mereka.
6: Abis itu aku mau nanyain siapa itu?
1: Siapa?
6: Yang ada kacang-kacangnya di belakang namanya.
0: Mario.
6: Aku mau nanya, kenapa sih bisa dikasih nama
3: kacang
6: gitu,
0: Mario Pinat.
6: Ada maknanya gitu namanya dan ininya gitu kok namanya seru kacang.
1: Oke. Okay.
6: Itu aja. Aku mau salam buat semuanya aja ya, sama tadi Pak Benijo, makasih banyak, sama semua penyiar perusahaan di seluruh Indonesia tanpa terkecuali ucapannya. Selamat tugas, semoga sehat selalu. Makasih semuanya, assalamualaikum.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ica.
1: Langsung kita jawab?
0: Monggo, dari yang Ica aja dulu deh, terakhir deh. Pasti udah sering banget kan?
1: Iya.
0: Sering banget ditanya kenapa kacang?
3: Kacang ya.
0: Kenapa?
3: Jadi itu julukan sih sebetulnya. Jadi nama asli saya Mario Ricardo. Nah, tahun 2005 saya dulu jauh sebelum menjadi komposer ya, menjadi backing vokal grup band Elemen.
0: Betul.
3: Nah, saat itu vokalisnya sekarang sudah almarhum Lucky Wija, waktu itu keluar kan. Nah, saya waktu ikut itu kan masih kuliah, rambut saya gondrong. Nah, di era itu musik kita tuh tur, nggak pulang sebulan gitu. Jadi kita waktu itu lagi tur Sulawesi. Setelah ikut Elemen berapa bulan, saya ngerasa gerah panas karena gondrong, saya pelontos karena udah 2 tahun gondrong waktu itu. Saya pelontos. Nah, karena lagi tur, mereka bingung, tiba-tiba lagi makan breakfast di hotel, ini siapa yang botak ya gitu. Oh, si Mario gitu. Palanya kacang ya gitu. Namanya itu jadi kayak awalnya ejekan kan, kayak cang cang cang, gak mau manggil Mar lagi, cang cang cang cang gitu. Nah, itu kebawa sampai 2007 waktu saya ngerjain albumnya Afgan. Kebetulan kan yang ngaransemen musiknya Fajarnya Elemen, jadi kan masih circle itu gitu. Nah, pas ditulis di kredit title, saya lagi liburan ke Eropa waktu itu, jadi gak nyala tuh nomor. Tahun itu gak segampang sekarang provider ya. Jadi gak beli nomor sana. Nah, dia lagi bikin kredit title-nya. Terus? Aduh, si Mario namanya ditulisnya nama Mario apa ya gitu. Tapi orang Batak kan harus marganya harus ada. Jadi Ricardo-nya hilang, Tobing-nya tetap ada. Mario Kacang Tobing. Ya, nah, kalau di TV kan kepanjangan tuh. Sering dipotong jadi Mario Kacang, Mario Kacang, Mario Kacang doang. Nah, tapi karena membawa hoki, maksudnya waktu itu orang jadi gampang inget pesan lagu terus pesan. Ya udah, sampai sekarang diaminin aja namanya. Jadi Mario Kacang.
1: Mario Kacang.
0: Jadi okay. Mario Pinat itu karena itu. Iya. Aku juga baru tahu. Nah, itu ada yang nyaut sekarang personilnya dong, kami ini tiga.
1: Ternyata pada baru tahu ya.
3: Ya Allah. Grup ini baru terbentuk seminggu yang lalu ya. Kita belum sampai situ bahasan itu. Baru yang permukaan-permukaan aja.
0: Iya, belum terlalu deep ya. Oke.
1: Tadi siapa yang menanya kekompakan kalian itu? Ternyata enggak kompak ya.
0: Iya. Jadi tadi pertanyaan dari Bung Benijo sebenarnya, gimana jaga kekompakan? Kalian kan sebenarnya udah berapa tahun sekarang total berkarir?
3: 14. Kalau bermusik bareng 14, kalau berkenalan berteman 16 tahun.
0: Oke, bermusik bareng 14 tahun, kenalnya udah 16 tahun. Jadi 2 tahun ada jeda, akhirnya memutuskanlah untuk bertiga. Begini, ada pertanyaan ya lagi, terus sebelum bertiga solo-solo gak sih?
3: Kalau maksudnya kalau tampil ya, maksudnya sebagai
0: iya, pencipta solo sebagai, atau pencipta
1: sebelum tiga komposer
3: solo pasti, pencipta solo pasti, karena kan salah satu terbentuknya tiga komposer tuh karena kita waktu itu mash up lagu-lagu ciptaan kita yang pasti eranya sebelum ada tiga komposer kan gitu. Itu sendiri-sendiri, saya bikin lagu sendiri, Bambi sendiri, Syafiq sendiri. Nah, kalau perform, jadi sebagai performer saya pernah solo waktu itu di soundtrack film, kebetulan lagunya ciptain berdua sama KBMB juga. Tengku Syafiq pernah bikin pop Melayu trendy album. Penyanyi juga. Kalau KBMB dulu punya grup band, dia sebagai gitaris, bandnya Fast. Ada malah ada satu band lagi malah gitu ya. Cuman yang waktu itu saya berkenalan sama dia, dia lagi jadi gitaris band Fast. Makanya belum langsung punya ide bikin grup tiga komposer, belum, karena tahu masing-masing juga sibuk gitu. 2010 itu baru terjadi kan tiga komposer 2012 kan.
0: Jadi sudah 14 tahun
1: bersama. Kayaknya KBMB juga harus ngomong gak sih gimana?
0: Iya ini, sekarang.
3: Bahasa,
0: ini
3: nyambung. Bahasa Indonesia belum terlalu lancar gak apa-apa.
0: Nyambung sama KBMB. Tadi kan pertanyaan A adalah, kenapa sih gara-gara, kan tadi kata yang berdua ini, Mario Kacang dan juga Tengku Syafiq. Gara-gara itu yang kekeh banget bikin nama gara-gara itu, judul gara-gara itu kan KBMB. Makanya nah, yang mau tanya gimana nih sekarang, kenapa gara-gara?
7: Ya karena kan waktu itu kan saya kebagian part ref kan. Nah, waktu kebagian part ref itu saya kan nyambungin dari partnya Mario Kart gitu ya waktu itu ya, ya kan dari Dico dulu kan. Nah terus biasa nih kita kalau lagi bikin lagu masing-masing tuh menyerahkan atau mempercayakan partnya masing-masing gitu. Jadi kayak abis Mario bikin partnya dia atau Syafiq bikin partnya dia, terus nanti dia yang ngelanjutin terserah deh lo mau lanjutin apa gitu.
0: Nah, mau dibawa kemana terserah deh gitu. Ya.
7: Terus akhirnya gue nyari hooknya aja sih apa ya pas lagi kayaknya nih pas lah tentang ya orang yang udah berantem terus apa hubungannya kayak orang bucin tuh ya kan. Pokoknya setiap kali ada masalah tapi berdamai terus gara-gara cinta dia gitu. Nah gara-garanya itulah yang kayaknya
0: korelat ya. Oke terus terus terus terus terus
7: ini gara-gara gue cinta sih biasanya gitu kan. Maksudnya gue coba cari hook kalimat yang kayaknya orang tuh bakal nyebutin gitu. Kayak gini gue gara-gara cinta nih, gara-gara gue sayang kan gitu kan. Nah gara-garanya itulah yang akhirnya kayak gue pakai deh. Gara-gara ini kayak bakal kalimat yang selalu terulang-ulang atau yang terbersit kalau misalnya orang mau ada dalam situasi kayak gitu. Ya udah. Kan kita kalau bikin lagu kan harus mewakili perasaan orang kan.
0: Betul.
7: Udah kayak gara-gara nih kayak mewakili kata hati mereka nih gitu.
0: Tapi hanya gara-garanya. Kenapa nggak gara-gara cinta?
1: Gara-garanya. Iya.
7: Nah kita sempat survei dulu tuh. Ya kan, survei ada nggak sih di Spotify judul lagu gara-gara cinta gitu?
0: Memang dia suka cari gara-gara ya, terus.
7: Jadi ternyata gara-gara nih nggak ada yang punya gitu.
0: Jadi, tapi kalau gara-gara cinta,
7: ada. Gara-gara cinta ada nggak kayak? Nah, itu dia kayaknya nggak tahu juga tuh. Cuman langsung gara-gara lu biar simple.
0: Ternyata itu. Gara-gara yang membuat huru-hara
1: akhirnya terjawab.
0: Cepat-cepat ya.
1: Mau tahu jawaban itu doang. Allah, udah selesai berarti.
0: Dia mau tahu jawaban.
1: Gue nyanyi tapi enggak tahu alasannya apa. Nah, ini ternyata. Tapi dengan gara-gara akhirnya banyak pertanyaan kan ya.
2: Semenjak si gara-gara lahir ya ini. Baik banget nyari gara-gara emang dalam hidup saya ini.
1: Nanti off the record aja.
0: Boleh. Kebetulan kita mau break dulu.
1: Nah, itu nanti boleh kita obrolin gitu ya. Gimana? Nanti gitu.
0: Gimana?
1: Kita dengerin dulu ya lagunya ya. Ini dia dengan gara-gara, kita nanti akan segera kembali lagi di tetap di 100% Indonesia.

0: Kita masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Masih bareng sama Isan Tarawi dan juga
0: Dede Firdaus. Nantinya juga bersama tiga komposer siang hari ini.
1: Ih, rame memang.
0: Rame
1: kalau,
0: nih.
1: Kalau bertiga gini, I like it.
0: Kenapa?
1: Karena enak gitu yang ditanya itu bukan cuma satu orang.
0: Iya, banyak
1: gitu.
0: Ya.
1: Tiga kepala gitu. Jadi seru. Sama kayak penelpon kita, sebenarnya banyak sekali penelpon yang udah bergabung.
0: Halo, Mas Yogi.
1: Halo.
0: Dari Semarang.
1: Yosi.
0: Oh, Yosi.
1: Mas Yosi. Ya. Halo.
2: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Iya.
0: Iya, kabar baik ya, Mas Yosi ya.
2: Juga baik.
1: Mm-mm. Iya.
0: Silakan bersama tiga komposer, Mas Yosi.
1: Monggo, Mas Yosi.
2: Yang pertama, kan tadi kan bilang kalau 7 lagu dibikin ketiga-tiganya.
1: Betul.
2: Nah, pernah enggak atau yang nyiptain sendiri-sendiri itu pernah enggak sih kalian dapat bantuan dari AI?
1: Oke, terus
2: misalkan untuk hanya mengcross check aja atau gimana lah. Terus kemudian yang kedua, di waktu-waktu dekat ini ada apa, manggung di mana gitu kah?
1: Oke. Ada lagi?
2: Terus maybe yang ketiga, yang ini lagunya gara-gara ternyata trilogi ya.
1: Gara-gara ternyata trilogi.
2: Iya kan?
0: Gimana tuh?
1: Ah, nanti kita tanyakan deh, ini trilogi atau bagaimana?
2: Maksudnya kan kayak, maksudnya kan dari awal itu kan bangun cinta gara-gara salah benar.
1: Oh, bangun cinta gara-gara salah benar.
0: Oh, nyambung gitu maksudnya.
3: Bisa juga, benar ya?
1: Oke.
3: Ini sih tadi yang
1: kepikiran. Oke. Mereka sih tadinya nggak kepikiran, jadi ide. Kita
3: terapin ide ini.
0: Tunggu.
3: Saking sukanya.
0: Tunggu dulu. Maksud sih, udah.
2: Sama satu lagi, baru keinget ini apa? Kalian tertarik nggak kalau misalkan collab dengan yang beda genre, misalkan Tantri Kotak kayak gitu?
1: Oke.
2: Oke, itu aja.
0: Oke, siap. Okay. Terima kasih.
1: Oke, thank you Mas Yosi.
0: Kita sambung ya. Ada Ari sama Rinda. Selamat siang, Ri.
4: Selamat siang.
0: Halo, Ri.
1: Siang, Mas Ari.
0: Langsung Ri bersama tiga komposer, Ri. Halo.
1: Halo,
4: ya.
1: Mas Ari mau tanya apa nih sama tiga komposer?
4: Oh, tiga komposer, ya, kapan sama Rinda.
0: Oke. Terima kasih, Ri.
1: Oke, Mas Ari itu pertanyaannya jelas, padat, boleh. Ini di WhatsApp juga ada telepon dari Mas Faris yang ada di Batu Malang. Mas Faris, halo.
5: Halo, selamat siang 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Mantap.
1: Iya, Mas Faris.
0: Silakan, Mas Faris.
1: Monggo, bintang tamunya tiga komposer.
5: Gimana kabarnya Kak Dede sebelum nanya? Kak Dede sama Kak Iksan ya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah.
5: Suaranya merdu-merdu semua. Saya jadi ketawa, jadi langsung ya.
0: Oke,
1: mau tanya apa Mas Faris?
5: Iya, tiga komposer ya ini ya. Iya, selamat siang buat teman-teman tiga komposer.
3: Siang, Mas.
5: Wah, ini sepertinya sudah lama tidak berjumpa. Dan ini tadi saya nelpon sambil ketawa-ketawa nih ceritanya Kak Isan, Kak Dede ceritanya. Aku mau nanya seperti ini. Kok masih penasaran dengan lagunya tiga komposer yang disambung itu loh, yang sedang apa dan di mana dia itu kan aslinya semi yang sedang apa dan di mana, terus sama dia-dianya Afgan ya,
0: bisa betul.
5: Disambung itu ceritanya seperti apa gitu aja, misalkan ya, singkat aja. Boleh kirim salam ya?
1: Boleh Mas Faris.
5: Iya, salamnya yang pertama untuk bestiku, yang ada di Malang, ada Pak Suranto, selamat siang Pak. Juga ada Mas Wendra yang lagi bertugas. Juga yang terakhir Mas Samsul Jauhari. Thank you Mas Dede.
1: Sama-sama Mas Faris.
0: Terima kasih.
1: Thank you. Masya Allah, ini luar biasa pertanyaannya banyak. Dari Mas Yosi dulu ya? Atau mau telepon lagi nih? Satu lagi nih.
0: Boleh telepon lagi ya. Kita biar nggak nunggu ya.
1: Yes.
0: Halo Rahma.
1: Halo Rahma.
6: Halo, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Mbak Rama di mana ini?
6: Di Batu Sangkar, Sumatera Barat.
1: Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kenapa?
0: Tambo Cie.
1: Oke.
0: Iya, kenapa?
6: Dengan Sumatera Barat kok panjang nyebutinnya?
1: Iya.
0: Iya, benar kan, Sumatera Barat kan?
6: Iya, betul. Iya.
0: Oke. Okay. Lanjut.
6: Salam ya buat Isa sama Dede ya.
1: Mm-hmm. Sama-sama, Kak Rahma. Kak Rahma mau tanya apa ini sama tiga komposer?
6: Aduh, ini penasaran nih lagu ini nih.
1: Lagu mana?
6: Apa ini lagunya?
1: Gara-gara.
6: Bukan ini. Biar mantan tahu
1: cinta
6: kini lebih berharga.
1: Kini jauh biar lebih bahagia bukan berharga. Oke.
6: Lebih rata pada dirinya. Itu selamat deh buat lagu buat tiga komposer.
1: Oke, okay, terima kasih Kak Rahma. Penasaran aja sama itu.
0: Penasaran doang.
6: Enggak, masanya lagunya nih kisah nyata atau
0: kisahnya
6: gimana?
0: Siapa okay. Gitu ya, kisahnya okay, siapa? Oke. Okay, okay, okay. Itu aja, ya, Kak Rahma.
6: Nah, kedua pertanyaannya gini. Ini tiga komposer nih berarti kan pintar-pintar bikin lagu nih termasuk lagu yang barusan ya. Yang dinyanyiin lagu-lagu sendiri daripada mengcover, mana yang lebih nyaman gitu?
1: Oke. Oke. Ada lagi?
6: Ya pokoknya salam sehat dan sukses dia buat tiga komposer nih ya. Okay. Boleh salam-salam nih?
0: Boleh. Ya, boleh.
6: Salam-salamnya buat grup Ketawa Kitiwi dan Pasar selalu beserta penyiar nyawan di
1: Ketawa Kitiwi kan? Okay. Terus.
6: Iya. Grupnya di Denpasar tuh. Oh,
1: ya. Okay.
6: Buat di RRI Padang, Adrianto Jasman, buat RRI Bukit Tinggi, buat dia, salam sehat juga, buat semua yang lagi monitor di RRI seluruh Indonesia, salam sehat selalu, semoga selalu bahagia.
0: Amin. Terima kasih.
6: Spesialnya buat Rama Sister Cencana Kipami bisa selalu. Terima kasih.
1: Thank you, Kak Rama. Okay, di Batu Sangkar. Bukan main. Panjang ya.
0: Panjang ya.
1: Panjang betul.
0: Ini mau dijawab tapi produser minta suruh angkat telepon katanya.
1: Iya,
0: WhatsApp.
1: Angkat lagi. Angkat satu lagi. Teh Dinda,
0: Teh Dinda. Ini tiga komposer sabar sebentar sabar. Ini ya.
1: Oh, hafal ya. Tahu udah
0: dia.
1: Ya.
0: Tahu dia ya.
1: Sering gantiin gue soalnya.
0: Iya bener.
1: Kalau gue sering-sering kerja nih hafal dia semua pendengar sini. Terus Teh Dinda halo.
0: Teh Dinda halo.
7: Halo, selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
1: Iya, Teh Dinda.
0: Hebohnya.
1: Makanya ketawa heboh. Dulu, Teh Dinda.
7: Enggak, soalnya Teteh dengar seru banget. Teh Dinda Bogor gitu.
0: Iya, bahkan sebelum telepon udah tahu Teh Dinda.
8: Ditunggu kue unyilnya
1: kata Bang Safik.
7: Iya, benar Safik. Ya Allah.
0: Mau tanya apa nih Teh Dinda nih?
7: Kata alas ya, gitu ya. Mm-mm. Pejantan semua jadi siang ini ya.
1: Bukan main. Cuman tim kita tuh banyak yang cantik-cantik tuh yang di belakang kamera tuh.
7: Cantik-cantik ya. Sudah. Oke, pastinya Dede Firdaus.
0: Yo, hadir.
1: Iya, Teteh.
7: Dan tiga komposer, antaranya Safik. Niko Safik, ada Mario Kacang, satu lagi siapa?
1: Yang telat datang.
0: Yang di notice itu ya, yang di notice telat datang.
7: Yang selalu surprise gitu
1: ya.
0: Iya.
1: Selalu surprise.
7: Ya, ini yang penasaran ini ya.
0: Apa tuh?
7: Kalau gara-gara tadi udah dibahaskan ya, ada beberapa yang tanya. Kalau Teteh mau pertanyaannya gini, buat tiga komposer.
1: Apa tuh Teteh?
7: Jangan deg-degan ya, ada yang deg-degan soalnya nih.
1: Aku yang deg-degan, terus?
7: Pura-pura cinta.
1: Lagu gue. Lagu gue. Ya. Terus?
7: Ya. Itu pura-pura cinta kan karya tiga komposer ya.
1: Tengku Safik.
7: Tengku Safik, ya. Yeah. Tengku Safik. Nah khusus nih untuk Tengku Safik pertanyaannya. Lagu itu tercipta. Apa karena relate dengan kehidupan sang penyanyi?
0: Kenapa harus sang penyanyi?
1: Jatuhnya kepo ada Cedinda ya. Terus.
8: Mau tahu nanti sebenarnya apa?
1: Iya.
0: Pakai pertanyaan.
1: Iya kan.
7: Itu lagu ngeblend banget sama vokalnya. Sama
0: cocok gitu ya.
7: Begitu, Tengku Safik. Okay. Untuk Binti Nur dan Mario Kacang terus berkarya, juga Tengku Sapik.
1: Terima kasih. Oke, tetehku yang cantik.
7: Dan Dede Firdaus.
0: Siap.
7: Dilanjut. Selamat siang, bye-bye.
1: Bye-bye, teteh.
0: Dijawab dulu kayaknya ya.
1: Yang tadi terakhir dari Tedina gak usah dijawab ya. Oke.
0: Biar waktu yang menjawab ya.
1: Oke, pertanyaan.
9: Dijawab ya.
1: Jangan dong, udahlah. Nanti aja, oke. Yang pertanyaan pertama dari Yosi di Semarang. Ini kan tiga komposer, tiga-tiganya pencipta lagu yang handal. Tapi pernah gak sih kalian dapat support dari AI? Kan sekarang kan udah gampang. Kalian memanfaatkan itu gak? Memanfaatkan kecanggihan teknologi sekarang gak? Atau memang ya kadang-kadang ya ngecek-ngecek doang, iya. Atau gak? Ya kadang-kadang memang dapat bantuan gitu. Pernah gak?
9: Kalau tiga komposer sama sekali gak pernah ya. Kalau kita sendiri-sendiri pakai.
1: Kalau tiga komposernya gak pernah. Tapi kalau sendiri-sendiri orang, iya pernah. Bisa
9: buat pancingan, buat ide apa. Tapi kalau tiga komposer yang kemarin kita kerjain ini sama sekali gak ada.
1: Pure. Jadi memang pure memang dibuat sedemikian rupa. Karena jujur ya Mas Yosi, aku nungguin album ini lama banget. Mereka itu gontok-gontokannya lama banget untuk album ini.
9: Setahun.
1: Tuh ya kan? Setahun ya, kan? Ya, setahun. Itu enggak biasanya tiga komposer sampai setahun. Biasanya cepat banget kan ya, ya produksi
9: itu,
1: album.
9: Itu pun mau kita 2 tahun tadi. Terakhir gua Bemi enggak diundang. Tiba-tiba jadi albumnya.
1: Boleh 5 tahun aja lah sekalian. Atau, atau 4 tahun sekali,
0: udah kayak piala dunia 4 tahun sekali.
1: Kayak gitu. Oh, jadi kayak gitu. Jadi di album ini enggak ada sama sekali bantuannya, tapi
0: pernah menggunakan
9: ya, kalau suka make, di luar dari tiga komposer nggak nutup kemungkinan
1: kan? Nggak nutup kemungkinan karena kan memang teknologi penting ya.
9: Kadang-kadang jadi buat pancingan aransemen sih.
0: Iya, inspirasi kan kadang gitu ya.
9: Masukin lagunya, nanti dia pikirin mau promnya gini gitu. Kadang-kadang kayak oh iya, kenapa stringnya nggak diginin ya. Kadang-kadang ide-ide yang kayak gitu-gitunya tuh. Jadi bukan untuk nadanya sih sebenarnya, untuk
1: aransemen instrumen. Tapi tetap menggunakan kreativitas kita sendiri. Betul. Kan, kembangin lagi gitu. Oke, ada rencana show di mana katanya tiga komposer?
9: Kita akhir bulan ini ada di Jakarta masih. Kalau awal bulan depan
10: Sukabumi,
9: di Sukabumi ada. Sama kalau jadi mau ke Medan ya. Tapi bukan Medan sih. Bukan Medannya. Apa kak?
10: Mana? Di Danau Toba ya.
9: Danau Tobanya.
1: Nah, ikut lah, boleh lah. Jadi opening act. Cepat dia langsung. Ya. Pulang kampung aku. Pengen marut makan nasi. Ya,
10: lontong ya.
1: Sampai makan roti ganda. Oke, terus ada pernah rencana tertarik collab gak sih sama penyanyi-penyanyi yang beda genre,
0: beda gender
1: sama kalian? Beda genre.
10: Apa pernah? Ya pernah, pengen sih. Cuman yang pernah kita berbeda itu kan waktu kita collab sama Kevin Aprilio ya.
9: Tapi masih pop kan?
10: Iya.
1: Cuman ya, sentuhannya kalau beda.
10: Kalau ada yang ngajak collab sih kayaknya asik juga tuh.
1: Tapi tidak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada penyanyi dangdut gitu collab sama kalian, mungkin gak?
10: Mungkin
9: kita pernah mungkin. Tapi hanya off air ya, kalau di masternya belum. Di off air kita pernah sama Aira Miranti kan. Di konsernya tiga komposers kan gitu. Kita bawain lagu Ayu Ting Ting juga pernah karena ciptaan Kak Syafiq, cuman tidak jadi master gitu.
1: Tapi yang, tidak di record ya.
9: Kalau yang jadi master tuh sejauh ini masih di pop sih. Kita pernah sama Kevin Aprilio, pernah sama IDP lagu Religi, pernah sama Feli, pernah sama Rizky Billar, Nikita Tirta, Dua Jeremy. Banyak kan sih masih di pop.
10: Jangan kalau gitu ngeliat ya. Tapi sebenernya gak kalau ada yang kayak apa sih sekarang disco tanah tuh ya?
9: No.
10: Itu apa? Yang dandut-dandut R&B gitu tuh.
9: Apa sih itu namanya? Tensi-tensi itu apa namanya?
1: Yang mana?
9: Dut-dut, apa dut gitu ya? Hip-dut.
0: Hip-dut. Oh, hip-hop dangdut gitu ya.
9: Ya kan itu kan lagi. 3C, X, Iksan Tarore.
1: Jadi
9: hip-dut.
1: Agak horor ya. Jangan. Udah lanjut pertanyaan berikutnya aja ya. Rahma nanya, biar mantan tahu ini sebenarnya kisah siapa?
10: Judulnya hip-dut gitu.
9: Enggak, judulnya Ulur Kadut.
1: Oh, karena yang nyanyi laki-laki semua. Biar udah nanya pertanyaan Rahma aja, pertanyaan Rahma.
0: Biar mantan tahu.
9: Biar mantan tahu itu enggak, bukan kisah siapa-siapa. Jadi kita bertiga waktu itu pulang dari Bandung, habis off air. Nah, tiba-tiba kita udah jadwalnya harus punya single baru. Waktu itu eranya baru selesai promo-promo Bangun Cinta. Lagi siapin single berikutnya biar mantan tahu. Nah, Kak Bimbi punya ide. Biasa kan kita kalau bikin lagu dari lirik dulu atau notasi dulu. Kalau kali ini dia bikin dari beat dulu. Jadi justru udah ada beatnya tuh. Bitnya si tak. Nah, begini dari situ ya gitu. Jadi temanya baru kita pikirin gini aja tentang itu biar mantan tahu, maksudnya tentang kita udah bahagia nih. Semoga viral ceritanya supaya mantan tahu kita sekarang ini udah lebih oke. Okay. Jadi itu enggak dari cerita kita, kita memang create aja hari itu. Kumpul
10: itu San,
1: paham. Halah, padahal karena udah pada punya pasangan masing-masing aja sih. Kalau enggak pasti ngomongnya pasti.
9: Kalau lagu ini itu, kalau ya. Kisah nyata gue pasti ngaku. Ya, kayak di album ketiga ini ada beberapa kisah nyata ada.
1: Nah, itu.
9: Biar mantan lewat album kedua kan, di album kedua hampir enggak ada sih.
10: Yang mana kak kisah nyata yang album tiga?
9: Banyak.
1: Oh iya? Coba.
9: Apa aku yang ngomong 4-1, kisah nyata.
1: Oh iya. Nah ini kan lagunya tadi kan ngomongnya 7 lagu yeah. ciptaan bertiga. Yeah. Satu lagu itu apakah curhatan sendiri atau bagaimana?
9: Yang gue iya.
1: Oke, okay, judulnya apa?
9: 41.
0: 41.
1: Kenapa 41?
10: Nah, itu. Nah. makanya ya jangan repot.
0: Gak mau cerita aja. Gitu.
9: Nah, ini ada versi yang proper ya. Nah. Versi yang proper adalah gini. Jadi lagu ini di album ini lagu yang dikerjakan ke lagu ke-8. Mm. Ya, jadi dari 10 lagu ke-8 kita kerjain lagu ini. Mm-mm. Nah, gue tuh memang lagi bikin katalog lagu-lagu tiga komposer yang pernah jadi master. Mm. Yang album maupun non album, karena kita pernah kerja sama dengan ada album apa Santa Claus waktu itu, ada album Christmas, ada apa. Itu gue masukin. Nah, lagu ini kebetulan lagu ke-41-nya tiga komposer gitu.
1: Oh, oke. Okay.
9: Karya ke-41 kita. Gitu. Di album
1: okay. ini. Oh jadi karena itu?
10: Gak percaya.
9: Enggak, itu ya. yang propernya.
1: Oh itu yang propernya.
0: Tapi sisi ini sisi ceritanya gimana?
10: Oh, jadi pengalamannya gitu ya? Pengalamannya karena ngumpulin lagu ya? Ngitungin lagu ya? Belok ya kak ya?
1: Kalau yang tidak proper. Okay,
9: salah bener kan lagu pertama tuh. Pemberi Harapan Palsu lagu kedua. Lanjut sama IDP tuh lagu ketiga. Terus Santa Claus Is Coming to Town lagu keempat. Lanjut tuh. Nah, 41 itu lagu yang lagi kita mau buat hari itu. Lagu ke-8
10: dia. Saya. Itu emang benar.
1: Iya, itu lagu
9: kenapa 41 kan?
1: Iya itu secara propernya ya, secara ya. Tidak propernya
9: ya
10: propernya apa?
9: Gue menceritakan apa yang terjadi di hubungan gue dengan mantan gue yang ke-41 gitu.
1: Banyak.
10: Saya suka bagian ini.
9: Gue bingung ngasih judul apa ya Pak.
1: Coba nanti kita kulik ya mantannya Mario Kaceng yang nanti, ke-41 itu siapa.
0: Padahal usia gak nyampe 41 ya padahal ya. ada yang double-double berarti ya. Aduh, yang lain juga gimana?
1: Masih banyak sih pertanyaan ya. Kalau yang lain gimana?
0: Gimana?
10: Apa itu?
1: Lagu-lagu sendirinya cerita
0: ada
1: sendiri.
0: Ada cerita gak? Sendiri gak?
10: Oh enggak, kebetulan kalau saya pribadi tuh lagu yang pernah udah rilis.
1: Apa?
10: Judul ya?
1: Oh.
10: Di album kan?
1: Iya.
10: Mengapa dengan kita?
1: Mengapa dengan kita? Kenapa?
10: Nah itu dia.
0: Ceritanya apa tuh?
9: Syafiq tuh dulu kan waktu masih cewek itu. Awalnya seru. Setelah berapa lama kok kita jadi gak asik lagi?
0: Jadi hambar. Mengapa dengan kita?
9: Itu bukan yang dulu awal kita ketemu.
1: Itu sebenarnya asal bukan pasangannya juga tau.
9: Dia?
1: Dianya juga.
9: Iya kan? Makan kita diam aja. Kita kan temennya.
1: Kita temennya.
9: Kita pasti support dia.
1: Karena dia seru. Oh iya.
9: Aku sih kasihan banget.
10: Tapi saya suka. Ngomongin aja di depan saya.
1: Oke, okay, kalau itu kan tadi mengapa dengan kita. Kalau Bang Bambi berarti
0: gimana?
10: Nah, kalau gue kan pengarang lagu. Jadi
1: nah ini ngelesnya nih. Aku enggak percaya kalau itu.
10: Suka mengarang.
1: Oke, okay, okay, terus ya, terus. Iya, gitu. Judulnya.
10: Judulnya Tanpamu.
9: Tahu nih.
1: Oh, udah tahu pas udah denger kemarin. Iya, pas record. Aduh enak itu. Itu enak. Sabar, belum dirilis.
10: Iya, karena pengarang lagu kan kita harus pintar-pintar mengarang suasana hati kan. Jadi gimana kita harus mewakili perasaan orang lain, mengarang suasana hatinya orang lain ke dalam hati kita, ya kan? Ya udah, kayaknya banyak orang yang ngalamin kisah. Dia tuh sebenarnya hubungannya tuh apa ya, hubungannya tuh dia berhubungan sama orang yang banyak aturan banyak ya, mungkin dia terlalu protektif misalnya, terlalu posesif, jadi akhirnya sebenarnya dia cinta sih, tapi banyak kan orang kayak gitu. Dia suka, cuman hal-hal yang kayak gitu bikin dia gerah gitu. Akhirnya sebenarnya gue sayang, tapi kayaknya gue lebih baik tanpamu deh gitu. Padahal udah lama lo pacaran ya kan.
0: Oh. Ini alasannya juga ngarang ini ya. Alasannya juga ngarang.
1: Oke.
10: Lama bersama
0: itu ini kita mengarang suasana hati.
1: Tapi keren loh.
0: Kenapa?
1: Ngarangnya detail loh.
0: Iya.
1: Oh, oh ya.
0: Kayak beneran curhat ya.
1: Kayak cerita pribadi gitu sebenarnya.
10: Kak, masa Ihsan sekarang udah
1: ngarang
10: lagu, Kak?
1: Iya. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Aku mau join soalnya jadi 4 komposer.
10: Nah,
1: ya, oke, okay, thank boleh. You.
10: Latihan dulu ya.
0: Oke lah kalau gitu mendengar ya, yang sudah mendengar saya hari ini, nanti kita gabung lagi, ngomongin lagi tentang 3 komposer ya.
1: Iya, dan juga single terbarunya, Gara-gara.

0: Masih di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Ya, tadi siang hari ini juga masih bersama dengan 3 komposer ya.
1: Betul. Mm-mm. Enak ya.
0: Kenapa?
1: Ngobrol-ngobrol off the record-nya tuh seru sebenarnya.
0: Untung gak di-onerin gitu ya.
1: Ya kalau di-onerin sih lebih seru lagi.
2: Rame nanti.
1: Aduh. Ini banyak loh pertanyaannya lagi. Masih ada loh tadi.
0: Belum dijawab ya.
1: Oh iya. Tadi kalau biar mantan tahu tadi kan udah dijawab. Sekarang pertanyaannya ke Bang Safik dari Teh Dinda.
2: Apa tuh?
1: Lagu Pura-Pura Cinta tadi.
2: Tadi gak usah dijawab.
1: Gak apa-apa, jawab aja.
2: Pura-Pura Cinta bukan kisah pribadi. Gak usah ngeliat.
1: Aku gak ngeliat.
2: Oke, terus. Tapi mungkin kisah pribadi penyanyi ya terjadi.
0: Atau penyanyi yang harus jawab.
2: Sesuai gitu.
1: Oke.
3: Liriknya gitu.
1: Iya.
3: Sesuai sama penyanyi.
2: Kan dibawain Isan kan. Lu kan Febrian.
3: Iya, maksudnya relate
1: itu. Relate.
3: Berarti Isan merasakan itu. Merasakan apa kurangku dari dia itu merasakan ya. Sakit banget. Ya buat ya
2: San. Makanya kan Teh Dinda tadi dengerinnya kayak katanya
1: dalam banget.
3: Iya. Gitu. Gak enak lah kayak gitu kan. Dia lebih memilih yang sana daripada
2: waktu rekaman tuh emang lagi mau katanya lagi
1: mau bubar.
3: Oh iya. Akhirnya
2: tuh. Ah, bukan. Oh, bukan.
1: Bahaya tau kalau ngobrol sama mereka
0: bertiga. Benar.
1: Bahaya dapur gue kebuka.
0: Atau bisa mau menambahkan curhat yang
1: enggak, udah cukup dari penciptanya ya? Aja. Enggak, karena memang sebenarnya kalau aku rekaman itu selalu itu. Selalu apa namanya? Pengennya tuh sesuai sama apa yang aku rasakan.
0: Oh.
1: Iya kan? Makanya jadi aku karena mereka ini sebenarnya jago-jago banget. Aku punya ini.
0: Ini dia.
1: Ini dia si jali-jali. Udah
4: si
1: tahu Lina, dong.
4: Siapkan diri untuk berekspresi.
0: Ya, ini dia waktunya kita challenge ya untuk bintang tamu kita di siang hari ini. Gampang. Bersama dengan 3 komposer.
1: Gampang. WhatsApp nyala kan? Aku kirim materinya by WhatsApp ke Bang Safik.
0: Kok pakai dikasih tahu lagi?
1: Oke. Karena challenge-nya tuh gampang.
0: Challenge-nya tuh gampang.
2: Yang gampang-gampang aja.
1: Nah, itu dari kata-kata itu, tolong dibikin lagunya.
0: Nah, apa tuh? Apa tuh katanya? Oh, makin bingung jadinya kan.
1: Tolong dibikin lagunya. Oke.
0: Jadi untuk dibuatkan lagu dari judul-judul lagu yang sudah diciptain gitu ya, kurang lebihnya ya.
1: Yes. Gampang dong, kalian kan sebagai komposer-komposer handal. Pasti dalam waktu tring gitu langsung jadi tuh lagu. Bisa kan? Langsung dapat
0: judul-judul lagunya.
1: Mereka langsung dapat.
0: Langsung dapat.
1: Ini definisi kayak
0: apa?
1: Hening sesaat.
0: Mikir dikit jadi.
1: Nyontek, gak boleh nyontek. Oke, gak boleh nyontek.
2: Gimana bagi tiga? Satu.
3: Daku sama gue ya.
2: Wekal.
1: Oke.
2: Nomor satu siapa?
3: Daku. Terserah.
1: Nomor satu siapa?
3: Terserah.
0: Kabari kalau sudah siap.
1: Ayo, pilihannya nomor satu antara Kak Bembi atau Bang Safik.
2: Terserah.
1: Kan ada 3 paragraf tuh.
3: Yang dikirim pertama Syafiq.
1: Oh ya.
3: Jangan dingin-dingin aja kak.
1: Jangan dingin-dingin.
3: Gue refnya mati.
2: Yang voice mana?
3: Belet aja. Mau beat?
2: Ya.
3: Boleh.
1: Mati kita.
3: Ayo.

0: Makanya bahagia gitu rasanya ngerjain. Bang Yudi luar biasa, terima kasih ya Bang Yudi.
1: Ih, memang enggak salah ya pendengar ya.
2: Bener.
1: Memang enggak salah kalau mereka ini adalah tiga komposer handal ya. Tuh langsung jadi tuh lagu tuh. Langsung nyambung itu nada tuh.
2: Oh, betul.
1: Iya kan? Aduh, keren loh. Salut. Salut. Benar-benar salut, luar biasa. Aku yakin pendengar kita di rumah juga pasti pada salut banget.
0: Gimana Jawa?
1: Jujur aku juga penasaran. Kalian kan nyiptain lagu secepat itu. Apakah kalau bernyanyi juga secepat itu?
3: Nah.
1: Gimana kalau kita buktikan? Gimana kalau kita buktikan?
2: Karena udah terlanjur nanggung gitu ya kayaknya. Kayak dipuasin sekalian deh nyanyi sekarang gitu.
1: Iya kan? Boleh enggak?
0: Lagu apa?
1: Ya gara-gara dong.
0: Aduh.
1: Iya, boleh enggak?
0: Boleh.
1: Boleh ya?
4: Hafal kan?
1: Hafal kan?
4: Hafal dong.
1: Siap ya? Mau nyanyi lagu sekarang gara-gara.
2: Bentar, kita mulai.
1: Oke.
4: Okay.
1: Aman. Kita play minus one-nya.
2: Ini dia gara-gara
1: versi live.

0: Ada yang kurang, ada yang kurang enggak gitu ya.
1: Aduh, ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget. Beda kalau suhu-suhu gue nyanyi nih. Aduh, mereka ini memang tiga-tiganya panutan gue,
0: iya,
1: sih.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena mereka masih muda, berbakat.
0: Minta lagu.
1: Minta lagu murah. Tabungan sendiri nih.
2: Yes.
1: Bukan, iya, tapi keren loh kalian.
2: Bukan Pak Hendy.
1: Ah, Pak Hendy, halo. Yeah. Album kita ya. Oke, terima kasih. Ayo, ngomong-ngomong lagi nyanyi tiba-tiba Ibu Negara masuk gitu.
2: Iya.
1: Ibu Negara. Ibu Negara. Tiba-tiba.
2: Oh, iya. Saya kirain siapa tadi?
1: Ya Allah Akbar.
2: Saya suka lupaan orang ya.
1: Oh. Ibu Feli langsung gitu. aduh nih.
0: Ya sudah. Kalau gitu kita puterin lagu dulu ya.
1: Oke.
0: Betul. Okay. Nanti abis ini kita gabung lagi. Ada lagu yang kita putarkan 3 komposer dengan Bangun Cinta.

0: Bangun Cinta.
1: Gini nih.
0: Kenapa?
1: Siarannya berasa di rumah sendiri ya, kayak gini.
0: Iya, jadi ngobrol aja udah.
1: Tapi memang iya, karena memang tiga komposer ini gak berhenti berkarya ya.
0: Iya, amin.
1: Jadi memang karya-karyanya itu memang selalu ditunggu, mm-hmm, sama para nada.
2: Benar.
1: Iya kan. Tahu, aku sebagai para nada.
2: Juara Indonesian Idol
0: season 3.
1: Aduh, aku tuh suka banget tahu sama tiga komposer. Makanya aku selalu menunggu sama cinta
2: daripada paparan Indonesian Idol.
1: Aduh, improv ceplos doang.
3: Tapi benar. Maksudnya Kaisan tuh enggak peres. Karena waktu kita satu dekade beliau ada.
1: Benar. Iya.
3: Acara kita satu dekade.
1: Iya. Karena itu memang
3: nggak terasa udah, berarti udah
4: berapa tahun yang lalu ya?
3: 3 tahun yang lalu itu. Hmm.
1: Ya. Iya. Berarti bikin lagi dong. Aku mau nonton. Siap. Beneran. Karena aku suka sekali ngelihat mereka perform.
3: Desember.
1: Mereka ini bertiga kan?
0: Iya.
1: Tiga-tiganya tuh punya karakter masing-masing. Itu yang ngebuat tiga komposer itu menurut aku unik.
0: Unik.
1: Iya kan? Kalau Bang Bembe itu kan, dia namanya dia paling tua ya. Jadi memang siapa?
2: Gantikan, kenapa tanpa saya?
3: Masa ditutup-tutupin. 19
2: loh. 19
1: ya.
0: 19, 8 sekian.
1: Itu kan. Jadi itu karakternya gitu. Sedangkan Kak Mario tuh yang lucu-lucu anak muda.
0: Okay.
1: Kalau yang ini lebih kayak ya udah dewasa-dewasa tapi
2: lucu juga.
3: Tapi rapuh.
1: Iya.
2: Tulang-tulangnya rapuh juga.
1: Mulai keropos.
0: Tulangnya rapuh.
1: Keropos. Pemuda-pemuda jompo.
3: Gak sampai ke situ orangnya. Tapi tadi loh.
2: Iya.
3: Sama jadi tulangnya ya.
1: Berarti dalam waktu dekat, mungkin dikasih tahu buat pendengar, kalian akan show di mana?
0: Atau ada proyek apa gitu misalnya?
1: Yes.
2: Tapi kalau bulan ini tuh yang akhir bulan private gitu kan?
3: Iya, itu acara private.
1: Oke. Okay.
3: Kalau jadi di September ada di Sukabumi.
2: Itu pensi ya?
3: Pensi.
1: September pensi di Sukabumi. Tanggal berapa?
3: Kalau nggak salah 5 ya? 5 September.
1: Oh 5, awal bulan ya. Oke, okay, awal
3: terus
1: bulan September.
3: Minggu keduanya kalau jadi ada di daerah
1: Blok M. Danau Toba. Ya? Oh belum, Blok M.
3: Blok M.
1: Nonton, pasti.
3: Baru minggu ketiganya kalau jadi
2: mungkin ke Danau Toba.
1: Minggu kedua tanggal?
3: Belas-belas tadi. Dia kasih pilihan 2 pilihan tanggal yang kita bisa.
1: Oh, lagi antara tanggal berapa?
3: Berapa belas-belas lah.
1: Oh.
3: Kenapa emang Kak Isan nggak bisa?
1: Aku kalau tanggal belasan September. Aku pergi.
2: September? Mana Brunei?
1: Ada deh.
2: Saya suka itu kalau Anda pergi. Kita menggantikan siaran.
0: Oh, ada job lagi.
5: Enggak, apa? Enggak, kalau dia enggak sempat datang ke Blok M, masih ada blok yang lain.
1: Oh.
5: Blok Ambalat.
1: Oh.
2: tapi yang pasti tanggal 20 ini ya, Santi Marangi ya.
1: Oh iya dong.
2: Datang ya.
1: Ulang tahun aku
2: Isan
1: ya. Oke, harus ya tiga komposer ya. Ada karaokeannya sekarang.
2: Benar. Okay. Nah, kita nyanyi lagi. Gara-gara biar mantan tahu.
0: Katanya bocorannya ini kalau jadi okay. Freedom Jazz juga harus tampil di RRI.
1: Yes.
0: Ya kan? Jangan lupa itu.
1: Ini kayaknya merayakan ulang tahun aku ya?
0: Iya, sekalian. Iya,
1: Agustus ya.
2: Oh, benar banget.
1: Iya. Oke. Okay,
0: berarti ditunggu nanti ya. 19 Agustus ya.
1: Berarti paling dekat 19 Agustus.
0: Ya, oh, minggu depan.
1: 19 Agustus.
3: Oke, dapat cek
1: sendiri. Belum, kan 19 Agustus.
0: Masih ntar.
1: Oke. Kok dia langsung Jason? Artinya ini produser kita belum. Udah diling-dilingan sama sama
0: tadi udah deal ya. Udah deal ya. Berarti udah deal 100% deal ya.
1: Langsung ya.
0: Oke, okay, kalau gitu terima kasih tiga komposer.
2: Terima kasih, jangan lupa tungguin album kita nanti segera rilis ya.
0: Siap.
1: Ini berarti baru gara-gara aja.
3: Oke,
1: masih single.
2: Tapi kita datang lagi kan?
1: Iya. Ya udah 9 lagu lagi, datang lagi aja, enggak apa-apa. Anggap aja rumah sendiri.
0: Kalau gitu ya terima kasih ya atas kebersamaannya pendengar di seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan 100% Indonesia siang hari ini.
1: Iya, terima kasih juga buat tiga komposer pastinya.
2: Sama-sama.
1: Kita tahu kita yang luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Menginspirasi semua pendengar-pendengar kita. Thank you so much juga buat Bang Dede dan juga rekan-rekan yang bertugas. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan sampai ketemu lagi di 100% Indonesia Nasional berikutnya.
0: Saya Dede Firdaus.
1: Saya Santara Repamit undur diri. Bye-bye.
6: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga aktivitas pendengar berjalan dengan lancar dan sore ini bisa dinikmati dengan suasana yang lebih santai setelah menjalani kesibukan sejak pagi tadi ya. Saya Citra Fitka kembali hadir temani Anda pendengar di Surakarta sore ini melalui frekuensi 101 FM dan juga 96,8 FM dan audio streaming di rri.co.id, aplikasi RRI Digital ya. Dan seperti biasa Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi Surakarta sore ini akan bersama-sama hadirkan berbagai informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menikmati sore hari ini dengan lagu-lagu yang enak didengar gitu ya, dimanapun pendengar berada. Dan kita nikmati sore hari ini dengan suasana yang bahagia tentunya. Dan untuk mengawali Surakarta sore ini pendengar, kami akan hadirkan Beranda Astacita ya sesaat lagi dengan tema skoliosis, mitos, fakta, dan harapan. Tentunya bersama dengan narasumber kita hari ini ada Dr. Astrid Astari Aulia, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta ya. Nantikan sesaat lagi pendengar di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kita hadirkan Brenda Astacita sore hari ini, pendengar, dengan tema skoliosis, mitos, fakta, dan harapan. Tentunya bersama dengan narasumber kita hari ini sudah terhubung melalui line Zoom ya. Ada Dr. Astrid Astari Aulia, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta ya. Dan saya sapa dulu Dr. Astrid. Halo, selamat sore dokter.
1: Selamat sore Mbak Citra.
0: Selamat sore. Kabar baik, sehat dokter?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, semangat. Oke, dan pendengar, mungkin kita pernah melihat seseorang dengan posisi bahu yang tidak sama tinggi ya, tubuh yang tampak sedikit miring, atau mungkin anak yang terlihat memiliki bentuk punggung yang berbeda. Skoliosis memang cukup sering dikaitkan dengan tulang belakang yang bengkok, namun masih banyak anggapan di masyarakat tentang penyebab, gejala, sampai cara penanganannya ya. Dan padahal mengenali skoliosis sejak dini itu merupakan hal penting, terutama pada anak dan remaja yang masih berada dalam masa pertumbuhan ya. Untuk membahas lebih jauh mengenai skoliosis, mulai dari bagaimana mengenalinya, kapan perlu diperiksakan, dan penanganannya seperti apa, kita akan membahasnya bersama dengan Dr. Astrid Astari Aulia ya, SPKFR, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharso Surakarta. Dan untuk pendengar yang mau bergabung bertanya langsung dengan Dr. Astrid, boleh melalui line telepon di 638055 maupun WhatsApp 081 3901 5525. Dan Anda juga bisa menyimak kami secara audiovisual melalui kanal YouTube kami di RRI Surakarta Live. Oke, dokter, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan skoliosis dan seperti apa sih kondisi tulang belakang yang disebut mengalami skoliosis ini? Monggo.
1: Iya, terima kasih Mbak Citra. Jadi skoliosis ini kalau kita sebagai orang awam ya, kita bilangnya biasanya punggung bengkok. Nah, jadi ini adalah suatu kondisi di mana tulang belakang itu membengkok. Dan sebenarnya tidak hanya membengkok ke samping ya. Biasanya kan kita notisnya, oh tulang belakangnya bengkoknya ke samping. Nah, seperti itu. Sederhananya seperti itu. Biasanya yang lebih sering ternotis. Tapi sebenarnya lebih dalam kondisi tulang belakang dari pasien-pasien dengan skoliosis itu, selain membengkok ke samping kiri atau kanan, dia juga bisa memutar atau ada komponen rotasi di situ. Jadi tulang belakangnya memutar, sehingga biasanya itu akan menimbulkan dampak lain, ya. Seperti misal tulang skapula atau belikat ya, dan juga iganya itu tampak lebih menonjol di satu sisi. Kemudian yang biasanya lebih jarang lagi ternotis adalah kelengkungan dari arah depan dan belakang. Jadi arah depan dan belakang ini bisa tulang belakangnya itu rata ya, kelengkungannya, atau bahkan membungkuk. Nah, itu. Jadi ada tiga sudut pandang sebenarnya skoliosis itu, kondisi tulang belakangnya. Bisa dilihat dari tiga sudut pandang, sehingga bisa disimpulkan kalau kondisi tulang belakang pada pasien skoliosis itu harus dilihat secara tiga dimensi.
0: Oke.
1: Seperti itu, Mbak Citra.
0: Oke, baik. Nah, apakah skoliosis itu sering ditemukan pada usia berapa nih, Dok? Pada anak-anak, remaja kah, atau ada kategori usia tertentu, Dokter?
1: Ya. Jadi skoliosis ini sebenarnya cukup sering terjadi atau kita temukan ya, bahkan juga di RSO. Nah, yang paling cukup sering adalah terjadi di masa remaja ya, di masa remaja, di mana di masa remaja itu dia akan mengalami pubertas ya, yang kita tahu pubertas. Nah, jadi data dari WHO ataupun Kemenkes sendiri sudah bilang kalau di Indonesia itu tingkat ditemukannya skoliosis itu cukup sering, yaitu sekitar 2-3% lah Nah, sedangkan di Solo sendiri mungkin datanya sekitar 3,7%. Jadi sebenarnya ya cukup sering ditemukan dan terutama pada pasien-pasien remaja. Karena dia akan melalui masa yang disebut sebagai masa pubertas, di masa di mana di masa pubertas ini akan melewati masa pacu tumbuh atau growth spurt. Nah, itu di usia sekitar 10 sampai 12 tahun untuk cewek-cewek ya. Kalau untuk cowok-cowok sekitar 12 sampai 14 tahun, di mana masa-masa itu adalah masa sebelum kalau cewek menarke ya. Dan kalau cowok juga pada masa kita bilangnya ya masa pubertas ya, terbentuknya ciri-ciri pubertas dan lain sebagainya. Jadi intinya cukup sering dan biasanya ditemukan di usia remaja.
0: Oke, apa saja sih penyebab skoliosis ini? Apakah dalam banyak kasus kita bisa mengetahui penyebab pastinya itu apa gitu?
1: Ya, kalau untuk penyebab pastinya sebenarnya bermacam-macam ya. Skoliosis bisa untuk kategori usia tertentu, bahkan usia yang lebih muda atau masih bayi, kita bisa bilang penyebabnya kemungkinan besar dari masalah kongenital ya. Jadi kemungkinan pada saat tulang belakang itu terbentuk, itu ada satu misal ruas tulang belakang yang tidak terbentuk sehingga jadi tidak seimbang dan menyebabkan skoliosis kongenital atau skoliosis dari masa lahir itu. Nah, atau tulang belakangnya gagal berpisah gitu. Jadi ada yang menyatu. Nah, itu juga bisa menyebabkan skoliosis, disebut juga skoliosis kongenital.
0: Oke.
1: Kemudian yang paling banyak terjadi yang di usia remaja tadi adalah sebenarnya skoliosis yang kita tidak tahu penyebab pastinya apa, didapat saja ya. Jadi skoliosis yang didapat itu kalau bahasa medisnya adalah skoliosis idiopatik. Nah, itu kombinasi berbagai faktor. Misal ada faktor genetik di situ berperan, dari orang tuanya atau mungkin kakek nenek, keluarga yang terdahulu. Kemudian ada faktor pertumbuhan tulang, pertumbuhan otot, perkembangannya juga, ada mungkin muscle imbalance atau ketidakseimbangan otot. Kemudian faktor hormonal juga bisa berperan di situ. Jadi intinya secara sederhana yang skoliosis sering ditemukan pada remaja itu penyebab terbesarnya terseringnya tidak diketahui. Nah, dia punya bakat atau bibit aja gitu. Dari kombinasi berbagai faktor tadi. Kemudian skoliosis penyebab yang lebih jarang ya, mungkin ya lebih jarang ditemui adalah karena penyakit-penyakit gangguan saraf dan juga otot atau neuromuscular disease ya. Seperti pada pasien-pasien CP itu juga bisa terbentuk skoliosis di situ, atau miopati ya, gangguan pada otot itu juga bisa terbentuk karena dasar dari penyakitnya, perjalanan penyakit.
0: Oke.
1: Seperti itu, Mbak Citra.
0: Oke, jadi memang banyak kemungkinan yang bisa menyebabkan skoliosis ini ya, dokter ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi mungkin ada anggapan nih bahwa duduk miring, kemudian membawa tas di satu sisi gitu ya, atau mungkin posisi duduk yang salah itu bisa menyebabkan skoliosis. Nah, sejauh mana anggapan ini benar, dokter?
1: Ya, itu memang anggapan yang sangat umum ya, terjadi di masyarakat, dan biasanya pasien-pasien di RSO juga orang tuanya yang mendampingi itu seringnya mengeluhkan itu ya dari anak. Tapi sebenarnya balik lagi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak semudah itu ya, atau tidak sesimpel itu sebenarnya penyebab skoliosis. Hanya dari tas yang berat sebelah atau posisi duduk miring kanan miring kiri itu bukan faktor penyebab utama dari skoliosis, tetapi itu merupakan faktor yang memperberat pertama. Ya, jadi dia adalah faktor yang memperberat. Misal ya, ada pasien dia memang bakat skoliosis, sudah terbentuk kurva. Nah, kondisi postur tubuh yang salah atau yang tidak benar ya, tidak tegak, kemudian membawa tas yang terlalu berat di salah satu sisi yang tidak ergonomis, itu bisa ada risiko untuk memperbesar kurva atau sudut lengkungan di tulang belakang itu semakin membesar. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan dalam satu sudut pandang itu saja.
0: Jadi memang perlu apa ya, observasi lebih lanjut gitu ya dokter ya.
1: Iya, observasi.
0: Nah, tadi dokter Astrid sempat menyebutkan bahwa ini banyak dialami oleh remaja gitu ya, pada anak dan remaja, apalagi pada masa pertumbuhan gitu ya. Nah, kenapa skoliosis pada anak dan remaja itu perlu mendapat perhatian lebih gitu, terutama ketika mereka sedang kan mengalami masa pertumbuhan gitu ya dokter?
1: Iya. Jadi memang sangat perlu, karena itu tadi ya, khususnya pada pasien-pasien yang memang dia sudah ada bakat skoliosis, itu perlu diperhatikan. Karena di fase-fase masa pubertas atau pertumbuhan itu, otomatis kan tinggi badan akan semakin meningkat ya, pesat. Ya, di masa pacu tumbuh tadi itu. Dimana kalau cewek dia itu pesat-pesatnya nih sebelum dia menstruasi pertama atau menarke tadi. Nah, ya itu terjadi selama masa pubertas, diiringi dengan tentunya tanda-tanda seks sekunder yang lain ya, termasuk pembesaran payudara dan lain sebagainya. Kalau untuk cowok memang ya, kasusnya tuh lebih jarang ya kalau di remaja. Mungkin perbandingannya cuma antara 7:8. Sorry, 7 atau 8 banding 1 antara cewek dan cowok.
0: Okay.
1: Ya. Nah, kalau di cowok usianya mungkin lebih lambat. Jadi di usia 12-14 tahun, nah itu baru biasanya muncul. Dan itu memang harus diperhatikan, karena kalau skoliosis ini tidak dideteksi atau tidak di-screening, ditemukan di awal, itu bisa semakin memberat nantinya ke belakangnya. Apalagi kalau ternyata terdeteksinya, oh sudah sudut lengkungannya itu sangat besar. Nah, seperti itu. Jadi benar-benar harus diperhatikan, karena itu adalah masa emas pertumbuhan dan perkembangan anak-anak remaja ya. Kira-kira itu kurang lebih kalau cewek di usia 17-18 tahun itu akan mulai menutup. Jadi menutup cangkang epifisis sehingga tinggi badan itu akan mulai terfiksasi ya, tidak akan menambah lebih dari 1 cm lah dalam 1 tahun, katakanlah begitu. Kalau di usia kalau di cowok itu usianya lebih lambat, sekitar 18-21 tahun. Nah, itu baru menutup. Sehingga kita bisa ambil ya, range rata-rata 10 sampai usia 18 tahun adalah masa-masa yang harus istilahnya diperhatikan dengan lebih ya. Terutama tadi di usia premenarke ya. Jadi disitulah masa emasnya.
0: Nah, tanda-tanda skoliosis yang mungkin bisa diperhatikan orang tua di rumah nih, apa dokter?
1: Ya, nah ini sangat penting ya Mbak Citra, dimana orang tua itu kan sering terlewat, tiba-tiba ketahuan, oh punggungnya kok sudah benar-benar bengkok, sudah sangat apa namanya, besar sekali atau menonjol sekali tulang belakangnya, seperti itu. Jadi sebenarnya sangat sederhana ya, saya juga berpesan di sini gimana di usia-usia tadi, golden dario tadi 10-18 tahun lah ya. Atau mulai pertama diawasi itu usia kelas 6 SD sampai usia masuk SMP. Nah, kelas 1 SMP itu kan pre-premenarke itu ya, cewek-cewek dan cowok-cowok. Bisa dilihat pertama kalau anak itu leher atau kepalanya sering condong ke salah satu sisi ya. Salah satu sisi, baik itu berdiri ataupun duduk. Kemudian dari atas ya, kita ya urut dari atas, dari leher dan kepala, kemudian bahu. Bahu apabila ditemukan misal bahunya lebih tinggi kanan atau yang kiri, nah itu juga sudah ada tanda ya, sebuah gejala juga. Kemudian turun lagi ke tulang belikat ya. Memang ini kita bisa amati dari belakang ya, dari belakang gitu. Jadi bagi para orang tua mungkin bisa diikuti nih tips ini ya. Dari tulang belikatnya mungkin ada yang lebih menonjol di salah satu sisi kanan atau kiri ya. Lalu lekukan di pinggang itu ada yang mungkin lebih dalam dari yang sebelahnya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Lalu panggulnya coba dilihat juga apakah ada yang lebih tinggi antara kanan dan kiri. Ya, seperti itu. Kemudian terkhusus untuk cewek-cewek mungkin bisa juga diperhatikan, atau ada keluhan payudaranya lebih menonjol atau lebih kadang ada yang bilang lebih besar daripada yang sebelahnya, padahal sebenarnya itu hanya lebih menonjol saja gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan tanda-tandanya. Dan yang paling penting, kalau tidak bisa melihat itu semua ya, maksudnya sepertinya agak ragu gitu ya, dari belakang hanya berdiri aja, boleh anaknya diminta membungkuk seperti rukuk aja, seperti rukuk tapi tangannya ke bawah ya, menggantung ke bawah, diperhatikan biasanya di situ lebih jelas area punggung mana ada punuknya biasanya kita bilang. Ya, jadi itu tanda jelas bahwa dia ternyata memang skoliosis nih, punggungnya bengkok.
0: Gitu. Ternyata
1: simple sebenarnya.
0: Ya, ternyata mudah sekali untuk melihat tanda-tandanya ya.
1: Iya.
0: Nah, dokter, apakah seseorang itu bisa mengalami skoliosis tapi dari luar, dari kondisi fisik itu tidak terlihat gitu, apa tidak merasakan keluhan apapun gitu, dokter? Apakah bisa seperti itu?
1: Iya, sebenarnya memang cukup sering juga ini dikeluhkan. Jadi apa sudut kelengkungan tulang belakang ya atau punggung bengkok, skoliosis ini kan bermacam-macam ya, dari sudutnya yang kecil sampai ke besar. Biasanya yang silent atau yang tidak terdeteksi ini sudutnya masih kecil ya, di angka 0 sampai 20 biasanya. Ya, atau 10 sampai 20 lah ya. Kalau dikatakan skoliosis itu jika sudut kelengkungannya itu di atas 10. Jadi kalau misalkan sudutnya masih kurang dari 20, biasanya dia tidak merasakan apa-apa sama sekali ya. Jadi dia juga belum notice nih apa namanya, postur tubuhnya ternyata kok berbeda gitu. Biasanya kadang yang notice malah dari orang tua atau temennya ya, yang sering membersamai gitu ya. Nah, kemudian biasanya gejala itu akan muncul ya, paling sering itu dikeluhkan nyeri punggung ya, karena akibat dari skoliosis ini salah satunya adalah otot yang tidak seimbang, ada otot yang pekerjaannya lebih kuat ya, jadi dia akan tight atau akan spasme, sedangkan yang satunya ototnya pekerjaannya ringan, jadi dia lebih rileks, jadi tidak seimbang itu bisa menyebabkan salah satunya nyeri punggung, itu juga banyak dikeluhkan. Nah, itu biasanya munculnya kalau di sudutnya sudah sekitar 30 ke atas. Ya, 30 ke atas itu sudah ada keluhan nyeri punggung. Nah, itu kabar baiknya sih sebenarnya anak-anak atau pasien dengan skoliosis itu jarang yang mengeluhkan nyeri punggung ini gitu ya. Kemudian yang gejala paling berat dan termasuk juga terkait dengan sudut yang lebih berat lagi, yaitu di atas 40 derajat, itu umumnya akan mempengaruhi kebugaran ya, kebugaran jantung paru. Jadi nanti bisa ada gejala sesak nafas atau ngos-ngosan, cepat lelah pada aktivitas-aktivitas sehari-hari yang biasa dilakukan gitu, yang ringan sedang aja itu sudah cepat lelah seperti itu. Jadi memang gejala itu tuh tergantung dari besar sudutnya ya umumnya. Jadi karena umumnya yang ditemukan itu masih ringan sedang, biasanya pasien-pasien skoliosis sering tidak merasakan keluhan apapun.
0: Nah, setelah dilakukan pemeriksaan secara sederhana gitu ya di rumah, dokter, kalau orang tua ini menemukan salah satu gejala atau kondisi tanda-tanda awal gitu ya, itu apakah langsung harus dibawa ke dokter atau gimana?
1: Jadi kalau memang saya tadi sudah jelaskan ya cara screeningnya bagaimana. Nah, kalau misal ada ditemukan satu atau dua tanda dari yang tadi, misal lehernya condong atau payudaranya lebih menonjol, nah itu bisa segera di konfirmasikan, diperiksakan saja ke dokter ya, karena goldennya atau istilahnya kunci utamanya ya untuk penanganan skoliosis itu adalah deteksi dini atau screening awal. Jadi apabila penemuan punggung bengkok atau skoliosis ini bisa dilakukan lebih awal, maka untuk jangka waktu pemulihan atau terapinya dan juga pilihan-pilihan pengobatan dan terapinya itu bisa lebih optimal dan lebih luas dibanding kalau kita menemukannya udah besar sekali, misalkan udah ternyata punggung bengkoknya sekitar 40 derajatan ke atas. Nah, itu pilihan terapi dan pengobatannya bisa jadi lebih sempit gitu. Jadi kunci utamanya kalau memang sudah ada salah satu dari tanda gejala tersebut, bisa segera diperiksakan.
0: Okay.
1: Ke dokter ayah monggo.
0: Okay, baik. Dan saya juga mengundang pendengar ya untuk bergabung melalui line telepon di 0271-638055 maupun melalui WhatsApp di 0813-900-15525. Tapi setelah yang satu ini pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Kembali lagi di Beranda Asta Cita Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Dr. Astrid ya, kita membahas tentang skoliosis. Dan ada pertanyaan dari Instagram di RSO ya. Ternyata kita live juga di Instagramnya RSO Suharsa ya, Dokter ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Ada dari Kak Agin Purwanto nih, apakah memungkinkan untuk siku kembali menekuk seperti sedia kala setelah operasi? Langkah apa lagi kiranya yang harus kami orang tua lakukan di rumah untuk mengembalikan fungsi gerak siku anak seperti sedia kala? Ini mungkin agak melenceng ya dari tema kita hari ini. Monggo dokter ditanggapi mungkin sedikit aja ya.
1: Iya, nggak apa-apa Mbak Citra. Mm-hmm, yeah. Jadi bapak atau ibu yang memiliki anak tadi ya, mm-hmm. yang sikunya mungkin luas gerak sendinya terbatas setelah istilahnya operasi ya. Jadi tergantung situasi, apakah adik itu setelah dipasang pen atau tidak. Ya umumnya kalau setelah dipasang pen, kakunya memang akan menetap ya, istilahnya menetap jika tidak dilatih ya, jika tidak dilatih gerakannya, atau dalam tanda kutip ya dipaksa, tapi sesuai toleransi atau sejauh yang bisa pasien tahan. Nah itu gerakan siku itu kan menekuk dan meluruskan ya, yang kita kejar. Jadi dua itu utama, jadi bisa ditekuk, di istilahnya dioptimalkan ya, bisa sejauh yang pasien bisa toleransikan ataupun diluruskan sejauh yang bisa pasien toleransikan. Kalau masih ada pennya, kita sarankan sih tidak dipaksa terlalu keras, tapi memang harus dilatih setiap hari agar kaku sikunya itu bisa berkurang. Bisa diawali dengan kompres air hangat kalau di rumah ya, kalau di rumah bisa diawali dengan kompres air hangat misal kurang lebih 10-15 menit, lalu dilakukan gerakan itu tadi, mengoptimalkan menekuk dan meluruskan siku ya. Lalu setelah latihan misal dirasakan nyeri, bisa dikompres dengan air dingin ya, untuk mengurangi rasa nyerinya, atau bila ada resep dari dokter bisa diminumkan. Jadi memang kaku siku itu harus diusahakan ya, tidak bisa tidur malam habis operasi habis itu besoknya langsung lurus sendiri, itu tidak akan pernah terjadi ya, karena itu harus diusahakan. Nah beda ceritanya kalau misal pennya sudah tidak ada. Kalau misalkan pennya sudah tidak ada, itu kita bisa lebih mengoptimalkan lagi dengan berbagai

0: balita ya, yang ada di rumah sakit, biasanya sih kami sarankan memang dilakukan program fisioterapi di rumah sakit untuk lebih optimal. Tapi kalau memang tidak bisa, ya bisa dilakukan latihan sederhana tadi, seperti di rumah ya. Diawali dengan kompres hangat, latihan gerakan, agak dipaksa ya, lalu di kompres dingin atau minum obat apabila ada nyeri. Bisa dilakukan mungkin pagi sore atau 3 kali sehari juga tidak masalah. Jadi harus diusahakan. Kalau memang masih dirasa kaku dan tidak optimal, bisa segera dibawa ke RSO misalnya untuk kita optimalkan dengan alat-alat yang bisa kita lakukan di sini, seperti alat seperti robotik ya, CPM itu, continuous passive movement juga ada, dan alat-alat lainnya, modalitas lainnya yang tersedia di sini.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Agin Purwanto ya, dari Instagramnya RSO Surakarta. Oke, kita kembali ke pembahasan kita sore hari ini, dokter, tentang skoliosis. Nah, setelah mungkin pasien itu memeriksakan diri ke dokter atau rumah sakit gitu. Nah, ini dari rumah sakit sendiri itu seperti apa penanganannya? Pemeriksaan lebih lanjutnya seperti apa dan menentukan penanganan sesuai dengan kondisinya itu seperti apa, dokter?
0: Iya. Jadi memang saran utamanya adalah tidak usah ragu untuk rumah sakit memeriksakan lebih dini ya, masalah punggung bengkok ini, karena nanti di rumah sakit itu kan banyak kemungkinan yang terjadi, tidak tiba-tiba istilahnya peh di RSO nanti akan dioperasi, tidak seperti itu ya. Jadi bisa di periksakan ke dokter, nanti dokter itu akan melakukan wawancara atau anamnesis ya pertama. Jadi akan ditanya sejak kapan munculnya, disadarinya, kemudian ada riwayat dari keluarga tidak yang sama seperti ini memiliki punggung bengkok, lalu apa keluhan yang saat ini dirasakan, mungkin nyeri punggung ada atau tidak, atau sesak nafas dan ngos-ngosan dan lain sebagainya, atau hanya masalah kosmetik yaitu saya nggak suka dok punggungnya bengkok. Nah itu juga bisa. Jadi dari keluhan kita akan gali, lalu kita pastikan dengan pemeriksaan fisik ya, pemeriksaan fisik ya hampir sama seperti yang saya jabarkan tadi di awal ya, pemeriksaan postur, lalu kami konfirmasi dengan pemeriksaan ronsen ya. Jadi ronsen di sini adalah juga paling penting dan kunci utama dari menentukan diagnosis skoliosis ya. Jadi di ronsen itu kita bisa mengukur sudut kopsnya ya, kops itu magnitude atau seberapa besar sih lengkungan dari skoliosisnya ini, apakah ringan yaitu kurang dari 20 derajat atau sedang 20-40 derajat atau memang sudah berat yaitu di atas 40 derajat. Nah nanti itu adalah pegangan kita sebagai dokter ya, baik dokter ortopedi maupun dokter rehab ya, kedokteran fisik dan rehabilitasi di sini untuk memilah-milah apa program atau tata laksana yang tepat sesuai kondisi dari tadi sudutnya itu. Begitu Mbak Citra ya.
1: Oke. Nah, kapan dokter penggunaan penyangga atau brace ya diperlukan, dan sebenarnya gimana sih cara kerja penyangga ini dalam penanganan skoliosis, dokter?
0: Ya. Oke. Jadi ya brace itu adalah salah satu tata laksana ya untuk istilahnya bukan meluruskan kurva skoliosis, tapi tujuan utama dari brace itu adalah saya selalu bilang ke pasien itu untuk mencegah progresivitas atau penambahan dari kurva skoliosis itu sendiri. Ya, jadi brace ini kapan dipakainya itu pada saat pasien terdiagnosis skoliosisnya itu sedang, yaitu di derajat 20-40 ya. Nah pemakaiannya itu jadi kalau di derajat 20 ke bawah biasanya kita sarankan tidak pakai brace, yaitu diobservasi dulu atau pemantauan, dan kita wajib programkan latihan senam skoliosis yang spesifik ya, tergantung kurvanya ya. Nah untuk brace ini di derajat sedang ya, di derajat sedang di 20-40 derajat, dan khususnya di pasien-pasien yang usianya masih masa-masa pertumbuhan tadi, balik ke awal, jadi di usia 10 sampai 18 tahun ya, itu efektifnya penggunaan brace ini. Sekali lagi tujuannya bukan untuk meluruskan tetapi untuk mencegah perbesaran kurvanya ya, kelengkungannya. Jadi bisa dipakai pada pasien-pasien masa pertumbuhan, derajat lengkungannya sedang, dan apabila latihan saja itu tidak cukup, masih terus bertambah. Nah, itu jadi bisa diberikan penanganan tata laksana brace. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, Mbak Citra, itu sebenarnya itu tadi tujuannya bukan untuk meluruskan, tapi dia itu ada pad-pad penahan yang bisa melawan derajat kelengkungannya di dalam brace itu. Ya, jadi cara kerjanya dia akan menahan perkembangan kurvanya itu melalui pad-pad yang ada di dalam brace itu. Jadi penggunaan brace itu sangat individual ya, dan harus disesuaikan dengan kurva dari masing-masing pasien. Tidak bisa saling meminjam brace ya. Jadi itu benar-benar diukur pas badan dari pasiennya. Dan apabila tata laksana dari kami ya, baik dari dokter ortopedi dan dokter KFR itu adalah brace, maka ada konsekuensinya, Mbak Citra. Jadi pemakaian brace ini tidak bisa sembarangan ya. Pemakaiannya itu efektifnya di usia pertumbuhan tadi dan selama 16 sampai 23 jam sehari.
1: Okay.
0: Seperti itu. Jadi karena di masa pertumbuhan itu tulang itu kan akan bertumbuh sepanjang waktu ya. Sepanjang waktu saat aktivitas, ada beberapa jurnal yang mengatakan kalau memang utamanya di malam hari. Jadi tetap dipakai 16 sampai 23 jam sehari. Seperti itu.
1: Oke, okay. Artinya dengan derajat di atas itu, dokter, apakah dipertimbangkan untuk mendapatkan tindakan operasi?
0: Ya. Jadi semuanya balik lagi yang menentukan adalah dokter ortopedi dan juga mungkin biasanya kebanyakan juga dari saran dari dokter KFR ya, karena memang tata laksana awal dan utama dari skoliosis itu bukan operasi, bahkan sangat jarang yang harus sampai dioperasi. Itu yang pertama, karena biasanya yang beredar di masyarakat itu takutnya atau menundanya pemeriksaan skoliosis itu karena nanti harus dioperasi ya. Padahal faktanya dan kabar baiknya adalah banyaknya pasien-pasien yang datang itu masih derajatnya ringan sedang, yang hanya bisa, maksudnya yang cukup ditata laksana dengan hanya pemantauan atau observasi, latihan skoliosis, dan juga pemakaian bracing itu. Nah, untuk indikasi operasi sendiri itu biasanya ya dipertimbangkan apabila pasien-pasien itu sudah melakukan latihan senam skoliosis ataupun sudah menggunakan brace itu sesuai dengan waktunya, tapi progresivitasnya itu masih tetap bertambah ya. Di samping faktor lain ya, entah compliance-nya kurang atau dan yang lain sebagainya. Dan juga apabila ada gejala yang memang itu sangat mengganggu aktivitas, seperti nyeri punggungnya tidak tertahankan, lalu sesak nafas atau cepat lelah di aktivitas-aktivitas ringan ataupun sedang saja sudah tidak bisa melakukan aktivitas itu. Nah, itu bisa dipertimbangkan menjalani operasi. Nah, benar, biasanya yang dilakukan operasi adalah yang derajatnya 40 ke atas ya, atau 40-50 derajat ke atas dengan gejala-gejala tadi.
1: Nah, ngomongin soal aktivitas, dokter, orang yang mengalami skoliosis itu apakah tetap boleh berolahraga dan juga melakukan aktivitas fisik seperti biasa, ataukah adakah jenis olahraga yang justru dianjurkan gitu?
0: Ya, ya, ini juga pertanyaan yang bagus dan sering ditanyakan oleh pasien, di mana pasien-pasien itu kadang takut untuk melakukan olahraga, jadi malah tidak ada aktivitas fisik sama sekali. Nah, itu merupakan anggapan yang salah ya, sebenarnya tidak benar. Jadi malah pasien-pasien dengan skoliosis itu kami sangat anjurkan untuk melakukan olahraga. Dimana olahraga yang di sini ingin targetnya dicapai adalah olahraga yang rekreasional sih sebenarnya ya, rekreasional yang tidak membebani tubuh sebegitunya ya, terlalu berat. Dan tujuan utama dari olahraga sendiri adalah sebenarnya untuk menjaga kebugaran dari tubuh itu sendiri, dan juga tadi berkaitan dengan gejala sesak nafas atau ngos-ngosan dan cepat lelah yang biasanya ada di tahap-tahap akhir skoliosis yang berat itu tadi. Jadi istilahnya itu preventif ya, aktivitas fisik dan olahraga yang tetap aktif selama istilahnya menderita skoliosis itu tetap disarankan. Nah, selain untuk menjaga kebugaran ya, juga untuk istilahnya ada efek psikologis lah ya, ada rekreasi rekreatifnya juga, kemudian untuk istilahnya merilekskan dan juga memperkuat otot ya, termasuk otot-otot yang menyangga dari tulang belakang itu ya, otot perut, otot punggung yang kita biasa bilang dengan core muscle atau otot inti ya, otot inti tubuh. Nah, untuk macam-macam olahraganya sendiri itu yang bisa kita sarankan adalah olahraga yang dia tadi pertama rekreatif dan simetris ya. Jadi simetris itu istilahnya dia mendukung tubuh itu tetap simetris saat menjalankan olahraga tersebut. Misal kalau saya sering edukasi pasien untuk melakukan olahraga renang ya, olahraga renang, kemudian bersepeda, berjalan santai atau jogging pun juga masih bisa. Ya, jadi berenang biasanya saya sarankan gaya bebas ya atau gaya punggung, itu kan simetris ya, ada arah tarikan untuk juga dia menyeimbangkan kurvanya itu. Nah, kemudian tapi balik lagi sih sebenarnya olahraga ini kita cocokkan juga ya dengan kondisi klinis dari pasien, apakah pasiennya itu masih mampu melakukan. Biasanya yang ringan sedang itu masih bisa melakukan olahraga itu, bahkan olahraga kayak bola besar ya, seperti olahraga badminton dan tenis atau dan yang lain sebagainya, itu sebenarnya masih bisa secara kapasitas tubuh. Tapi untuk skoliosisnya, efek skoliosisnya yang ada arah rotasi atau perputaran ya, seperti badminton atau tenis itu kan ada arah memutar ya. Nah, itu kita tidak sarankan.
1: Oke. Okay, ya. Okay.
0: Seperti itu. Jadi mending yang olahraga-olahraga ringan, rekreatif dan simetris, seperti berenang, berjalan, bersepeda.
1: Oke. Okay. Tapi skoliosis itu bisa sembuh enggak sih, Dok? Seperti apa harapan dan kualitas hidup yang bisa dicapai setelah pasien itu sudah mendapatkan penanganan yang tepat?
0: Ya. Yeah. Jadi, nah ini nih, ini adalah yang memang sering kita juga sebagai dokter akan bagaimana ya bilangnya, nah gitu. Jadi sebenarnya tujuan utama dari skoliosis itu kan kalau kami dari rehab ya selalu menekankan bahwa kalau latihan skoliosis dan juga bracing dari rehab yang kami programkan itu bukan untuk meluruskan, tetapi targetnya adalah untuk mencegah perburukan dari kurva skoliosisnya ya, atau derajat kelengkungannya. Itu kalau saya edukasi pasien adalah kurang lebih ya mencegah 3-5 derajat lah dalam dalam satu sesi kunjungan ya, istilahnya 6 bulan observasi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang lebih kita targetkan adalah untuk membangun rasa percaya diri dari pasien ya, itu yang paling utama target kita. Jadi dengan kita latih senam skoliosis, kemudian menggunakan brace dengan kompensasinya yang 16-23 derajat itu, dan juga koreksi postur yang benar, maka harapannya adalah anak-anak remaja ini paham dan dia memiliki rasa percaya diri dan kontrol terhadap tubuhnya, walaupun tubuhnya itu punggungnya bengkok kayak gitu. Nah, okay. Jadi tapi dia tuh tahu cara, oh aku nggak boleh begini agar punggung bengkoknya tidak semakin parah, dan dia juga tetap bisa beraktivitas fisik sama seperti teman-teman yang lainnya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau untuk lurus atau tidak, nah itu satu-satunya cara ya operasi ya. Dioperasi, diluruskan ya, itu kan ranahnya ortopedi. Nah, tapi tujuannya itu, jadi di goalnya adalah di usia setelah 18 tahun ya, kurva itu tetap stabil ya, tetap stabil, tidak menambah lagi di atas 40-50 derajat. Nah, itu jadi goal akhirnya dari tata laksana rehabilitasi medis ya, spesifiknya dari bidang kami KFR itu adalah itu.
1: Oke, terakhir dokter, mungkin pesan yang ingin disampaikan dokter untuk closing segment pada orang tua atau masyarakat agar lebih mengenali skoliosis dan bisa menanganinya dengan lebih dini gitu, monggo.
0: Ya, terima kasih Mbak Citra. Jadi bagi orang tua dan juga remaja-remaja yang mungkin saat ini mengalami masalah dengan punggung bengkok ya atau skoliosis, saya ingin berpesan bahwa skoliosis itu adalah penyakit yang tidak untuk ditakuti ya, tapi harus kita rangkul dan kita cari solusinya bersama ya. Jadi deteksi dini itu adalah kuncinya. Kemudian sebagai orang tua kita tidak boleh menyalahkan anak-anak ya, tentang anggapan di mana postur pada saat duduk yang mencong-mencong atau membawa tas berat yang di salah satu sisi lebih berat atau tidak seimbang itu sebagai penyebab utama skoliosis, itu adalah anggapan yang kurang benar. Jadi apabila sudah diketahui ada punggung bengkok, segera diperiksakan ke dokter, bisa dokter ortopedi ataupun dokter rehabilitasi medis atau dokter umum juga tidak masalah, intinya dikonsultasikan agar penanganan yang bisa kita lakukan itu bisa lebih optimal dari awal. Seperti itu.
1: Oke. Terima kasih Dokter Astrid atas penjelasan dan juga informasi. Iya, dan dari perbincangan kita hari ini pendengar, kita bisa memahami ya bahwa skoliosis bukan sekedar persoalan bentuk tubuh aja. Mengenali tanda-tandanya sejak dini, kemudian mendapatkan pemeriksaan yang tepat dan memilih penanganan sesuai kondisi masing-masing itu adalah hal yang penting ya. Dan yang tidak kalah penting, jangan sampai kekhawatiran atau mitos-mitos itu membuat kita justru terlambat mencari bantuan medis ya. Dan pendengar, semoga perbincangan sore hari ini kita bisa lebih menambah pengetahuan kita dan membuat kita semakin peduli terhadap kesehatan tulang belakang, terutama pada anak dan juga remaja. Saya Citra Fitka pamit undur diri dari Beranda Astacita. Terima kasih Dr. Astrid sudah join di Beranda Astacita sore hari ini. Saya izin tutup line Zoom-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Mbak Citra.
1: Sama-sama. Oke pendengar, demikian Beranda Astacita sore hari ini dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.
1: Posyandu itu kan cuma buat bayi ya?
2: Sekarang gak cuma itu, sudah ada Posyandu Plus.
3: Posyandu kini hadir lebih lengkap untuk semua usia, mulai dari ibu hamil, balita, hingga lansia. Semua bisa mendapatkan layanan kesehatan dasar di Posyandu Plus. Di sini tumbuh kembang anak dipantau, kesehatan ibu diperiksa, dan lansia pun bisa rutin cek tekanan darah serta kondisi tubuhnya. Semua dilakukan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih terjangkau. Karena sehat itu bukan hanya untuk anak-anak saja, tapi untuk seluruh keluarga. Datang ke Posyandu, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Posyandu Plus hadir untuk kita semua.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satu info lintas DIY Jateng kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto diantaranya. Merespon adanya juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai ketentuan di Masjid Raya Syekh Zayed, Surakarta, pemerintah kota Solo melalui Dinas Perhubungan bertindak cepat merespon keluhan masyarakat tersebut dengan memanggil pihak pengelola. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Inilah buletin lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro, satu informasi pertama dari RRI Surakarta. Merespons adanya juru parkir yang meminta tarif tidak sesuai ketentuan di Masjid Raya Syekh Zayed Solo, pemerintah kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan Dishub bertindak cepat merespon keluhan masyarakat tersebut dengan memanggil pihak pengelola. Berikut laporan dari Joko Putro.
1: Kita panggil pengelola sama petugas parkir yang mengambil parkiran.
2: Pemerintah Kota Surakarta melalui Dinas Perhubungan bertindak cepat merespon keluhan masyarakat terkait adanya oknum juru parkir yang menarik tarif parkir melebihi ketentuan di kawasan Masjid Raya Syekh Zayed. Keluhan tersebut diunggah pengguna media sosial Threads dengan akun Taufan Wahyu yang ditujukan kepada Dinas Perhubungan dan Wali Kota. Dalam unggahan, pemilik akun mempertanyakan tarif parkir area Masjid Raya Syekh Zayed lantaran dirinya sudah membayar Rp5.000 untuk kendaraan roda 4 namun ditolak dan dimintai Rp10.000 tanpa diberikan karcis. Kepala UPTD Pengelolaan Perparkiran di Subkota Surakarta, Haryono Nugroho, menjelaskan bahwa tarif yang berlaku di kawasan tersebut adalah tarif insidental. Berdasarkan aturan papan tarif, untuk sepeda motor dikenakan tarif Rp3.000, mobil Rp5.000, armada elf Rp10.000, bus sedang Rp15.000, dan bus besar Rp20.000. Namun oknum juru parkir di lapangan justru memberlakukan karcis tarif lokasi wisata per 2 jam.
1: Kita panggil pengelola sama petugas parkir yang mengambil parkiran. Misalnya yang mau masuk itu kan ada yang beri karcis, keluar ada yang menerima pembayaran. Sebetulnya kalau yang di Jalan Mentawai itu. Dan nanti kita panggil semua untuk karcis yang lokasi wisata, kita ambil semua, kita ganti dengan karcis yang insidental yang sudah sesuai dengan plang yang berada di lokasi. Pokoknya ini terakhir kali. Jadi yang tersebut untuk kendaraan harus sesuai dengan plang atau papan tarif yang sudah kita pasang, menggunakan insidental, tidak ada lagi menggunakan parkir lokasi wisata.
2: Menanggapi maraknya keluhan tarif parkir di sekitar Masjid Raya Syekh Zayed, Wali Kota Surakarta Respati Ardi menegaskan pihaknya telah bergerak cepat melakukan koordinasi lintas sektor. Respati Ardi menyampaikan telah memanggil pihak Kementerian Agama atau Kemenag, Direktur Masjid Raya Syekh Zayed, serta unsur kewilayahan mulai dari camat hingga lurah untuk menggelar rapat koordinasi.
3: Saya sudah panggil Kemenag, Direktur Masjid Bin Zayed, kewilayahan, camat, lurah, saya rakorkan untuk segera kita mitigasi wilayah lokasi-lokasi yang ada di sana untuk bisa ada perapian parkir yang ada di sana. Ini penting sekali karena ini juga menjadi peradaban di sekitar Masjid Bin Zayed. Ya, saya sampaikan ke Kemenag dan Masjid Direktur Masjid untuk memberikan solusi bersama untuk itu. Saya sudah panggil kemarin, sudah rakor, kita akan segerakan nanti supaya tidak terjadi hal tersebut.
2: Langkah ini diharapkan dapat memberantas praktik juru parkir maupun penarikan tarif di luar ketentuan demi menjaga ketertiban, kenyamanan, dan citra kota Surakarta. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, ribuan aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga yang mengalami krisis air di wilayah Sukoharjo bagian selatan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sabtu Bernomo, usai kegiatan apel di halaman gedung Setda kemarin. Berikut laporan dari Edwi Uryono.

Baik, pendengar Pro 1, mohon maaf nampaknya terjadi kendala teknis di studio Pro 1 Purwokerto. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, dari RRI Semarang. Pedetaan sensus ekonomi 2026 di wilayah Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yassin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan dari Tika Budiman.

Baik, pendengar Pro 1, mohon maaf ini nampaknya masih terjadi kendala teknis. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar.

0: Kemudian dari RRI Purwokerto, pendengar, sebanyak 500 personil gabungan disiagakan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau panjang akibat fenomena El Nino, termasuk potensi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Banjarnegara. Kesiapan personil dan peralatan ditandai melalui apel siaga sebagai langkah memperkuat upaya pencegahan sejak dini. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Fenomena El Nino diperkirakan memicu peningkatan suhu udara dan menurunnya curah hujan pada periode tertentu. Kondisi ini berpotensi meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan, termasuk di kawasan perkebunan, semak belukar hingga wilayah yang masih menerapkan aktivitas pembakaran. Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Polres Banjarnegara menggelar apel kesiapsiagaan antisipasi dampak El Nino dan kebakaran hutan serta lahan. Sebanyak 500 personil gabungan dari TNI, Polri, Damkar, BPBD, serta Perhutani disiagakan bersama peralatan pendukung guna memastikan kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kapolres Banjarnegara AKBP Aruma Chandra Dewi mengatakan, Kabupaten Banjarnegara memiliki wilayah yang luas dengan kondisi geografis berupa perbukitan, pegunungan, kawasan hutan, serta lahan pertanian yang membutuhkan perhatian dan perlindungan bersama. Ratusan personil gabungan telah disiapkan untuk menghadapi berbagai kemungkinan apabila terjadi situasi darurat. Meski demikian, seluruh pihak berharap upaya pencegahan yang dilakukan secara bersama mampu menekan resiko kebakaran. Menurutnya, wilayah selatan Banjarnegara menjadi daerah yang dinilai paling rentan terdampak El Nino. Selain memiliki kondisi lahan yang lebih kering, kawasan tersebut juga kerap mengalami krisis air bersih saat musim kemarau.
2: Untuk mengantisipasi fenomena El Nino dan karhutla, memang kita sekarang melakukan penggelaran peralatan, juga pasukan juga kita cek satu-satu tadi peralatannya, supaya kita tetap siap bagaimanapun dampak yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino tadi, kekeringan yang mungkin puncaknya bulan Agustus ini, kita semua siap, terutama untuk di Banjarnegara, wilayah yang selatan. Ini kita akan tetap pantau terus bagaimana kekeringan di daerah mana, kita tetap akan pantau. Kita juga berikan himbauan, edukasi ke masyarakat untuk jangan yang di perkampungan itu tidak membakar sampah sembarangan.
1: Kapolres menegaskan seluruh elemen masyarakat tidak boleh menunggu hingga terjadi kebakaran dalam skala besar. Upaya pencegahan harus menjadi prioritas karena mencegah kebakaran jauh lebih efektif dibandingkan memadamkan api yang telah meluas. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
3: Kebakaran yang sudah meluas.
0: Pendengar Pro 1, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga menghimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Berikut laporan selengkapnya bersama Fitri Hasana.
4: Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengimbau petani memanfaatkan lahan kering dengan menanam komoditas palawija untuk menjaga produktivitas pertanian di tengah meningkatnya kebutuhan air pada musim kemarau. Kepala Bidang Prasarana dan Sumber Daya Air SDA Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Purbalingga Budi Prayitno mengatakan kondisi pertumbuhan tanaman padi di setiap wilayah di Purbalingga berbeda sehingga kebutuhan air juga tidak sama. Sejumlah wilayah di Purbalingga bahkan tengah memasuki fase pertumbuhan yang membutuhkan pasokan air dalam jumlah besar. Budi merinci di Kecamatan Karanganyar, sebagian besar tanaman padi telah mendekati masa panen. Kemudian tanaman padi di Kecamatan Kemangkon mulai memasuki fase merocot atau berbunga yang membutuhkan pasokan air lebih banyak. Selanjutnya di Kecamatan Bukateja, petani baru memulai musim tanam. Adapun sejumlah wilayah di bagian timur Kabupaten Purbalingga saat ini memasuki fase generatif.
5: Pada seluruh petani untuk wilayah Kabupaten Purbalingga untuk segera memanfaatkan lahan-lahan yang barangkali belum dimanfaatkan ini segera ditanami dengan komoditas tanaman yang menyesuaikan kondisi di masing-masing wilayah. Seandainya terpaksa tidak bisa menanam untuk padi, ya silakan bisa untuk jagung, untuk kacang hijau ataupun kedelai ataupun yang lainnya sekiranya sambil menunggu musim hujan datang sehingga nanti bisa optimal.
4: Budi menambahkan di Kecamatan Kemangkon, untuk menyiasati kebutuhan air yang tinggi, petani saat ini mengandalkan sistem irigasi perpompaan. Biasanya petani secara swadaya maupun kelompok menyedot pasokan air langsung dari aliran Sungai Serayu atau Sungai Kelawing. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendengar, Pendataan sensus ekonomi 2026 di Jawa Tengah telah mencapai 81%. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan maksud kami dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Berikut laporan dari Tika Budiman.
6: Mencapai angka 81% bukan hal yang mudah. Nah, kemudian yang
7: pendengar, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mendorong percepatan penyelesaian sensus ekonomi 2026 agar seluruh target pendataan dapat dituntaskan sebelum masa sensus berakhir. Hingga kini capaian pendataan di Jawa Tengah telah mencapai 81% dari total target. Menurut Tad Yasin, percepatan akan dilakukan melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha hingga masyarakat. Pendekatan tersebut diperlukan untuk menjangkau kelompok responden yang hingga kini belum seluruhnya terdata. Ia mengatakan pemetaan ulang akan dilakukan terhadap perusahaan dan kawasan industri yang capaian pendataannya masih rendah. Dengan sisa waktu sekitar 3 pekan, seluruh pihak diminta bergerak lebih aktif agar target sensus dapat tercapai. Tad Yasin mencontohkan kawasan industri di Kabupaten Kendal dan Batang yang telah mencatatkan pendataan 100%. Keberhasilan tersebut diharapkan dapat menjadi model koordinasi bagi daerah lain yang masih menghadapi kendala pendataan. Adapun Kota Semarang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus karena hingga saat ini capaian pendataannya baru sekitar 71%.
8: Sudah selayaknya memang kita harus membuka. Nah, saya berharap nanti kita, tadi sudah saya sampaikan, kekurangannya itu berarti kan ada gap nih, pencapaian di Jawa Tengah 80%, sementara capaian yang usaha besar baru 40%. Artinya ini di sisa waktu ini kami juga, tadi saya sampaikan, mana-mana saja yang masih belum tercapai, coba kita kolaborasikan, kita barengkan, kita pahamkan lagi kepada pengusahanya, kepada masyarakatnya, kepada di warga yang ada di apartemen.
7: Wakil Kepala Badan Pusat Statistik BPS Pusat Sony Heri Budiantomo mengatakan capaian yang telah diraih saat ini menjadi salah satu yang terbaik dalam pelaksanaan sensus secara nasional.
6: Berupaya untuk mendata lebih baik lagi, terutama bagi usaha besar, ya. Usaha besar sudah mendekati 40% yang terdata. Ini juga capaian yang luar biasa. Tetapi kami ingin semuanya bisa terdata 100% karena ini menentukan potret ekonomi Indonesia secara lengkap. Sekali lagi kami tekankan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan pajak. Dan tadi juga ada beberapa kabupaten kota yang perlu percepatan dalam beberapa hari ke depan. Kita masih tersisa 3 minggu, masih cukup saya rasa untuk mencapai target 100%.
7: Untuk diketahui, Jawa Tengah memiliki lebih dari 4,5 juta pelaku usaha yang menjadi sasaran sensus ekonomi 2026. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pro 1.000 aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga yang mengalami krisis air di wilayah Sukoharjo bagian selatan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan oleh PLT Bupati Sukoharjo, Eko Sapto Purnomo, usai kegiatan apel pagi di halaman gedung Setda kemarin. Berikut laporan dari Edwi Puryono.
9: Di Desa Weru juga ada, daerah Tunggul itu perlu adanya dropping air bersih.
10: Kemudian, saudara, ribuan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo mengirimkan 126 tangki air bersih untuk membantu warga akibat kemarau panjang yang berdampak kekeringan. Secara simbolis, dropping air bersih dilakukan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo usai kegiatan apel pagi di halaman gedung Setda kemarin. Didampingi sejumlah pejabat, pada tahap awal ini melepas pengiriman 2 mobil tangki air bersih untuk warga Sukoharjo di bagian selatan. PLT Bupati Sukoharjo Eko Sapto Purnomo kepada wartawan mengatakan penyaluran bantuan air bersih merupakan hasil penggalangan dana dari ribuan ASN dan hal itu merupakan wujud kepedulian terhadap warga yang mengalami krisis air bersih. Menurutnya, total jumlah bantuan air bersih yang disalurkan kepada warga terdampak kekeringan sebanyak 126 tangki. Nantinya bantuan air bersih bakal disalurkan secara bertahap setiap hari ke beberapa lokasi di wilayah Kecamatan Bulu, Weru dan Kecamatan Tawangsari.
11: Sebenarnya inisiasi dari teman-teman ASN ASN yang dikoordinir tentu oleh Pak Sekda bersama dengan seluruh kepala OPD. Jadi benar-benar murni dari ketulusan keikhlasan, bukan dari program kegiatan yang reguler, tapi murni dari pribadi masing-masing.
10: PLT Bupati Sukoharjo itu juga berharap bantuan air bersih dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Nantinya gerakan peduli air bersih bakal lebih besar dengan melibatkan para instansi, perusahaan, dan organisasi atau komunitas masyarakat. Camat Weru Pandianto mengakui jika akibat kemarau panjang beberapa desa di wilayahnya mengalami krisis air bersih. Bahkan akibat hujan yang tak kunjung turun selama 2 bulan lebih, krisis air bersih mulai melanda daerah lain dan berdasarkan laporan terdapat 10 desa yang mulai membutuhkan bantuan air bersih.
9: Untuk wilayah selatan, khususnya Kecamatan Weru, masih ada beberapa desa yang rawan kekeringan. Saat ini sudah berlangsung dropping air bersih. Di antaranya adalah desa Jatingarang, itu ada beberapa titik, Margo Mulyo, Margo Ino, Margo Rejo, itu selalu di dropping air bersih. Kemudian di desa Weru, juga ada daerah Tunggul, itu perlu adanya dropping air bersih. Kemudian ada desa Reco, ya, Ngadisari dan Tenggil, juga ada sebagian wilayah desa Tawang, Babalan dan Tawang sendiri. Kemudian ada desa Alasombo, namun Alasombo ini juga sedikit karena mereka sudah berhasil adanya sumur dalam.
10: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukoharjo Arianto Mulyatmojo mengatakan distribusi air bersih dilakukan sejak awal bulan Juli lalu, di mana air bersih diangkut menggunakan mobil tangki dan disalurkan ke bak penampungan di setiap lokasi. Pihaknya berharap warga yang mengalami krisis air bersih dapat mengajukan ke aparat desa setempat agar dapat dilakukan dropping air bersih ke lokasi sasaran. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
0: Pendengar Pro 1, pencapaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah sudah mencapai 86,75%. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Kendal, Ade Sandi Parwoto. Berikut laporan selengkapnya bersama Faiz Rozi.
12: Kegiatan besar itu harus mendapatkan dukungan ya dari pihak eksternal.
13: Pencapaian sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Kendal yang dimulai 15 Juni lalu pada Senin 10 Agustus ini sudah mencapai 86,75%. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kendal Ade Sandi Parwoto pada Senin 10 Agustus 2026. Ade Sandi mengatakan data awal semula sebanyak 453.943 sasaran. Namun berdasarkan kondisi di lapangan, tercatat data berjalan bertambah menjadi 540.103 sasaran. Hal yang menjadikan sensus berjalan lancar diantaranya selalu melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV harian tiap pagi dan malam hari. MONEV harian ini untuk memantau kinerja petugas lapangan setiap hari. BPS Kendal mengerahkan 830 petugas lapangan yang melakukan pendataan dari rumah ke rumah. BPS Kendal juga berkolaborasi dengan Pemda Kendal, Kementerian Agama, Ormas Keagamaan NU, dan Muhammadiyah.
12: Yang kita lakukan bahwa monitor secara berkala itu menjadi penting, kita harus tahu bahwa apakah petugas sudah jalan, ya, capaian petugas per hari berapa, terus kesalahan apa yang paling muncul, sehingga itu bisa dimitigasi supaya kesalahan itu tidak muncul lagi.
13: Muntariah, pemilik usaha peternakan ayam petelur di Sukoharjo Kendal mengaku sudah didatangi petugas sensus ekonomi. Ia menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan jawaban apa adanya. Petugasnya gimana, Bu?
14: Cukup bagus.
13: Terus apa? Yang disampaikan Ibu apa, Bu? Apa adanya atau gimana, Bu?
14: Saya apa adanya. Betul.
13: Sensus ekonomi 2026 di Kendal akan berakhir hingga 31 Agustus 2026 yang mendata seluruh aktivitas usaha di berbagai sektor guna memetakan perekonomian daerah. BPS memastikan data yang diberikan dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang Statistik dan tidak berkait sama sekali dengan urusan perpajakan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Berkat program CFC angka stunting di Selo Pamioro, Bantul mulai mengalami penurunan. Berita selengkapnya dilaporkan oleh reporter Aji Permono.
15: Selo Pamioro itu dulu beberapa beberapa tahun yang lalu selalu jadi juara stunting. Tapi tahun ini
16: upaya percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Bantul mulai menunjukkan perkembangan yang positif. Salah satu wilayah yang sebelumnya mencatatkan kasus stunting cukup tinggi, yakni Kelurahan Selopamioro Kapanewon Imogiri, kini perlahan mengalami penurunan. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Kabupaten Bantul Agustri Widiantara mengungkapkan, beberapa tahun lalu Selopamioro menjadi salah satu wilayah dengan angka stunting tertinggi di bumi Projo Taman Sari yang mencapai 167 kasus. Namun, pada tahun ini mengalami penurunan signifikan hingga berada di angka 90 kasus. Capaian ini tak lepas dari berbagai upaya strategis yang dilakukan di tingkat kelurahan. Salah satu yang dinilai paling berpengaruh adalah program pemberian makanan tambahan bertajuk Community Feeding Center atau CFC. Dalam program ini, anak-anak stunting dikumpulkan dan diajak untuk mengonsumsi makanan tersebut secara bersama-sama. Agus menilai skema ini lebih efektif jika dibandingkan mengirimkan makanan tambahan ke masing-masing rumah.
15: Karena kalau dimakan di rumah masing-masing, itu ada kemungkinan nanti tidak habis dimakan bersama dengan kakaknya atau yang menghabisnya malah orang tuanya. Sehingga dengan CFC ini ternyata ada perbaikan yang signifikan. Anak-anak bisa makan bersama sehingga pertumbuhannya jadi cukup baik dan itu tadi alhamdulillah penurunannya cukup besar. Dan ini kita harapkan nanti yang bisa dilakukan di kelurahan dan kampung yang lain.
16: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta menyatakan, upaya menekan angka stunting juga tak lepas dari program makan bergizi gratis atau MBG. Menurutnya, pelaksanaan MBG yang optimal dapat mencegah anak masuk dalam kategori stunting.
17: Sebetulnya kita sudah diuntungkan dengan program pemerintah pusat MBG. Itu sebetulnya kalau implementasi daripada MBG ini sesuai dengan apa yang diinstruksikan Presiden, saya kira ini sangat membantu sekali karena menu dari MBG itu harus bergizi, berkualitas. Di situ ada ahli gizinya.
16: Berdasarkan hasil pengukuran pada Februari 2026, prevalensi stunting Kabupaten Bantul berada di angka 8,3%. Hasil itu lebih rendah dibandingkan Agustus 2025 dengan angka stunting mencapai 9,05%.
0: Pendengar Pro 1, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan bencana kekeringan melanda 13 provinsi di Indonesia, namun hingga kini belum ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
18: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan.
19: Belasan provinsi di Indonesia terdampak kekeringan akibat pengaruh El Nino atau pemanasan suhu muka laut di Samudra Pasifik. Namun hingga kini Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB belum menyalurkan bantuan ke wilayah terdampak kekeringan. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB Raditya Jati usai bertemu Gubernur DIY di Yogyakarta kemarin menganggap masing-masing provinsi masih bisa menangani bencana kekeringan secara mandiri. Jika kemudian ada daerah yang menetapkan status siaga darurat kekeringan, BNPB baru bisa turun tangan.
18: Sampai saat ini selama belum ada status siaga darurat, pemerintah pusat belum memberikan dukungan. Tapi nanti kalau memang ada siaga darurat dan pemerintah provinsi membutuhkan dukungan dari pusat, nanti kami akan segera dukung.
19: Meski tidak menyebut alokasi anggaran, namun Raditya memastikan BNPB siap menyalurkan bantuan kedaruratan. Namun, bantuan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.
18: Misalnya beberapa daerah bisa kita bantu, misalnya dengan tangki air, atau juga mungkin pompa, ataupun juga dukungan untuk modifikasi cuaca, kalau diperlukan hujan untuk mengisi waduk, dan seterusnya. Kalaupun itu, pemerintah daerah membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat.
19: Sedangkan untuk daerah istimewa Yogyakarta, Raditya menyebut hingga kini terpantau masih bisa menangani dampak kekeringan, sehingga Pemda setempat belum menetapkan status siaga darurat kekeringan.
0: Baik, pendengar Pro 1, laporan tadi mengakhiri Buletin Lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan langsung dari RRI Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kain bukan sekedar gaya. Ini tentang identitas dan kebanggaan budaya. Masyarakat Indonesia saat ini tampak semakin bangga mengenakan kain dalam keseharian mereka. Dari konten mix and match di media sosial hingga outfit of the day di acara resmi maupun santai, berkain kini telah menjadi gaya hidup kekinian. Gaya berkain pun terus bertransformasi. Kini kain tak hanya dililit sebagai bawahan, tapi juga hadir dalam bentuk gaun, blus, outer, celana lebar, bahkan jumpsuit. Berkain sejatinya bukan tren baru, melainkan warisan budaya yang telah hadir sejak lama. Sekitar pada awal abad ke-20, kain adalah pakaian harian masyarakat Indonesia. Busana ini bukan hanya mencerminkan nilai estetika, melainkan identitas dan keragaman.

Zaman dahulu, saat seorang mengalami keracunan makanan, seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama. Sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.
5: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam frekuensi 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dalam Surakarta sore ini masih dengan informasi dan juga lagu-lagu pilihan untuk menemani sore hari Anda ya. Saya sapa yang di WhatsApp chat, ada Pak Cu di Wonogiri. Halo Pak Cu, selamat sore Mbak Citra, selamat tugas. Iya, selamat sore juga Pak Cu, selamat menyimak Surakarta sore ini dengan lagu-lagu dan juga informasi ya. Ada Bu Agustin di Mangkubume, selamat sore metugas Mbak Citra, salam sehat, semangat, bahagia di Surakarta sore. Amin, amin. Saya temani dengan menyimak acara yang dipandu Mbak Citra. Saya nikmati lagu-lagu yang diputarkan Mbak Citra sambil nyantai sore. Waduh, sambil ngapain nih nyantainya ya? Melihat sunset kah Bu Agustin? Sambil menghilangkan udara panas ya. Saya temani sampai acara selesai ya. Oke, baik. Merdeka. Semangat 17 Agustus ya. Ini menjelang Agustus kemerdekaan Indonesia, harus selalu semangat pokoknya ya. Oke, informasi untuk Anda pendengar dari rri.co.id. Dari Kota Surakarta, pendengar Fakultas Seni Rupa dan Desain FSRD Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta mendorong pengrajin sangkar burung di Kampung Becak, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta untuk meningkatkan daya saing produk melalui inovasi desain. Nah, upaya tersebut pendengar dilakukan melalui Program Inovasi Seni Nusantara atau PISN Kemendik di Saintek 2026 dengan menggelar pelatihan teknik transfer foto pada media sangkar burung. Program bertajuk Revitalisasi Kerajinan Sangkar Burung melalui metode transfer foto sebagai peningkatan identitas Kampung Becak Solo itu menyasar kelompok pengrajin sangkar burung Sarana Sejahtera, dan menurut rilisnya pada hari Senin 10 Agustus 2026 ya. Ketua tim PISN FSRD ISI Surakarta, Rizky Kairani Putri, mengatakan program tersebut dirancang berdasarkan hasil riset dan pemetaan kebutuhan masyarakat yang dilakukan sejak Desember 2025. Dan menurutnya pendekatan partisipatif digunakan agar inovasi yang diberikan sesuai dengan kebutuhan para pengrajin sekaligus dapat diterapkan secara berkelanjutan ya. Dan pelatihan tersebut tidak hanya berfokus pada teknik produksi saja, tapi juga memperkuat identitas produk dan potensi Kampung Becak sebagai kawasan wisata kerajinan. Dan materi pertama berupa orientasi inovasi yang memperkenalkan konsep revitalisasi kerajinan dan manfaat ekonominya bagi pengrajin. Selanjutnya materi edukasi lingkungan dan potensi wisata ini disampaikan Unik Dian Cahyawati dari Program Studi Destinasi Pariwisata ISI Surakarta ya. Para pengrajin juga mendapatkan materi mengenai identitas visual dan branding juga. Materi tersebut menekankan pentingnya logo serta narasi sejarah lokal untuk meningkatkan nilai ekonomi sekaligus memperkuat karakter produk sangkar burung di Kampung Becak. Dan pada sesi praktiknya, pendengar, para pengrajin ini secara langsung mencoba teknik transfer foto ya pada media sangkar burung. Proses tersebut dilakukan dengan pendampingan tim teknis sehingga menghasilkan sangkar dengan motif personal yang lebih unik. Kemudian Ketua Kelompok Pengrajin Sarana Sejahtera Yudi Haryadi ikut mengapresiasi pendampingan yang diberikan FSRD ISI Surakarta. Ia berharap inovasi tersebut dapat memberikan dampak terhadap perekonomian anggota kelompok. Dan ia juga berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada pelatihan saja, tetapi dapat berlanjut sehingga mampu mendukung keberlangsungan usaha para pengrajin. FSRD ISI Surakarta optimis pendampingan berkelanjutan dapat membawa Kampung Becak berkembang tidak hanya sebagai sentra produksi sangkar burung saja, tapi juga menjadi kawasan wisata kerajinan lokal yang memiliki identitas kuat dan berdaya saing. Nah, tentunya informasi selengkapnya bisa Anda akses ya melalui laman resmi kami di rri.co.id.

Zaman dahulu saat seorang mengalami keracunan makanan seringkali dianggap sebagai kutukan atau gangguan mistis. Ternyata saat itu orang belum tahu mengenai adanya kuman atau zat berbahaya dalam makanan. Barulah di abad ke-17, para ilmuwan mulai mengidentifikasi bakteri dan racun sebagai penyebabnya. Namun kini, keracunan makanan menjadi salah satu isu kesehatan global. Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, ratusan juta orang di seluruh dunia sakit akibat makanan yang tidak aman, dan ratusan ribu diantaranya meninggal dunia, termasuk anak-anak. Mulai dari bakteri jahat, virus, parasit, racun alami dalam makanan, hingga bahan kimia berbahaya bisa mencemari makanan kita. Kontaminasi ini bisa terjadi saat proses produksi, pengolahan, penyimpanan, hingga penyajian makanan yang kurang bersih. Untuk itu, selalu pastikan makanan Anda bersih, diolah dengan benar, dan disimpan dengan aman. Jangan anggap remeh gejala keracunan makanan dan segera cari bantuan medis jika diperlukan, karena kesehatan kita adalah yang utama.

0: Eh Don, hah? Kamu udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem, sound systemnya juga keren Don, lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya Don, itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya Rin ya, acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi video yang mengklaim Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Rini Widyantini mengumumkan pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS untuk periode 2026. Video tersebut beredar pada Agustus 2026. Faktanya, pendengar, video tersebut adalah tidak benar. Dikutip dari Kompas.com, pada awal 2026, Menpan RB Rini Widyantini mengatakan pemerintah berpeluang membuka sekitar 160 ribu formasi CPNS. Angka tersebut disesuaikan dengan jumlah aparatur sipil negara atau ASN yang memasuki masa pensiun sepanjang 2025. Namun hingga awal Agustus 2026, belum ada pengumuman dari pemerintah mengenai pendaftaran CPNS 2026. Jadi video yang beredar tersebut merupakan hasil manipulasi yang dihasilkan oleh artificial intelligence atau AI dengan probabilitas 97,2%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Permisi Pak, minta tolong ambilin kecapnya dong.
1: Oh, boleh adik kecil. Ini ya.
0: Terima kasih Pak.
2: Wah, anak siapa ini sopan sekali. Ayah bunda tahu, mendidik anak bukan cuma soal pelajaran, tapi juga soal karakter. Di zaman digital seperti sekarang, penting banget menanamkan nilai kejujuran, sopan santun, dan empati sejak dini. Mulailah dari hal kecil, seperti ajarkan anak mengucap tolong, terima kasih, maaf, membantu teman, dan disiplin waktu. Ingat, ayah bunda adalah panutan pertama bagi anak. Yuk mulai bentuk karakter anak sejak sekarang, karena akhlak mulia adalah bekal terbaik untuk masa depan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI dengan esensi buku. Madilog adalah buku karya Tan Malaka, seorang tokoh sejarah Indonesia yang dikenal sebagai pemikir dan revolusioner, diterbitkan pada tahun 1943. Tan Malaka juga dikenal sebagai tokoh pergerakan Indonesia. Madilog adalah singkatan dari materialisme, dialektika, dan logika. Materialisme adalah mengutamakan pandangan materialistik terhadap dunia, yaitu keyakinan bahwa materi atau bahan adalah unsur dasar dari segala sesuatu. Ini berarti bahwa segala sesuatu, termasuk pemikiran dan ide, memiliki akar material. Dalam Madilog, dialektika digunakan sebagai alat untuk menganalisis perubahan dan perkembangan dalam masyarakat dan alam. Dialektika mengacu pada konsep perubahan yang berasal dari konflik antara tesis atau ide awal dan antitesis atau ide yang bertentangan. Konflik ini menghasilkan sintetis yang merupakan tahap baru dalam perkembangan. Madilog juga menggunakan logika sebagai sarana untuk memahami dan menganalisis dunia. Namun, logika dalam Madilog harus bersifat dialektis, yang berarti mampu mengakomodasi kontradiksi dan perubahan. Madilog meyakini bahwa perubahan adalah hukum alam dan bahwa segala sesuatu dalam dunia ini terus mengalami perubahan. Ini berarti masyarakat, ideologi, dan struktur sosial harus dianalisis dalam konteks perubahan yang konstan. Selain itu, Madilog sangat memperhatikan perjuangan kelas dalam masyarakat. Tan Malaka mendukung perjuangan kaum proletar sebagai kunci untuk mencapai keadilan sosial. Madilog membahas pentingnya perjuangan kelas pekerja melawan penguasa kapitalis. Madilog juga mengkritik sistem kapitalisme dan imperialisme sebagai penyebab ketidaksetaraan sosial dan eksploitasi manusia. Ini memunculkan ideologi politik Tan Malaka yang pro-Marxisme dan anti-kolonialisme. Madilog menekankan pentingnya pembebasan bangsa dan rakyat dari penindasan ekonomi, politik, dan sosial. Ideologi ini mendukung perubahan revolusioner untuk mencapai kemerdekaan dan keadilan. Dari RRI Surakarta untuk Indonesia.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih mendengar, Anda selalu menyimak kami di frekuensi 101 FM, baik di 96,8 FM ataupun di streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital ya. Hanya di Pro1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya sapa lagi yang sudah masuk di WhatsApp chat, ada Pak Paijo di Jenggrik nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore yang wow. Iya, panas sekali, super gerah ya. Boleh numpang ngadem, boleh dong ya. Apa kabar? Sudah lama sekali enggak mendengarkan suara Miss Citra gitu ya. Kemana aja Pak Paijo? Saya ada loh. Kabar baik Pak Paijo ya. Saya berharap Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan, semangat, kekuatan, kesuksesan, ketabahan dan tentu saja kebahagiaan untuk Anda gitu ya. Amin, amin, amin. Dan kalau tidak keberatan, boleh tolong diputarkan lagu. Okay. Mau request lagu? Okay, nanti saya carikan dulu ya. Request tipis-tipis boleh ya. Okay, selamat bertugas dan tolong selalu jadikan kesehatan sebagai prioritas utama ya. Tetap jaga diri dan berhati-hati. Tentu saja kesehatan adalah yang utama ya. Salam hangat untuk seluruh monitor Pro 1 Mania. Okay, selamat menikmati Selasa sore ya. Have a nice Tuesday afternoon katanya. Merdeka, nah, ini semangat juga kemerdekaan ya, merdeka. Oke, terima kasih Pak Paijo di Jenggrik ya, sudah menyapa saya. Dan untuk Anda yang mau ikut gabung menyapa gitu ya di Surakarta sore ini, boleh banget melalui WhatsApp chat di 081 3900 155 25 ya. Request lagu tipis-tipis boleh juga ya, tidak ada yang melarang. Oke, informasi untuk Anda nih mendengar dari rri.co.id tentunya. Dari Wonogiri ini, pendengar, Polres Wonogiri ini menetapkan seorang tersangka dalam kasus dugaan peredaran minyak goreng merek Minyak Kita yang tidak memenuhi standar keamanan pangan dan ketentuan mutu yang dipersyaratkan. Tersangka berinisial JMM, 53 tahun, warga Jakarta Barat, diduga terlibat dalam produksi dan atau peredaran produk Minyak Kita yang ditemukan di wilayah Kabupaten Wonogiri. Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo SHMH mewakili Kapolres Wonogiri AKBP Haris Munandar Hashim SHSIK mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan peredaran minyak kita yang tidak sesuai standar. Hal itu diungkapkan pada hari Jumat 7 Agustus 2026 ya. Dan dalam penyidikan, polisi mengamankan JMM yang diketahui bekerja sebagai karyawan swasta. Penyidik menduga tersangka memiliki tanggung jawab terhadap produksi maupun peredaran minyak goreng tersebut. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti untuk kepentingan penyidikan, di antaranya ada 35 kemasan Minyak Kita ukuran 2 liter serta dokumen distribusi yang menunjukkan adanya pengiriman puluhan ribu kemasan Minyak Kita menuju kompleks pergudangan. Dan dari hasil penyelidikan, produk tersebut diduga diproduksi, dikemas dan diedarkan tanpa memenuhi standar keamanan serta mutu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dan atas perkara tersebut, pendengar, JMM disangkakan melanggar pasal 140 junto pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan dan atau pasal 62 junto pasal 8 ayat 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Polres Wonogiri masih melakukan pendalaman terhadap perkara tersebut, termasuk menelusuri distribusi produk yang diduga tidak memenuhi standar ketentuan tersebut. Dan informasi selengkapnya tentunya Anda bisa mengaksesnya di laman resmi kami, hanya di rri.co.id.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iya benar, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta, kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Pendengar Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi, semoga sore ini membawa ketenangan untuk kita semua ya. Dan saatnya azan maghrib akan berkumandang untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan sholat maghrib bagi Anda yang menunaikan.

sebagian apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala rezekikan padamu. Karena sesungguhnya sedekah itu tidak mengurangi harta, malah dia menambah. Hadis riwayat At-Dailami.

Sesungguhnya, Allah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati, sehingga tidak seorang pun yang bangga atas yang lain dan tidak ada yang berbuat aniaya terhadap yang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Setiap anak memiliki impian besar untuk masa depannya. Tapi apa jadinya jika pertumbuhannya terhambat sejak kecil? Stunting adalah masalah serius yang bisa menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi kronis bisa mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ketahui bahwa nutrisi yang baik sejak dini adalah kunci untuk mewujudkan potensi maksimal anak-anak kita. Mari bersama-sama mencegah stunting dengan memberikan makanan bergizi, perawatan kesehatan yang baik, dan lingkungan yang bersih. Karena setiap anak berhak untuk tumbuh menjadi pribadi yang kuat dan cerdas. Bersama kita bisa mengubah masa depan mereka. Cegah stunting, wujudkan masa depan cerah.

Pendengar masih bersama saya Citra Afidka di Surakarta sore ini ya. Buat Anda yang sedang berada di rumah ataupun yang sedang di perjalanan maupun yang masih beraktivitas, RRI Surakarta, Surakarta sore ini tetap selalu temani Anda ya. Bukan hanya melalui frekuensi 101 FM dan 96,8 FM, pendengar juga bisa mendengarkan siaran kami melalui audio streaming di rri.co.id maupun lewat aplikasi RRI Digital. Jadi dimanapun Anda berada, tetap bisa menikmati informasi dan juga lagu-lagu pilihan dari Pro 1 RRI Surakarta ya. Ada Bu Elisa di Pajang, halo selamat sore, oh malam. Selamat malam Mbak Citra, malam juga ya. Matuga sehat selalu, tetap semangat nanti pulangnya hati-hati. Baik, terima kasih Bu Elisa. Dan untuk Anda pendengar yang mau gabung di Surakarta sore ini, tentu saja WhatsApp kami selalu terbuka untuk Anda ya, melalui 081 3900 155 25. Dan walaupun Surakarta sore ini bukan program untuk request lagu, tapi saya persilahkan untuk Anda yang mau request lagu tipis-tipis ya, boleh banget. Dan tentunya Surakarta sore ini tetap hadir untuk Anda dengan lagu-lagu yang enak didengar dan juga informasi terupdate seputar Solo Raya ya. Ada Bu Agustin di Mangkubumen juga menyapa saya, masih nungguin Mbak Citra kok dengan nikmati lagu-lagunya later. Menyambut malam mulai dingin Mbak Citra, betul sekali ya. Untuk Anda yang mulai kedinginan, jangan lupa siapkan air hangatnya ya. Mungkin bisa menyeduh teh, kopi ataupun wedang jahenya untuk menemani suasana malam yang akhir-akhir ini sangat dingin gitu ya. Jangan lupa pakai jaket kalau kedinginan ya. Oke, masih di Surakarta sore ini pendengar, tentunya dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk Anda. Jadi stay tune terus di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

Kemerdekaan telah mengantarkan Indonesia melangkah selama 81 tahun. Kini, semangat perjuangan hidup dalam karya dan inovasi generasi muda. Di era digital, anak muda bukan sekadar pengguna teknologi, tetapi pencipta solusi, penyebar inspirasi, dan penggerak perubahan. Dengan kreativitas dan kecakapan digital, mereka membangun Indonesia yang semakin berdaya saing. Namun kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan karakter yang kuat. Cinta tanah air, persatuan, gotong royong, dan integritas adalah fondasi untuk menjaga Indonesia tetap kokoh. Mari terus berkarya, menjaga persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan prestasi. Bersama generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berjiwa Indonesia, kita wujudkan bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Informasi untuk Anda mendengar dari rri.co.id ya. Kini datang dari Kabupaten Karanganyar, pendengar, Satres Narkoba Polres Karanganyar berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dengan berat total mencapai 105,11 gram. Dalam operasi penindakan tersebut, seorang pria berinisial RR, 39 tahun, warga Kelurahan Jayangan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, yang berdomisili di Desa Plesungan, Kecamatan Gondang Rejo, Kabupaten Karanganyar, berhasil diringkus bersama 110 paket sabu siap edar. Penangkapan tersangka bermula saat pelaku tertangkap tangan oleh warga saat tengah menaruh paket sabu dengan sistem alamat di

diberikan dalam berbagai kemasan, mulai dari tas pinggang, bungkus plastik makanan ringan hingga kardus ponsel. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pendengar, tersangka RR mengaku memperoleh pasokan barang haram tersebut dari seorang pengendali berinisial BO yang saat ini telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang atau DPO. Tersangka diperintahkan memecah paket besar seberat 100 gram menjadi paketan kecil untuk disebar kembali. Dan atas perbuatannya, pendengar, tersangka RR dijerat dengan pasal primer 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan UU Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana serta subsider pasal 609 ayat 2 huruf A UU Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 6 tahun. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di laman resmi kami rri.co.id ya. Baik, ada Bu Elisa di Pajang juga yang sudah gabung lagi. Request lagu Judika, Aku Tidak Baik-Baik Saja ya. Sudah terputarkan untuk Bu Elisa. Dan juga ada Pak Joko Setianto di Palur. Halo, selamat sore. Malam, Deng ya. Malam Pak Joko ya. Minta lagu Perahu Kertas ya, Pepita Salim. Sudah terputarkan juga, terima kasih lagunya sudah diputar. Sama-sama Pak Joko ya. Ada Bu Endang Sri Widyastuti di Solo Baru. Selamat malam Mbak Citra Ayu Dewi. Kayaknya kalau saya sama Bu Endang Solo Baru ini saya ganti nama terus ya. Bukan Citra Fitka tapi Citra Ayu Dewi katanya. Monggo kundur 90 menit lagi. Waduh, masih lama Bu Endang ya, sampai nanti jam 8 malam saya temani pendengar ya. Yang jemput sudah nunggu di samping. Waduh, siapa ya di samping saya? Kursinya masih kosong ini Bu Endang. Waduh, enggak ada yang jemput saya ya. Tinggal pulang mampir bakso puanis-puanis cocok dengan dinginnya. Waduh, enak sekali ini. Bu Endang sudah memberi saya ini ya, ide untuk makan malam gitu ya.

Indonesia. Ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

masih tergiur dengan investasi yang menjanjikan profit atau keuntungan yang besar dan juga cepat? Sepertinya Anda harus waspada. Karena dikutip dari website resmi Kementerian Keuangan RI, terdapat ciri-ciri investasi bodong, mulai dari informasi perusahaan yang tidak jelas, menjanjikan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu yang singkat dan juga tanpa risiko, menawarkan produk investasi melalui media sosial, grup WhatsApp, Telegram, yang mencantumkan juga foto artis, tokoh agama, atau public figure. Karena mereka hanya mencatut foto-foto artis. Kemudian, investasi tidak memiliki izin dari otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum berinvestasi, cek dulu investasi tersebut sudah terdaftar atau belum. Untuk jenisnya pun beragam. Ada investasi online, koperasi bodong, hingga arisan bodong. Nah, mulai sekarang bijak ya dalam berinvestasi.

0: usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Persiapan, gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Jadi tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana ya.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa Yakut Kolil Komas sejumlah $271,500.
0: Tim upacara dan paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta jelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice dalam kasus korupsi kuota haji tambahan. Tiongkok diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Mendengar, tim upacara dan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka menggelar gladi upacara bersama di Istana Merdeka Jakarta menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memantau pelaksanaan gladi bersama tim upacara dan paskibraka di halaman Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Menteri Prasetyo menjelaskan, gladi parsial oleh sejumlah tim yang terlibat dalam upacara, termasuk tim upacara dan paskibraka, bagi bagian dari rangkaian persiapan menuju pelaksanaan upacara pada tanggal 17 Agustus tahun 2026 mendatang. Menteri Prasetyo menyampaikan, belum dapat mengevaluasi hasil gladi karena masih bersifat penyesuaian. Adapun untuk gladi kotor akan dilakukan besok tanggal 12 Agustus tahun 2026. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan kepada wartawan di sela-sela memantau gladi yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Kita sudah mulai untuk persiapan gladi-gladi meskipun masih parsial ya, masih terpisah-pisah setelah masing-masing tim selama beberapa waktu terakhir berlatih sendiri ya. Tim upacara berlatih sendiri, paskibraka berlatih sendiri, kemudian hari ini sudah mulai kita latihan bersama di istana.
3: Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengajak masyarakat untuk merayakan HUT kemerdekaan dengan penuh kegembiraan. Pemerintah menyiapkan pesta rakyat yang berlangsung di Monas dan Bundaran Hotel Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 2026.
4: Yang sama tanggal 17 Agustus, sepanjang hari dari pagi sampai malam, panitia juga mengadakan pesta rakyat di kawasan Monas. Dalam pesta rakyat itu akan dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain perlombaan-perlombaan dengan berbagai hadiah menarik bagi masyarakat. Jadi silakan saja masyarakat luas datang ke Monas mengikuti berbagai perlombaan khas 17-an.
3: Pemerintah menyampaikan apresiasi atas animo masyarakat yang tinggi untuk mengikuti upacara HUT ke-81 kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada tanggal 17 Agustus. Jumlah masyarakat yang mendaftar untuk mengikuti upacara mencapai 336 ribu orang atau melampaui kapasitas awal sekitar 5.500 undangan. Panitia memutuskan untuk menambah satu blok area demi mengakomodasi lebih banyak masyarakat yang telah mendaftar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tos Mudala untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama berinisial Y. Kice yang diduga menerima uang sebesar 271 $1.500 dolar Amerika Serikat dalam kasus korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Muhammad Isnin Isa Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah 622 miliar 90 juta 207.166 rupiah dan 41 sen atau setidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa Menteri Agama periode 2019-2024 Yakut Holil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas memperkaya diri lebih dari 271 ribu dolar Amerika Serikat dan memperkaya orang lain serta korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari 622 miliar rupiah.
2: Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya terdakwa Yakut Holil Komas sejumlah 271.500 dolar Amerika, memperkaya orang lain yaitu Isfah Abdul Aziz alias Gus Alex sejumlah 5.233.800 dolar Amerika dan 330 juta rupiah. Rizky Fisa Abadi sejumlah 475.000 dolar Amerika dan 50 juta rupiah. Abdul Muhi sejumlah 308.500 dolar Amerika.
5: Sementara itu, Dodi Abdul Qadir selaku advokat pendamping Yakut mengatakan dakwaan jaksa yang menyebut Yakut menerima uang sebesar 271 ribu dolar Amerika Serikat tidak ada bukti dan dasar.
6: 271 ribu penerimaan uang yang dimasukkan dalam dakwaan kelihatan sekali untuk sekedar kaitkan Gus Yakut untuk bertanggung jawab terhadap pungutan uang percepatan. Hanya didasarkan kepada asumsi. Ya, padahal di dalam KUHAP yang baru, asumsi itu sangat dilarang. Harus ada bukti-bukti material.
5: Selain Yakut Holil Komas, JPU juga membacakan dakwaan terhadap tiga terdakwa lainnya, yaitu atas nama staf sus Yakut bernama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek, Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktur Ismail Adam, dan Ketua Umum Asosiasi Kesturi Asrul Aziz Taba. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melakukan pertemuan membahas rencana diterapkannya skema baru subsidi bahan bakar minyak atau BBM. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
7: Pemerintah berencana untuk menerapkan pembatasan subsidi BBM khususnya Pertalite agar lebih tepat sasaran dan hemat anggaran. Rencana itu dibahas dalam rapat koordinasi antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta hari ini. Dalam keterangan usai rapat, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pembatasan subsidi Pertalite akan menyasar masyarakat kalangan desil 9 dan 10.
8: Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10. Supaya nanti bukan sekarang ya, berapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap. Sedang kita pelajari sistemnya. Saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan itu.
7: Pada saat yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pola subsidi BBM yang selama ini berjalan belum tepat sasaran, sehingga sedang dicari sistem agar subsidi BBM benar-benar hanya diberikan pada masyarakat yang membutuhkan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
9: Ini kita membahas juga terhadap pola subsidi tepat sasaran. Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi. Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya. Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Nah, karena itu kami melakukan rapat koordinasi, Pak.
7: Lebih lanjut, Menteri Bahlil dan Menteri Purbaya mengatakan saat ini sedang dicari skema pembatasan yang tepat dan rencananya implementasinya akan diberlakukan sebelum akhir tahun ini. Bahlil juga mengatakan selain BBM, semua subsidi dari sektor migas akan dikaji supaya lebih tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan. Dalam APBN 2026, total pagu subsidi energi mencapai lebih dari 210 triliun. Khusus untuk subsidi BBM jenis bahan bakar tertentu, alokasi anggarannya sebesar 24,14 triliun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta dengan target peserta pada tahun ini mencapai 150 ribu peserta. Khairul Umam menyampaikan laporannya.
10: Jadi alhamdulillah batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini 50 ribu orang yang pertama.
11: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li resmi membuka program pemagangan nasional 2026 batch pertama dengan 50 ribu peserta, di mana pembukaan program tersebut turut dihadiri Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Yasir Li mengatakan para peserta sebelumnya telah melalui proses seleksi dan orientasi sebelum mengikuti kick-off pemagangan nasional. Sebanyak 500 peserta hadir secara langsung, sementara peserta lainnya mengikuti kegiatan secara daring. Menurut Yasir Li, selama mengikuti program, peserta tidak hanya mendapatkan pengalaman kerja, tetapi juga pembekalan keterampilan pendukung atau soft skill secara daring. Program pemagangan tersebut dirancang berlangsung selama 6 bulan, di mana peserta juga akan memperoleh pendapatan selama menjalani masa pemagangan.
10: Jadi alhamdulillah, batch pertama kita kick off pembukaan pagi hari ini, 50 ribu orang yang pertama, dan tadi sudah ada kegiatan bersama interaksi dengan mereka, hadir online dari semua ya, kita undang semua peserta magang. Dan 500 orang tadi hadir offline di sini. Kita sudah tadi ya menyampaikan terkait dengan proses pelaksanaan mulai dari seleksi hingga sampai hari kemarin mereka melakukan orientasi dan hari ini kick off.
11: Sementara itu, Seskap Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa program pemagangan nasional 2026 mentargetkan 150 ribu peserta, di mana sebanyak 50 ribu peserta dibuka pada tahap pertama, sedangkan dua tahap berikutnya masing-masing akan dibuka pada bulan berikutnya. Teddy menjelaskan program pemagangan nasional telah berjalan sejak 2025 dengan melibatkan 100 ribu lulusan perguruan tinggi. Para peserta menjalani magang selama 6 bulan dan mendapatkan uang saku dari pemerintah sesuai dengan upah minimum kabupaten atau kota tempatnya masing-masing.
12: Kemudian hari ini dibuka lagi atas arahan Bapak Presiden program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150 ribu peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50 ribu pertama dari 150 ribu ya. Nanti yang 50 ribu kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi berdiskusi, menerima masukan dari adik-adik magang, mereka cerita bagaimana prosesnya, kemudian mereka menceritakan dan memberi kami masukan sehingga nanti program ini menjadi lebih baik ke depannya.
11: Menurut Teddy, sekitar 30-40% peserta tahun 2025 kemudian langsung bekerja setelah menyelesaikan masa magang. Pada pembukaan program tahun kedua ini, pemerintah juga telah menerima masukan langsung dari peserta terkait pelaksanaan program. Masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program pemagangan nasional ke depannya. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Perdagangan mencatat makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat dalam ekspor di kawasan ASEAN di tengah besarnya peluang pasar global. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
13: ekspor makanan olahan Indonesia masih menempati peringkat keempat di kawasan ASEAN. Wakil Menteri Perdagangan, Diah Roroh Esti, mengatakan nilai ekspor makanan olahan Indonesia pada tahun 2025 mencapai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut masih berada di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura. Meski demikian, Wamendak Roro menilai posisi Indonesia masih cukup strategis dan berpeluang untuk meningkatkan ekspor makanan olahan ke pasar internasional masih terbuka lebar.
14: Dan ini menempatkan Indonesia pada peringkat keempat ketika kita berbicara mengenai ASEAN. Kita harus sering melihat gitu ya bagaimana negara-negara tetangga kita juga mengedepankan sektor F&B dengan niat untuk kemudian belajar juga. Dan dengan niat untuk mencari tahu apa saja ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu kita tempuh untuk bisa semakin maju.
13: Salah satu produk yang dinilai masih memiliki peluang besar untuk dikembangkan adalah kopi olahan. Ekspor kopi olahan Indonesia masih berada di peringkat ke-19 dunia, meski Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi utama. Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan, Fajarini Punto Dewi, mengatakan posisi Indonesia untuk ekspor kopi olahan masih tergolong rendah.
15: Nah, ini peringkat 19. Dengan share-nya 1,2% saja. Ini juga kan kalau misalnya, kalau menurut saya sih masih bisa didorong lagi ya. Ini teman-teman pelaku kopi barangkali kan, karena nilainya, nilai tambahnya kan harusnya ini cukup besar di sini ya.
13: Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan menargetkan nilai ekspor Indonesia mencapai 315 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun ini. Target tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekspor nasional di kisaran 5,3 hingga 6,9% sepanjang tahun ini. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah atau LKPP mengapresiasi lembaga yang proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
16: LKPP memberikan penghargaan kepada 17 lembaga yang dinilai proaktif dalam pengadaan barang dan jasa. Kepala LKPP Sarah Sadika mengatakan penerima penghargaan telah menunjukkan kesiapan kelembagaan dan tata kelola yang baik. Menurut Sarah, penilaian juga melihat proses bisnis serta kinerja pengadaan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Dampak itu diketahui melalui survei yang dilakukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Sarah juga menegaskan penghargaan diberikan kepada lembaga yang telah memenuhi kriteria sebagai pusat unggulan pengadaan barang dan jasa proaktif.
17: Jadi kita banyak bicara selain tadi ya komitmen, dedikasi, juga sekarang sharing juga teman-teman yang udah berhasil, kemudian apa rumusnya di sana, formulanya, sehingga kemudian bisa berhasil.
16: Sementara itu ia juga berharap kepada pemerintah provinsi dapat mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk turut menjadi PKP proaktif. Upaya tersebut dinilai penting agar peningkatan tata kelola pengadaan tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi. Sementara itu, Aris Munandar yang menerima penghargaan mewakili pemerintah Provinsi Jawa Barat mengatakan terdapat 4 bidang dan 9 variabel dalam penilaian PKP proaktif. Selain itu, lebih dari 40 bukti dan eviden harus disampaikan kepada LKPP sebagai dasar penilaian. LKPP kemudian melakukan penilaian, revisi, dan evaluasi terhadap seluruh bukti yang disampaikan. Aris juga menegaskan pemerintah Provinsi Jawa Barat memenuhi 6 dari 8 tujuan yang menjadi indikator penilaian. Salah satunya terkait pengadaan barang dan jasa konstruksi yang memberikan dampak bagi masyarakat.
18: Mengevaluasi, mereview apa yang sudah kami sampaikan, dan hasil akhirnya adalah bahwa LKPP memberikan penilaian apa yang sudah disampaikan itu sesuai dengan indikator atau standar.
16: Sementara itu, penghargaan tersebut menurut Aris menjadi motivasi bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan tata kelola pengadaan, di mana menurutnya Pemprov Jawa Barat juga akan bersinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan kinerja pengadaan. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia dan Tiongkok melakukan kolaborasi melalui studi seminar membahas percepatan pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Rizky Supermana melaporkan selengkapnya.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
20: Indonesia menggelar studi dengan Tiongkok untuk mempercepat pembangunan kawasan transmigrasi yang berkelanjutan dan inovatif. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menyatakan pentingnya meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia Kementerian Transmigrasi. Kementerian Transmigrasi bekerjasama dengan Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok di Indonesia dan Peking University. Studi kerjasama kedua negara tersebut diselenggarakan dalam seminar On China Development Model. Viva menyebut studi akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi, sosial, budaya masyarakat di kawasan transmigrasi. Menurutnya, pihaknya akan memberikan banyak perspektif dan alternatif terhadap model-model yang akan dikembangkan antara Indonesia dan Tiongkok.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan. Model seperti ini kita akan memperkaya proses untuk pengembangan perspektif akademis, bermitra dengan beberapa perguruan tinggi nasional, sehingga pembangunan di kawasan itu bisa berarah, bisa konsisten, berkesinambungan, dan bisa eskalatif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan percepatan untuk membuat inovasi di kawasan.
20: Sementara itu, Chair of Management Council of the Nation School of Development of Peking University, Lei Xiaoyan, mengapresiasi studi tersebut. Menurutnya, kolaborasi antara Indonesia dan Tiongkok dalam pengembangan kawasan transmigrasi akan meningkatkan ekonomi kedua masing-masing negara.
21: I think China has a lot of experience in poverty reduction, which is very similar to the project that you just proposed here. As for Peking University, we have been working as a, you know, like helper for a township in China to live out of poverty, actually.
20: Saya senang dengan proyek ini yang telah disampaikan oleh Wakil Menteri Transmigrasi. Tiongkok memiliki banyak pengalaman dalam membangun daerah-daerahnya, pinggiran kotanya, dan juga dengan keterlibatan Peking University sangat bagus. Wakil Menteri Transmigrasi, Viva Yoga Mauladi menambahkan, Kementerian Transmigrasi juga telah berupaya melakukan pemetaan potensi kawasan transmigrasi melalui penerjunan tim ekspedisi Patriot. Kementerian Transmigrasi telah melepas sebanyak 1.476 peserta tim ekspedisi Patriot tahun 2026 untuk membangun 53 kawasan transmigrasi untuk kerja nyata membangun kawasan. Dari kantor Kementerian Transmigrasi, Jakarta, Rizky Supermana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Kita ingin membangun kawasan transmigrasi dengan ilmu pengetahuan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pesisir Tiongkok bagian timur diterjang bencana topan dolphin yang mengakibatkan 1,5 juta orang harus dievakuasi ke tempat yang aman. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, wilayah yang paling terdampak topan dolphin dilaporkan terjadi di Wenzhou dan Taizhou di bagian timur Provinsi Zhejiang. Sementara ratusan penerbangan dibatalkan di wilayah Shanghai karena badai mengganggu operasional di Bandara Hongqiao dan Bandara Internasional Pudong. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Liga Sepak Bola Putri Indonesia kembali bergulir usai vakum selama 7 tahun. 6 klub di wilayah Jabodetabek akan mengawali kembali Liga Putri yang bertajuk Indonesia Women's League. Niar Abdulli Tiloli menyampaikan laporannya.
22: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan di
23: Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah vakum 7 tahun lamanya melalui Indonesian Women's League IWL 2026. Pengumuman resmi ini disampaikan dalam konferensi pers di kantor I-League Jakarta siang tadi. Komisaris IWL Vivin Cahyani Sungkono mengaku bersyukur apa yang diusahakan PSSI bersama I-League akhirnya terwujud. Wanita yang juga menjabat sebagai exco PSSI bidang sepak bola putri ini juga menuturkan proses yang dilewati terbilang panjang hingga sampai pada peluncuran kompetisi ini.
22: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable. karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
23: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan PSSI tidak pernah menganaktirikan sepak bola putri. Ia menyatakan waktu yang dibutuhkan untuk bisa menggelar kompetisi bagi sepak bola putri cukup panjang karena kompleksitas rintangan yang harus dihadapi.
1: Kita punya komitmen bahwa sepak bola wanita itu tidak pernah dinomorduakan oleh kepengurusan PSSI saat ini. Saya rasa tidak ada periode-periode yang kita bisa lihat tim nasional putri berjalan seiring dengan tim nasional putra. Baik dari komitmen pembentukan tim nasional muda yang usia U17, ya, U19, U20 yang kadang-kadang bertukar-tukar sesuai dengan kompetisi yang berjalan dan bahkan senior dan terus berjalan.
23: Indonesian Women League 2026 akan menerapkan konsep terpusat dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivitas untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta, dengan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta sebagai laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Dari Jakarta, Mira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Solo memang kota kenangan, tapi kalau perut keroncongan, gak bisa diajak kompromi.
1: Aduh, Dik, bingung aku. Nyari bebek goreng yang empuk gak amis, sama ayam yang bumbunya gurih dan meresap di Solo di mana ya?
2: Loh, piye toh, Mas? Kok kayak orang baru di Solo saja? Ya jelas di ayam dan bebek goreng Mas Anto.
1: Betul banget. Ayam dan bebek goreng Mas Anto memang rajanya kuliner se-Solo Raya. Bebeknya empuk, gurih, tanpa bau. Ayamnya renyah, bumbunya meresap sampai ke tulang. Plus sambal bawang pedasnya yang bikin nambah terus.
2: Cari makan enak sekarang semakin gampang. Ayam dan bebek goreng Mas Anto sudah buka 6 cabang di Solo Raya. Mampir ke cabang Pucang Sawit, Palur, Triagan, Papahan, Karang Pandan, dan Tawang Mangu.
0: Ayam dan bebek goreng Mas Anto, gurih bumbunya, empuk dagingnya, buka di 6 cabang se-Solo Raya. Mau makan di tempat favorit Wong Solo? Ya cuma di Mas Anto. Pesan langsung atau lewat ojek online favoritmu.
3: Mendengar waktu sore ternyata cepat berlalu ya, tak terasa kebersamaan kita di Surakarta sore ini sebentar lagi akan berakhir. Dan tentu saja terima kasih sudah meluangkan waktu untuk tetap bersama kami di sepanjang sore hari ini ya. Tapi sebelum berpamitan, masih ada satu sajian yang akan menemani Anda. Ada siraman rohani agama Hindu dengan tema kebersihan bagian dari iman, disampaikan oleh Ibu Nur Suryaningsih. Dan tetap bersama kami di Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta sore ini, tapi nanti akan ada Surakarta malam ini ya, ditemani oleh Rifki Minop. Dan tentunya sampai jumpa dan selamat malam.

Om Swastiastu, Om Awiknam Astu, Namo Sidam, Om Sidirastu, Tat Astu Astu. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya kita semua dapat berjumpa kembali dalam keadaan yang sehat. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya penyuluh agama Hindu Kota Surakarta akan menyampaikan sedikit tentang ajaran Dharma. Di mana saat ini kita telah disibukkan dengan adanya tumpuan-tumpuan sampah di lingkungan kita. Jadi di sini saya akan mengambil tema lingkungan bersih merupakan bagian dari iman. Umat Sedharma yang berbahagia, sering kita mendengar ungkapan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam ajaran agama Hindu, makna ini sangat dalam. Karena kebersihan tidak hanya menyangkut fisik, tetapi juga mencerminkan kesucian hati dan pikiran. Tentunya di dalam lingkungan yang bersih bukan hanya membuat kita nyaman, tetapi juga merupakan wujud nyata dari pengamalan Dharma. Dalam ajaran Hindu dikenal istilah Shaucha yang berarti kesucian atau kebersihan. Shaucha mencakup tiga hal, di mana yang bagian pertama yaitu tentang kebersihan tubuh atau juga yang dimaksud dengan lahiriah. Jadi kita harus selalu menjaga tubuh kita, selalu untuk bersih. Lalu yang kedua tentang kebersihan pikiran atau batiniah. Jadi kita harus mempunyai pikiran-pikiran yang

di lingkungan tempat ibadah kita, di lingkungan kampung-kampung kita, karena ini merupakan juga bagian dari Saucha. Di dalam ajaran yoga, Saucha termasuk dalam niyama, yaitu aturan hidup yang harus dijalankan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Jadi kalau kita selalu menjaga kebersihan, itu juga akan berdampak kepada kita tentunya tentang kesehatan, tentang moral kita. Di sini kebersihan itu tidak hanya tentang melingkupi kotoran-kotoran sampah atau dalam debu, tetapi pikiran menjadi tenang. Jadi hidup menjadi sehat dan jiwa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Itulah dampak dari kita selalu menjaga kebersihan. Umat yang berbahagia, ajaran tentang kebersihan ditegaskan di dalam kitab suci. Kita sebagai umat Hindu tentunya bisa menjalankan kebersihan ini. Seperti yang dikutip di dalam kitab Bhagavad Gita 17, loka 14. Yang berbunyi, Dewa Dwija Guru Pratsna Pujanam Saucam Arjawam. Artinya, pemujaan kepada Tuhan, orang suci, guru, serta kebersihan atau saucha, kejujuran dan kesederhanaan adalah tanpa badan. Di sini mempunyai makna yang artinya maknanya kebersihan adalah bagian dari disiplin spiritual. Di dalam kitab Bhagavad Gita 16 loka 1-3 juga menyebutkan bahwa sifat ilahi mencakup kesucian. Artinya, orang yang memiliki iman sejati akan tercermin dari kehidupannya yang bersih dan tertib. Dalam Manawa Dharma Sastra menyebutkan kebersihan tubuh dengan air, kebersihan pikiran dengan kebenaran. Ini mengajarkan bahwa kebersihan lahir dan batin harus berjalan seimbang. Lalu bagaimana hubungan lingkungan dengan keimanan kita? Dalam ajaran Hindu, alam adalah ciptaan dari Tuhan dan merupakan manifestasi darinya. Maka menjaga lingkungan sama halnya menghormati Tuhan. Merusak lingkungan sama halnya melanggar dharma. Di dalam konsep Trihita Karana mengajarkan, bagian pertama menyebutkan bahwa hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu konsep Trihita Karana bagian kedua yaitu hubungan manusia dengan sesama. Dan konsep Trihita Karana yang ketiga mengajarkan tentang hubungan manusia dengan lingkungan.

Lingkungan bersih adalah bagian dari pelemahan yang sangat penting untuk keseimbangan hidup.

pikiran menjadi tidak nyaman karena kita melihat pemandangan yang tidak enak dilihat, seperti adanya tumpukan sampah, barang-barang bekas yang berserakan, tidak rapi, tanaman-tanaman yang tidak ditata rapi. Itu akan menjadi pikiran menjadi tidak nyaman, serta kehidupan menjadi tidak harmonis. Di sini ada cerita inspiratif di mana ada sebuah kisah sederhana di mana ada dua keluarga yang hidup di kampung. Yang pertama, keluarganya rajin menjaga kebersihan, sedangkan di keluarga satunya hidupnya tidak bersih. Di dalam keluarga yang pertama yang rajin, yang selalu menjaga kebersihannya, rumahnya walaupun sederhana, rapi, halamannya bersih, sampah-sampahnya dikelola dengan baik, perabot rumah tangga serta tanam-tanaman bunga-bunganya dikelola dengan baik, tentunya akan menimbulkan aura yang baik. Tetapi di keluarga satunya sebaliknya, hidupnya, lingkungannya kotor, tidak peduli dengan kebersihan, sampah-sampah dibuang dengan sembarangan, barang-barang bekas berserakan di sudut-sudut rumah yang mengakibatkan banyaknya nyamuk serta banyaknya serangga-serangga yang datang. Tentunya ini juga akan berdampak. Suatu hari musim hujan datang. Keluarga pertama yang tetap sehat dan nyaman, sedangkan keluarga yang kedua yang mengalami ketidaknyamanan. Mulai terjangkit penyakit, lalu ada air yang menggenang, lalu sampah-sampah yang kena air dan akhirnya menimbulkan bau yang tidak enak dan bisa menimbulkan banjir. Akhirnya mereka itu sadar bahwa kebersihan bukan hanya sekedar kebiasaan, tetapi bagian dari tanggung jawab hidup. Jadi makna cerita ini, kebersihan adalah investasi kehidupan, bukan hanya sekedar rutinitas. Umat Sedharma, bagaimana kita mengamalkan ajaran ini? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan. Yang pertama yaitu tidak membuang sampah sembarangan. Di zaman sekarang, di lingkungan kita, di tingkat-tingkat kelurahan, sedang digalakkan tentang pengelolaan sampah, adanya bank sampah di tiap RW, adanya keterampilan-keterampilan dari barang bekas, misalkan dari bekas air mineral atau kemasan-kemasan dari minyak goreng, itu bisa dibuat kerajinan. Lalu yang kedua, membersihkan rumah dan lingkungan setiap hari. Tentunya ini merupakan tanggung jawab kita semua, tidak hanya tanggung jawab dari seorang ibu, tapi membersihkan rumah dan lingkungan itu merupakan tanggung jawab dari penghuni rumah itu sendiri.
Langkah sederhana yang ketiga yaitu ikut gotong royong atau kerja bakti. Di sini biasanya di lingkungan tingkat RT biasanya sebulan sekali akan diadakan suatu kerja bakti tentang membersihkan selokan, lalu membersihkan tanaman-tanaman atau rumput-rumput yang liar, dan juga membenahi ada beberapa lampu atau kabel-kabel listrik yang tidak tertata rapi, bisa dikerjakan kerja bakti di tingkat RT biasanya ya sebulan sekali. Lalu langkah yang keempat yaitu menjaga kebersihan pura dan tempat suci. Jadi kita datang tidak hanya datang sembahyang lalu kita pulang. Di sini menjaga kebersihan pura dan tempat suci, kita juga harus ikut andil membersihkan setelah kita melaksanakan upacara bunga atau dupa. Kita taruh pada tempatnya, sisa-sisa bunga kita taruh di tempat sampah. Lalu bekas-bekas dari tempat banten bisa kita rapikan. Lalu yang kelima yaitu mengurangi penggunaan plastik. Di sini sekarang ditekankan kita untuk ramah lingkungan. Jadi kita bisa menggunakan selain dari plastik, dari daun. Lalu yang keenam yaitu menjaga sumber air dan alam. Ini sangat penting sekali karena sumber air itu kita manfaatkan sehari-hari dan ini sangat penting supaya tidak tercemar. Maka kita juga harus menjaga air dari alam ini juga selalu bersih. Hal-hal kecil ini jika dilakukan bersama-sama akan berdampak besar. Mari kita renungkan apakah lingkungan kita sudah bersih, apakah kita sudah menjadi bagian dan di solusi atau justru bagian dari masalah. Kebersihan adalah cermin diri. Jika lingkungan kita bersih, itu tanda hati kita juga sedang dijaga. Umat sederma yang berbahagia. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kebersihan adalah bagian dari ajaran suci Hindu. Lingkungan bersih adalah wujud iman dan dharma. Menjaga lingkungan adalah bentuk bakti kepada Tuhan. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil, dari sekarang kita sudah harus bisa melaksanakan dan menerapkan sehari-hari. Di sini, di dalam konsep Hindu, Trihita Karana tadi, ada yang disebut dari unsur parayangan, ada yang disebut yang ketiga yaitu unsur pawongan, lalu yang ketiga yang disebut dengan unsur palemahan. Konsep ini mengajarkan bahwa kebahagiaan hanya bisa tercapai jika ketiga hubungan ini berjalan dengan harmonis. Hubungan dengan Tuhan melalui kebersihan lingkungan di dalam ajaran Hindu, Tuhan hadir di mana saja, termasuk di alam semesta. Jadi lingkungan yang bersih mencerminkan suatu kesucian. Di mana ada contoh yang sangat sederhana, yaitu kita membersihkan pura sebelum sembahyang. Setelah sembahyang kita membersihkan kembali.
Lalu kita menjaga kesucian tempat ibadah. Menjaga kesucian tempat ibadah ini tentunya kita tidak membuang sampah di sembarang tempat atau meletakkan dupa di sembarang tempat. Kita juga tidak boleh merokok atau meludah di dalam pura. Ini karena menjaga suatu kesucian tempat ibadah. Lalu kita tidak membuang, tentunya membuang sampah setelah kita melaksanakan persembahyangan di area suci. Mengapa? Karena kebersihan adalah bagian dari kesucian tadi yang disebut dengan sauca. Jika lingkungan kita itu kotor, tentunya akan menjadi pikiran yang tidak tenang, lalu akan menimbulkan energi-energi spiritual yang terganggu, lalu keharmonisan dengan Tuhan juga akan menurun. Sebaliknya, bila lingkungan kita bersih, nyaman, membantu kita lebih khusyuk untuk beribadah, menjadi bentuk bakti nyata dan menunjukkan rasa hormat kepada ciptaan Tuhan. Maka sangat penting sekali menjaga kebersihan lingkungan adalah bentuk persembahan kita kepada Tuhan. Lalu hubungan sesama manusia yang disebut dengan pawongan melalui lingkungan yang bersih bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga untuk orang lain. Jika kita membuang sampah sembarangan, siapa yang terkena dampaknya? Tentunya tetangga, masyarakat, bahkan generasi-generasi berikutnya. Di dalam konsep pawongan, kita diajarkan untuk saling menghormati, menjaga kenyamanan bersama, dan tidak merugikan orang lain. Contohnya apa? Contohnya kita melaksanakan suatu kerja bakti atau gotong royong di lingkungan. Tentunya kita tidak boleh membuang sampah di sungai. Lalu mengelola limbah dengan baik. Jadi lingkungan yang bersih itu akan menciptakan kesehatan masyarakat, hubungan sosial yang harmonis, serta rasa peduli dan kebersamaan. Tetapi sebaliknya, bila itu kita tidak terapkan dan kita tidak melaksanakannya, tentunya akan menyebabkan suatu konflik sosial dan penyakit. Lalu yang ketiga yaitu pelemahan hubungan manusia dengan alam sebagai wujud dari tanggung jawab. Ini adalah inti dari tema kita. Dalam Hindu, alam bukan sekedar objek tetapi bagian dari kehidupan yang harus dihormati. Jika kita merusak alam, tentunya akan merusak keseimbangan kehidupan. Kita melanggar dharma. Kita menciptakan penderitaan. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga alam ini supaya memberikan suatu keseimbangan, kehidupan menjadi lebih sehat, dan kita hidup lebih harmonis. Jadi alam bukan warisan nenek moyang, tetapi titipan untuk generasi berikutnya. Umat Sudharma yang berbahagia, itulah tadi sedikit tentang ajaran Dharma mengenai kebersihan dari bagian dari iman menurut ajaran agama Hindu. Sebelum saya tutup, bila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf dan saya tutup dengan Prawasanti, Om Santi Santi.

0: Sejarah penggunaan huruf awal pada plat nomor kendaraan di Indonesia berawal saat pasukan Inggris berhasil merebut Batavia dari tangan Belanda pada tahun 1811. Saat itu Inggris membawa sekitar 15.600 tentara yang terbagi ke dalam 26 batalion. Masing-masing batalion diberi kode huruf mulai dari A hingga Z.
1: Setiap batalion yang berhasil menguasai suatu wilayah memberikan kode huruf batalion sebagai penanda pada plat nomor kendaraan di daerah yang dikuasai.
0: Karena itu, Batavia yang kini dikenal sebagai Jakarta menggunakan kode huruf B yang dikaitkan dengan batalion B. Sementara Yogyakarta menggunakan kode AB. Hal ini dikarenakan wilayah itu dikuasai oleh batalion A dan batalion B, sehingga kedua huruf itu digunakan sebagai kode wilayah.
1: Setelah Belanda kembali menguasai Hindia Belanda pada tahun 1816, penggunaan kode plat nomor tetap dipertahankan dan terus digunakan hingga sekarang.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Obrolan bersama komunitas. Hobi, budaya, lingkungan, sosial, dan banyak lainnya. Obrolan komunitas.
3: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta. Selamat bergabung kembali dalam siaran Surakarta malam ini dan program obrolan komunitas ya, yang mana malam hari ini Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Rifki Minov yang akan menemani, yang akan juga mendengar pertanyaan Anda di obrolan komunitas selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini topik yang akan diusung menarik dan pastinya penting pendengar. Ini terkait untuk kesehatan kita semua. Topik kita sehat bugar dengan olah nafas, olah gerak BEP. Sudah hadir di studio malam ini narasumber istimewa kita dari komunitas BEPers Indonesia atau KBI Surakarta. Ada Bapak Agustinus Arianto dan Ibu Sri Winarti. Selamat malam Bapak Ibu.
4: Selamat malam.
5: Selamat malam.
3: Selamat datang di Pro 1 FM dari Surakarta. Sehat Bapak Agus dan Ibu Win?
4: Luar biasa.
3: Luar biasa. Alhamdulillah, puji syukur ya Bapak Agustinus Arianto atau Bapak Agus sehat dan bugar, Ibu Sri Winarti atau Ibu Win?
5: Pasti sehat dan bugar.
3: Sehat dan bugar. Oh iya, pendengar bagi Anda yang ingin bertanya langsung, saya akan dengar pertanyaan Anda dan nantinya akan dijawab langsung oleh narasumber yang luar biasa di malam hari ini. Jadi langsung saja pendengar yang ingin bertanya dan mungkin berbagi pengalaman seputar latihan olah nafas atau gerak ya, Anda bisa menghubungi kami di telepon reguler ke nomor 0271638055 atau ke nomor WhatsApp di 081 3900 155 25. Baik, sebelum lebih jauh kita membahas sehat bugar dengan olah nafas, olah gerak BEP, dan sebelum pertanyaan Anda masuk ya di 638055 maupun di WhatsApp 081 3900 155 25, ada pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Agus terlebih dahulu ya.
4: Oke.
3: Bapak Agus, bisa diceritakan terlebih dahulu apa sebenarnya komunitas BEPers Indonesia atau KBI Surakarta dan apa arti gerakan BEP itu sendiri, monggo.
4: Oke, terima kasih Mas Rifki. Sebelumnya kenalkan
3: sama-sama
4: dulu, nama saya Agustinus Arianto, biasa dipanggil Agus Ari ya.
3: Baik.
4: Ini kami bersama teman kami, Ibu Sri Winarti atau Bu Win. Baiklah, kami dari komunitas BEPers Indonesia Surakarta.
3: Baik.
4: Biasa disingkat dengan KBI.
3: Baik.
4: KBI ini merupakan induk dari organisasi Bioenergy Power. Jadi Bioenergy Power itu sendiri merupakan perpaduan antara olah nafas dan olah gerak yang dirancang berdasarkan teori medis.
3: Ya,
4: yang baik. Tujuannya untuk meningkatkan derajat kesehatan tubuh kita dan kebugaran, dan juga diharapkan bisa meningkatkan kemampuan tubuh kita sendiri untuk meningkatkan kemampuan untuk menyehatkan atau menyembuhkan tubuh kita.
3: Baik.
4: Nah, dan itu boleh kata kalau orang mengatakan senam atau apa, ini kita olah nafaslah gerak. Itu wadahnya tadi yang namanya KPI atau Komunitas PEPers Indonesia. Ini sebetulnya sudah lama berdiri, Mas.
3: Oh, sejak?
4: Sudah lama, PEP-nya sendiri sudah lama. Mungkin sudah sejak awal-awal tahun 2000-an.
3: Baik.
4: Saat itu belum ada wadahnya,
3: oh,
4: organisasinya.
3: Iya, iya.
4: Kemudian
3: iya,
4: para senior, termasuk pendirinya, saat itu pendirinya itu namanya Bapak Hari Jauhari Angga.
3: Bapak Jauhari Angga?
4: Iya, okay. Beliau seorang praktisi kesehatan yang dulu bertugas di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung.
3: Oh, nah, begitu.
4: Beliau bekerja sama dengan para dokter di sana.
3: Baik.
4: Makanya ini tidak asal, tapi makanya berdasarkan teori-teori medis.
3: Nah, baik.
4: Itu. Kemudian karena belum ada wadahnya, mereka para senior-senior itu berupaya gimana caranya ada wadahnya. Dirancang mulai tahun 2016, baru tahun 2017 lah lahir wadah ini dengan nama Komunitas PEPers Indonesia itu, atau disingkat KPI. Itu dengan akta notaris itu.
3: Oh, ya resmi.
4: Kalau nggak salah bulannya Juli tanggalnya ya mungkin.
3: Baik. Nah,
4: kemudian pada tahun itu juga di bulan, dua bulan berikutnya didaftarkan di Kementerian Kehakiman.
3: Baik.
4: Ini dari sisi legalnya ini.
3: Iya. Baik.
4: Kemudian pada tahun 2019 KBI ini masuk terdaftar sebagai anggota FORMI.
3: FORMI. Oh.
4: Saat itu namanya FORMI, Federasi Olahraga Masyarakat Indonesia. Kalau di olahraga yang prestasi itu KONI itu, Mas.
3: Oh,
4: kalau
3: iya.
4: Kalau ini olahraga masyarakat.
3: Nah, baik.
4: Kemudian FORMI itu sendiri pada tahun 2021 berubah namanya menjadi KORMI.
3: KORMI.
4: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia. Nah, kita juga ngikuti, daftarkan lagi masuk di KORMI itu. Jadi ini dari sisi legalnya kita resmi masuk di bawah apa namanya komite, kalau di olahraga prestasi KONI, KONI itu ini
3: betul,
4: olahraga masyarakat.
3: Baik.
4: Nah, kemudian yang perlu kami sampaikan bahwa di dalam PIP ini tadi namanya senam atau olahraganya kan, orang mengatakan senam itu bioenergy power.
3: Bioenergy power.
4: Itu ada tiga pilar yang tidak bisa diabaikan.
3: Apa saja itu, Bapak?
4: Nah, tiga pilar itu yang pertama itu pola pikir.
3: Baik.
4: Pola pikir yang bagaimana? Karena pola pikir itu ada yang positif, ada yang negatif. Nah, ini yang pola pikir yang positif.
3: Oke.
4: Kita harus fokus berpikir pada hal-hal yang positif. Karena ini akan mempengaruhi, kalau kita pikirannya selalu negatif terus, itu akan membebani pikiran kita, bahkan bisa menimbulkan kita penyakit, sakit dahar kita.
3: Baik.
4: Meskipun kita sudah berolah nafas, kalau pikiran kita negatif terus, istilahnya orang Jawa sami mawon lah.
3: Iya. Yeah.
4: Kemudian yang kedua, pola makan yang sehat dan seimbang. Pola makan yang sehat itu yang bagaimana? Tentunya yang bergizi, ya dah.
3: Iya.
4: Bergizi tidak harus makanan yang enak-enak, tapi makanan yang sederhana pun kalau bergizi, seperti tempe, tahu itu kan bergizi juga.
3: Betul.
4: Tidak harus yang enak-enak ya. Dan seimbang. Meskipun kita merasa wah makanan ini enak, tapi kita ya harus tahu batas banyaknya seberapa, kemampuan istilahnya wadah kita seberapa.
3: Betul.
4: Tidak makan enak so enak-enak banyak, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan kita. Dan ini cara makan. Kalau dulu waktu masih kecil ya saya ya, itu masih di sekolah SD, mengunyah itu berapa kali ada standarnya itu, kalau nggak salah sekitar 32 sampai 34 ngunyahnya. Karena apa? Kalau makan dikunyah itu kan jadi nanti apa namanya? Mudah dicerna.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, kalau sekarang memang kurang sekarang karena sering buru-buru sekarang makannya kalau cepet-cepetan kadang mungkin baru 5 kali atau berapa kali sudah
3: telan. Ditelan. Nah,
4: iya, iya, makanya betul. Ini mempengaruhi di pencernaan juga. Nah, kemudian yang ketiga inilah yang olah nafas dan olah gerak itu sendiri. BEP ini.
3: Iya. Yeah.
4: Nah, olah nafasnya, olah geraknya ini. Gimana? Nanti bisa aja kami jelaskan olah nafasnya bagaimana, olah geraknya bagaimana.
3: Baik.
4: Itu kalau misalkan ya perlu enggak nanti misalkan contoh gerakannya.
3: Baik. Ya. Bioenergy power ya.
4: Iya.
3: Itu adalah sebuah terobosan ya dalam hal menyerap energi tapi berbeda dengan senam ya Bapak Ibu
4: iya.
3: Ya.
4: Gitu. Mungkin ya orang apa mengatakan ya senam dulu kita ya katakan senam pernafasan ya.
3: Gitu.
4: Tapi ya kita enggak masalah lah.
3: Ya.
4: Tapi cuman di organisasi kami di pusat sana ini nyebutnya olah nafas olah gerak nggak usah pakai senam gitu aja olah nafas olah gerak
3: olah nafas olah
4: tapi
3: gerak.
4: Kalau di Kemenpora mungkin ini dalam kelompok-kelompoknya dimasukkan di kelompok senam kelihatannya
3: baik
4: di Kemenpora ya
3: iya gitu. Baik terima kasih Pak Agustinus Arianto saya beralih ke Ibu Win atau Ibu Sri Winarti. Setelah tadi diceritakan panjang oleh Bapak Agustinus Arianto, kalau Ibu Sri Winarti bisa menjelaskan ke pendengar bagaimana teknik dasar dari olah nafas dan olah gerak BEPERS ini dalam membantu tubuh agar tetap sehat dan bugar.
5: Oke, terima kasih Mas Rifai, selamat malam juga para pendengar RRI tercinta di Solo Raya ini. Bagaimana sih tekniknya? Jadi olah nafas, olah gerak ini, kalau olah nafas kita akan menghirup udara melalui hidung.
3: Baik.
5: Kemudian kita tahan lalu kita lepas melalui mulut. Nah, tujuannya apa? Supaya oksigen itu bisa masuk dalam tubuh kita. Kemudian kita tahan. Kenapa kita tahan? Kemudian ada hitungannya, misalkan 10 kali, 20 kali, 30 kali.
3: Nah, baik.
5: Setelah hitungan selesai, kita tahan tadi terus kita lepas. Kemudian melalui mulut. Tekniknya melalui mulut itu tidak boleh ditiup atau dihentakkan.
3: Oh, baik. Nah,
5: tujuannya apa? Supaya energi yang sudah masuk sekaligus enzim di dalam mulut kita yang berguna itu tidak bisa keluar. Karena dalam mulut kita itu kan ada enzim,
3: enzim
5: itu teknik yang paling mendasar di dalam BEP ini.
3: Oh baik, terima kasih Ibu Sri Winarti. Dan kali ini hubungannya adalah siapa saja yang bisa ikut latihan BEP ini? Apakah ada batasan usia? Batasan-batasan usia tertentu atau hanya lansia saja yang bisa ikut bioenergy power ini melalui komunitas BEPERS? Monggo ini Bapak Agustinus atau Ibu Win yang akan menjawab, semoga.
5: Oke, kalau menurut
3: Ibu Win.
5: Dari teori yang ada dan penampakan praktik dan Mas Rifai dan juga para pendengar RI yang tercinta, sebenarnya ada batasan usia. Bahkan BEP ini bisa untuk terapi untuk bayi juga.
3: Oh, tidak ada batasan ya?
5: Iya, hanya memang gerakan-gerakannya itu ada yang semacam gerakan yang mungkin untuk anak-anak itu punya asumsi yang tidak pas.
3: Baik.
5: Tetapi sebenarnya itu tujuannya untuk mengalirkan peredaran darah dalam tubuh kita. Maka senam ini lebih banyak diminati oleh lansia ya Pak Suja, oleh lansia karena
4: realitanya
5: gerakannya nggak menarik, gerakannya nggak menarik kalau anak-anak kan ya.
3: Iya aktif.
5: Tapi ini sebenarnya sangat sederhana tapi sangat bermanfaat sekali.
3: Betul.
5: Saya ikut senam ini sekitar tahun 2017.
3: Berarti ini juga belum sampai ke tenaga dalam ya?
5: Iya.
3: Sudah, oh, belum ke tenaga dalam ya. Saya kira nanti
4: lain.
5: Belum, masih jauh.
3: Itu. Masih jauh ya.
4: Memang lain ya.
3: Memang lain. Saya kira nanti ke tenaga dalam lalu bisa mecahin genteng.
4: Ya, lain.
3: Jadi atraksi ya.
5: Enggak kita Mas Rifai. Jadi kita memang lebih ke meditatif.
3: Meditatif.
5: Bahkan ketika kita benar-benar muasa itu bisa menyembuhkan jarak jauh.
3: Baik, siap. Terima kasih Ibu Win. Saya kembali ke Bapak Agustinus Arianto. Bisa dibagikan tidak Bapak pengalaman mungkin Bapak Agus atau Ibu Win ataupun anggota KBI Surakarta, bila mana sudah mengikuti komunitas ini ada perubahan positif atau manfaat kesehatan yang dirasakan, bisa diceritakan ke pendengar nih.
4: Oke, baik Mas Rifki. Memang tadi sudah disampaikan oleh Bu Win, anggota kita realita ya. Kebanyakan memang usia-usia yang sudah
3: lanjut.
4: Baik. Meskipun sebetulnya untuk segala usia. Baik. Dan perlu tambahin, kebetulan kebanyakan putri.
3: Kebanyakan wanita.
4: Saya nggak tahu kenapa ya. Apa karena kalau yang bapaknya atau yang putra sibuk bekerja di kantor, bisa. Ya sehingga yang banyak itu yang
3: bisa.
4: Putri-putri.
3: Kalian sibuk
4: itu realita.
3: Ngopi.
4: Itu realita.
3: Realitanya ya.
4: Nah, kebetulan di Surakarta ini memang ada, kalau di mungkin di senam biasa itu namanya sanggar. Klubnya sanggar. Kalau
3: sanggar
4: di tempat kami KBI ini namanya kelompoknya itu rumah sehat.
3: Oh, rumah sehat. Iya. Beralamat di mana Bapak?
4: Kelompok itu rumah sehat ya. Nah, kalau di lain itu sanggar atau kalau di apa ya? Sasana.
3: Iya, itu biasanya bela diri.
4: Sasana kalau kita rumah sehat. Di Surakarta itu yang pertama berdiri itu rumah sehat Ujung Puri di Mangkunegaran.
3: Mangkunegaran.
4: Iya. Itu ada di situ itu pertama kali di Surakarta. Bahkan mungkin ya, mungkin di Jawa Tengah.
3: Oh gitu.
4: Iya, mungkin di Jawa Tengah. Kemudian ada juga rumah sehat di Kalilarangan.
3: Oh,
4: itu di Jalan Kalilarangan yang depannya plat-plat nomor itu.
3: Nah,
4: rumah
3: situ
4: seorang warga. Kemudian yang ketiga itu ada rumah sehat Kleco. Kebetulan latihannya di halaman parkir gereja Santo Paulus Kleco, di belakang korem itu.
3: Baik, baik.
4: Kemudian ada lagi kelompok. Nah, kelompok di Purbayan. Karena di Purbayan itu lingkupnya lebih kecil karena semacam paguyuban, tadinya mungkin paguyuban di lingkungan situ sendiri ya. Saat itu karena COVID sehingga kita nggak boleh ikut apa kumpul-kumpul orang banyak kan.
3: Waktu itu 2020
4: oleh pengurus disarankan yang rumahnya berdekatan silahkan berlatih sendiri. Akhirnya teman-teman yang di Purbayan kebetulan ada beberapa anggota ngumpul latihan, ada anggota yang rumahnya halamannya luas, berlatih itu sampai sekarang ya. Anggotanya lumayan lah, lebih dari 15 ya, mungkin 20 atau 25 gitu. Kemudian tumbuh lagi selain Purban di Klodran.
3: Colomadu ya.
4: Klodran, Klodran perumahan, perumahan KPN yang masuknya Colomadu memang. Tapi lebih dekat ke Surakarta.
3: Ke arah sini ya. Banyak ya.
4: Baru Pak saja ya? Lagi. Kami di tempat kami sendiri.
3: Mantap.
4: Baru tadi pagi minta diajari. Ibu-ibu, bapaknya cuma 3.
3: Di tempat panjenengan Pak Agus?
4: Di tempat saya. Dasar Wisma.
3: Oh, Dasar Wisma.
4: Ibu-ibu. Nah, kemudian kebetulan ibu-ibu, mau kita di latih sendiri.
3: Dalamnya Pak Agus di mana itu?
4: Saya kebetulan di Jalan Mati, Baturan Fajarinda.
3: Oh, Fajarinda. Baru Fajarinda tadi
4: tapi
3: pagi.
4: Tapi yang masuk Baturan Colomadu.
3: Oh iya iya. Arah sekarang Anyar ya.
4: Pintunya Fajarinda masuk Surakarta. Yeah,
3: yeah. Tapi ya sudah ke Karanganyar
4: maksudnya. 300 meter 400 meter Surakarta.
3: Oh.
4: Tapi masuk KPI Surakarta.
3: Oh, ngoten. Oh, baru saja tadi pagi.
4: Iya, baru pertama kali perkenalan.
3: Perkenalan ya.
4: Nah, itu anggota kita. Nah, di dalam latihan ini yang setiap kalau kita latihan, kadang-kadang kita tanya pada anggota yang sudah merasakan berlatih. Testimoni lah. Kita minta, siapa yang mau testimoni? Setelah berlatih BEP ini, apa? Ada yang dirasakan apa? Ada bapak-bapak. Usianya, ya sekarang 79.
3: Boleh disebut namanya tidak ini?
4: Bapak Agus Supriyono.
3: Oh, selamat malam Bapak Agus Supriyono.
4: Agus Supriyono. Itu kebetulan enggak tahu apakah beliau juga mendengarkan.
3: Siapa tahu mendengarkan, makanya tadi saya sapa Bapak Agus Supriyono.
4: Beliau kita minta maju ke depan menceritakan.
3: Baik.
4: Bagaimana pengalamannya setelah mengikuti latihan. Beliau merasakan badannya meskipun usianya saat ini 9 tahun, saat itu pertama kali ikut tahun 2019 ya.
3: Iya.
4: Berapa ada? Saat itu usia 175 ya kayak, atau kurang ya dikit ya. Jee. Merasakan badannya enak, bugar. Kalau beliau merasakan agak pusing di rumah gitu, beliau malah berlatih. Paling tidak 10 seri atau 20 seri.
3: Itu berseri-seri.
4: Berseri.
3: Ya. Oh, berseri. Ya. Seri 1 tuh
5: seri harusnya
4: 30 seri.
3: Oh, 30 seri totalnya.
4: Setiap kita latihan 30 seri.
3: Oh, baik.
4: Ya. Tadi belum sempat kami ceritakan ya.
3: Oh, baik, baik.
4: Melompat ya. Nanti kami ya. Sambunglah nanti.
3: Menarik, Bapak.
4: Jadi kami sambung lagi nanti. Jadi, Bapak ini menceritakan kalau kami pusing atau istilahnya apa? Migrain atau apa ya?
3: Iya, migrain.
4: Saya berlatih ini
3: vertigo gitu lah.
4: Iya. Sambil di pagi hari di bawah terik matahari pagi ya, beliau merasa enak.
3: Ringan.
4: Iya,
3: merasa ringan. Enak, tidak ya. Kambuh lagi sakit kepalanya ya.
4: Itu tidak satu itu saja. Ada yang lain, ibu-ibu gantian kan ini bapak-bapak.
3: Tadi Pak Agus ya, lain Supriyono,
4: lain hari, Pak Agus Supriyono. Gantian siapa yang mau testimoni? Ya. Cerita.
3: Sekarang ibu-ibu nih.
4: Ada yang namanya Bu Putri Handayani.
3: Selamat malam Bu Putri Handayani.
4: Nah, itu usianya kalau sekarang usianya kelahiran 51 ya, sekarang 74.
3: 74.
4: Nanti saat itu mungkin pas cerita tadi itu ya. Ikutnya juga mulai tahun 2019.
3: Okay.
4: Beliau juga cerita, wah, meskipun umurku sudah segini, sudah menginjak 70, tapi saya enak saja.
3: Ringan,
4: putri
3: enteng.
4: Ini. Oh, ini putri. Bapaknya juga ikut.
3: Oh.
4: Bapaknya usianya
3: 90.
4: Belum. Mungkin selisihnya 4 tahun di atasnya.
3: Oh, 4 tahun. Oh, suami.
4: Suaminya.
3: Maksud saya, suaminya ya. Saya kira tadi maksudnya bapak kandungnya.
4: Sorry, maaf keliru.
3: Oh,
4: maksudnya
3: iya, baik.
4: Suaminya.
3: Suaminya juga
4: ya, ikut
3: bergabung.
4: Juga. Usianya 4 tahun di atasnya. Juga meskipun usianya boleh dikatakan sudah di atas 75, bugar-bugar aja masih naik sepeda motor.
3: Wih, touring ya. Kalau anak muda touring.
4: Tempat latihan
5: kuat.
3: Naik masih motor. Kuat. Yeah. Jiwa muda berarti ini. Yeah. Karena
4: BAPers ini. Nganter istrinya itu.
3: Ya.
4: Apoce kan kalau latihan. Merasa enak. Cuman yang mau testimoni yang Bu Putrinya Pak ini Pak Soekarno namanya ya, suaminya itu dia enggak mau testimoni ya
3: istrinya. Sudah dititipin ke istrinya.
4: Iya,
3: romantis cerita. Ya. Udah percaya aku sama istri saya gitu, percaya saya sama istri saya buat testimoni gitu.
4: Ini contoh mereka yang sudah mengalami. Sebetulnya ada yang lain juga yang cerita.
3: Baik, banyak ya.
4: Tapi saya enggak hafal namanya. Namanya ya.
3: Baik. Menarik Bapak Agus dan Ibu
4: yang mereka yang sudah mengalami ya.
3: Betul.
4: Saya sendiri sebetulnya kalau saya sebetulnya ikut pernafasan dah apa ya sejak tahun 90 awal tapi ganti-ganti gitu.
3: Iya, beralih-beralih
4: dulu
3: gitu.
4: Dulu ada
3: ya.
4: Namanya Satya, ikut Sinar situ. Putih, ada Tai Chi.
3: Ikut sini, ikut sana.
4: Sekarang dengan usia saya segini,
3: betul.
4: Saya merasa cocok di sini.
3: Iya.
4: Karena gerakannya mudah.
3: Cuman
4: baik. 3 gerakan.
3: Baik.
4: Cuman setiap gerakan 1, 2, 3, 1 seri diulang-ulang sampai 30 seri. Yang tadi saya sampaikan tadi 30 seri. Itu setiap latihan begitu.
3: Baik, di replay ya Pak ya.
4: Iya, ngulang. Jadi mudah sekali.
3: Ya, mudah sekali.
4: Satu bagi siapa saja, mungkin kalau ikut apa senam pernafasan yang lain, besok gak masuk, besoknya sudah lupa karena gerakannya banyak sekali. Ini mudah.
3: Baik.
4: Cuma 3 gerakan tapi diulang-ulang.
3: Baik.
4: Dan yang lagi perlu kami sampaikan,
3: silakan Pak.
4: Sebetulnya ada 3 posisi.
3: Baik, apa saja
4: posisi
3: itu Bapak?
4: Posisi duduk. Nah, ini yang disenangi oleh para lansia. Boleh duduk, tapi kalau yang kuat, tapi sebetulnya tidak disarankan ya. Bagi yang muda-muda bisa posisi berdiri.
3: Oh, baik.
4: Berdiri itu memang lebih berat karena perlu lutut yang
3: kuat.
4: Bagi yang mungkin sudah usia seperti saya kadang-kadang ikut berdiri, Bu Win juga kadang berdiri, tapi enggak full 30 seri.
5: Paling yeah. 10 seri ya.
4: Paling 10 seri. Kita sudah dengkulnya apa? Lututnya sudah.
3: Ya, yeah. Antisipasi. Jangan sampai terforsir ya.
4: Betul. Kemudian yang satu lagi, posisi bersila.
3: Bersila juga ada.
4: Iya. Sehingga bagi mereka-mereka yang maaf, mungkin kakinya ada masalah, apa? Boleh bersila.
3: Oh baik. Ya, menyesuaikan kondisi.
4: Tidak ada halangan bagi mereka-mereka yang mungkin maaf kakinya bermasalah tadi, ya, bahkan enggak. Karena ada yang ibu-ibu datang pakai krek gini. Tapi itu duduk
3: beliaunya.
4: Tapi kalau memang enggak ya bersila boleh.
3: Baik.
4: Nah, itu apa? Ada pilihan,
3: ya.
4: Tapi biasanya pada saat latihan pertama yang disarankan yang duduk.
3: Kalau
4: sudah baru
3: berdiri
4: yang lain.
3: Baik, mau berdiri. Siap. Terima kasih Bapak Agus dan Ibu Win tetap bersama kami. Bapak Agus dan Ibu Win, pendengar ini saya tampung terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp. Terima kasih. Ada Mas Theo di Magelang, ada Ibu Nini Sardini di Ngadisuman. Pertanyaan Anda sudah masuk nih. Setelah jeda lagu, nih, Bapak Ibu dan pendengar, nanti saya akan keluarkan pertanyaan Anda dan nanti akan dijawab oleh Bapak Agus dan Ibu Win. Mari pendengar, kita sama-sama mendengarkan lagu dari Changcuters dengan Kencan Sehat.

Ini bukanlah adegan dalam film horor, tapi gambaran kecemasan dan gangguan mental yang bisa menyerang siapa saja. Data WHO, 1 dari 7 anak di dunia usia 10 hingga 19 tahun mengalami gangguan mental. Pahami keadaan mereka, dekati, dengarkan dengan tanpa menghakimi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama obrolan komunitas di siaran Surakarta malam ini, dan masih bersama saya Rifki Minov serta narasumber dari komunitas BEPers Indonesia atau KBI Surakarta, masih bersama Bapak Agustinus Arianto dan Ibu Sri Winarti. Tadi sudah dijelaskan bagaimana komunitas ini berdiri, pendengar, dan bagaimana teknik dasar dari gerakan BEP ini ya, atau Bioenergy Power, serta beberapa testimoni dari member-member komunitas BEPers Indonesia atau KBI Surakarta ini. Lalu juga ada pertanyaan dari pendengar yang sudah masuk, yang sudah saya tampung. Tetapi sebelum ke pertanyaan Anda, pendengar, ini saya mau bertanya, gerakan seri itu tadi kan ada seri 1 sampai 30 ya, Bapak Agus dan Ibu Win. Nah, itu gerakannya bisa digambarkan seperti apa? Lebih detailnya.
1: Jadi,
0: monggo Bapak Agus.
1: Kalau setiap kita mau latihan, itu diawali dengan pemanasan pernafasan.
0: Baik.
1: Pemanasan pernafasan diawali dengan kita duduk, ya. Kita duduk, duduknya cukup di ujung kursi atau sepertiga kursi. Biasanya duduk di kursi yang keras. Malah biasanya kalau orang katakan kursi plastik bakso, ya, itu yang biasa sering dipakai.
0: Baik.
1: Ya. Tapi bukan berarti nggak boleh kalau kursi lainnya. Nah, kita tapi yang baik yang keras. Itu. Dan duduknya tegak. Kemudian kalau kita sedang menggunakan topi, jangan sampai topi yang pakai apa, pet itu yang mengganggu gerakan-gerakan bisa dibalik. Iya. Karena gerakan-gerakan kita nanti ada yang perlu cubit, istilahnya apa, jawil kening, biar tidak mengganggu. Nah, kalau tadi pemanasan pernafasan, pertama kali kita itu dari posisi duduk tegak, kakinya seperti kuda-kuda, tapi kalau berdiri kuda itu dalam posisi duduk, kaki gak ada.
0: Baik.
1: Kemudian kita tarik nafas sambil tunduk kemiringan 45 derajat menghadapnya ke depan. Tarik, kemudian

0: kemudian balik lagi posisi tegak, kembungkan perut ya,
1: yeah.
0: Tahan nafas ya,
2: kunci,
0: tuduk, tahan nafas sampai hitungan itu ada hitungannya, tahan nafas 5, 10, maksudnya 5 itu 5 detik ya,
1: yeah.
0: 5, 10, 15, 20, 25, 30. Itu hitungannya gitu, 5 dulu, 10. Kemudian setelah pemanasan pernafasan, baru kita mulai gerakan pertama. Gerakan pertama kalau boleh kan gini Mas Rizky, jadi ujungnya jari ini lurus dengan mata.
1: Baik.
0: Ini
1: sejajar ya,
0: sejajar,
1: selurus ya.
0: Ini. Pandangan ke depan.
1: Oh.
0: Kemudian sambil agak diputer gini gerak sebelumnya ya, aba-aba dulu. Ya kan satu, karena gerakan satu, tarik, puter.
2: Badan dicondongkan.
0: Tarik ini, tarik nafas dalam.
2: Badan dicondongkan, Pak.
0: Iya, itu sambil apa namanya?
2: Tahan nafas, ambil nafas.
0: Tunduk apa? Condong.
1: Condong ke depan.
0: 45 derajat.
2: Ambil nafas.
0: Tangannya antara ini apa namanya?
2: Siku.
0: Lengan ini dengan telapak tangan lurus. Ini menggesek perut bagian pinggang.
1: Baik.
0: Tidak usah sampai dalam, tapi cukup segini. Kemudian balik lagi, gesek. Nah, tadi maaf yang seperti Ibu Win katakan, kalau anak kecil ada hal yang kira-kira kata-katanya mungkin agak gimana? Gesek puting.
1: Puting. Oh iya. Yeah.
0: Ini karena ini energinya, harus betul-betul putingnya yang di jari ini, gesek ini melalui jari-jari harus kena semua jari. Jari apa namanya kelingking ini terus mengurut semua harus kena semua. Jari gini puter, tarik ke belakang, ininya agak
2: 45 derajat
0: dan tangannya sejajar atau setinggi bahu.
1: Oh,
0: kemudian
2: didorong.
0: Baru lepas, tadi kan tahan, pas dingin tahannya,
1: ini
0: lepas atau buang. Sambil mata tertutup baru gini dan buka lagi. Tapi kalau kita tanpa ditutup gak apa-apa. Tapi yang baik memang ditutup sambil merasakan. Itu dorongnya kuat,
2: kuat.
0: Tapi pelan.
1: Oh.
0: Boleh okay, dikata orang seolah-olah mendorong mobil mogok kalau orang katakan.
2: Atau gitu. Lemari yang
0: lemari yang
2: ya.
0: Iya.
2: Yeah.
0: Itu kuat.
1: Iya. Yeah.
0: Itu gerakan pertama.
1: Gerakan pertama.
2: Sebentar Pak, sebelum dilanjutkan. Mungkin silakan. Bisa saya ulangi.
1: Boleh Bu Win.
2: Jadi gerakan pertama itu tangan sejajar dengan mata,
1: iya.
2: Jempol bersentuhan.
1: Yeah.
2: Badan kita condongkan, tangan kita balik, kemudian kita gesekkan perut seperti yang dikatakan Pak Agus tadi 45 derajat. Nah, sembari badan kita tegakkan, ini kita gesekkan ke bawah tangan. Kita gesekkan ke bawah
0: balik.
2: Perut kita. Kemudian kita gesek puting.
1: Yeah.
2: Nah, baunya yang kita tarik.
1: Oh,
2: ini bau bukan tangan ya.
1: Bahu.
2: Bau yang kita tarik tetapi tangan mengikuti.
1: Yeah.
2: Nah, baru kita dorong. Nah, ini posisi mulut tertutup. Kita dorong baru setelah mendorong sampai selesai ini baru dibuka.
1: Mendorong hingga tangannya lurus baru dibuka.
2: Jadi kan kita tadi menghirup melalui hidung, dikeluarkan melalui mulut.
1: Baik.
2: Juga semua ini ada manfaatnya, Mas. Gesek puting itu apa?
1: Dan nah, itu ya. Bisa diperjelas manfaat tadi gerakan-gerakan yang sudah dicontohkan oleh Bapak Ibu.
0: Saya lanjutkan dulu ya.
1: Oh, boleh.
0: Itu kan gerakan pertama. Kemudian gerakan kedua, tangan ditangkupkan, tarik ke depan dada, kemudian tunduk jauh. Nah, tunduknya jauh. Kemudian dari tunduk jauh, tarik tangan, tarik nafas ya, tarik.
2: Tarik ke atas.
0: Sambil menghirup
1: sedalam-dalamnya, menghirup udara ya.
0: Ya. Jawil kening, ini seperti mencubit, tekan gini, cubit. Ya seperti kalau oke, orang pas pusing diginikan toh.
1: Iya.
0: Nah, ini terus ini terus megar tangan ini
1: baik.
0: Ke bawah.
2: Badan dicondongkan lagi.
0: Sambil condongkan 45 derajat menghadapnya tetap ke depan. Nah, gerakan seperti tadi yang tadi. Kemudian digesek lagi, balik lagi, gesek puting lagi sama dengan tadi.
2: Jadi itu gerakan pertama, kedua nggih.
0: Sampai ya kedua, ini buang seperti tadi ya, bersama buang, dorong seperti pendorong mobil mogok sambil apa namanya?
2: Buka mulut,
0: buka mulut aja enggak perlu disemburkan. Cukup buka ini keluar dengan sendirinya.
2: Oh.
1: Mengalir keluar.
2: Jadi gerakan kedua itu dan ketiga itu sama, kembali ke
0: hampir,
2: gerakan pertama.
0: Hampir sama.
2: Begitu, ya.
0: Kemudian yang ketiga dari gini tadi ya. Tang ini lurus, turunkan sampai di depan paha. Tarik nafas. Tadi kan dari ini buang, udah buang toh?
1: Iya.
0: Nafas biasa turun ya di depan paha. Tarik lagi, tarik nafas lagi dalam. Ini sampai gini.
1: Lurus ke atas, tangan ya.
0: Baru dibuka ini tangan kaku ke depan.
1: Oh.
0: Ke lurus depan ini sejajar dengan pusher. Pusher ini tahan.
1: Baik.
0: Nafas tahan. Ini apa? Lentur di atas kepala setinggi kira-kira 10 cm di atas bunubun.
1: Iya.
0: Cakramakuta.
1: Nah,
0: kemudian turun, ini perut setinggi pusher tadi lagi. Pusher.
1: Oh.
0: Ini dalam posisi tahan nafas.
1: Ya, belum dikeluarkan ya.
0: Loh, ini kemudian hidung itu kira-kira pas ini.
1: Nah, apa antara namanya? Mata ya.
0: Iya, lagi ini hidung, tapi aba-abanya hidung. Nah, kemudian balik lagi ke perut lagi setinggi tadi. Kemudian dagu. Ini masih dalam posisi tahan nafas terus ya. Dagu ini yang disasar cakra tenggorokan. Kemudian maju sedikit, gesek perut lagi seperti yang gerakan tadi 1-2 tadi. Sama ini. Balik kemudian gesek puting lagi, kayak sama. Tarik tangan ke belakang, baru dilepas buang
2: ke atas.
1: Pelan-pelan tapi ya buangnya juga ya.
0: Seperti dorong tapi ke atas yang ya. Gerakan ya, ketiga.
1: Ke atas. Ya seperti bermain voli ya, passing atas ya. Seperti passing itu, atas.
0: Gerakannya 1 2 3 tadi diulang-ulang sampai 30 kali. Mengalir terus tanpa jeda kalau sudah latihan. Tapi kalau di awal-awal ya paling-paling 5 dulu berhenti dulu, 10 dulu berhenti. Tapi kalau sudah berlatih lama 30 mengalir terus tanpa jeda.
1: Baik.
2: Jadi intinya mengalir rambut bagus ya.
0: Iya.
2: Mengalir. Jadi keseringkali teman-teman yang gini
1: patah-patah.
2: Iya, jadi harus mengalir lembut.
1: Gerak
2: terus
1: tangannya enggak
2: free, tidak boleh terputus-putus. Itu gerakannya. Dan 1 2 3 samanya bedanya ketika kita dorong 1 2 itu di depan, yang ketiga ke atas.
0: Itu ada istilahnya lambat, gerakannya lambat, lembut
2: mengalir.
0: Lambat lembut mengalir.
1: Baik, terima kasih Pak Agus dan Ibu Win. Ini kita langsung ke pertanyaan pendengar yang sudah masuk tadi. Nah, yang pertama ada Ibu Ninik Sardini. Ibu Ninik Sardini di Ngadisuman bilang, "Selamat malam Pak Agus dan Ibu Win. Salam BEP buat Mas Rifki. Saya adalah muridnya Pak Agus dan Bu Win."
0: Selamat malam juga Bu Nini. Wah, biasanya nonton wayang orang.
1: Iya, di RS Ujung Puri Mangkunegaran.
0: Iya, di Mangkunegaran. Tapi beliau sok juga ke Rumah Sehat Kalarangan. Juga sok sering ke Rumah Sehat Trico. Juga keluarga RRI kelihatannya.
1: Iya. Pendengar aktif, pendengar aktif Ibu Nini Sardini.
0: Betul.
1: Iya, bercerita kalau ternyata muridnya Pak Agus dan Bu Win di RS Ujung Puri Mangkunegaran.
0: Bukan murid, teman, senior saya malahan.
1: Baik, terima kasih G. Selain juga memproklamirkan, wah ini ternyata satu letting nih di KBI ya kan, di komunitas BEpers Indonesia Kota Solo. Juga Ibu Nini Sardini ini mengirimkan video latihan nih kepada saya nih di WhatsApp Pro 1. Ya tadi seperti dijelaskan oleh Bapak tadi yang pakai kursi bakso tadi ya, terus condong ke depan gitu. Ini sudah dikirimkan oleh Ibu Nini Sardini. Matur nuwun. Kemudian pertanyaan dari Mas Teo di Magelang, Bapak Agus dan Ibu Win. Halo obrolan komunitas, Mas Teo dari Magelang mau tanya, bagaimana penyesuaian gerakan BEP yang aman bagi kelompok usia lanjut usia atau lansia? Matur nuwun. Apakah tadi sudah aman atau mungkin ada yang lebih aman lagi? Mungkin begitu, okay. Lebih spesifik, yeah, lebih
3: selamat detail. Selamat malam Mas Teo.
2: Oke, terima kasih Mas dari Magelang ya.
1: J.
2: Luar biasa, Magelang ikut mengudara dengan RRI Surakarta. Baik, sebenarnya memang pertanyaan yang bagus, karena senam ini kelihatannya itu sepele, tetapi kalau tidak dengan gerakan yang benar, tidak ada manfaatnya. Maka bagaimana supaya tepat sasaran dengan lansia? Pertama harus cek kesehatan dulu.
1: Kesehatan
2: dulu, kira-kira punya penyakit apa?
1: Riwayat,
2: apakah itu nanti ada advis-advis dari dokter, gerakan apa yang tidak boleh? Takutnya seperti itu. Kemudian terutama olah nafas. Nah, olah nafas ini biasanya yang lansia yang sulit, Pak. Ketika saya selokannya pelan, tetapi ada bapak-bapak yang, "Ibu, terlalu lambat."
1: Cepetan dikit.
2: Nah, itu karena memang pernapasan ini intinya begini. Energy power, semakin lama semakin bernafas semakin baik. Tetapi untuk lansia, ketika mencari aman, begitu merasa tidak bisa, silakan dilepas, bisa buka mulut. Gerakannya yang itu yang pertama. Yang kedua, supaya aman juga, apakah tadi saya katakan benar-benar bebas dari penyakit yang sekiranya untuk gerakan BEP ini diperbolehkan oleh dokter. Yang ketiga, aman seperti dari yang dikatakan Pak Agus tadi, bahwa BEP ini disempurnakan dengan pola-pola tadi.
1: Baik. Nah,
2: termasuk makanan terutama ya. Usia sweet ke atas masih seminggu sekali atau setiap hari makan sate misalkan. Jadi tidak disarankan.
1: Tidak disarankan. Nah, setiap hari makan sate soalnya.
2: Kasihkan saya aja. Kemudian yang penting juga, itu juga Pak Us mengatakan untuk lansia itu tetap duduk, tidak berdiri. Bersila pun boleh, tapi kadang lansia kadang kesulitan pakai sila.
1: Kaki bersila.
2: Maka yang paling aman duduk, Pak Agus.
1: Duduk.
2: Paling aman itu duduk. Itu bilang. Kemudian biasanya pertama silakan untuk minum air putih sebelum mulai, atau dari rumah sebelum bangun tidur pakai air putih. Dan kemudian biasanya ada detox juga. Ketika lansia mau senam, siapapun juga mau senam, ternyata seringkali pusing, mual, lalu berkeringat. Nah, itu sebenarnya detox.
1: Pengeluaran racun,
2: mungkin Pak Agus mau menambah.
3: Ya, boleh saya tambahkan, Bu Win. Nah,
1: boleh, Bapak.
3: Tadi yang Pak Teo atau Mas Teo tanyakan untuk lansia, justru realitanya di lapangan
2: yang ikut senam
3: di Solo, khususnya di Surakarta, pesertanya kebanyakan lansia. Ya, kebanyakan ada yang peserta kalau di Kleco itu tertua 82. Kalau di Kali Larangan tertua 93, tapi sekarang tidak aktif ya. Itu bapak-bapak ya, 93, tapi istrinya 86, masih sok datang, cuman kadang-kadang tidak mengikuti penuh. Paling separuh, misalkan 15 seri ya, 30 seri, ngikut 15 seri terus berhenti. Jadi jangan dipaksakan seperti tadi Bu Win sampaikan. Kalau misalkan kita sebelumnya memang merasa pusing, kalau misalkan tunduk, kan mungkin tambah pusing, ya jangan dipaksakan tunduk. Mungkin nggak perlu pakai tunduk, yang gerakan yang lainnya. Dan kalau tahan nafasnya nggak kuat, jangan dipaksakan tahan terus, lepas saja.
1: Siapa
3: itu
1: Agus?
3: Yang penting. Tapi yang jelas kalau aman lansia, sangat aman. Iya, karena memang kebetulan realitanya di Surakarta kebanyakan lansia. Baik. Di Jakarta pun juga banyak yang lansia, saya lihat.
1: Di kota selain Surakarta, juga ada di Jakarta begitu ya Pak Agus?
3: Justru ini pusatnya di Jakarta.
1: Oh iya.
3: Kantong pusatnya di istilahnya DPP. Ya, oh, Dewan baik. Pimpinan Pusatnya di Jakarta.
1: Baik.
3: Itu ketuanya saat ini Ibu Adi Sarsiti, siapa ya? Ibu Adi lah
1: namanya. Oh iya, terima kasih.
3: Di pusat DPP.
1: Baik.
3: Kemudian di wilayah Jawa Tengah ada juga.
1: Di Semarang.
3: Kebetulan tinggalnya di daerah Colomadu, tapi ketua KPI Jawa Tengah.
1: Baik.
3: Itu namanya Ibu Atanasia.
1: Baik. Terima kasih.
3: Solo baru kami sama Bu Winnie.
1: Oke. Nah, sekarang menyambung pertanyaan ini Bapak Ibu dari Bapak FS Hartono sekaligus menutup perjumpaan nanti setelah pertanyaan mungkin ada closing statement.
3: Iya.
1: Dari Bapak Agus maupun Ibu Win. Ini dari Bapak FS Hartono pendengar yang bertanya. Iya. Ibu Win dan Pak Agus kalau ikut komunitas berapa biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan dan apakah peserta di luar Solo juga boleh ikut? Nah, silahkan.
3: Oke. Okay. Ya. Jadi peserta luar Solo ikut di Solo boleh, tapi sebetulnya di daerah-daerah lain juga ada.
1: Oh,
3: jadi
2: area terdekat.
3: Bapak tinggal di mana? Kalau tinggal di Jakarta banyak sana. Di sekitar Solo Raya yang ada itu Klaten, Sukoharjo, Karanganyar, Surakarta, Wonogiri.
1: Oh,
3: lima. Itu yang inurganya komunitas BEPers Indonesia.
1: Jadi baik.
3: Yang terdaftar di KORMI.
1: Baik.
2: Di KPI yang terdaftar iya. Di KORMI.
3: Kalau tadi kaitannya harus bayar berapa biayanya? Nah, itu begini. Jadi kalau pelatih itu tidak dibayar.
1: Jee.
3: Tapi kumpulan atau rumah sehat atau kelompoknya itu tadi
1: Jee.
3: Biasanya semacam kalau di sini istilahnya apa ya, kota apa sukarela memasukkan seperti pada senam-senam kalau mungkin di Manahan atau apa memasukkan itu untuk kepentingan kelompok itu sendiri.
2: Jadi ada ulang tahun PP itu
3: misalkan butuh seragam.
1: Jadi
3: ini mak dicatat dalam kas misalkan butuh seragam jatuh di misalkan satu orang seharusnya 75 disubsidi dari kas ini 25 jadi lebih ringan. Atau misalkan kelompok ini kepengen wisata healing ke Tamangu butuhnya jatuhnya hitung-hitungannya per orang 100 disubsidi 25 bayarnya cukup 75.
1: Siap.
3: Gitu.
1: Baik, terima kasih Pak Agus dan juga Ibu Win. Jadi kalau ingin bergabung bisa menghubungi komunitas BEPers Indonesia.
3: Iya.
1: Ada media sosialnya mungkin?
3: Kita kalau yang di Solo sebetulnya kalau di pusat ada dan kebetulan di Solo kita banyak yang tidak main.
1: Oh, Nje. Jadi bisa ke Mangkunegaran, Nje, kalau di Solo, Nje.
2: Jadi gini Mas, nah. Mas.
1: Nje,
2: jadi di Solo Raya ini untuk khusus Solo itu pusatnya kita punya di Jalan Bimbing.
1: Oh, Nje. Nah,
2: Jalan Bimbing. Kemudian yang paling sering menjadi jujukan ini di Puri Mangkunegaran.
1: Nje.
2: Itu mengawali pertama kali ada BEP di Solo.
1: BEPers di Solo itu di Puri Mangkunegaran.
2: Kemudian Klecel lalu
3: Kalilarangan
2: Kalirangan dan sebagainya. Kalau mau menghubungkan mungkin bisa menghubungi kami. Akan silakan nanti
3: bisa mungkin nomor HP kami bisa kasihkan. Dia tinggalnya dekat mana ya. Kita arahkan ke rumah sehat yang dekat dengan rumahnya.
1: Baik.
2: Dia bisa menyarankan kan dia di daerah Jogja ada.
1: Baik.
2: Nah, nanti Jogja kita hubungkan ke koordinatornya.
1: Baik.
2: Dan Klaten dan sebagainya gitu Mas Gus.
1: Baik, terima kasih Pak Agus dan Ibu Win ya. Jadi komunitas BEPers Indonesia jika di Surakarta di Puri Mangkunegaran pusatnya.
3: Kalau kanu enggak
2: Jakarta.
3: Di Jalan Blimbing.
1: Jalan Blimbing.
3: Kleco.
1: Kleco.
3: Oh, itu kantor istilahnya base campnya KPI, Komunitas BEPers Indonesia.
1: Baik.
3: Kalau ujung puri tadi rumah sehatnya.
1: Rumah sehatnya.
3: Dan yang pertama di
1: Solo. Oh, nje. Baik. Jadi kalau misalnya nyari gampangnya itu di Puri Mangkunegaran ya sebenarnya. Boleh ya. Luar biasa sekali perbincangan kita Bapak Agus dan Ibu Win ya. Ternyata menjaga kebugaran tubuh tidak harus rumit. menjaga kebugaran tubuh itu tidak harus susah ya. Salah satunya bisa lewat olah nafas dan olah gerak BEP yang konsisten bersama komunitas BEPers Indonesia Kota Surakarta. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Agus, Ibu Win atas hadirannya Anda, J, atas hadirnya Anda dan juga berbagi ilmu yang bermanfaat untuk pendengar di malam hari ini. Suatu saat kita akan berjumpa lagi berbincang Pak Agus dan Ibu Win, boleh ya?
3: Siap.
1: Matur nuwun.
3: Nggih. Semoga boleh selalu sehat bugar.
2: Nggih. Ya-nya BEP.
1: Boleh, boleh. Sekaligus penutup.
2: Salam BEP.
3: Ada ya-ya BEP itu.
1: Boleh, silakan.
2: Baik pemirsa, kami akan jel-jel yang menjadikan semangat untuk kami. Nanti kalau kami mengatakan salam BEP,
3: salam sehat.
2: Salam sehat.
3: Salam sehat sekali. Kemudian BEPers jawabnya sehat bugar. Produktif, berkarakter, bahagia. Yes, yes, yes.
2: J, saya.
1: J, monggo.
3: Itu ya. Salam sehat, salam sehat. Bebas, sehat, bugar, produktif, berkarakter, bahagia. Yes, yes.
1: Yes, terima kasih Bapak Agus dan Ibu Win. Matur nuwun. Ibu Win dan Pak Agus juga tetap jaga kesehatan. Salam sehat
3: semuanya,
1: bugar ya.
3: Bugar semuanya.
1: Amin, amin. Pendengar pun juga ya. Sampai jumpa di obrolan komunitas berikutnya pendengar. Kali ini Surakarta malam ini akan berlanjut setelah program obrolan komunitas hingga nanti pukul 12 malam atau 00.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan komunitas. Dan setelah ini Anda akan simak mini drama serta ruang rindu di Surakarta malam ini hingga nanti menjelang jazz music dan selesainya Surakarta malam ini di jam 00.00 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri obrolan komunitas malam ini. Selamat malam dan tetap bersama kami.

0: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi.

0: Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan lupa makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
2: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
2: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
2: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis, tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu. Dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis. Tapi perlahan, ia seperti pagar. Membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
3: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
3: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar. Menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Alia, makan dulu nak. Dari siang kamu belum makan sayang.
1: Iya bu, nanti saja. Alia belum lapar bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa sayang?
1: Enggak kok bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok bu, Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo, Alia?
1: Iya. Halo.
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka nggak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu, dan saat itu juga tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu, berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 FM RRI Surakarta. Selamat datang di Ruang Rindu, tempat kita mengurai kata, menatap kenangan, dan merawat hangatnya rasa di balik sunyinya malam Solo Raya. Bersama saya Rifki Minov yang akan menemani hening malam Anda hingga nanti pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Malam ini di bawah langit Surakarta yang tenang, kita tidak sedang membicarakan rindu yang meremukan dada karena jarak. Malam ini Ruang Rindu ingin menyapa mereka yang hadir tanpa diminta, namun bertahan tanpa pernah menyuruh kita berpura-pura. Pendengar, memang kalau membicarakan rindu, bisa saja kita rindu kepada seorang teman atau sahabat, karena teman atau sahabat merupakan rumah tanpa pintu yang selalu terbuka. Tempat di mana kita bisa menjadi diri sendiri tanpa perlu takut dinilai. Tempat di mana duka terasa lebih ringan karena dibagi, dan bahagia terasa berlipat ganda karena dirayakan bersama. Pernahkah Anda menyadari, pendengar, dalam riuh rendahnya perjalanan hidup, teman bisa datang dan pergi bagai musim. Namun, sepertinya mereka layaknya bintang di malam gelap. Mungkin tidak terlalu terlihat setiap saat, tapi kita tahu mereka selalu ada di sana. Untuk Anda yang malam ini merindukan sosok teman atau sahabat, entah kini terpisah jarak, entah kini terpisah oleh waktu, terpisah oleh jarak, terhalang kesibukan, bahkan memang sudah berbeda alamnya pun, Ruang Rindu membuka pintu hangat untuk Anda. Dan di Ruang Rindu malam hari ini, lagu yang bisa Anda request, mendengar, lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010, serta tema yang saya hadirkan untuk Anda di Ruang Rindu malam ini adalah, apakah Anda ketika malam ingin tidur selalu rutin melakukan sikat gigi malam? Kalau Rifki Minov sih tidak. Kalau pas ingat saja. Kalau pas tidak ingat ya tidak, langsung tidur begitu. Sudah ada penelpon masuk di WhatsApp, ada Ibu Elisa di Pajang. Langsung akan saya sapa. Selamat malam Ibu Elisa, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam Ibu Elisa di Ruang Rindu.
2: Malam Pak Dokter.
1: Malam Ibu Elisa, Ibu Dewan di Pajang.
2: Kemarin ngapain? Ngumpet kemana?
1: Kemarin saya diperbantukan untuk memandu dialog obrolan komunitas saja begitu Ibu Elisa atau Ibu Dewan. Selanjutnya diteruskan oleh Mas Hanan.
2: Oh, Inji. Saya kira mulai pertama itu Pak Dokter.
1: Inji.
2: Kemudian, itu banyak pasien yang menunggu nih.
1: Kemudian dilanjutkan oleh Mas Hanan setelah obrolan komunitas. Begitu Ibu. Inji, matur nuwun loh Ibu. Tapi memang kemarin saya diperbantukan untuk bertugas memandu dialog obrolan komunitas saja. Ngoten Ibu Elisa. Iya. Ibu Elisa sehat?
2: Amin.
1: Amin. Keluarga juga sehat, Ji, semua di kediaman Ibu Elisa di Pajang.
2: Amin.
1: Amin. Ibu Elisa, di Ruang Rindu malam hari ini temanya, kalau ingin tidur malam nanti, apakah Ibu Elisa melakukan sikat gigi malam, Ibu? Kalau saya pas ingat saja, kalau tidak ingat ya sudah langsung tidur. Kalau panjenengan?
2: Nah, sama.
1: Oh, sama ternyata.
2: Kalau aduh ya terus tidur.
1: Jadi berarti kalau pas ingat saja jenengan sebelum tidur malam melakukan sikat gigi, J. Sama seperti saya, Ibu, kalau begitu. Monggo Ibu request lagunya, lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010 rilisnya.
2: Kirim lagu.
1: Request lagu. Ibu.
2: Oh, berikan selaku dari Anang.
1: Anang Asyanti apa Anang?
2: Separuh jiwaku pergi.
1: Oh, nje. Separuh jiwaku pergi. Saya cek sembari Anda salam-salam Ibu Elisa,
2: salam-salam
1: Ibu Dewan.
2: Salamnya buat Bu Yuni.
1: Nje.
2: Terus Bu Haja Sri. Terus itu di Kalimantan itu, Kalimantan Barat, Mbak Siti Aisyah.
1: Leres, nje.
2: Terus Mbak Citra Wah-Wah. Pak Benny, Pak Kris, ayo muncul Pak Kris.
1: Oh, nje lekas sembuh nge Ibu.
2: Makasih.
1: Amin, amin, amin, amin.
2: Terus ada Papi Rudi, Mas Faiz, terus ubur-ubur ikan lele,
1: nje.
2: Ayo muncul. Terus buat bestiku, jangan... Ayo muncul pokoknya.
1: Siap.
2: Terus ada Mas Bima, Mas di Batam itu siapa, Mas Andi.
1: Leres, ya Bu.
2: Terus Cik Lingling, terus Bu Rere, Bu Agustin, Bu Menti, Bu Endang tiga-tiganya. Terus ada Bu Modesta.
1: J.
2: Terus ada Bu Tanti. Terus ada Bu Ginem.
1: Siap
2: Bu
1: Ibu.
2: Yatmi.
1: Bu Yatmi.
2: Ayo muncul Bu Yatmi.
1: J.
2: Pak Senggol loh ini loh. Terus Pak Sardi.
1: J.
2: Ayo muncul Pak Sardi. Bu dah di pasar lagi. Yeah. Mesti lupa saya ingat Pak.
1: Yeah.
2: Terus buat pokoknya anu selebihnya enggak dulu Pak Tri aja.
1: Oh, siap.
2: Soalnya enggak pakai kepek ano.
1: Nggih, Bu Elisa, Ibu Dewan.
2: Nah, adanya aja.
1: Siap.
2: Terus buat Pak Dokter.
1: Nggih, Bu Dewan.
2: Ditunggu pasien banyak dulu.
1: Oh, siap, siap. Saya di sini sampai nanti selesai.
2: Lagunya masuk dah.
1: Masuk Ibu, aman. Tahun 2009
2: oh, ya.
1: Rilisnya.
2: Makasih, tak tunggu lagunya.
1: Siap, makasih juga Ibu.
2: Malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam
2: makasih.
1: Ibu Elisa. Sami-sami Ibu Elisa, Ibu Dewan di Pajang, nggih. Kali ini ada penelpon di 638055 akan saya sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu Mas Riki Mipnop.
1: Selamat malam Ibu Rere.
3: Ah, hafal banget.
1: Hafal dong.
3: Harus ya paling butuh.
1: Iya dong, Ibu Rere sehat.
3: Alhamdulillah sehat banget Mas.
1: Alhamdulillah.
3: Mas Riki juga sehat, terus keluarga.
1: Alhamdulillah sehat dan baik. Ibu Rere sekeluarga juga nji.
3: Sehat, Mas.
1: Alhamdulillah.
3: Juga.
1: Ibu Rere, kalau jenengan mau sare malam hari, biasanya rutin melakukan sikat gigi mboten? Kalau saya ketika ingat saja Ibu Rere.
3: Saya itu tidurnya malam-malam terus, Mas.
1: Oh.
3: Enggak bisa tidur sampai pagi loh, Mas. Saya kadang-kadang dengerin wayang itu.
1: Oh, alah. Tapi buatan jenengan periksa nih Bu, menawi insomnia. Ya,
3: apa, Mas. Tapi sudah lama Mas kayak gini aku. Tapi enggak apa-apa kok sehat kok.
1: Ya, amin amin amin amin. Semoga enggak apa-apa ya Bu, tapi kalau bisa rutin nggih Bu. Jangan sampai rutinnya begadang.
3: Enggak bisa tidur matanya itu loh Mas.
1: Inje.
3: Penting sehat ya Mas ya.
1: Amin amin amin amin Allahumma amin.
3: BCL bisa Mas.
1: BCL yang kang nopo.
3: Karena aku cinta kau.
1: Kulo cek deh sambari Ibu salam-salam.
3: Salam-salam Lumien.
1: Monggo.
3: Salam kagem Bu Elisa tadi buat Mas Riki Minop sekeluarga sehat selalu, bahagia selalu.
1: Amin.
3: Barokah, ya, Mas.
1: Amin, amin, Allahumma amin.
3: Salam kepada Kakek Bunda Maharani, Cik Lingling, Pak Benny,
1: Anton
3: Muarte, Pak Pirudi, Pak Mulati, terus Pak Kris, Mas Andi Batam, Bu Siti, Pak Bambang Murdo, Pak Gatot Kalimantan, Mas Bima, Mas Adrian, Pak Trimboyolali, Bu Lastri, Bu Tanti, Bu Yuni, Kak Dewi, Bu Elisa, Bu Menti, Bu Wigati, Pak Beni, Bu Maria Agata, Mbak Citra Mamuah, Yang Sunu, Umi Karim, Lek Karim, Bu Temu, Mbak Nini, Bu Nini Sartini, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Jastri, Bu Yasmi, Kak Puja di pintu ini, Bu Wisnu, Bu Endang tiga-tiganya, Mas Rahman, Bu Modesta, Bu Tanti, Mbak Angel, Mbak Tarmi, Bunda Tifa, Pak Mukimin dua-duanya. Salamnya buat semuanya ya, ya, ya, Mas.

0: Rifki
1: Jeh,
0: enough
1: jeleres. Minof.
0: Sehat ya Mas,
1: Jeh,
0: sehat
1: alhamdulillah.
0: toh,
1: Ibu Modesta sekeluarga?
0: sehat semua Mas,
1: Jeh, alhamdulillah
0: terima
1: puji
0: kasih
1: syukur. Saya
0: tanya,
1: juga
0: sehat
1: sehat.
0: semua.
1: Alhamdulillah puji
0: Iya.
1: syukur. Ibu Modesta kalau mau sare malam, jenengan biasanya melakukan sikat gigi malam buatan Bu?
0: Iya,
1: Oh, rutin.
0: kalau kalau ngantuk kadang-kadang lupa.
1: Ya, berarti kalau ada lupanya sama seperti saya, Bu. Cuman bedanya saya
0: Ini
1: sering
0: juga
1: lupanya.
0: belum saya.
1: Oh, iya. Berarti nanti bisa
0: Iya.
1: jadi sikat gigi terlebih dahulu ya, Bu, karena kan sudah diingatkan melalui tema ya di Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Injil.
0: Habis ini ya Mas.
1: Siap, Ibu.
0: Tapi mau menemani Mas Rifki kok nanti
1: Wah.
0: sampai selesai.
1: Matur nuwun sanget, Ibu Modesta.
0: Iya, biar nggak ngantuk ya Mas.
1: Injih, injih. Ini jadi stimulan untuk saya ya. Baik, Ibu
0: Iya.
1: Modesta, sembari salam-salamnya Anda sebutkan, bisa Anda request terlebih dahulu lagu yang ingin Anda dengar.
0: Rosa Mas,
1: Engkang nopo?
0: wanita yang kau pilih.
1: Rosa, wanita yang kau pilih. Baik, saya
0: Masuk
1: cek ya.
0: nggak?
1: Sembari Anda salam-salam, Ji. Boleh saya cek dulu ini,
0: Salam
1: Bu?
0: salam ya buat Bapak Kris, Papi Rudi, Om Beni, Mas Bima di Kartosuro,
1: J.
0: Mas Faiz, Papi Rudi, Bu Potri, Ibu Indang Sukoharjo, Ibu Irisa, Ibu Yuni, Ibu Tia Tanti, Ibu Endang Cemani, Ibu Rere, Ibu Retno Hardani, Ibu Nini Sarbini,
1: J.
0: Ibu Ragil, Ibu Hajasri, Ibu Menti, Ibu Temuwati, Ibu Ginem, Ibu Heru,
1: Baik.
0: Ibu Esma Mojo Songo,
1: J.
0: Ibu Wigati, Mbak Citra Moh.
1: Mbak Citra
0: Terus
1: muah-muah, J.
0: ya Kak Puja di Papua,
1: J.
0: Ibu Muhadzeh di Wonogiri, dan semua pencinta Ruang Rindu Mas.
1: J, Bu
0: Terima
1: Modesta.
0: kasih diberi waktu untuk telepon Mas Rifki
1: Sami-sami, Ibu
0: dan
1: Modesta.
0: bisa membalas salam-salam ya Mas.
1: Injih, Ibu Modesta, suatu anugerah
0: Iya.
1: dan rezeki injih bisa
0: Iya, rezeki ini
1: membalas
0: ya.
1: jalan salam-salam. Niki saged Ibu lagunya saya putar di tenggo injih.
0: Njih, makasih
1: Injih.
0: ya Mas.
1: Sami-sami.
0: Selamat bertugas, semoga sehat selalu
1: Amin.
0: dan semoga masa depannya sukses
1: Amin ya
0: ya.
1: rabbal alamin. Injih, amin amin amin. Matur nuwun,
0: Iya,
1: Ibu.
0: nanti kalau pulang hati-hati ya Mas,
1: Siap.
0: turut pinggir. Oh iya,
1: Njih,
0: saya
1: njih.
0: kalau bilang gitu terus teringat Mas Yogi.
1: Oh,
0: Nah, salam buat Mas Yogi ya.
1: injih injih.
0: Mas Yogi itu saya selalu, Mas kalau pulang hati-hati kan pernah kecelakaan.
1: Injih injih. Beberapa waktu
0: Iya.
1: lalu ya sudah,
0: Waktu lalu, sekarang sudah sehat toh
1: sudah
0: ya.
1: sehat sekarang
0: Ya,
1: alhamdulillah.
0: titip salam ya
1: Injih,
0: buat Mas
1: nanti
0: Yogi.
1: saya
0: Terus
1: salamkan.
0: itu Mbak Sylvia si ya.
1: Oh, injih, siap.
0: Itu saya kalau minta lagu mesti diputarkan
1: Oh,
0: tuh.
1: baik, baik.
0: Matt Monroe itu will apa? Walkway itu saya sering dikasih sama Mbak Silvi.
1: Oh, iya, sekarang di Produa sekarang dia.
0: Salam ya
1: Nanti
0: buat
1: saya
0: dari
1: salamkan.
0: Ibu Modesta.
1: Injih, Bu.
0: Makasih. Ayo
1: Sami-sami.
0: sikat gigi dulu.
1: Siap, Bu Modesta. Matur nuwun, Bu Modesta.
0: Sami-sami.
1: Doa baik dari panjenengan kembali ke panjenengan sekeluarga juga. Amin, Allahumma amin. Ibu Modesta dari Jaten Kabupaten Karanganyar yang sudah berkomunikasi dengan saya di telepon WhatsApp pendengar, dan mohon izin pendengar sebelum saya kembali berkomunikasi dengan Anda di telepon reguler maupun telepon WhatsApp, izinkan saya untuk memutar lagu requestan pendengar yang sudah pendengar request begitu. Ada Separuh Jiwaku Pergi dari Anang, ada Karena Ku Cinta Kau dari Bunga Citra Lestari, dan Wanita Yang Kau Pilih dari Rosa. Saya akan putarkan terlebih dahulu, diawali oleh Anang ya, dengan Separuh Jiwaku Pergi.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis.
2: Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?

0: bertemu di ruang rindu.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu.
2: Baik, di ruang rindu bersama saya kembali lagi. Sekarang saya sudah ditelepon oleh pendengar di 638055. Langsung saja saya akan sapa. Selamat malam ruang rindu dengan ibu atau bapak siapa?
3: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bareng Ananda Rizky Mino.
2: Asik, ternyata ada ayahanda Andi.
3: Iya, tadi udah dapat informasi dari Mbak Ria. Tuh nanti Mas Andi nanti anaknya siaran.
2: Di siang tadi Mas Andi.
3: Iya,
2: Pak Andi.
3: Iya. Kau berikan aku ceria. Ceria kemerdekaan.
2: 17 Agustus tahun 45. Asik. Gitu. Sehat.
3: Hari kemerdekaan kita.
2: Wah, gitu. Ini mau sampai selesai nih Pak Andi.
3: Jangan.
2: Saya kira mau sampai selesai.
3: Iya,
2: sehat Pak Andi.
3: Alhamdulillah. Sehat. Gimana Ananda Rizky Mino?
2: Sehat juga ayahanda saya di sini.
3: Temanya apa ya?
2: Ini Pak Andi, tema kita kalau Bapak Andi mau tidur malam melakukan sikat gigi terlebih dahulu atau tidak? Kalau saya kalau ingat Pak.
3: Itu biasanya minimal kumur-kumur.
2: Oh iya benar.
3: Pakai yang itu. Apa? Mouthwash.
2: Mouthwash. Mouthwash.
3: Iya betul banget.
2: Oh iya iya. Saya kira tadi pakai itu Pak Pertalite ya Pak ya. Jangan ya.
3: Jangan. Nanti tambah naik nanti Pertalite. Kalau Pak Kris biasa pakai solar dia.
2: Wah. Ini tadi Pak Kris masuk telepon WhatsApp-nya nih dengerin berarti.
3: Iya, dengerin dong dia beliau.
2: Wih, mantap emang.
3: Oh,
2: ya.
3: Jadi tapi dulu pernah pakai abu gosok pernah dulu.
2: Oh iya, Pak Andi.
3: Iya. Kan itu kan sekarang lagi ngetren. Masa Ananda Rizky Minov enggak tahu kalau itu kan dibilangnya karkul.
2: Oh, charcoal.
3: Iya, charcoal. Itu kan lagi ngetren.
2: Iya
3: sih. Itu kan ngikutin Mas Andi itu.
2: Oh, baik. Pak Andi pelopor ya berarti ya.
3: Pelopor ini.
2: Abu gosok.
3: Iya. lagunya tahun berapa ya?
2: Indonesia tahun 2000 sampai 2010 ayahanda.
3: Oh, berarti Gamawan masuk ya?
2: Yang satu atau dua, bukan ya?
3: Iya boleh lah.
2: Oh tapi kalau jenengan ada judul lain nggak apa-apa. Kemarin dokter itu bapakku dokter cinta.
3: Iya kan.
2: Iya.
3: Kalau sekarang nggak mungkin kan bapakku dokter hewan.
2: Wei bukan dok. Nggak mungkin juga bapakku dokter gila. Itu di Malaysia dokter jiwa dokter gila disebutnya.
3: Oh iya benar. Ruang kecemasan ruang itu. Ruang gawat darurat, ruang kecemasan.
2: Iya, kan? Ruang kecemasan. Lalu push up perkosa bumi.
3: Oh, itulah makanya kan. Iya. Bahasanya terlalu baku dia kan.
2: Di Malaysia, betul.
3: Pak, iya, betul.
2: Ini betul, satu atau dua dari Gamawan.
3: Iya, satu. Kan Ananda Rizky Minov udah dari kemarin nyanyiin itu. Masa gak diputer.
2: Tapi mohon maaf ini Pak, rilisnya 2012. Mentok 2010, ayahanda.
3: Oh, mentok 2010. Berarti yang Gamawan yang 2010 apa?
2: Gamawan rilis tahun 2010 saya cek ya Pak Andi. Mungkin sembari iya, salam-salam betul. Ayahanda.
3: Oh iya benar, sambil tidur boleh ya?
2: Wei. Jangan dong.
3: Ya, yang pertama buat Ananda Rizky Minov tugas sampai tuntas semoga sehat rezekinya lancar ya.
2: Amin, Allahumma amin.
3: Biasanya iya, biasa doa orang tua makbul loh.
2: Amin. Iya Pak, doa dari bapak kepada anaknya makbul ya kan.
3: Iya. Terus ini insyaallah
2: kenapa?
3: Insyaallah besok ini Pak Andi udah itu loh mau ke Jakarta loh.
2: Wih mantap.
3: Iya kan mau itu mau apa itu apa ikut upacara di Istana Merdeka.
2: Oh udah daftar Pak Andi?
3: Udah lah.
2: Wih mantap.
3: Nanti tengok lah pokoknya yang di belakangnya Pak Prabowo itulah Pak Andi.
2: Wih. Kalau nggak
3: di depan.
2: Iya
3: kalau
2: dong.
3: Kalau di depan kan nanti kualat lah.
2: Nggak boleh dong.
3: Apalagi Pak Andi tingginya 180.
2: Iya.
3: Nanti Pak Prabowo nggak kelihatan nanti repot.
2: Betul. Harus di belakang.
3: Wartawan.
2: RI1 dan RI2 begitu ya Pak Andi?
3: Iya
2: ya.
3: Dong, okay. Asal jangan di belakang Tom Beringin aja.
2: Weh, jangan dong, nanti ada yang kesaing, Mbak Kunz kesaing nanti Mbak
3: iya,
2: Kunz.
3: Iya betul, tahu aja ya.
2: Baik,
3: ada,
2: lanjut.
3: Itu yang gama itu.
2: Oh yang gama itu? 2010, mohon maaf gak ada, ternyata 2012,
3: oh,
2: iya.
3: Oh ya udah kasih itu aja lah.
2: Apa?
3: Dewi-Dewi aja lah.
2: Dokter Cinta.
3: Iya, itu kan suaranya mirip itu. Mbak Rere sama Bu Ginem itu.
2: Oh iya, duet ya. Mana saling mendahului lagi nyanyinya. Harusnya kan udah, bareng.
3: Udah masuk ya, Mbak
2: sudah,
3: Rere?
2: Tahun, Mbak Rere udah, Ibu Rere tadi.
3: Oh, Bu Rere udah. Ya,
2: sudah.
3: Terus, Bu Ginem?
2: Bu Ginem belum, Ibu Rere tadi penelpon kedua. Ibu Ginem belum masuk.
3: Oh ya, Bu Ginem nanti lagi persiapan. Namanya kan Dokter Cinta juga.
2: Betul, kalau tidak sedang sikat gigi malam Bapak Andi. Sesuai tema di Ruang Rindu malam ini.
3: Iya betul banget. Pokoknya Nanda Rifki Minop kalau bicara iyain aja lah.
2: Iya.
3: Daripada nanti kalau anak Gen Z kan harus iyain deh.
2: Berarti bapaknya kalau bicara juga diiyain dong ini. Pak Andi juga. Iya deh.
3: Ya salam juga buat Pak Muladi. Kiasem Gede belum pernah nelpon ya?
2: Belum. Iya. Saya belum bertemu beliau.
3: Belum bertemu ya.
2: Injil.
3: Pak Peci, ada Pak Peci juga. Itu tiga bersaudara. Terus salam buat Pak Beni, Ling udah pernah gabung ya?
2: Sudah, ini sudah masuk WhatsAppnya, nanti saya tinggal bacakan.
3: Oh,
2: ya. Pak Andi.
3: Telepon belum pernah dia?
2: Belum. Ya. Sudah sekali kayaknya. Sekali
3: ya,
2: waktu itu pernah.
3: Bapak Bu Wigati. Terus Pak Widi.
2: Ah iya, Pak Widi.
3: Yang dari Jepang. Udah pernah gabung?
2: Sudah pernah, sekali juga waktu. Dua kali kalau Pak Widi saya.
3: Berarti dua satu kali lagi dapat. Kalau satu kali lagi dapat sikat gigi dia.
2: Mana elektrik lagi ya Pak Andi ya?
3: Disetrum.
2: Jangan dong. Woi, jangan dong.
3: Kan elektrik.
2: Iya. Makanya sikat giginya jangan deket air, nanti takutnya kesetrum.
3: Iya, udah gitu jangan deket bibir pula. Bu Ginem ketawa tuh guling-guling. Salam buat semuanya lah, nanti dilanjutin Pak Kris lah salamnya ya.
2: Siap Pak Andi.
3: Ya, itu lagunya ada kan?
2: Masuk Pak Andi, rilis iya, 2007.
3: Jadi, judulnya apa?
2: Dokter Cinta.
3: Iya, teman banget ya Dokter Cinta terus ya. Kemarin Dokter Cinta ini Dokter Cinta.
2: Iya, belum ada lagu Dokter Boyke gitu judulnya belum ada.
3: Jangan dong.
2: Kalau enggak Dokter Tirta juga belum.
3: Iya, betul.
2: Iya.
3: Iya, buat Ananda Rifki Minop, Pak Nun. Sangat
2: sami-sami
3: sekali merdeka tetap merdeka,
2: sekali udara tetap di udara.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Andi, terima kasih. Dari Pak Andi di Batam sekarang ada Ibu Puja di Bintuni, Papua yang sudah menelpon saya di telepon WhatsApp. Selamat malam Ibu Puja, Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Aduh, saya dengar Pak Andi tadi tuh. Dia cerita panjang kali lebar kali tinggi. Saya mau tertawa kah, saya mau sedih kah. Lucu.
2: Pokoknya diiyain aja.
4: Tidak apa-apa, semua tuh baik saja.
2: Terima kasih Ibu Puja di Bintuni, Papua.
4: Ayo kita sikat gigi sebelum tidur.
2: Wah mantap. Pergi
4: kerja harus sikat gigi. Pulang kerja mandi, sikat gigi. Mantap. Terus sampai gigi nih.
2: Mantap, berarti rutin sebelum tidur Ibu Puja melakukan sikat gigi ya?
4: Iya kok.
2: Mantap, sudah
4: karena
2: kuat saya, pasti giginya bersih.
4: Kan biasanya orang makan pinang, kalau saya tidak kecuali.
2: Mm-hmm. Apa tuh? Kecuali?
4: Apa namanya batuk, terus saya makan pinang buah tapi tidak pakai yang lain-lain. Kan biasa orang di Papua kalau makan pinang ada sirinya, ada tepungnya, aduh.
2: Iya.
4: Apun itu yang bikin lidah pedes-pedes.
2: Betul. Baik, lalu request lagunya Ibu Puja, ingin lagu apa malam hari ini?
4: Langit masih biru. Lagu itu judulnya Langit Masih Biru, penyanyinya sekurang
2: Langit Masih Biru lagu
4: iyo.
2: John Seme
4: itu iyo ada tuh
2: John Seme tapi tahun iya, 93 iya. Ibu mohon
4: tahunnya
2: maaf
4: itu yang iya
2: tahun 2000
4: tahunnya tadi saya lihat aduh iya. Sama keselakin tapi tahunnya ini yang bahaya.
2: Iya mohon maaf, barangkali ada lagu lain ya, Ibu Puja.
4: Ini sudah kalau Betaria Sonata
2: yang
4: Betaria Sonata
2: yang berjudul
4: tidak.
5: Iya kayaknya 90-an apa? Itu.
4: Oh, 90-an.
5: Iya. Ini mulai dari 2000 sampai 2010 Ibu Puja.
4: Aduh. Silakan. Kalau ini Abang Dedi Dores.
5: Oh, Dedi Dores yang apa, Ibu?
4: Mana saja penting Bang Dedi Dores.
5: Oke, baik. Sembari Anda salam-salam, saya cek lagunya ya, Ibu.
4: Iya, lagu ini salam-salam buat Pak Beni yang tadi baru lewat.
5: Baik.
4: Merdu sekali ceritanya. Pak Kris, mungkin dong buat Nisa, Ibu Yuni, Ibu Modesta, Ibu Agung, buat lagi. Oh, Pak Widi di Jepang. Kalau di Sorong, Pak Widi tuh masuk terus dari Sorong.
5: Oh, baik.
4: Iya, ikutan. Karena kami kan selalu monitor, kan. Ikut dia, apa Widi biasa masuk di Ruang Rindu Sorong, terus gabung lagi di Merauke, Kupang, yeah. Terus Surakarta. Tapi semuanya baik-baik saja. Pokoknya untuk semuanya sudah. Lagunya Abang Didi Doris ada kan?
5: Bagaimana Ibu Puja?
4: Dedi Dores pelagu ada kok.
5: Ini sudah saya cek, Dedi Dores merekam ulang menjadi format digital lagunya di tahun 2000 berjudul Setitik Air, begitu.
4: Tidak apa-apa, yang penting ada.
5: Oh, baik.
4: Kalau tidak ada ikut tetap ada kan?
5: Ada.
4: Saling harus. Oh iya.
5: Baik.
4: Buat Bang Rizky yang lagi bertugas, sukses selalu. Namanya Rizky ya.
5: Rifki, iya.
4: Namanya Rifki. Adikku namanya Rizky.
5: Oh, baik. Mirip-mirip ya, Bu ya.
4: Mirip beti-beti, beda-beda tipis.
5: Iya. Beda-beda tipis Betty ya.
4: Betty, beda-beda tipis.
5: Baik.
4: Oke, baik.
5: Salam untuk adiknya ya, Ibu.
4: Oke, baik. Aduh, adikku Tutu. Dia badan besar, badan tinggi nih.
5: Oh, baik. Tinggi besar. Oh,
4: biasanya dia bawa mobil. Kalau kita ikutan saja, dia mau kemana kita ikut.
5: Ya, siap.
4: Oke, baik. Buat Mas Rizky lagi bertugas, sukses selalu ya. Pulang hati-hati.
5: Terima kasih.
4: Salam merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka.
5: Sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI nomor satu.
5: Terima kasih.
4: Selamat malam. See you. Dadah,
5: bye. Terima kasih Ibu Puja di Bintuni, Papua. Baik, saya akan putarkan nanti ya Dedi Dores yang dirilis ulang secara resmi dalam format digital ya di tahun 2000 begitu. Lalu ada pesan WhatsApp ya. Mohon izin pendengar, saya bacakan pula pesan WhatsApp yang sudah masuk di Ruang Rindu selain Anda yang sudah berkomunikasi dengan saya di telepon reguler maupun di telepon WhatsApp ya. Saya akan bacakan bergantian ke pesan WhatsApp terlebih dahulu. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Mat malam Mas Rifki, salam sehat, semangat, bahagia di Ruang Rindu. Amin, Allahumma amin. Begitupun Ibu Agustin sekeluarga di Mangkubumen. Sehat, semangat, bahagia ya. Absen antri lagu Kris Dayanti, Separuh Sayapku Tertinggal. Salam buat semua pecinta Ruang Rindu tanpa kecuali Mas. Dan salam terkhusus yang tugas Mas Rifki, sukses lancar tugasnya ya. Amin, Allahumma amin. Dimudahkan semua urusannya juga. Amin, Allahumma amin. Nuwun Mas Rifki, sami-sami Ibu Agustin di Mangkubumen. Selasa lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010 nggih Mas. Betul. Leres Ibu Agustin, nanti saya cari ya lagunya dengan. Kemudian di pesan WhatsApp lagi ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ganteng, apa kabarnya? Selamat malam juga Kak Siti Aisyah yang cantik. Kabar saya alhamdulillah baik. Semoga Kak Siti Aisyah yang cantik juga baik ya. Siti Aisyah di Kalimantan Barat minta lagunya Mas dari Armada, judulnya Hargai Aku. Ini spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Ferry di Palembang, Dede di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah-Muah, Bu Wigati, Bu Mentik, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris, Papi Rudi. Dan ngikut tema Mas, kalau Kak Siti Aisyah mau tidur pasti sikat gigi dululah, begitu. Terima kasih sudah dibacakan pesan WhatsApp-nya ya Mas. Sama-sama Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Baik, kalau begitu ada 4 lagu ya yang sudah saya siapkan dalam list. Mohon izin, saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang telah Anda request ya pendengar. Setelah itu kita bisa berkomunikasi lagi, kita bisa bersua lagi dalam telepon WhatsApp, telepon reguler maupun pesan WhatsApp setelah lagu-lagu yang telah Anda request. Saya putar mulai dari Dokter Cinta dari Dewi.

0: Baik, pendengar di Ruang Rindu, bersama saya kembali lagi dan tema kita masih sama ya pendengar. Kalau Anda ingin tidur malam, apakah melakukan sikat gigi terlebih dahulu atau bersikat gigi malam terlebih dahulu sebelum tidur malam begitu? Kalau Rifki Minov pas ingat saja baru melakukan sikat gigi malam sebelum tidur. Kalau tidak ingat ya sudah, bablas tidur. Begitu. Oh iya, saya kabarkan pula pendengar tadi yang merequest lagu, ada Ibu Agustin di Mangkubumen merequest lagu Krisdayanti berjudul Separuh Sayapku Tertinggal. Ini barangkali judulnya Satu Sayap Tertinggal nggih. Ibu Agustin di Mangkubumen, Krisdayanti lagunya berjudul Satu Sayap Tertinggal. Nah ini saya informasikan, Ibu Agustin mohon maaf tidak bisa saya putar karena lagunya rilis di tahun 2018 begitu. Yang bisa diputar adalah lagu Indonesia tahun 2000 sampai 2010 begitu. Seperti tadi Ibu Puja di Bintuni Papua merequest lagu Dedi Dores ya dengan judul Setitik Air. Memang itu lagu di tahun 80-an tetapi ada versi remake resmi ya atau versi perilisan ulang secara resmi di tahun 2000 pas. Jadi bisa saya putar begitu. Ibu Agustin di Mangkubumen, mohon izin kalau punya lagu lain yang ingin Anda request, lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 sampai 2010, monggo bisa di WhatsApp lagi saya agar bisa saya putarkan lagunya begitu. Lagu yang remake boleh, seperti ini hanya contoh ya, kalau lagunya Bunga Citra Lestari dengan judul Sunny itu 2000-an awal ya, rilisnya tahun 2005 atau 2006 begitu. Kemudian di rilis ulang atau di remake tahun 2020 begitu. Pernah Muda dari BCL juga dari tahun 2000-an awal, 2006 atau 2007 kalau tidak salah, di remake ulang tahun 2010. Monggo Ibu Agustin di Mangkubumen jika ingin mengganti lagu, saya tunggu. Kemudian Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat tadi juga merequest lagu Armada ya berjudul Hargai Aku. Setelah saya cek, Hargai Aku dari Armada rilis tahun 2012 begitu Kak Siti Aisyah. Jadi mohon maaf, saya tidak bisa putar Hargai Aku dari Armada. Tapi Anda bisa mengganti lagu lain ya, Kak Siti Aisyah dari Armada boleh atau dari band lain boleh. Yang rilis di tahun 2000 pas sampai 2010 begitu. Kak Siti Aisyah saya tunggu ya jika Anda ingin mengganti lagunya. Kali ini ada telepon masuk di telepon WhatsApp, ada Pak Kris di Tasikmadu. Selamat malam Ruang Rindu Pak Kris.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Malam juga Pak Kris. Pak Kris kalau mau gimana?
1: Malam yang dingin.
0: Oh, betiting Pak di sana Pak.
1: Tidak terlalu, Mas.
0: Oh, tidak terlalu. Tapi jenengan mengagem jaket mboten niki?
1: Tidak, saya kan di rumah jarang jaketan.
0: Kaosan mawon.
1: Ya, lagi pendek.
0: Wih. Sudah itu, Pak, sudah terbiasa dengan celana pendek.
1: Iya, Mas.
0: Oh, walaupun agak dingin, Ji.
1: Ya. Mudah-mudahan sehat terus kecuali ada demam sedikit itu rapet.
0: Jeje, semoga jenengan sehat terus sekeluarga. Amin. Allahumma amin.
1: Amin.
0: Pun pendengar yang lain juga misalnya sedang tidak enak badan atau sakit, lekas sembuh, lekas bugar, lekas segar lagi. Begitu, amin.
1: Ya,
0: amin. Pak Kris, jenengan kalau mau sare malam, rutin sikat gigi boten? Kalau saya kalau pas ingat saja.
1: Sama, Mas.
0: Oh, sama jenengan. Saya kira rutin.
1: Tergantung menu sore tadi.
0: Oh, ngoten.
1: Kalau tidak lupa lah ya.
0: Jeje.
1: Kadang ada yang menu yang tidak ya ada itunya kan, saya harus kamar mandi kan.
0: Jee, siap. Berarti ketika
1: kalau
0: ingat
1: lagunya Separuh Jiwaku Pergi itu masuk enggak ya?
0: Oh tadi sudah saya putar, masuk Pak, tapi sudah saya putar.
1: Oh,
0: jadi
1: saya masuk rumah jam 22.
0: Jee, tadi Ibu
1: Mas Andi masuk tadi loh.
0: Jee, Ibu itu, Ibu Elisa yang merequest lagu itu Pak Kris.
1: Oh, tadi masuk jam pertama mesti.
0: Inje, Pak Kris.
1: Ya, kalau saya tuh niatnya biasanya malah number one juga, Mas.
0: Oh iya, tapi memang lalu lintasnya ya Pak agak ramai, jadi kebagiannya di jam sekarang jih jenengan ngapunten.
1: Gak apa-apa.
0: Jih, lagu ini pun apa Bapak Kris?
1: Kalau
0: Jambrut ya. Jambrut yang nopo?
1: Itu loh dulu punyanya Charles Hidakalung ini siapa mas?
0: Wah, saya agak lupa judulnya Pak. Jenengan ingat liriknya mboten? Kalau ingat bisa dinyanyikan seketik mawon.
1: Ngapa? Kisah seorang pramulia.
0: Oh, kisah seorang pramulia. Itu bukannya Bumerang ya Pak ya?
1: Oh, Bumerang ya mas.
0: Sebentar, saya cek ya. Kisah ya, seorang ya. Pramulia. Oh nje, bukan dibawakan Jambrut. Mas udah ya tahunya. Ini dibawakan Bumerang tapi rilisnya tahun 98 Bapak.
1: Oh, 98.
0: Nje, 98 rilisnya. Belum ada rilisan terbaru atau remake-nya. Ngoten Bapak.
1: Kupu-kupu malam.
0: Oh, kupu-kupu malam Noah. Bisa. Yang Peter Pan juga bisa sih Pak. Peter Pan kupu-kupu malam. Itu rilis ya, tahun Peter 2005. Pan. Salam salam Bapak, monggo.
1: Salamnya. Salamnya Gandul Mas Andi.
0: Oh, inji.
1: Gandul Kak Uja. Gandul Mbak Siti. Itu aja, Mas.
0: Inji, siap Pak Kris.
1: Enggak terlalu marah.
0: Siap Pak Kris.
1: Dan semangat terus, Mas.
0: Siap, saya semangat terus Bapak juga, inji.
1: Pulang hati-hati.
0: Matur nuwun, Bapak.
1: Jaketnya sama kaos tangan penjaga gawang itu lho.
0: Wih, kaos tangan kiper.
1: Itu rapat sekali ya.
0: Inji, siap.
1: Oke, gitu Mas.
0: Matur nuwun Bapak Kris. Dari Bapak Kris di Tasik Madu. Kali ini ada telepon reguler di 638055 yang sudah masuk. Saya akan sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Rizky.
0: Dengan ibu siapa di mana?
2: Uti Yuni Mas.
0: Oh ya ampun Uti Yuni wonten Semarang. Ya. Sehat Uti?
2: Pangestuni pun Mas Rizky juga sehat.
0: Amin.
2: Tapi sebelumnya tak kasih pantun dulu ya Mas.
0: Silahkan Uti.
2: Singkara otaknya tinggi.
0: Cakep.
2: Awan beriring menghias meja.
0: Cakep.
2: Ruang Rindu bareng Mas Rizky malam ini.
0: Cakep.
2: Kenangan lama kembali di pelupuk mata.
0: Matur nuwun Uti Yuni, luar biasa pantunnya. Bikinnya kapan ini Uti?
2: Alah Mas, anu gawe pantun tuh rak ya anu toh Mas mbaleni kelas 3 SMP.
0: Berarti bikinnya dadakan ya.
2: Iya, saya.
0: Mantap.
2: 10 menit, 5 menit ya bisa Mas.
0: Mantap.
2: Tugas kosa kata pokoknya anunya kan satu baris, satu bait 4 baris.
0: Jih.
2: Satu baris 8-12 suku kata.
0: Jih, leres Uti. Wah, masih ingat sekali. Mantap.
2: Iya, Mas, dulu pernah sekolah.
0: Mantap. Kalau saya sudah lupa malah Uti. Jenengan yang masih ingat. Ya,
2: pelajaran SMP lu Mas. Terus apa? Dua kalimat sampiran, dua kalimat isi. Berkata A-B-A-B.
0: Asik. Mantap. Terima kasih Uti, saya sudah diingatkan. Saya telah diajari kembali supaya ingat. Terima kasih loh.
2: Gampang Mas. Pokoknya kalimat sampiran sih. Nanti kalimat isinya gentenan, pokoknya anu Mas, pokoknya salah satu asal kosakatane akeh gitu.
0: Nggih. Lajeng Uti niki temanipun jenengan kalau mau tidur malam, mau sare malam itu sikat gigi dulu mboten Uti.
2: Saya anu Mas, kalau pokoknya harus sebelum jam 7 harus makan malam.
0: Oh ngoten, nggih.
2: Anu habis makan malam gosok gigi wis. Gitu ndak makan apa-apa lagi.
0: Rutin nggih.
2: Minum-minum air putih kan ya orang reget Mas gitu Mas.
0: Nji.
2: Urino tiap-tiap hari.
0: Nji rutin. Niki lagunipun jenengan request nopo?
2: Nah, anu Raga itu masuk 2000 berapa ya Mas? Raga.
0: Raga lagunya sinten Bu?
2: Raga jujur.
0: Raga jujur. Oh Raja ya ampun.
2: Nah, Raga.
0: Saya kira tadi Raga.
2: Raga.
0: 2004. Jujur. 2004 masuk Bu.
2: Oh boleh Mas.
0: Boleh. Oh, ya. J salam-salam ibu nenten Bu. Uti, ngapunten Uti.
2: Iya Uti aja Mas.
0: J.
2: Ano, Ibu Elisa, Ibu Agustin, Ibu Adasri, Ibu Mojista, Bu Anggun, ada Mbak Rere, Ibu Tanti, sudah masuk mas.
0: Ibu Tanti dereng.
2: Oh, Ibu Wigati, Mbak Indang, terus Kak Uja, terus ada Pak Mbak Kris, Pak Muladi, Ibu Kecil, dan Pak Tri Boyolali, Citra, Jessica, dan Angel Dewi. Sudah masuk mas, anak cucu-cucu cantik.
0: Dereng ketinggalan Ibu.
2: Oh,
0: dereng. Uti, ngapunten.
2: Terus untuk Mas Rizkinya,
0: selamat
2: bertugas, sehat selalu. Amin. Tuhan memberkati Mas Rizki.
0: Amin. Allahumma amin.
2: Pareng ya mas, gitu aja.
0: Terima kasih Uti Yuni.
2: Sami-sami.
0: Ditunggu lagunya Uti.
2: Terima.
0: Baik, dari Uti Yuni, sekarang saya beralih ke pesan WhatsApp ya. Setelah Uti Yuni menelpon saya di telepon reguler, saya beralih ke pesan WhatsApp. Ada WhatsApp dari Ci Ling Ling atau Hirozito. Selamat malam Ruang Rindu katanya. Selamat malam juga ya Ci Ling Ling. Mas Q, Rifki Minov, semoga sehat nje, amin, Allahumma amin. Mbak Q, Ci Ling Ling juga semoga sehat sekeluarga. Lagunya Janji Suci nje Mas Q, Janji Suci sudah saya cek, rilis tahun 2007 aman, nanti saya putar. Salamnya kagem beliau, Bunda Tanti, Bunda Elisa, Bunda Modesta, Bunda Rere, Bunda Mentik, Bunda Wigati, Eyang Sunu, Eyang Muladi, Pak De Kris, Pak De Beni, Om Andi Batam, semoga semua beliau-beliau ini sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Kalau aku mau tidur ya harus gosok gigi dulu Mas Q, biar sehat Mas Q Rifki. Terima kasih sekali lagunya Njih Mas Q Rifki Minov. Selamat malam. Anyway Mas Q Rifki Minov, tanggal 17 Agustus hari ulang tahunku yang ke-32 tahun. Jadi Ci Ling Ling atau Hirozito ini juga mengabarkan. Tanggal 17 Agustus itu hari ulang tahunku yang ke-32 tahun Mas Q. Wih mantap. Mohon doanya semoga kuliahku cepat selesai Jeh Mas Q. Amin, Allahumma amin. By the way aku mengambil fakultas hukum di UGM. Semoga cepat selesai. Amin ya Rabbal Alamin. Merdeka, merdeka, merdeka katanya. Wih mantap. Amin, semoga lancar Jeh. Ci Ling Ling ya atau Hirozito kuliahnya. Selamat ulang tahun juga. Saya ucapkan di tanggal 11 menuju 6 hari sebelum Ci Ling Ling ulang tahun yang ke-32 di tanggal 17 besok. Begitu. Baik, lagunya bisa saya putar, ditunggu nggih Ci Ling Ling. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka juga Ci Ling Ling. Kemudian ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Kalau boleh lagunya ganti Rosa Pudar Mas Rifki bisa. Atau tidak, Pudar. Pudar kalau tidak salah rilis di tahun 2006 atau 2005. Ya, ini saya cek, Bu Agustin. Rosa Pudar atau Pudar dari Rosa rilis tahun 2006. Jadi bisa saya putar nanti. Ditunggu nje, Ibu Agustin. Ikut tema mas, kalau saya sebelum tidur ya gosok gigi dulu Mas Rifki. Oh baik, rutin sikat gigi nje. Kemudian ada Mbak Siti atau Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Mas, lagunya ganti aja Fagetos yang judulnya Kehadiranmu. Oh, ini rilis tahun 2008. Aman, je. Kemudian masih di pesan WhatsApp juga ada Bapak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Selamat malam, Mas. Bila waktu cukup, tolong putarkan lagu Menanti Kejujuran dari Gong 2000 Ahmad Albar. Buat semuanya, makasih. Dari Pak Noyo Wonogiri. Baik, nanti lagunya saya akan cek dulu ya Pak Noyo Wiyoto. Kalau bisa atau masuk saya langsung putar. Sepertinya masuk ya, tahun 2000 pas ya sepertinya. Nanti saya cek terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Oh baik, sebelum saya putarkan ada yang sudah masuk lagi di 638055. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Oh ini Kak Dewi dari Ponorogo nih.
3: Hafal ya.
0: Oh iya dong, Ponorogo bener ya? Kotanya gak salah kan?
3: Iya betul, tapi ini pas lagi di Pacitan.
0: Oh lagi di Pacitan, lagi berlibur di pantai kah Kak Dewi?
3: Di pantai. Enggak, ini lagi enggak di pantai loh.
0: saya kira hari weekday di pantai gitu.
3: Enggak, ini lagi di rumah, lagi di kamar, masa malam-malam di pantai.
0: Ya kan enggak apa-apa, di sana ada wisata sampai
3: kan dingin.
0: Oh iya, tapi enggak di pantainya, maksud saya di penginapan atau di resortnya. Oh. Saya
3: itu
0: kira
3: terdor itu kalau malam sampai malam kita bakar ikan di sana.
0: Nah ya kan, makanya saya kira di situ.
3: Didik Rizky kesini.
0: Iya, jadi rumahnya ada dua ya, Anda ya?
3: Ya kan tempat kerjanya di Ponorogo, terus rumahnya di Pacitan.
0: Wah ini yang ketahuan dua, kalau nggak rumahnya banyak lagi nih kalau nggak salah.
3: Iya, satu lagi di Solo.
0: Wih baik.
3: Satu lagi di Jogja.
0: Baik, satu lagi di mana, di tempat Sabang. Oh baik, saya kira di Sabang ada juga. Mainlah ke Solo. Ada dong.
3: Dijemput ya?
0: Temanya gimana?
3: Aku dijemput kalau ke Solo.
0: Oh boleh, mau dijemput di Pacitan juga boleh. Saya bolak-balik berarti ya.
3: Biar tahu Pacitan gitu.
0: Ya dulu saya pernah ke Soge.
3: Oh Soge, iya. Soge mah.
0: Dulu.
3: Ya itu bagusan di ini, di Kalimaron.
0: Wah saya belum pernah kalau di Kalimaron, Soge ya.
3: Kalimaron bisa.
0: Tapi bagus ya, kapal. Kalimaron ya.
3: Bagus seperti Sungai Amazon.
0: Wih, ada anak kondanya dong berarti. Enggak tapi ya.
3: Enggak lah.
0: Oh enggak ya, enggak. Jangan sampai dong.
3: Ada temanya.
0: Temanya adalah kalau mau tidur malam, Anda rutin sikat gigi malam tidak? Kak Dewi gimana?
3: Ini jujur ya.
0: Iya.
3: Kalau lagi di rumah gini pasti iya, tapi kalau pas pulangnya malam banget terus kecapean ngantuk apa itu apa masuk kamar seblek langsung tidur.
0: Iya berarti sama seperti saya kalau ingat sikat gigi malam kalau
3: kan jujur, harus
0: iya kan? Kalau tidak ya udah tidur saya juga.
3: Apalagi kalau pas lagi job di serterap itu ya.
0: Iya, iya.
3: Kalau malam kan pulangnya malam sampai setengah satu atau jam dua gitu, jadi masuk kamar langsung.
0: Iya.
3: Anu pelor, nempel molor.
0: Iya, udah ngantuk, itu udah raganya capek, nggak kepikiran sikat gigi lagi, ya udahlah ya. Lagunya silahkan. Lagunya Indonesia rilis tahun 2000 sampai 2010 Kak Dewi.
3: Masih kebagian ya?
0: Masih, aman. Nanti ya, kalau iya kalau
3: aku
0: misalnya
3: ngikut aja.
0: Oh ngikut, baik.
3: Ngikut Pak Kris aja. Terus salamnya juga ngikut Pak Kris sama Uti Yuni, Mbak Rere, Pak Bambang Murdo, yang Tanti dan Kak Andi ya.
0: Iya, betul.
3: Terus buat semuanya.

0: Luar biasa. Semoga lancar, diberikan kesehatan, ya kan?
1: Iya, makasih, doain ya.
0: Iya, dan tetap ya, pulang-pulang dompet terisi penuh ya.
1: Penuh itu nota.
0: Wih, jangan dong. Jangan dong, duitnya penuh.
1: Ya, duitnya nggak di dompet.
0: Oh, di rekening ya?
1: Di ATM aja,
0: betul.
1: Jangan di dompet.
0: Betul. Ini lagunya bener nih, ngikut aja nih.
1: Iya, aku ngikut sama Dede aja.
0: Oke, baik. Terima kasih, Kak Dewi.
1: Terima doanya buat semuanya ya.
0: Siap.
1: Semoga apa ya lancar.
0: Amin.
1: Ya, buat Didik Rizky semangat selalu.
0: Anda juga.
1: Anda di sini juga.
0: Aduh, terima kasih. Anda juga Kak Dewi ya. Makasih
1: amin,
0: Kak Dewi.
1: Amin.
0: Siap.
1: Makasih Didik Rizky.
0: Sama-sama.
1: Bye bye.
0: Bye bye juga Kak Dewi. Baik, saya akan putarkan lagu terlebih dahulu. Setelah lagu-lagu saya putarkan, saya akan kembali untuk berkomunikasi dengan Anda di Ruang Rindu melalui telepon WhatsApp, telepon reguler maupun pesan WhatsApp. Saya akan putarkan request lagu Anda mulai dari Peter Pan dengan Kupu-Kupu Malam.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: ruang rindu. Ruang rindu. Ruang rindu.
1: Baik pendengar, di jam 22 lewat 53 menit waktu Indonesia Barat, saya berikan kesempatan Anda untuk masih bisa bergabung, untuk masih bisa berkomunikasi, untuk bisa kita bercakap ya, untuk membahas tema di Ruang Rindu, dan saya pun siap memutarkan requestan lagu Anda di segmen Ruang Rindu ini. Masih ada kurang lebih 7 menit sebelum pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, yang mana Anda nanti akan mendengarkan Just Music. Aku kembali lagi ke Pro 2 dong kalau aku. Saya tuh kalau mengingat-ingat perpindahan dari Pro 2 ke Pro 1 ya, pendengar. Di Pro 2 aku kamu. Tetapi sudah tidak bisa jika Rifki Minov di Pro 1 dengan aku kamu, saya Anda, begitu. Jadi kalau kadang-kadang masih ada nyeplosnya aku, kamu, harusnya saya, Anda. Ya, saya dari Pro 2 per Juli kemarin. Baru saja per bulan Juli. Terus sekarang sudah masuk Agustus, baru satu bulanan ya. Kurang lebih satu bulan. Begitu kadang-kadang masih terbawa pendengar. Aku dan kamunya gitu. Padahal di sini sudah harus Anda dan saya. Begitu, mohon maaf ya pendengar ya. Baik. Masih ada waktu kurang lebih, sekarang sudah 22 lewat 54 menit waktu Indonesia Barat ya. Untuk 6 menit ke depan menuju Just Music, jadi masih ada waktu untuk Anda request lagu di Ruang Rindu. Yang mana nanti yang belum saya putar lagu Anda, pasti akan saya putar di Just Music pendengar. Tenang saja, lagu Anda semua akan saya putar begitu. Nah, sudah masuk pesan WhatsApp dari Ibu Endang Sri Handayani. Assalamualaikum, malam Ruang Rindu. Waalaikumsalam, malam Bu Endang Sri Handayani di Cemani. Ruang Rindu, Ibu tidak minta lagu, salam-salam saja buat Mbak Tanti, Bu Modesta, Bu Agustin, Bu Elisa, Bu Retno Hardani, Mbok Nah, Bu Rere, Mbak Citra Muah-Muah, Bu Yuni, dan untuk semua saja. Tadi masuk berapa kali gak terangkat, gak apa-apa. Terakhir masuk dering sampai mati gak diangkat. Terus Mbak Dewi masuk yang disapa. Terima kasih Mas Rifki, sehat selalu. Ini Ibu WA juga mepet, gak apa ya Mas. Oh, saya juga minta maaf ya Ibu Endang Sri Handayani. Tadi telepon dering sampai mati, belum sempat saya angkat ya telepon jenengan karena saya masih berbicara di udara begitu. Dan setelah telepon Anda mati, telepon Mbak Dewi masuk begitu. Setelah saya selesai berbicara. Mohon maaf Ibu Endang Sri Handayani ya. Insya Allah ya, di kemudian hari atau di lain hari kita bisa berkomunikasi di telepon WhatsApp maupun telepon reguler begitu, Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Mohon maaf ya. Baik, tidak apa kalau Ibu Endang juga WhatsApp mepet seperti ini, bahkan request lagu juga tidak apa. Nanti saya akan putar di Just Music begitu, Ibu Endang Sri Handayani di Cemani begitu. Terima kasih Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Jikalau ingin menyusulkan lagu, enggak apa-apa. Nanti saya akan putar di Just Music. Lalu ada juga WhatsApp dari Bapak Noyo Wiyoto di Wonogiri. Katanya, saya sudah bisa nyetel RRI lagi sekarang. Matur nuwun sanget. Oh nje, sami-sami nje Bapak Noyo Wiyoto, wonten Wonogiri. Oh ya, tadi panjenengan request lagu Menanti Kejujuran ya, dari Gong 2000 Ahmad Albar ya. Ini bisa saya putar, tetapi setelah jam 23.00 waktu Indonesia Barat ya, di Just Music begitu. Berarti nanti saya antrikan gih lagu request jenengan Pak Noyo Wiyoto begitu. Dan Ibu Agustin juga tadi mengganti lagu, meminta lagu pengganti yaitu Pudar dari Rosa ya. Bisa nanti saya putar je, saya antrikan juga. Sudah saya cek semuanya di pesan WhatsApp, sudah terbaca semua. Di telepon reguler tadi kita sudah berkomunikasi ya pendengar, di telepon WhatsApp juga. Dan sekali lagi saya mohon maaf kepada Anda pendengar yang tadi berusaha menghubungi saya di telepon reguler maupun di telepon WhatsApp. Saya minta maaf kalau belum bisa terjadi percakapan antara kita, belum bisa terjadi obrolan antara kita ya, karena memang lalu lintas yang padat. Di saat Anda telepon, saya sedang berbicara di udara. Nah, ketika saya sudah selesai berbicara, baru saya bisa angkat telepon Anda. Lumayan padat malam hari ini, jadi terima kasih atas atensi Anda. mohon izin tadi yang juga menelpon tapi saya masih membaca WhatsApp, saya juga berikan ruang untuk pendengar yang mengirimkan pesan WhatsApp di ruang rindu, begitu. Ya insya Allah di lain hari ya kita bisa berkomunikasi ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, tadi yang sudah telepon WhatsApp atau telepon reguler belum bisa saya angkat, begitu. Insya Allah di lain hari kita bisa saling berbicara atau bercakap, begitu aja Bapak, Ibu, pendengar, Mas, Mbak, kakak-kakak yang juga mendengarkan saja tetapi tidak menelpon, tidak mengirim WhatsApp ya. Saya juga ucapkan terima kasih, begitu. 22 lewat 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Sesaat lagi Anda dengarkan Jazz Music ya. Maka lagu-lagu yang saya siapkan di Jazz Music juga lagu-lagu Anda yang tadi di ruang rindu belum sempat Anda dengar, pasti akan Anda dengar di Jazz Music. Deretan lagu Indonesia dan mancanegara Pro 1 FM malam ini di siaran Surakarta malam ini. Begitu. Nah, pas sekarang sudah jam 23.00 waktu Indonesia Barat. Saatnya Anda simak Jazz Music deretan lagu Indonesia dan mancanegara. Yang mana lagunya? Lagu request Anda di Ruang Rindu yang belum sempat saya putar juga akan saya putar di Jazz Music. Terima kasih sekali lagi pendengar dan mohon maaf sekali lagi juga dari Rifki Minov. Kita belum bisa berkomunikasi bagi Anda yang tadi sudah berusaha menelpon tapi belum sempat saya angkat. Gitu nje. Insya Allah di Ruang Rindu lain hari kita bisa berkomunikasi.
2: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: Heh, kamu ini loh, Van. Semua-mua ditaruh plastik resek begini. Tuh, lihat. Jadi banyak begini kan kantong plastiknya.
1: Terus mau pakai apa bawanya? Kan praktis pakai kantong plastik begini.
0: Iya, tapi kan tadi aku udah siapin tas kain yang warna merah itu kan. Jadi kita nggak nyampah plastik begini, Van.
1: Gitu amat sih. Plastik 3 biji itu nggak akan merusak lingkungan kali.
0: Nggak merusak lingkungan gimana? Gini ini nih yang bikin kita nggak nyadar-nyadar. Satu biji sampah plastik itu, Van, butuh waktu sampai 300 tahunan loh biar bisa terurai. Bayangin kalau semua orang mikirnya kayak kamu, bisa habis bumi kita, Van.
1: Iya. Sini, mana tasnya?
0: Yuk kita biasakan 3R, reuse, reduce, recycle ya. Biar lingkungan kita lebih bersih, lebih sehat, dan terjaga kelestariannya. Kurangi sampah plastik saat belanja dengan membawa tas sendiri dari rumah.

Pendengar, kini tiba saatnya kami undur diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2026. Kami segenap kerabat kerja Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta, terima kasih kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok hari pada waktu dan frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mengudara melalui frekuensi FM 101 MHz, audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital, membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Rabu 12 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta. Selamat mengikuti siaran terbaik kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: saatnya Anda bersama kami di Surakarta Pagi Ini. Ragam berita dan informasi terupdate di Solo Raya. Surakarta Pagi Ini.
1: 101 FM dan 96,8 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat pagi di hari Rabu. Teruslah bergerak maju dengan doa dan usaha. Dan hari baru ini adalah kesempatan emas untuk menebar kebaikan, menjemput peluang, dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Tetap semangat menjalani aktivitas. Dan Riana Nisurya menemani aktivitas pagi hari Anda hari ini di tanggal 12 Agustus 2026. Dan untuk mengawali Surakarta pagi ini akan kami hadirkan religi pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 130 sampai dengan 145 oleh Misyari Rasid, diteruskan dengan siraman rohani agama Islam pagi hari ini dengan judul Roh yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Mufti Adin dari Kemenak Kota Surakarta. Dan semangat pagi hari ini, Surakarta Pagi menemani Anda dengan Riana Nisurya sampai nanti jam 10 pagi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: وَلَقَدْ

Dan sungguh, kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau bertahun-tahun dan kekurangan buah-buahan agar mereka mengambil pelajaran. فَإِذَا جَاءَتْهُمُ

Kemudian apabila kebaikan kemakmuran datang kepada mereka, mereka berkata, "Ini adalah karena usaha kami." Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan pengikutnya. Ketahuilah, sesungguhnya nasib mereka di tangan Allah. Namun kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan mereka berkata kepada Musa, "Bukti apapun yang engkau bawa kepada kami untuk menyihir kami, kami tidak akan beriman kepadamu."

Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah, air minum berubah menjadi darah, sebagai bukti-bukti yang jelas. Tetapi mereka tetap menyombongkan diri, dan mereka adalah kaum yang berdosa.

Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Wahai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu sesuai dengan janjinya kepadamu. Jika engkau dapat menghilangkan azab itu dari kami, niscaya kami akan beriman kepadamu, dan pasti akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu."

Tetapi setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang harus mereka penuhi, ternyata mereka ingkar janji.

Maka kami hukum sebagian di antara mereka. Lalu kami tenggelamkan mereka di laut, karena mereka telah mendustakan ayat-ayat kami dan melalaikan ayat-ayat kami.

Dan kami wariskan kepada kaum yang tertindas itu bumi bagian timur dan bagian baratnya yang telah kami berkahi. Dan telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah mereka bangun.

Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi laut itu, bagian utara dari Laut Merah. Ketika mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala, mereka, Bani Israel, berkata, "Wahai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala, sebagaimana mereka mempunyai beberapa Tuhan berhala." Musa menjawab, "Sungguh, kamu orang-orang yang bodoh."

Dia, Musa, berkata, "Pantaskah aku mencari Tuhan untukmu selain Allah? Padahal Dia yang telah melebihkan kamu atas segala umat pada masa itu."

Dan ingatlah wahai Bani Israel, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan kaumnya, yang menyiksa kamu dengan siksaan yang sangat berat. Mereka membunuh anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan kami telah menjanjikan kepada Musa memberikan Taurat 30 malam. Dan kami sempurnakan jumlah malam itu dengan 10 malam lagi. Maka sempurnalah waktu yang telah ditentukan Tuhannya 40 malam. Dan Musa berkata kepada saudaranya, yaitu Harun, gantikanlah aku dalam memimpin kaumku. Dan perbaikilah dirimu dan kaummu. Dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku, agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sediakala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau, dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman."

Allah berfirman, "Wahai Musa, sesungguhnya aku memilih melebihkan engkau dari manusia yang lain pada masamu untuk membawa risalahku dan firmanku. Sebab itu berpegang teguhlah kepada apa yang aku berikan kepadamu, dan hendaklah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur."

0: Dan telah kami tuliskan untuk Musa pada lauh-lauh Taurat segala sesuatu sebagai pelajaran dan penjelasan untuk segala hal. Maka kami berfirman, berpegang teguhlah kepadanya, dan suruhlah kaummu berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyastatu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi awwalan bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila mawfirati rabbil alamin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahummarhamna bil Qur'an. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dimanapun Anda berada, alhamdulillahi rabbil alamin, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Ketahuilah bahwasannya nikmat yang paling utama adalah nikmat hidayah. Nikmat yang ada di dada kita ini yang membawa kita kepada kesejahteraan, kepada kebahagiaan, kepada keamanan, keselamatan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa mampu dan mau untuk mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kita menggunakan nikmatnya untuk berada senantiasa di jalannya. Amin, Allahumma amin. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya perkara roh, ataupun nyawa, itu adalah hak Allah, hanya Allah yang mengetahuinya. Namun dalam hal ini, Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ilmu yang sangat sedikit, yang kita bisa lebih mendalami dan mengetahui hal ehwal masalah roh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan tentang roh. Apakah roh itu bisa mati ataukah tidak mati? Saya nukilkan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Roh. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi apakah roh mengalami kematian atau hanya jasad saja yang mengalami kematian? Para ulama berbeda pendapat di dalam masalah ini. Sebagian mengatakan bahwasannya roh juga mengalami kematian, karena roh termasuk bagian dari jiwa yang bernyawa. Sementara semua yang bernyawa pasti mati. Banyak dalil yang menunjukkan bahwa tidak ada yang tersisa di alam ini kecuali Allah saja. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan
wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di bumi itu akan binasa, dan tetap kekal wajah Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Quran Surah Ar-Rahman ayat 26-27. Juga di dalam Al-Quran Surah Al-Qasas ayat 88, Allah menyebutkan, Kullu syai'in halikun illa wajhah. Tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa, kecuali Allah. Mereka yang berpendapat seperti ini berkata bahwa jika malaikat saja pasti mati, maka roh manusia lebih pantas mati. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang penduduk neraka bahwa mereka bermohon, qalu rabbana amattana, rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini. Ya Rabb kami, engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami pula dua kali. Quran Surah Ghafir ayat 11. Jadi kematian pertama dapat disaksikan yaitu kematian badan, sedangkan kematian yang kedua adalah kematian roh. Nah itu adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya roh pun pasti akan mati. Sedangkan para ulama yang lain mengatakan bahwasanya roh tidak mati karena mereka diciptakan kekal selamanya. Sedangkan yang mati itu adalah badannya. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa setelah roh terpisah dengan badan, ia akan mendapatkan kenikmatan atau azab setelah ia dikembalikan ke jasadnya. Andai saja roh itu mati, maka tentu ia tidak akan mendapatkan kenikmatan atau azab. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَارِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Yang artinya, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rizki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikannya kepada mereka, dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Quran Surah Ali Imran ayat 169-170. Jadi hal ini dengan catatan bahwa roh telah berpisah dengan jasad dan telah merasakan kematian. Menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan bahwa pendapat yang benar adalah kematian yang dialami jiwa adalah berpisahnya jiwa dan keluarnya dari jasad. Jika kondisi seperti ini yang dimaksudkan kematian, maka bisa dibenarkan bahwa roh mengalami kematian. Tetapi jika yang dimaksudkan kematian roh adalah musnahnya roh dan binasanya untuk selamanya, maka roh tidak akan mati di dalam pengertian ini.
Akan tetapi ia terus hidup sampai ia mendapatkan kenikmatan atau azab sebagaimana yang akan dijelaskan selanjutnya. Sebagaimana nas juga menunjukkan demikian halnya sampai ia dikembalikan ke jasadnya. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perbedaan pendapat ini telah dituliskan oleh Ahmad bin Husain Al-Kindi di dalam bait syairnya, manusia berselisih pendapat sampai tidak ada kesepakatan, kecuali hanya dalam kematian. Namun mereka juga berselisih dalam kematian. Ada yang mengatakan bahwa roh berpisah dengan selamat, ada juga yang mengatakan bahwa roh turut binasa bersama jasad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika ada yang bertanya ketika sangkakala ditiup, apakah roh dalam keadaan hidup ataukah ia mati kemudian hidup lagi? Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Ada yang berpendapat bahwa mereka dikecualikan dalam hal ini, sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-suri fasa'ika man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Quran Az-Zumar ayat 68. Para pendengar yang dirahmati Allah, di dalam ayat tadi Allah mengecualikan sebagian makhluk di langit atau di bumi dari kematian tersebut. Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah para syuhada, yaitu orang yang mati syahid. Ini adalah pendapat Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Sa'id bin Jubair. Sedangkan Muqatil dan yang lainnya berpendapat bahwa yang dikecualikan di dalam ayat ini adalah Malaikat Jibril, Mikael, Israfil, dan Malaikat Pencabut Nyawa. Sedangkan Abu Ishaq bin Syaklon berpendapat bahwa mereka adalah para penghuni surga seperti bidadari-bidadari dan yang lainnya, juga orang-orang yang disiksa di neraka beserta penjaganya. Sedangkan Imam Ali mengatakan bahwasannya para bidadari dan anak kecil itu tidak mati ketika sangkakala ditiup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa penghuni surga adalah la yazukuna fihal mauta illal mautatal ula. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya kecuali mati di dunia. Quran Surah Ad-Dukhan ayat 56. Ayat ini merupakan dalil bahwa mereka itu tidak mati kecuali kematian pertama saja. Andaikan mereka kembali mati, tentu yang disampaikan di dalam ayat tadi adalah dua kematian. Adapun perkataan penghuni neraka di dalam firman Allah, qalu rabbana amattana snataini wa ahyaitana snataini, ya rob, engkau telah mematikan kami dua kali dan telah menghidupkan kami dua kali. Maka penjelasan ayat itu ada di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati lalu Allah menghidupkan kamu?
kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Jadi mereka pernah mengalami kematian, yaitu ketika mereka masih berupa setetes air di tulang sulbi bapak mereka dan di rahim ibu mereka. Kemudian Allah Azza wa Jalla menghidupkan mereka, lalu mematikan, lalu dihidupkan pada hari kebangkitan. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka di dalam kondisi tersebut roh sama sekali tidak dimatikan. Kalau dimatikan tentu yang terjadi adalah tiga kali kematian. Karena itu pingsannya roh ketika sangkakala ditiup tidak harus menjadikan roh itu mati. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih, innan nasa yusa'iquna yaumal kiamati fa'akunu awalu mayyafiqu fa'idha Musa akhidu biqa'imatil arshi fala adri afaqa qabli am juya bisa'qati yaumaktur. Semua manusia pada hari kiamat akan pingsan. Dan saya orang yang pertama kali sadar. Namun saya melihat Musa sedang berpegangan pada tiang penyangga arsy. Saya tidak tahu apakah ia sadar sebelum saya atau ia dikecualikan karena sudah pernah pingsan pada hari Tur. Dalam Al-Quran, oh ini di dalam hadis sahih, dan ini juga bisa dilihat Quran surah Al-A'raf ayat 143. Jadi peristiwa pingsannya manusia pada hari kiamat tersebut terjadi ketika Allah datang untuk mengadili manusia. Dan bumi, yaitu padang mahsyar, menjadi terang benderang dengan cahaya keadilannya. Ketika itu seluruh makhluk hidup akan pingsan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'aw walahum yunsarun. Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari yang dijanjikan kepada mereka, yang pada hari itu mereka dibinasakan. Quran surah At-Tur ayat 45. Para pendengar yang dirahmati Allah, andaikan ini adalah kematian, maka itu adalah kematian yang lain. Para ulama sudah menjelaskan makna asyaq, yaitu pingsan. Dalam hadis tersebut, Imam Al-Qurtubi berkata, makna syaqah yang paling jelas di dalam hadis itu adalah pingsan, bukan kematian karena ditiupnya sangkakala. Ahmad bin Amru berkata, maka hadis ini yang paling benar adalah bahwa peristiwa pingsannya manusia tersebut terjadi setelah tiupan kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Adapun ayat Al-Quran tersebut mengandung suatu makna bahwa pengecualian itu terjadi pada tiupan pertama. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama juga berpendapat bahwa hadis tersebut mengandung makna bahwa Musa adalah Nabi yang tidak mati pada peristiwa tersebut. Tetapi pendapat ini dikatakan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauzi sebagai pendapat yang batil. Qadiyat berkata, kalimat syakoh pada hadis ini mengandung makna pingsannya manusia setelah mereka dibangkitkan ketika langit dan bumi terbelah. Para pendengar RRI, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
itu adalah orang pertama yang keluar dari kubur sebelum seluruh manusia bangkit, kecuali Musa alaihissalam. Namun hal ini masih menimbulkan pertanyaan, apakah ia dibangkitkan sebelum Nabi Muhammad atau ia tetap tidak pingsan karena ia pernah mengalami pingsan ketika di Bukit Thur. Dan ini termasuk keutamaan yang besar bagi Nabi Musa, meskipun satu keutamaannya tidak bisa mengungguli seluruh keutamaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sesuatu yang hanya sebagian tidak bisa mengungguli sesuatu yang lengkap ataupun keseluruhan. Tentang hadis Nabi yang merupakan hadis sahih muttafaq alaih diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi SAW bersabda, innan nasa yusa'ikuna yaumal kiamati fa'akunu awalu mantan syiku alaihil ardo fa'ajidu Musa batisyan biqa'imatil ars. Sesungguhnya manusia akan mati pada hari kiamat, maka saya adalah orang yang pertama yang keluar dari kubur. Ketika itu saya melihat Musa sedang berpegangan pada tiang arus. Ibnul Qayyim Al-Jauzi mengatakan bahwasannya tidak syak lagi bahwasannya redaksi hadis ini memang demikian adanya. Dari sini timbullah memang permasalahan. Tetapi sebenarnya terjadi percampuran redaksi di dalam hadis tersebut. Maka yang terjadi adalah tercampurnya dua lafadz di dalam hadis tersebut. Dua lafadz itu yang pertama adalah semua manusia akan mati pada hari kiamat. Dan saya adalah orang yang pertama yang sadar. Dan lafadz kedua, saya adalah orang pertama yang keluar dari kubur pada hari kiamat. Disebutkan di dalam riwayat Imam Tirmidzi dan lainnya dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah bersabda, yang artinya, pada hari kiamat saya adalah pemimpin Bani Adam. Dan ini tidak sombong, saya juga memegang panji kehormatan, dan tidak sombong, tidak ada seorang nabi pun pada hari kiamat kecuali mereka berada di bawah benderaku. Saya juga orang pertama yang keluar dari kubur dan tidak sombong. Imam At-Tirmidzi menyatakan hadis ini sebagai hadis sahih. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perawi hadis tersebut memasukkan satu hadis ke hadis yang lain sebagaimana disampaikan oleh guru kami Abdul Hajj Al-Hafidz. Jika masih ada yang bertanya, menurut Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, apa pendapatmu tentang hadis yang berbunyi fala adri afaka qabli am kana mimman istusnillahu azza wa jalla? Saya tidak tahu apakah dia sudah sadar sebelumku atau dia termasuk yang dikecualikan Allah. Maka maksud orang-orang yang dikecualikan di dalam hadis tersebut adalah pengecualian dari kematian ketika sangkakala ditiup. Dan yang kedua, yaitu yang kedua, bukan pengecualian pada tiupan hari kiamat, yaitu yang pertama. Sebagaimana firman Allah, wa nufikha fis-suri fa sa'iqa man fis-samawati wa man fil-ardi illa man syaa Allah.

yang kurang tepat, apalagi riwayat hadis di atas hanya sebagai perawi saja. Sedangkan riwayat yang hampir disepakati kesohihannya oleh perawi hadis adalah hadis fala adri afa kokobli amjuya bisa qati yaumitur yaumatur. Saya tidak tahu apakah Musa sadar sebelumku atau sudah cukup baginya pingsan di hari Tur. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian perawi hadis menyangka bahwa pingsannya manusia di dalam hadis ini terjadi setelah tiupan sangkakala yang pertama dan Musa termasuk yang dikecualikan. Akan tetapi pemahaman ini sama sekali tidak relevan dengan redaksi hadis karena sadarnya manusia ketika itu adalah sadar mereka dari tiupan kedua, yaitu tiupan kebangkitan. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi, fala adri afa kokobli amjuya bisa koti yaumatur. Saya tidak tahu apakah dia dibangkitkan sebelumku ataukah cukup baginya pingsan ketika di Bukit Tur. Para pendengar yang dirahmati Allah, keadaan ini berbeda dengan keadaan ketika peniupan sangkakala yang pertama ketika Allah datang untuk mengadili seluruh hambanya. Ketika itu seluruh makhluk mati semua. Adapun Musa alaihissalam, andai kata dia tidak ikut mati atau pingsan, maka bisa jadi dia sudah dihisab ketika Allah menampakkan zatnya kepada Gunung Sur. Maka gunung itu pun hancur luluh dan Musa jatuh pingsan. Maka pengecualian Musa ketika seluruh makhluk jatuh pingsan atau mati pada tiupan sangkakala yang pertama adalah karena Musa sudah pernah mengalami keadaan tersebut sebelumnya. Para pendengar yang dirahmati Allah, maka mari kita renungkan makna yang agung ini. Andai kata jawaban pertanyaan itu hanya cukup dengan meneliti makna hadis dengan seksama, tentu sudah lebih dari cukup. Para pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tadi tentang masalah roh. Kesimpulannya bahwasanya roh itu Allah yang mengetahui tentang hakikat roh, dan tentang roh mati atau tidak itu ada dua pendapat para ulama. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memiliki keimanan yang semakin kokoh akan adanya hari kebangkitan, dan kelak nanti kita akan dimintai pertanggungan jawab atas yang kita perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar program Satu RRI Surakarta yang beriman, makna asal kata sujud mengandung pengertian tunduk dan merendahkan diri. Kata sujud digunakan untuk mengungkapkan kepatuhan dan penyembahan kepada Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya bagi manusia, sujud juga berlaku umum bagi seluruh makhluk Allah di semesta alam raya ini. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah, hanya kepada Allah lah sujud atau patuh segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Baik atas kemauan sendiri ataupun terpaksa, atau bersujud pula. Bayang-bayangnya di waktu pagi dan petang hari. Surah Ar-Ra'd ayat 15. Allah SWT sangat mencintai hamba yang senantiasa bersujud kepadanya. Posisi sujud adalah posisi yang paling mulia, karena pada saat itulah seorang hamba menghinakan, merendahkan, serta menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sujud, kepala yang merupakan anggota tubuh paling atas tersungkur di tanah sebagai simbol kepatuhan kepada Sang Khalik. Posisi sujud menggambarkan betapa manusia sangat lemah dan tidak berdaya. Sujud adalah posisi terbaik bagi seorang muslim untuk menyerahkan semua urusan dan mencurahkan segala permasalahan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sujud sebagai momentum terbaik untuk memanjatkan doa, karena pada saat itulah posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Sujud yang dilakukan dengan benar dan penuh penghayatan akan berdampak pada kualitas diri seseorang, di mana akan menjauhkan dirinya dari sikap sombong. Tidak seperti pembangkangan iblis yang dipenuhi dengan kesombongan sehingga menolak perintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Harapan kita nanti setiap desa, setiap kelurahan ada masjid trainer. Pengembangan ekonomi berbasis masjid.
2: Pakannya tinggi, harganya jual rendah, ini mengakibatkan kegelisahan peternak. Kalau ini nggak segera diatasi, teman-teman peternak kecil terutama bisa musnah.
0: Warta Pagi RRI Surakarta, Rabu 12 Agustus 2026, selengkapnya bersama saya, Rianani Surya. Harga pakan melonjak tinggi, paguyuban peternak Boyolali Bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan, hingga bagi-bagi ayam dan telur gratis di depan Tugu Jagung.
2: Kalau ini nggak segera diatasi, teman-teman peternak kecil terutama bisa musnah dari Boyolali ini.
3: Paguyuban peternak Boyolali Bersatu menggelar aksi damai untuk menyuarakan kegelisahan terkait melambungnya harga pakan ternak yang tidak sebanding dengan harga jual ayam maupun telur. Aksi diawali dengan audiensi bersama Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali dan dilanjutkan dengan pembagian ayam dan telur secara gratis kepada masyarakat di kawasan Tugu Jagung. Ketua Paguyuban Peternak Boyolali, Kris Handrika Immanuel Raharjo, mengungkapkan bahwa margin keuntungan peternak kian menipis dan membuat para peternak mandiri skala kecil terancam punah. Kondisi terjepit ini telah berlangsung selama setengah tahun terakhir akibat melonjaknya harga bahan baku pakan.
2: Di mana margin kami dalam berternak semakin tipis, dihimpit dari kedua sisi, dari harga bahan baku hari ini melambung tinggi akibat stopnya impor, berikutnya ada lagi juga satu jalur impor melalui berdikari yang akhirnya hari-hari ini dalam 6 bulan terakhir naik cukup drastis sekitar Rp2.000, bahkan di kalangan peternak ada yang bisa sampai 2,5 akibatnya kenaikan dari harga pakan ini. Sehingga pakannya tinggi, harganya jual rendah, ini mengakibatkan kegelisahan peternak. Kalau ini nggak segera diatasi, teman-teman peternak kecil terutama bisa musnah dari Boyolali ini. Harga jagung dulu kan kisaran HAP pemerintah itu kan 5,5. Tahun dulu pernah 4.000 sekian. Sekarang harga sudah diterima peternak ada yang sampai 7.200. Padahal dia komponen terbesar dalam pakan, kurang lebih 50%.
3: Sementara itu, menanggapi aksi tersebut, pelaksana tugas Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Boyolali, Ahmad Ghozali, yang menemui masa aksi, menyampaikan akan membawa aspirasi para peternak ke tingkat lebih tinggi agar bisa semakin didengar.
4: Terkait dengan hal ini, kami akan mencoba untuk menyampaikan aspirasi dari para peternak ini ke jajaran yang lebih tinggi. Kita melaporkan tetap saja kepada Pak Bupati, kemudian ke tingkat provinsi sampai di Kementerian Pertanian, sehingga kita harapkan ada solusi terkait dengan aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman peternak ini, ada solusi secepatnya, sehingga kita harapkan para peternak ini bisa tetap mengusahakan ternaknya tetap bisa berjalan.
3: Sebagai wujud keprihatinan sekaligus aksi sosial, peternak membagikan 108 ekor ayam dan 26 kg telur kepada masyarakat sekitar. Angka tersebut dirangkai secara khusus untuk menyimbolkan tanggal aksi, sedangkan pemilihan lokasi aksi di Tugu Jagung dilakukan sebagai simbol penegasan tuntutan agar pemerintah menjamin pasokan jagung sesuai HAP. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Mendengar rangkaian Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Desa Serentak di 144 desa di Karanganyar akan resmi dimulai pada 21 September mendatang. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Karanganyar menghimbau masyarakat dan aparatur desa untuk menjaga stabilitas wilayah menjelang bergulirnya tahapan Pilkades Serentak.
5: Mulai 21 September itu nanti diawali BPD pemberitahuan kepada kepala desa.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau Dispermades Kabupaten Karanganyar resmi merilis tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang kedua yang akan diikuti oleh 144 desa di 16 kecamatan. Rangkaian tahapan Pilkades tersebut dijadwalkan akan resmi dimulai pada 21 September 2026. Kepala Dispermades Karanganyar Heru Joko Sulistiono menjelaskan tahapan perdana akan diawali dengan pemberitaan resmi dari Badan Permusyawaratan Desa atau BPD kepada kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada Maret 2027. Setelah itu pihak BPD memiliki waktu 10 hari untuk membentuk kepanitiaan Pilkades di tingkat desa. Sementara kepala desa petahana wajib menyampaikan laporan akhir masa jabatan dalam kurun waktu 30 hari.
7: Heru merinci tahapan pendaftaran bakal calon kepala desa akan dibuka pada Desember 2026 yang dilanjutkan dengan penetapan calon resmi pada pertengahan Januari 2027.
5: Kemudian nanti jangka waktu 10 hari setelah pemberitahuan BPD membentuk panitiaan pilkades tingkat desa. Kemudian jangka waktu 30 hari sejak pemberitahuan untuk kepala desa yang saat ini nanti wajib untuk menyampaikan laporan akhir masa jabatan. Kan kepala desa itu kan berakhir tanggal 21 Maret 2027 untuk yang pilkades gelombang 2 ya.
7: Lebih lanjut, Heru menuturkan pelaksanaan pemungutan suara dipastikan berlangsung serentak pada 18 Februari 2027 atau bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Berbeda dengan pelaksanaan pilkades saat pandemi COVID-19 lalu, pemungutan suara pilkades gelombang kedua ini akan dipusatkan di satu lokasi, yakni di masing-masing balai desa. Sementara itu, untuk pemutahiran data pemilih, Dispemades akan menggandeng Disdukcapil serta menerjunkan petugas pemutahiran data pemilih secara langsung ke pemukiman warga, termasuk data warga yang berstatus perantau.
5: Ya itu sebagai basic data ya, tapi kan tetap nanti ada pendataan pemilih. Pendataan pemilih nanti akan ada petugas yang keliling untuk mendata. Tidak langsung itu kita gunakan untuk nanti untuk pelaksanaan pemungutan suara, karena kan dinamis sih, penduduk itu kan dinamis.
7: Heru mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan para kandidat untuk terus memelihara kerukunan dan menjaga iklim demokrasi yang kondusif di tingkat desa. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, Pemkab Sukoharjo berencana menjadikan kawasan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah GP3D di Proliman menjadi pusat kegiatan seni, budaya hingga UMKM layaknya Koridor Gatsu Solo dan Malioboro, Jogja. Hal itu disampaikan oleh PLT Bupati Eko Saptopurnomo usai menggelar audiensi bersama sejumlah pelaku seni dan budaya dari Kabupaten Sukoharjo.
8: Pentas untuk membuka Sukoharjo 0. Jadi nama tempat itu kemarin kita usulkan tapi belum disusun.
9: Saudara Pemkab Sukoharjo berencana menjadikan kawasan Gedung Pusat Promosi Potensi Daerah GP3D di Proliman menjadi pusat kegiatan seni, budaya hingga UMKM. Nantinya GP3D yang dulu dikenal dengan sebutan Gedung Lowo itu diproyeksikan menjadi ruang publik kreatif layaknya Koridor Gatsu di Kota Solo maupun kawasan Malioboro di Yogyakarta. Hal itu disampaikan PLT Bupati Sukoharjo Eko Sato Purnomo usai menggelar audiensi bersama sejumlah pelaku seni dan budaya di GP3D Sukoharjo. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah membuka pintu seluas-luasnya bagi komunitas, pegiat seni dan masyarakat dalam merumuskan konsep penataan tersebut. Eko Sapto menjelaskan bahwa gagasan mengadopsi konsep mirip Gatsu Solo dan Malioboro merupakan bagian dari masukan komunitas yang akan diselaraskan dengan identitas lokal Sukoharjo.
10: Jadi ini kan kita ingin meramaikan terutama kawasan Proliman yang bisa menjadi hub display dari potensi-potensi yang ada di Kabupaten Sukoharjo, baik itu seni budaya, baik itu UMKM-nya, termasuk juga bisa menjadi sarana atau tempat fasilitas untuk public space ya, termasuk orang berinteraksi ya pada umumnya lah, ngomong anak, olahraga, sore, pagi, dan seterusnya, jalan-jalan. Kami di waktu-waktu ini kami berusaha untuk membuka pintu seluas-luasnya bagi komunitas-komunitas yang terkait dengan hal itu untuk bisa memberikan masukan-masukan.
9: Rencana pengembangan kawasan GP3D itu disambut hangat oleh para pegiat seni lokal. Salah satu tokoh seniman Sukoharjo, Widiono, menilai sudah saatnya Pemkab Sukoharjo memiliki rumah bersama yang mampu menghidupkan kembali gairah kebudayaan dan ekonomi kreatif masyarakat. Widiono menyoroti tantangan besar para pelaku seni saat ini yang harus bersaing dengan gemburan era digital dan hiburan layar kaca. Oleh karena itu, untuk melawan gemburan tersebut, Pemkab Sukoharjo harus memiliki tempat interaksi masyarakat yang benar-benar hidup.
8: Sudah lama kami mengangankan Sukoharjo itu betul-betul menjadi rumah bagi semua orang. Jadi saat ini musuh seniman yang paling hebat itu adalah HP, sosmed, kemudian Netflix, semua yang ada di dalam rumah itu menurut pandangan kami merugikan juga pelaku seni, pelaku kuliner, pelaku ini. Nah, jadi Sukoharjo sudah harus punya semacam rumah untuk interaksi masyarakat itu tadi. Ya, isinya bisa berupa kebudayaan, kesenian. Yang penting tadi seperti dipesankan Pak Bupati, ada kurasinya.
9: Sementara itu, sebagai langkah awal, gairah baru tersebut para seniman merencanakan pentas pembuka bertajuk Sukoharjo 0 pada 28 Agustus mendatang. Momentum tersebut diharapkan menjadi penanda kebangkitan baru bagi ruang berekspresi para pelaku seni dan budaya di Kabupaten Sukoharjo. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Penjualan properti di Solo Raya pada semester 1 2026 mengalami pertumbuhan yang positif. Kepada wartawan kemarin, Ketua DPC Arebi Solo Raya, Tumasto, menjelaskan adanya investor asing yang datang ke Solo Raya menjadi salah satu pemicunya.
11: Banyak datang investor. Kenapa secara area suara ini cukup baik untuk semester pertama ini?
12: Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Arebi Solo Raya mencatat penjualan properti semester pertama 2026 di Solo Raya mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Ketua DPC Arebi Solo Raya Tumasto menjelaskan, secara nasional kondisi penjualan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan seperti konflik geopolitik Timur Tengah, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan lain-lain. Namun kondisi berbeda terjadi di wilayah Solo Raya. Menurut Tamso, pasar properti di kawasan tersebut justru menunjukkan perkembangan yang lebih positif dibandingkan tahun lalu.
11: Tapi untuk yang area saya, di area Solo Raya, cukup positif. Banding tahun kemarin, malah tahunnya lebih positif. Mungkin sebenarnya kalau mau banyak datang investor, itu mungkin salah satu hal yang men-trigger kenapa secara area Solo Raya ini cukup baik untuk semester pertama ini, di tahun 2026 ini.
12: Tumasto menyebut, masuknya sejumlah investor yang datang ke Solo Raya menjadi salah satu pemicu penjualan properti melalui agen properti atau agen broker meningkat dari tahun lalu. Sejumlah investor dari Cina, Korea Selatan, dan lain-lain mulai masuk ke berbagai wilayah di Jawa Tengah seperti Batang, Demak, Semarang, Kendal, Boyolali, dan Karanganyar.
11: Tarif pun saya baru minggu lalu kan juga ada investor masuk sampai ke Karanganyar juga, ke daerah Gondangrejo.
12: Tumasto mengatakan beberapa tantangan dalam penjualan properti, misalkan sertifikat cetak, namun kini wujudnya dalam bentuk satu lembar kertas karena diterapkan sebagai sertifikat elektronik. Hal itu membuat bingung sejumlah warga. Kemudian tantangan berikutnya, kata dia, kebijakan lahan sawah dilindungi LSD, area yang telah dibeli tanpa disadari masuk kawasan LSD sehingga menghambat pembangunan. Ketua DPD Arebi Jawa Tengah William Nugroho Kusumo Widakto menambahkan, kondisi penjualan properti di Jawa Tengah sangat baik. Banyak industri yang masuk ke Jawa Tengah dari luar negeri maupun dari Jakarta, Surabaya, dan daerah lainnya.
13: Jadi sangat banyak sekali industri yang berbondong-bondong masuk ke Jawa Tengah, tidak hanya di Batang, tidak hanya di Kendal, tetapi juga masuk ke area Solo, Boyolali, dan sekitarnya.
12: Dengan perkembangan industri tersebut, kata dia, tidak hanya berdampak kepada industrinya, tetapi juga dari segi komersialnya maupun dari segi huniannya. Program pemerintah menyediakan 1 juta rumah itu sangat baik untuk mendukung kemajuan iklim properti. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Pendengar Warta Pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Penguatan karakter kebangsaan dan wawasan nasionalisme menjadi fokus utama dalam membekali belasan ribu mahasiswa baru di perguruan tinggi. Sebanyak 11.237 mahasiswa baru Universitas 11 Maret Surakarta mengikuti pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di auditorium kampus setempat kemarin dengan kuliah umum wawasan kebangsaan.
14: Kami Lemhanas Republik Indonesia, saya selaku Gubernur Lemhanas diundang untuk memberikan kuliah umum dalam program pengenalan kehidupan kampus atau PKKMB Universitas 11 Maret di Solo.
15: Sebanyak 11.237 mahasiswa baru Universitas 11 Maret UNS Surakarta mengikuti pembukaan pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru atau PKKMB di auditorium kampus setempat. Rangkaian kegiatan tersebut diawali dengan pembekalan kuliah umum wawasan kebangsaan yang disampaikan langsung oleh pimpinan Lembaga Ketahanan Nasional, Lemhanas RI. Gubernur Lemhanas Tubagus Aceh Hasan Syadsili saat memberikan kuliah umum menekankan pentingnya mahasiswa memiliki pemikiran cerdas dan kritis. Menurutnya, generasi muda saat ini akan memegang peran kunci saat Indonesia mencapai puncak bonus demografi 2 dekade mendatang.
14: Bagaimana mahasiswa harus terus didorong untuk berpikir cerdas, kritis, dan yang terpenting juga memiliki upaya untuk membentuk karakter kebangsaan, ya. Karena generasi muda, terutama era mahasiswa yang sekarang baru masuk, itu merupakan generasi emas.
15: Sementara itu, Rektor UNS Profesor Hartono menyampaikan, pembekalan wawasan kebangsaan di hari pertama PKKMB bertujuan memberikan gambaran awal kehidupan kampus. Langkah ini diharapkan mampu membentuk fondasi keilmuan dan etika yang kuat sebelum mahasiswa memulai masa perkuliahan.
16: Di hari pertama ini memang fokus ke wawasan kebangsaan, kemudian materi-materi berikutnya tentu yang terkait dengan kehidupan kampus diperkenalkan satu persatu kepada mahasiswa sehingga nanti ketika masuk kuliah mahasiswa itu sudah punya gambaran secara umum.
15: Pembekalan karakter kebangsaan ini diharapkan dapat melahirkan lulusan perguruan tinggi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki jiwa patriotisme. Kontribusi mahasiswa baru sangat dinantikan dalam mengoptimalkan potensi bangsa menuju Indonesia Maju 2045. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
17: Fokus hari ini.
0: Pendengar, Bupati Sragen Sigit Pamungkas menargetkan perluasan jangkauan Masjid Prener mencakup 208 desa kelurahan di Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menegaskan minimal satu desa ada satu masjid yang dapat mengembangkan ekonomi berbasis jamaah. Berikut laporan utama Fokus Berita disampaikan Mulato Isan.
1: Dengan demikian, masjid tidak hanya membawa keberkahan yang sifatnya individual, tapi membawa keberkahan yang sifatnya sosial. Selama ini kita melihat banyak masjid keberkahannya lebih berat di aspek individual.
18: Pemerintah Kabupaten Sragen resmi meluncurkan program Sragen Masjid Prener Fest 2026. Program ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan program serupa pada tahun 2025 yang bertujuan mendorong masjid di Bumi Sukawati agar tidak hanya menjadi tempat ibadah ritual, melainkan juga pusat aktivitas ekonomi yang mandiri dan berdampak sosial nyata bagi lingkungan sekitar. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menyampaikan bahwa program ini hadir agar kemakmuran masjid membawa keberkahan yang lebih luas bagi jemaah dan masyarakat melalui kepemilikan amal usaha atau aktivitas ekonomi, masjid diharapkan mampu membiayai operasionalnya sendiri sekaligus memberdayakan umat. Pada pelaksanaan tahun kedua ini, Pemkab Sragen menargetkan perluasan jangkauan dengan konsep tiap desa dan kelurahan di Kabupaten Sragen minimal memiliki satu masjid yang mengembangkan ekonomi berbasis jamaah. Demi memacu semangat pengurus takmir, Pemkab Sragen mendongkrak total hadiah modal kerja pada tahun ini menjadi 200 juta, naik dibandingkan tahun lalu yang hanya 100 juta.
1: Harapan kita nanti setiap desa, setiap kelurahan ada masjid prener. Pengembangan ekonomi berbasis masjid.
19: Kalau sekarang sudah berapa masjid yang?
1: Mendasarkan pada Sragen Masjid Prener Fest 2025 kemarin, kita ada 10. Ya, ada 10. Tapi di luar itu sebenarnya sudah ada beberapa masjid yang sudah berdaya.
18: Terkait sektor usaha, Bupati menerangkan bahwa bidang yang dijalankan akan disesuaikan dengan potensi lokal masing-masing wilayah, mulai dari sektor pertanian, perikanan, hingga jasa. Takmir masjid pun diminta tidak perlu minder atau takut jika belum memiliki konsep bisnis yang matang karena akan ada pendampingan. Sementara itu, Direktur Utama Bank Syariah Sragen, Fahrudin Nur, menjelaskan bahwa dana yang dikucurkan kepada para pemenang murni bersifat hadiah modal kerja, bukan pinjaman yang harus dikembalikan. Pendanaan ini didukung penuh secara kolaboratif oleh BSS dan Basnas Sragen. Berdasarkan evaluasi performa dari program tahun lalu, perputaran ekonomi berbasis masjid ini menunjukkan hasil yang sangat impresif. Keberhasilan itu bahkan mendapatkan sorotan positif dari tingkat regional.
20: Evaluasinya yang tadi disampaikan untuk yang terkait dengan masalah yang berbasis pertanian, alhamdulillah berjalan dengan baik. Bahkan kalau yang juara satu itu Masjid Fathul Karomah Darangan Masaran itu setiap 3 bulan potensi zakat malnya itu 40 juta. Ini untuk tahun 2026 alhamdulillah program Masjid Prener Fest ini juga diapresiasi oleh OJK. Ini menjadi salah satu program tim percepatan akses keuangan daerah.
18: Fahrudin tidak menampik bahwa program sinergitas ini memberikan dampak ganda multiplier effect. Selain menggerakkan ekonomi umat dan memperkuat jaring pengaman sosial di tingkat desa, program tersebut juga efektif memperluas basis nasabah bagi Bank Syariah Sragen. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
0: Masjid bukan hanya tempat sholat serta tempat berbagai kegiatan umat muslim untuk beribadah. Namun di era 2026 masjid diharapkan menjadi pusat peradaban spiritual, sosial, serta ekonomi. Hal itulah konsep Masjidpreneur. Selengkapnya berikut komentar pagi ini disampaikan Agus Yoga.
2: Selamat pagi, masjid bukan hanya tempat sholat serta tempat berbagai kegiatan umat muslim untuk beribadah. Namun di era tahun 2026, masjid diharapkan menjadi pusat peradaban spiritual, sosial, serta ekonomi. Hal itulah yang namanya konsep Masjidpreneur. Masjidpreneur merupakan masjid yang mempunyai unit usaha produktif dan program pemberdayaan jamaah. Untuk diketahui, Masjidpreneur setidaknya mempunyai prinsip 3M, yakni membangun iman melalui dakwah, menggerakkan ekonomi melalui UMKM, serta memakmurkan jamaah melalui kesejahteraan. Berharap dengan mengatasnamakan masjid tidak hanya meminta sumbangan, namun masjid yang menghasilkan duit halal buat umat. Terus seperti apa masjid yang menghasilkan duit halal untuk umat? Tentunya mendirikan koperasi dan BMT masjid dengan menerapkan simpan pinjam tanpa riba, modal usaha untuk pedagang kecil seperti warung, tukang becak yang pasti bebas rentenir. Gerakan pula adanya lapak UMKM di pelataran masjid setiap Ahad pagi dengan tempat jualan gratis dan murah. Jika memungkinkan juga ada kuliner, fashion, dan kerajinan. Pengurus atau takmir masjid pelopori lumbung pangan masjid. Di sini dirikan bank beras, kebun hidroponik di tanah wakaf, dan tentunya bantu kaum duafa dan hasilnya bisa dijual serta berikan pemahaman jamaah bisa sedekah hasil panen. Tak menutup kemungkinan lakukan kegiatan training gratis, jualan online, desain, serta kegiatan jasa dan pelatihan seperti laundry, percetakan, kursus digital hingga perbengkelan. Langkah tersebut mendengar tentunya akan menyerap tenaga kerja. Terus seperti apa langkah yang dilakukan untuk mewujudkan Masjidpreneur di Solo Raya? Yang pertama tentunya bentuk tim ekonomi masjid, isinya takmir, pengusaha, milenial, ibu-ibu PKK. Kemudian mapping potensi jamaahnya, ada yang jago batik, jago kuliner, jago servis HP, dan lain sebagainya. Dan usahakan mulai dari satu usaha terlebih dahulu, jangan langsung besar. Mulai dari warung berkah masjid atau Jumat berkah, tentunya tidak banyak, 1000 nasi, dan untungnya dapat diputar lagi. Dan tak luput pendengar, pengurus transparan dan syariah. Laporkan keuangan ditempel di majalah dinding. Bagian hasil jelas, hindari utang riba. Jika dikaitkan dengan astacita dan program pemerintah, tentunya di astacita pilar keempat pembangunan ekonomi kerakyatan dan di astacita pilar kedelapan penguatan UMKM. Langkah tersebut jika dijalankan dengan benar dan ikhlas tentu akan berdampak pada masyarakat seperti mengurangi kemiskinan. Sama halnya zakat ditambah usaha, orang tidak cuma dikasih ikan tetapi dikasih pancing. Kemudian cegah rentenir, ada BMT masjid bunga 0%, sistemnya bagi hasil. Selanjutnya cetak pengusaha muslim dari anak masjid jadi juragan. Dan yang terakhir pendengar, tentunya makmurkan masjid, tidak menutup kemungkinan kas masjid menjadi kuat, bisa membangun TPQ, bedah rumah, bahkan bisa menyediakan ambulan gratis. Seizin Allah Subhanahu wa taala, semoga program ini berhasil dengan baik. Demikian komentar.
0: Pendengar, di tengah gemerlap bendera, lampu warna-warni, dan hiruk-pikuk berbagai perlombaan menyambut HUT kemerdekaan RI, ada tradisi yang tidak pernah dilewatkan warga, yaitu malam tirakatan yang digelar pada 16 Agustus. Salah satunya di RW 20, perumahan Josroyo Jaten Karanganyar, malam tirakatan menjadi ruang untuk berdoa, mengenang perjuangan para pahlawan, sekaligus merefleksikan kembali makna kemerdekaan. Berikut selengkapnya dalam pernak-pernik kemerdekaan disampaikan Lydia Sinaga.
21: Ini kan merupakan refleksi ya, perenungan mengingat
4: jasa-jasa pahlawan.
21: Di tengah semarak perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, ada satu tradisi yang justru hadir dalam suasana lebih tenang. Bukan sekedar pesta, bukan pula sekedar berkumpul. Di sejumlah lingkungan masyarakat, malam menjelang peringatan kemerdekaan diisi dengan malam tirakatan. Warga duduk bersama, berdoa, mengenang jasa para pahlawan, sekaligus merenungkan arti kemerdekaan. Di RW 20 Purmanjosroyo, salah satunya, di Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, tradisi ini masih terus dipertahankan. Ketua RW 20 Wartoyo, yang juga dosen PPKN di salah satu PTS Solo, menyebut tirakatan menjadi ruang bagi warga untuk berhenti sejenak dari kesibukan, kemudian melihat kembali apa yang telah dilakukan untuk bangsa dan lingkungan.
4: Tirakatan bagi kami, terutama adalah masyarakat RW 20, ini kan merupakan refleksi ya, perenungan, mengingat jasa-jasa pahlawan sambil mengevaluasi diri, apa sih kira-kira yang sudah kita lakukan terhadap bangsa dan negara.
21: Tirakatan juga menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan. Warga yang sehari-hari jarang bertemu, pada malam itu duduk bersama, berbincang tentang kehidupan di lingkungan, isu nasional, hingga menikmati hiburan sederhana. Dikatakan Wartoyo, kebersamaan tersebut menjadi bagian penting dari semangat kemerdekaan.
4: Tradisi ini rakyat yang begitu besar, biaya yang begitu sebat. Namun dengan kebersamaan, kegotong royongan, ya seperti Indonesia Merdeka. Seperti Indonesia Merdeka kan tidak punya apa-apa.
21: Rangkaian malam tirakatan biasanya diawali dengan kata sambutan. Kemudian pembacaan pesan terkait peringatan kemerdekaan dilanjutkan renungan dan doa. Ada pula sesi untuk mengingatkan kembali perjalanan perjuangan bangsa. Nama-nama tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, hingga para pemuda yang terlibat dalam peristiwa Rengas Dengklok misalnya, menjadi bagian dari cerita yang dikenalkan kembali kepada generasi muda. Tujuannya sederhana, agar kemerdekaan tidak hanya dikenang melalui perlombaan dan pesta, tetapi juga dipahami melalui perjuangan yang melatar belakangnya. Dalam tradisi masyarakat, tumpeng juga kerap hadir dalam malam tirakatan. Bentuknya yang menjulang ke atas dimaknai sebagai simbol rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hidangan yang menyertainya juga menggambarkan kemakmuran dan kemudian dinikmati bersama-sama.
4: Kalau tumpengan, kalau kita mohon maaf ya orang Jawa, tentunya kan wujud syukur gitu. Puncak yang tertinggi itu kan tumpeng, itu kan tentunya kan nilai ketuhanan.
21: Namun semangat kemerdekaan RW 20 tidak berhenti pada malam tirakatan. Sejak beberapa waktu sebelum Agustus, warga juga bergotong royong mempercantik lingkungan. Bendera dipasang, lampu warna-warni menghiasi jalan, lingkungan dibersihkan, bahkan sejumlah jalan dicat. Warga juga menggelar berbagai perlombaan untuk anak-anak hingga orang dewasa. Menurut Wartoyo, kegiatan tersebut merupakan cara sederhana masyarakat mengisi kemerdekaan.
4: Kegiatannya adalah, pertama di RW 20 ada kegiatan lomba-lomba. Ya, lomba anak-anak, lomba ibu-ibu, lomba bapak-bapak, terutama volleyball, tenis meja, kemudian lomba K3.
21: Semangat mempercantik kampung juga datang dari salah satu warga, Bapak Gatot, RT 12 RW 20. Dari inisiatif sendiri, ia membuat dekorasi untuk panggung tirakatan. Salah satu yang dipilih adalah ornamen Garuda Wisnu Kencana yang didatangkan dari Karanganyar. Dekorasi dibuat dengan bahan sederhana seperti triplek dan MMT. Tidak disewa, sebagian biaya bahkan dikeluarkan sendiri sebagai bentuk partisipasi dalam kegiatan warga. Menurut Gatot, ingin panggung tirakatan tahun ini tampil berbeda dan lebih meriah.
22: GWK itu loh, Garuda Wisnu Kencana. Ini kan ya karena kok kayaknya belum ada yang memikirkan untuk tirakatan. Biar kita tuh tampil beda.
21: Dari sebuah kampung di Jaten Karanganyar, malam tirakatan menjadi pengingat dalam suasana sederhana dan penuh kebersamaan, semangat kemerdekaan masih terus hidup. RRI Surakarta, Nidia Senaga melaporkan.
0: Yeah. Pendengar, demikian rangkaian Warta Pagi RRI Surakarta hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Bupati Sragen Sigit Pamungkas menargetkan perluasan jangkauan Masjid Prener yang mencakup 208 desa atau kelurahan di Kabupaten Sragen. Paguyuban Peternak Boyolali menggelar aksi damai menyuarakan kegelisahan di kantor Dinas Peternakan dan Perikanan menyusul melonjaknya harga pakan. Saya Riana Nisuria bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

Bang Sampai Merauke, selamat pagi Indonesia, semangat pagi Surakarta pagi ini bersama saya Rina Nisuria dan pengarah acara Matius Senggono yang siap menemani Anda sampai nanti jam 10 pagi. Dan Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon, di WhatsApp kami, dan jangan lupa follow akun medsos kami di Instagram, Facebook, TikTok, maupun YouTube kami di RRI Surakarta. Dan Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui 101 FM, 96,8 FM, streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Pagi hari ini topik kita adalah pemberdayaan ekonomi melalui Masjidpreneur. Dan nanti Anda bisa bergabung sepanjang Surakarta pagi ini melalui WhatsApp Anda ya di 081390155525. Dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang terbaik untuk Anda. Semangat pagi, semangat menjalani aktivitas hari ini, sehingga apa yang menjadi harapan Anda di hari ini menjadi kenyataan sesuai dengan ekspektasi Anda.

0: Hormat guru.
1: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
0: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Cia! Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
1: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
0: Apa itu, guru?
1: Jun, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat! Mencintai produk lokal. Huh! Melestarikan budaya bangsa. Wah! Dan menunjukkan prestasi di sekolah.
0: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
1: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
0: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
1: Rasakan jurusku ini.

0: Perempuan paling cantik di negeri Indonesia dari Dewa 19 di Surakarta pagi ini pendengar. Dan saatnya kita mengupdate dulu harga bahan pokok seperti biasa ya di Surakarta pagi ini. Sudah lama saya tidak mengupdate. Saya sudah tersambung dengan Pak Parimin dari Pasar Nusu Ansel. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Siapa ini? Selamat pagi.
0: Waduh, siapa? Hayo, siapa saya? Tebak-tebakan dulu dong.
1: Enggak salah Mbak Ria.
0: Sudah tiga purnama ya Pak, kita tidak bertemu ya. Sehat Pak Parimin?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Langsung ya, pagi hari ini mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk Pasar Nusuan Solo. Silahkan Pak Parimin.
1: Oh iya Mbak Ria, diawali dari cuaca dingin Mbak.
0: Oke, sama kalau dingin Pak.
1: Diding nih.
0: Betul.
1: Diding bunga mangga. Bunga mangga. Ini saya awali dari harga cabai ya Mbak.
0: Oke.
1: Cabai besar merah harganya
0: Rp33.000. Iya.
1: Terus cabai seled rawit merah harganya Rp45.000. Terus rawit putih Rp35.000. Terus cabai tampar Rp36.000. Terus cabai hijau besar buat asem-asem itu Rp25.000. Terus yang terakhir buat lalapan Mbak Rp35.000. Yeah. Jadi tentang cabai murah ini Mbak.
0: Tentang cabai murah ya, penggemar pedas aman.
1: Ibu-ibu ini suka-suka nih Mbak, ceria-ceria wajahnya. Karena
0: betul.
1: Apa? Cabai murah. Terus saya lanjut Mbak.
0: Siap.
1: Masuk ke gula pasir yang curah itu Rp17.000, terus gulaku Rp19.000, terus yang merek Rose Brand itu Rp18.500. Jadi tentang gula ya sedang ini.
0: Oke.
1: Terus masuk tepung Mbak.
0: Siap.
1: Tepung yang curah itu Rp9.000, terus yang segitiga biru dan cokro kembar itu Rp12.000. Buat kue lebih empuk. Terus masuk kacang Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kacang tanah agak mahal ini, per kilo Rp44 Mbak.
0: Dari yang biasanya berapa Pak?
1: Biasanya 40, oh, okay. 38.
0: Iya.
1: Melunjak. Nggak panen mungkin. Terus masuk kacang hijau 34 yang super, yang biasa 30. Masuk dele putih Mbak. Buat okay. Bahan tahu dan tempe itu Rp12.500.
0: Iya. Yeah.
1: Terus sekarang ya saya tetap ambil jaket dan kontak dan masker. Mau meluncur ke Ndelanggu.
0: Seperti biasa, monggo.
1: Udah sampai sana, sampai parkiran Ndelanggu. Ayo mas, parkir mas. Ya nih Pak Parimin, ya masuk Pak.
0: Sudah langganan.
1: Sudah langganan. Sudah berapa tahun.
0: Iya. Yeah.
1: Di sana, Raja Lele Rp18.000. Terus yang Roger C4 yang bagus itu Rp16.500. Terus C4 biasa Rp15. Terus yang paling ringan itu Rp14.50 Mbak. Nah, okay. Tentang beras naik sedikit Rp500. Yeah. Balik arah ya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Ke Karang Pandan. Wah sana ya lebih dingin karena kecampuran kabut sedikit sana.
0: Yeah.
1: Nah, di sana ada Mendek Wangi itu Rp18.000 juga naik sedikit. Biasanya Rp17.50. Itu Rp18.000 Mendek Wangi. Balik ke Solo Mbak ini Mbak. Yeah. Di sana dingin gak betah saya. Balik ke Solo. Ini saya mau goreng-goreng Mbak.
0: Iya. Yeah.
1: Minyak.

0: goreng per kilo yang curah itu 21, terus yang minyak kemasan itu Sanko, terus Bimoli itu per liter 24, terus yang 2 literan 46 itu minyak. Sekarang masuk ke Brambang Bawang, Mbak.
1: Oke.
0: Brambang merah murah, 30 ribu brambang merah.
1: Iya. Yeah.
0: Terus bawang bawang putih 38 kating. Jadi tentang bawang yang murah. Mungkin pas musim-musim panen.
1: Betul.
0: Terus sekarang masuk Brambang Bombay, Mbak.
1: Oke.
0: Brambang Bombay 28. Gula Jawa yang bagus super itu 24, yang biasa 22 gula Jawa. Masih. Sekarang terakhir, Mbak.
1: Oke, yang amis-amis, yang kuningnya 2.
0: Ya. Oh. Iya. Ada, Mbak Ria.
1: Ada ya. Oke, Wak Warimin.
0: Ada ini 6 biji, 6 butir ya ada. Kuningan 2.
1: Oke. Okay.
0: Kuningannya 2, 25 per kilo. Tapi 5 butir toh.
1: 5 butir ya. Jadi enggak ada 1 kilo ya.
0: Enggak ada 1 kilo. Ini buat sarapan pagi ya cocok loh Mbak, kuningan 2 itu.
1: Iya, benar.
0: Luar biasa.
1: Mantap banyak. Itu.
0: Jadi yang kuningannya 2, 25, yang kuningannya 1, 24 telur.
1: Oke. Okay.
0: Terus terakhir saya penutup.
1: Iya. Yeah.
0: Amis-amis, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Daging ayam wah, muda.
1: Banyak
0: sekali nih, Mbak.
1: Berapa, Pak?
0: Bulat sekarang 40. Wah.
1: Wow, sampai ini 40 ya.
0: Soalnya mau ini hari ulang tahun ini tinggal berapa pin berapa hari lagi.
1: Gitu ya, buat malam ya, tirakatan kali ya.
0: Tirakatan. Okay. Di tempat saya ya gitu.
1: Iya.
0: Ayam kok.
1: Oh, oke. Okay. Serba ayam memang sekarang ya.
0: Mau dimasak apa enggak tahu ibu-ibu. Oh, ayam saja itu luas enak.
1: Praktis. Oh iya. Pokoknya ayam gitu ya. Oke. Okay.
0: Terus yang penutup sekarang daging sapi, Mbak.
1: Iya.
0: Per kilo 140 super itu Pak Tepong itu.
1: Iya, baik.
0: Sekarang promosi Mbak Ria.
1: Monggo silakan Pak Warimin.
0: Ini berhubung hari ulang tahun tinggal berapa hari? Tinggal hitung hari ya, Mbak ya.
1: Betul.
0: Tinggal berapa? 6
1: hari.
0: 5 hari, Mbak.
1: 6 hari ya.
0: 6 hari.
1: Eh 5 hari, 5 hari.
0: Iya, Pak. Hari Senin, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, yes, kita merdeka, tinggal menyukuri, marilah bersama-sama pendengar radio RRI Pro 1, Pro 4 sampai Jakarta, Pro 2. Itu biasakan belanja pasar tradisional buat apa? Syukuran, biar keluarganya seger sehat, bersyukur kepada Allah, diberi panjang umur, semuanya
1: Amin.
0: Bergizi. Belanja pasar tradisional tempat Pak Parimin.
1: Amin.
0: Kalau mau ada lomba tumpeng, di sana ada Mbak. Perangkaiannya serundeng, lengkam, kering tempe, kering teri, abon, madu, terus pating garut juga ada.
1: Saya lengkap
0: datangannya.
1: Baik, lengkap semua ya, ditunggu Pak Parimin di Pasar Nusuan Solo. Terima kasih Pak Parimin sudah mengupdate pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali, salam sehat, selamat pagi.
0: Selamat pagi Mbak Ria.
1: Baik, dari Pasar Nusuan Solo sudah mengupdate bagaimana harga bahan pokok untuk hari ini gitu ya. Ada telur kuningnya 2, itu ada 6 butir apa 5 butir tadi. Sekilonya 25.000. Nah, untuk penggemar telur ceplok atau telur dadar, waduh telur dadar enak nih dikasih potongan daun bawang gitu ya. Dikasih cabai rawit, terus makannya pakai sambal kecap. Nasinya anget, terus teh manis, udah mertua lewat udah gak kelihatan. Ya, terima kasih ya Pak Parimin ya, dengan kuning telur dengan kuningnya 2. Bagaimana harga bahan pokok untuk pasar yang lain? Kami mencoba menghubungi Mbak Ceni dari Pasar Insinyur Soekarno Sukoharjo pagi hari ini. Apakah Mbak Ceni bisa mengangkat atau merespon telepon kami? Ini kami sambil menunggu sambungan dari Mbak Ceni, atau mungkin sambil menunggu Mbak Ceni kita mengupdate cuaca mungkin ya. Cuaca hari ini bagaimana pendengar? Mudah-mudahan sesuai dengan yang di luar sana, saya lihat dari kaca studio ini kayaknya kok cerah gitu ya. Apakah hari ini Surakarta dan sekitarnya cerah seperti prediksi dari BMKG Jawa Tengah untuk hari Rabu 12 Agustus 2026? Hari ini Surakarta diprediksi cerah, kemudian Sragen, Karanganyar, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Boyolali cerah semuanya. Dan biasanya pengarah acara saya itu ngasih pantun, tapi saya masih ingat pantunnya. Jas buka ikat belangkon ya. Hah? Sama saja sami mawon. Oh, oke, baik. Saya masih ingat walaupun saya jarang berdinas di Surakarta pagi ini. Curhat. Baik, hari ini cerah, pokoknya semuanya harapan saya cerah, hatinya cerah, dompetnya cerah, pokoknya semuanya cerah gitu ya. Ya, sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta pendengar untuk mengikuti Warta Berita Nasional. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan.
0: Sari berita, OJK mengungkap minimnya UMKM memiliki laporan keuangan sehingga sulitkan akses pembiayaan. Sejumlah tokoh bangsa menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia. Jepang diterjang topan Chanhom dengan peringatan adanya potensi bencana banjir. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 12 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat